menjadi tenang. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Ta'ala berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Kemudian dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41, Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat nama Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang." Di dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 9, Allah Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." Saudaraku, disebutkan juga dalam hadis sahih, perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah SAW juga bersabda, "Para mufarridun akan mendahului." Para sahabat bertanya, "Siapakah para mufarridun itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah." Dalam hadis sahih yang lain disebutkan, "Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amal yang paling baik dan paling suci dalam pandangan raja kalian, dan lebih baik dari menginfakkan emas dan uang, dan lebih baik daripada kalian menemui musuh kalian, lalu kalian saling menyabetkan pedang ke leher masing-masing?" Para sahabat menjawab, "Silakan, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Zikir kepada Allah." Ada lagi sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu dikisahkan, seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Selama lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah." Saudaraku pendengar, dengan demikian, maka jelaslah sudah bagi kita akan dahsyatnya zikir kepada Allah. Dengan zikir yang sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka akan dapat menghilangkan kegundahan jiwa, kesedihan hati, dan merupakan ibadah yang besar pahalanya. Oleh sebab itu, maka mari kita basahi lidah kita dengan berzikir, dan kita hiasi amalan-amalan setiap hari dengan hal-hal yang bersifat ibadah dan mengingat Allah. Wallahu a'lam.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang kelahiran Yajuj dan Majuj, dua bangsa yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis yang akan muncul di akhir zaman? Kisah mereka penuh dengan misteri dan kegelapan, namun asal-usul mereka jarang dibahas secara mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak-jejak awal dari kelahiran Yajuj dan Majuj dan bagaimana bangsa-bangsa ini berhubungan dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Sahabat umat muslim, bismillah, mari kita mulai kisahnya.

Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal memiliki usia yang sangat panjang, mencapai 950 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai anak laki-laki, Ham, Sam, dan Yafits. Dari keturunan mereka inilah, umat manusia berkembang menjadi berbagai bangsa dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ham, anak pertama, menurunkan bangsa Habsyi dan Zangi yang dikenal dengan kulit mereka yang gelap. Sam, anak kedua, menjadi leluhur bangsa Arab, Romawi, dan Ajam. Sedangkan Yafits, anak ketiga, memiliki keturunan yang disebut sebagai bangsa Turki Barbar, Mongol, serta dua bangsa yang menakutkan, Yajuj dan Majuj. Namun, tidak semua sejarah ini hanya sekadar garis keturunan yang normal. Ada kisah yang lebih kelam, lebih dalam, mengenai bagaimana Yafits melahirkan keturunan yang tidak biasa, yakni golongan manusia yang kuat, brutal, dan liar. Golongan ini bukan hanya sekadar manusia biasa, mereka memiliki kekuatan luar biasa dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Yafits memiliki seorang anak bernama A'aj, yang kemudian melahirkan A'uj. Dari A'uj lahirlah Unuk, sosok yang disebut-sebut sebagai manusia raksasa, makhluk besar dengan ukuran tubuh yang jauh melampaui manusia biasa. Menurut riwayat, Unuk dikenal sebagai seorang yang sangat kuat, bahkan mampu berjalan melintasi benua hanya dengan beberapa langkah. Dia bisa menyentuh langit dengan tangannya dan mencabut pohon terbesar di Mesir hanya dengan satu gerakan tangan. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bahtera raksasa guna menyelamatkan umatnya dari banjir besar, Unuklah yang diminta oleh Nabi Nuh untuk mengambil kayu dari pohon terbesar di Mesir. Unuk, dengan tubuh raksasanya, melakukan perintah itu tanpa kesulitan. Namun meskipun memiliki tubuh yang besar, Unuk tidak memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dia lebih dikenal sebagai makhluk yang cenderung bertindak impulsif dan egois tanpa memikirkan dampak tindakannya terhadap orang lain. Saat banjir besar terjadi, air yang menenggelamkan dunia tidak mampu menenggelamkan Unuk. Tubuhnya yang sangat besar memungkinkannya untuk tetap berdiri di tengah-tengah lautan, hanya puncak kepalanya yang menyembul di atas air. Meskipun banyak yang tenggelam, termasuk mereka yang menolak mengikuti Nabi Nuh, Unuk tetap bertahan. Gunung Ararat, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia, hanya menyisakan puncaknya yang kelihatan, dan Unuk berdiri di sana seperti raksasa penjaga. Namun meskipun tubuhnya selamat, jiwa Unuk tidak terlepas dari kekosongan. Kehidupannya yang panjang membuatnya kehilangan makna. Ketika zaman berganti dan generasi manusia baru bermunculan, Unuk mulai merasakan kehampaan yang mendalam. Seiring dengan berjalannya waktu, dia merasa semakin terisolasi dari dunia manusia, dan hal ini membuatnya mencari cara untuk tetap relevan. Di suatu masa, Unuk tiba-tiba muncul di negeri Rom, sebuah kerajaan yang megah dan penuh dengan kekayaan. Dengan langkah besar dan suaranya yang menggema, dia datang menghadap raja negeri tersebut. Unuk menginginkan sesuatu yang aneh dan tak masuk akal. Dia meminta seorang gadis sebagai pendampingnya. Gadis yang dia inginkan tentu harus sesuai dengan ukurannya yang raksasa. Raja negeri Rom, yang tidak pernah menghadapi permintaan seperti itu sebelumnya, terkejut dan panik. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Bagaimana mungkin mencarikan seorang gadis yang sebesar Unuk? Tak ada manusia biasa yang bisa sebanding dengan makhluk raksasa ini. Namun Unuk bukanlah makhluk yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan suaranya yang menggema di seluruh penjuru istana, dia mengancam akan menenggelamkan seluruh negeri Rom jika keinginannya tidak dipenuhi. "Jika engkau tidak bisa memenuhi keinginanku, wahai raja," Unuk menggeram, "akan aku tenggelamkan seluruh negerimu dengan air laut ini. Tidak akan ada yang tersisa." Raja, dalam ketakutan merasakan jantungnya berdetak kencang, dia tahu bahwa Unuk tidak sedang bercanda. Dengan pikiran yang cepat, raja meminta waktu untuk memenuhi permintaan Unuk. Dia berjanji untuk mencarikan gadis yang diinginkan oleh makhluk raksasa itu, namun dia membutuhkan waktu. "Berikan aku waktu, wahai Unuk," kata raja dengan nada merendah. "Berikan aku 12 tahun. Dalam waktu itu aku akan memastikan engkau mendapatkan gadis yang sesuai dengan keinginanmu." Unuk dengan kesabaran yang tidak biasa mengangguk setuju. Dia tahu bahwa raja tidak mungkin menipunya.
Jika dalam 12 tahun permintaannya tidak terpenuhi, maka dia akan menenggelamkan seluruh negeri dengan amarahnya. Selama berbulan-bulan, raja yang bijaksana itu memutar otak demi menyelamatkan kerajaannya dari ancaman Unuk, raksasa yang tak tertandingi. Unuk bukan hanya ancaman bagi rakyat, tetapi juga bagi kestabilan seluruh wilayah. Setiap kali ia datang, ia menuntut yang mustahil dan mengancam akan menghancurkan kerajaan jika keinginannya tak terpenuhi. Dalam kegelisahan itu, sebuah rencana besar mulai dijalankan. Membuat patung raksasa yang menyerupai gadis cantik untuk memuaskan hasrat Unuk. Raja mengumpulkan semua ahli pemahat terbaik dari penjuru negeri. Mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki keterampilan luar biasa dalam memahat batu-batu besar dan merubahnya menjadi bentuk yang indah. Tugas yang mereka terima bukanlah hal yang mudah. Mereka diperintahkan untuk memahat gunung batu menjadi patung gadis yang sempurna, sebuah mahakarya yang tak hanya indah tapi juga harus menggairahkan. Raja memberikan mereka waktu 12 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sebuah batas waktu yang tampaknya terlalu panjang, tetapi dengan ukuran patung yang setinggi gunung, mereka tahu bahwa ini bukanlah pekerjaan biasa. Hari demi hari, suara palu menghantam batu-batu keras terdengar bergema di seluruh kerajaan. Para pemahat bekerja siang dan malam, tanpa henti. Mereka tahu bahwa nasib kerajaan terletak di tangan mereka. Tak ada ruang untuk kesalahan. Setiap lekukan wajah, setiap lipatan tubuh patung harus dibuat dengan sempurna. Patung itu bukan sekadar karya seni, tapi juga harapan terakhir untuk melawan ancaman Unuk. Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya patung itu selesai. Sebuah karya monumental yang menjulang tinggi, menyerupai gadis cantik yang tidur terlentang. Wajahnya tampak lembut namun menggoda, dengan mata tertutup seakan sedang dalam mimpi. Patung itu benar-benar tanpa sehelai pakaian pun menambah kesan sensual yang memang diharapkan oleh raja dan para penasihatnya. Di dalam patung itu, perutnya dikorek dengan hati-hati dan diisi dengan daging mentah. Daging-daging itu dimasukkan melalui liang kemaluan patung, sebuah ritual aneh yang dipercaya oleh raja akan membuat patung tersebut tampak lebih realistis bagi Unuk. "Kita harus membuatnya percaya ini gadis nyata," kata salah satu penasihat raja. Setiap potong daging yang dimasukkan adalah upaya untuk menciptakan ilusi sempurna. Mereka bekerja dengan tekun, memastikan setiap langkah ritual ini dijalankan dengan benar. "Apakah ini akan berhasil?" tanya salah satu pemahat kepada kawannya. Matanya penuh dengan kekhawatiran. "Kita tidak punya pilihan lain," jawab pemahat lainnya sambil menghela napas. "Jika ini gagal, seluruh kerajaan dan negeri ini akan hancur." Setelah semuanya siap, raja mengirimkan pesan kepada Unuk bahwa gadis yang diinginkannya telah ditemukan. "Datanglah dan temukan apa yang kau cari," bunyi pesannya. Dengan cepat, berita itu sampai ke telinga Unuk. Bagaikan angin badai, Unuk datang melangkah ke arah patung tersebut dengan tubuh raksasanya yang menggetarkan tanah setiap kali kakinya menyentuh bumi. Ketika Unuk melihat patung itu, matanya bersinar penuh gairah. Tubuh raksasa itu berhenti di depan patung gadis yang begitu besar dan menggoda. Tidak butuh waktu lama bagi Unuk untuk kehilangan kendali. Nafsu membara yang telah lama menguasainya seakan tak bisa lagi dibendung. "Sungguh cantik, sungguh menggoda," seru Unuk dengan suara menggelegar yang membuat tanah sekitarnya bergetar. Tubuhnya yang raksasa mendekati patung itu, dan tanpa ragu ia menyalurkan hasratnya. Dia memperlakukan patung itu seolah-olah gadis itu nyata, tak menyadari tipu muslihat yang telah direncanakan oleh raja. Usai melampiaskan nafsunya, Unuk merasa puas dan pergi, meninggalkan patung itu dengan perasaan lega. "Aku tak perlu kembali," gumamnya sambil tertawa besar, suaranya menggelegar dan bergema di pegunungan. Unuk pun menghilang dari pandangan, tak pernah kembali lagi ke kerajaan.

itu. Namun yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh raja dan rakyatnya. Air mani unuk yang tertumpah di dalam patung, bercampur dengan daging mentah yang ada di dalamnya, mulai membusuk. Busuknya daging tersebut mengeluarkan bau menyengat yang bahkan bisa tercium hingga ke desa-desa terdekat. Dari dalam patung, ulat-ulat sebesar bayi manusia mulai tumbuh dan bergerak liar. Ini bukan bagian dari rencana, kata salah satu penasihat dengan wajah pucat ketika mendengar kabar tentang fenomena aneh yang terjadi pada patung. Mungkin ini adalah murka Tuhan atas tipu daya yang kita lakukan, ucap seorang pendeta tua yang turut menyaksikan kejadian aneh tersebut. Ulat-ulat itu tidak berhenti tumbuh. Mereka menjadi kepompong, dan dari kepompong-kepompong itu, sesuatu yang lebih mengerikan lahir. Ketika kepompong-kepompong itu pecah, lahirlah makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, namun dengan perawakan menyeramkan dan penuh kebuasan. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, makhluk ganas yang lahir dari ulah unuk dan nafsunya yang tak terkendali. Makhluk-makhluk ini segera menyebar keluar dari patung, mencari makanan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hewan-hewan ternak menjadi korban pertama. Mereka melahap segala yang mereka temui, dari sapi, kambing, hingga kuda. Rakyat mulai panik. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikan makhluk-makhluk ini. Mereka keluar dari liang kemaluan patung itu, satu persatu, bagaikan aliran air yang tak terhentikan. Desa-desa yang berada di sekitar patung itu menjadi korban pertama. Teriakan dan tangisan terdengar di mana-mana. Para petani dan penduduk desa melarikan diri, namun banyak yang tidak berhasil. Ya'juj dan Ma'juj tak hanya memakan hewan ternak, tapi juga menyerang manusia. Raja, yang semula berpikir bahwa rencananya akan menyelamatkan kerajaan, kini dihadapkan pada masalah yang jauh lebih besar. Ini semua salah kita, ucapnya dengan penyesalan di depan para penasihatnya. Kita telah menciptakan monster yang tidak bisa kita kendalikan. Yang mulia, kita harus melakukan sesuatu sebelum seluruh negeri kita dimusnahkan. Desak salah seorang penasihat, raja tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk memburu dan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Namun, setiap usaha yang dilakukan gagal. Pasukan yang dikirim selalu kembali dengan korban jiwa yang tak sedikit. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat, terlalu cepat, dan jumlah mereka terus bertambah. Kita harus memanggil bantuan dari luar kerajaan, seru salah seorang panglima yang terluka parah usai bertarung dengan makhluk-makhluk buas itu. Desakan ini akhirnya membuat raja mencari bantuan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang penguasa legendaris yang dikenal memiliki kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa. Raja mengirim utusan ke wilayah Raja Iskandar Zulkarnain, berharap dia akan datang dan menolong. Setelah membantu penduduk di timur, Raja Zulkarnain mendengar kabar tentang bahaya yang lebih besar menanti di depan. Sebuah ancaman yang sudah lama menghantui penduduk di daerah antara dua gunung yang tinggi, yakni bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah bangsa yang terkenal dengan kekejamannya, merusak tanah, menghancurkan hasil panen, dan membuat penduduk hidup dalam ketakutan. Mendengar kabar itu, Raja Zulkarnain segera mengarahkan pasukannya menuju wilayah yang dimaksud. Ketika mereka tiba di sana, para penduduk dengan tergesa-gesa datang menyambutnya. Wajah mereka penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Wahai Raja yang perkasa, seorang pemimpin penduduk berbicara dengan nada penuh harap. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj telah membuat hidup kami sengsara. Mereka menghancurkan apa yang kami bangun dan tidak memberikan kami kedamaian. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hanya engkau yang bisa menolong kami. Raja Zulkarnain merenung sejenak, memikirkan nasib para penduduk yang terancam oleh bahaya besar ini. Lalu dengan keyakinan penuh, ia berkata, "Aku akan menolongmu. Tetapi pertama-tama, kalian harus bekerja bersama-sama denganku. Aku akan membangun penghalang yang kokoh di antara gunung-gunung ini untuk melindungi kalian dari mereka. Tetapi kalian harus membantu dalam prosesnya." Penduduk setempat bersorak dengan antusias. Mereka bersedia melakukan apapun untuk melindungi tanah mereka dari bangsa yang kejam itu. Maka dimulailah proyek besar pembangunan tembok antara dua gunung tersebut. Setiap hari, penduduk dan pasukan Raja Zulkarnain
bekerja bahu-membahu. Mereka mengumpulkan potongan-potongan besi, batu, dan segala bahan yang bisa digunakan untuk membangun tembok yang kuat. Di bawah arahan Raja Zulkarnain, mereka membangun dengan penuh semangat, meskipun prosesnya sangat berat. Suatu hari, ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, salah seorang pekerja mendekati Raja Zulkarnain dengan wajah kelelahan. "Tuan, pekerjaan ini terasa sangat berat. Apakah kita akan sanggup menyelesaikannya?" Raja Zulkarnain menatap pria itu dengan penuh keyakinan. "Setiap pekerjaan besar membutuhkan pengorbanan. Ingatlah, ini bukan hanya untukmu, tetapi untuk anak-anakmu, untuk generasi-generasi yang akan datang. Dengan tembok ini, kita akan melindungi mereka dari kehancuran." Pria itu mengangguk, merasa semangatnya kembali berkobar. "Kami akan terus bekerja, tuanku. Terima kasih atas bimbinganmu." Raja Zulkarnain tersenyum, lalu kembali memantau jalannya pembangunan. Setiap kali ada kesulitan, dia hadir untuk memberikan solusi. Setiap kali ada yang kelelahan, dia memberi motivasi. Dia bukan hanya seorang raja yang memerintah dari atas takhta, tetapi juga seorang pemimpin yang terlibat langsung di medan tugas. Namun tidak semua berjalan lancar. Sebelum tembok itu sepenuhnya selesai, pasukan Raja Zulkarnain mendapat kabar bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah bergerak mendekat. Kecepatan dan kekejaman bangsa itu membuat penduduk semakin ketakutan. Raja Zulkarnain segera memerintahkan pasukannya bersiap untuk perang. "Ini bukan hanya tentang tembok," ujar Raja Zulkarnain kepada para komandan. "Kita harus menghadapi mereka di medan perang, mengulur waktu hingga tembok selesai dibangun." Ketika pasukan Ya'juj dan Ma'juj akhirnya terlihat di kaki gunung, Raja Zulkarnain mengatur barisannya. Dengan perisai yang bersinar di bawah sinar matahari dan pedang terhunus, pasukan Raja Zulkarnain berdiri kokoh, siap menghadapi gelombang serangan. Pertempuran berlangsung sengit. Ya'juj dan Ma'juj menyerbu dengan kekuatan yang tak terbendung. Suara dentingan pedang dan pekikan perang memenuhi udara, sementara debu dari pertempuran membumbung tinggi. Raja Zulkarnain dengan zirah berkilau dan helm baja memimpin langsung di garis depan, menebas musuh dengan ketepatan yang mematikan. Sementara itu, para penduduk dan sebagian pasukan yang tersisa terus bekerja tanpa henti menyelesaikan tembok besar tersebut. Di tengah kobaran perang, Raja Zulkarnain dan pasukannya bertempur dengan gagah berani, menghalau Ya'juj dan Ma'juj sejauh mungkin dari tembok yang belum rampung. Saat malam tiba, kedua belah pihak kelelahan. Namun Ya'juj dan Ma'juj tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Serangan mereka yang terus-menerus membuat barisan pertahanan pasukan Raja Zulkarnain terdesak. Namun di saat genting itulah, para pekerja akhirnya menyelesaikan bagian terakhir dari tembok besar. Tembaga panas dituangkan di atasnya, membuatnya menjadi benteng yang mustahil ditembus. Ketika Ya'juj dan Ma'juj mencoba menyerang tembok, mereka mendapati bahwa tidak ada jalan masuk. Mereka menghantamnya dengan segala kekuatan, namun tembok itu tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan. Akhirnya, setelah serangan tanpa henti, Ya'juj dan Ma'juj terpaksa mundur, tertahan oleh tembok yang kini memisahkan mereka dari negeri yang mereka rusak selama bertahun-tahun. Kemenangan yang diraih bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol kebesaran keadilan yang ditegakkan oleh Raja Zulkarnain. Pasukannya bersorak dan para penduduk menangis haru, menyaksikan tembok yang kini melindungi mereka dari bahaya besar. Raja Zulkarnain berdiri di depan tembok yang baru selesai dibangun, memandang ke arah pegunungan di mana Ya'juj dan Ma'juj terperangkap. Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa misi besarnya telah tercapai. Dengan tembok yang kokoh itu, negeri-negeri di timur akan hidup dalam damai untuk waktu yang lama. "Ini bukanlah kemenangan untuk kita," kata Raja Zulkarnain kepada pasukannya yang berkumpul di sekitarnya. "Ini adalah kemenangan bagi mereka yang kita lindungi dan kemenangan bagi keadilan yang harus kita tegakkan di seluruh penjuru bumi." Setelah tembok itu berdiri kokoh, Raja Zulkarnain berbicara kepada rakyat di daerah tersebut. "Ini adalah perlindungan yang Allah berikan kepada kalian. Tapi ingatlah, suatu hari nanti, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar lagi ketika waktunya tiba, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Sampai saat itu, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran dan jangan berbuat zalim kepada sesama."
Dengan amanat itu, Raja Zulkarnain meninggalkan mereka, melanjutkan perjalanannya untuk menyebarkan keadilan dan kebaikan di dunia. Ia tahu bahwa setiap perjalanan membawa tantangan baru, tetapi dengan iman yang kuat dan kebijaksanaan, ia siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Di dalam kegelapan Goa, Yajuj dan Majuj tidak pernah berhenti. Setiap hari pemimpin mereka berdiri di depan mereka dengan tangan terkepal, memimpin serangan tak kenal lelah terhadap tembok itu. Hari ini adalah hari kita akan berhasil, seru pemimpin mereka, memompa semangat para pengikutnya. Kita telah mendekati kebebasan. Dengan raungan yang menggelegar, mereka mulai melubangi tembok sekali lagi. Suara dentuman keras terdengar ketika tangan mereka yang kuat menghantam besi dan timah. Peluh mengalir dari tubuh mereka yang besar, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka adalah makhluk yang penuh dengan kekuatan liar, nafsu kebebasan yang tak terbendung. Dan setiap kali mereka melihat cahaya matahari yang menyelinap, masuk dari lubang kecil yang berhasil mereka buat, harapan mereka menyala. Namun seperti biasa, pemimpin mereka mengingatkan, "Pulanglah, besok kita akan melanjutkan lagi." Saat mereka meninggalkan lubang itu, setiap kali, keajaiban terjadi. Dinding itu kembali seperti semula, tanpa jejak sedikit pun dari usaha mereka. Frustrasi mulai merasuki mereka. Mereka tidak mengerti apa yang menyebabkan dinding itu selalu kembali utuh. "Ini tidak masuk akal," teriak salah satu dari mereka. "Apa gunanya kita bekerja keras setiap hari jika hasilnya selalu sia-sia?" Pemimpin mereka tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia pun merasakan keputusasaan yang sama. Namun, ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan pengikutnya. "Kita hanya harus terus percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kita." Dan mereka terus berusaha, hari demi hari, meskipun setiap kali mereka melihat secercah harapan dalam bentuk cahaya matahari, mereka harus menunggu lagi hingga keesokan harinya. Sampai akhirnya tibalah hari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan umat Islam merasakan kemenangan besar, langit yang semula cerah seketika berubah kelam. Kegembiraan yang singkat itu segera diiringi dengan ketakutan yang lebih mencekam. Di ujung cakrawala, angin kencang yang membawa debu dan teriakan-teriakan kesakitan mengisyaratkan datangnya bencana baru yang lebih dahsyat. Dari kejauhan terdengar gemuruh kaki-kaki yang menghentak bumi bagai gelombang pasukan yang tak terbendung. Itulah mereka, Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak yang telah lama dinubuatkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benteng yang selama ini menahan Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun dengan kekuatan luar biasa oleh Raja Zulkarnain kini telah runtuh. Dinding baja dan besi yang memisahkan mereka dari dunia luar telah hancur dan pintu gerbang kehancuran pun terbuka lebar. Dari balik reruntuhan itu, keluar makhluk-makhluk yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Mereka berdesakan, menumpuk satu sama lain, dengan wajah yang dipenuhi kebencian dan dahaga akan kehancuran. Mereka bergerak bagai banjir bandang, mengalir deras tanpa henti, menyapu bersih segala yang ada di hadapan mereka. Ya'juj dan Ma'juj tidak mengenal belas kasihan. Mereka menyerbu desa-desa, kota-kota, dan padang rumput, membunuh semua yang mereka temui, baik manusia, hewan, atau tanaman. Mereka merampas setiap jengkal tanah, meminum habis air sungai dan danau, membuat bumi gersang seketika. Kebun-kebun yang sebelumnya hijau dan subur berubah menjadi lahan tandus yang berdebu, dipenuhi reruntuhan dan tulang belulang. Tidak ada yang bisa lolos dari cengkeraman mereka. Binatang-binatang peliharaan seperti kambing dan sapi yang dulu menjadi sumber penghidupan umat manusia, kini habis dimangsa tanpa sisa. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj sungguh di luar batas imajinasi banyaknya. Tiap individu dari mereka tidak akan mati sebelum melahirkan 1000 keturunan. Mereka berkembang biak begitu cepat, menjadikan jumlah mereka semakin tak terhitung. Di setiap sudut bumi, mereka menyebar dan menghancurkan, merusak apapun. Mereka tidak hanya melahap hewan-hewan yang ada, tetapi juga menghabiskan seluruh sumber daya alam. Gunung-gunung yang dulunya megah penuh dengan sumber makanan, dan hewan-hewan kini rata dengan tanah, hutan-hutan yang rimbun berubah menjadi lahan kosong.
Ya'juj dan Ma'juj adalah wabah yang tidak bisa dihentikan oleh tangan manusia. Air sungai-sungai yang dulu mengalir jernih, kini surut dan mengering. Setiap kali Ya'juj dan Ma'juj menemukan sumber air, mereka akan meminum habis hingga tak tersisa setetes pun. Sungai-sungai yang megah, yang pernah menjadi sumber kehidupan bagi berbagai peradaban, kini menjadi sungai kering yang hanya menyisakan lumpur di dasarnya. Danau-danau yang dulunya indah dan tenang berubah menjadi kawah kering yang tandus. Umat Islam yang baru saja merayakan kemenangan atas Dajjal kini dihantui oleh rasa takut yang mendalam. Bahkan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam pun tidak diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj secara langsung. Perintah yang datang adalah agar mereka dan umat Islam berlindung di gunung-gunung tinggi, menjauh dari amukan Ya'juj dan Ma'juj yang tak terhentikan. Saat itulah umat Islam dihadapkan pada ujian kesabaran yang begitu berat. Di lereng-lereng gunung yang curam, umat Islam berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, hidup dalam rasa takut yang mencekam. Langit selalu gelap oleh awan tebal, seolah menandakan bahwa bencana ini akan terus berlangsung. Dari atas gunung, mereka bisa melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj di bawah sana. Asap hitam membubung tinggi, mencemari udara. Sementara jeritan-jeritan mengerikan terdengar di kejauhan, menambah horor yang sudah mereka rasakan. Di puncak-puncak gunung, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat Islam dalam doa dan zikir yang tiada henti. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka memohon perlindungan. Meski hati mereka dipenuhi kecemasan, iman mereka tetap teguh. Mereka percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Meski ujian ini terasa begitu berat. Banyak yang jatuh sakit karena kelaparan dan kehausan, sementara yang lain menyerah pada keputusasaan. Namun Nabi Isa alaihissalam terus mengingatkan mereka untuk bersabar dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Hari demi hari berlalu dalam kesunyian dan ketegangan. Tidak ada yang tahu kapan bencana ini akan berakhir. Dan Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar tanpa henti. Dunia terasa semakin sempit dan umat Islam merasa seperti sedang berada di ujung jurang kehancuran. Namun Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi tidak henti-hentinya mengajak umat untuk terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam yang dingin dan gelap, lantunan doa mereka menggema, menyentuh langit dan menembus keheningan. Waktu berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi terus berlindung di puncak-puncak gunung, sementara di bawah sana Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar ke seluruh penjuru bumi, menghancurkan apa saja yang tersisa. Jumlah mereka begitu banyak dan tak terbendung, sementara umat manusia merasa seolah-olah harapan telah lenyap. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setiap hari, dari kejauhan, umat Islam mendengar gemuruh suara Ya'juj dan Ma'juj yang memecah keheningan malam. Seakan bumi ini akan ditelan oleh kekuatan gelap yang tak terkendali. Namun, keajaiban Allah Subhanahu wa taala selalu datang di saat yang tepat. Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah menyebar sedemikian luas dan hampir tidak ada lagi makhluk hidup yang tersisa untuk mereka hancurkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdirnya yang luar biasa. Di tengah kerusakan yang tak terbayangkan, dengan bumi yang tandus dan air yang mengering, Ya'juj dan Ma'juj mulai melambat. Mereka telah kehabisan target, tidak ada lagi manusia, hewan, atau tanaman untuk mereka serang. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa taala memulai rencananya untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Langit tiba-tiba berubah menjadi kelam, tidak ada angin, tidak ada gerakan. Sebuah ketenangan yang aneh meliputi bumi yang telah terkoyak. Di bawah, ribuan, jutaan Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mereka, yang biasanya begitu kuat dan tak terkalahkan, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dari leher-leher mereka, muncul wabah mengerikan yang tak bisa mereka hindari. Wabah ini bukanlah serangan biasa. Allah Subhanahu wa taala mengutus ribuan ulat kecil yang tiba-tiba muncul dari tanah. Ulat-ulat itu merayap dengan cepat,
menyerang Ya'juj dan Ma'juj dengan tak terhentikan. Masing-masing ulat menggigit leher mereka.

kecil ulat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wabah ulat itu telah menyelesaikan tugasnya, bumi penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tubuh mereka yang begitu banyak menutupi seluruh daratan, memenuhi lembah, pegunungan, dan bahkan dataran luas. Bau busuk mulai menyebar ke udara, memualkan dan tak tertahankan. Bumi tampak seperti lautan bangkai yang mengerikan, tempat tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa tidak membiarkan bumi ini tenggelam dalam kehancuran selamanya. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan oleh wabah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pertolongan lain. Dari langit, ribuan burung besar tiba-tiba muncul, terbang dalam formasi yang rapi dan mengerikan. Burung-burung itu sebesar unta, dengan sayap yang membentang lebar dan kekuatan yang luar biasa. Burung-burung ini bukanlah burung biasa, mereka adalah makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan bumi dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang kini berserakan di mana-mana. Burung-burung raksasa itu dengan cepat menyambar bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, mengangkat tubuh-tubuh besar itu dengan cakar mereka yang kuat. Mereka terbang tinggi di langit, membawa bangkai-bangkai tersebut ke tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan jam, burung-burung itu membersihkan bumi dari jutaan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Setiap bangkai diambil, setiap sisa tubuh diangkat ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang menyaksikan kejadian ini dari puncak gunung merasa kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan memuji kebesarannya. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj yang semula tampak mustahil untuk dihentikan kini telah dihapuskan sepenuhnya oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah burung-burung raksasa mengangkat seluruh bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bumi masih dipenuhi dengan sisa-sisa kotoran dan bau busuk yang menyengat. Kehancuran yang mereka timbulkan meninggalkan bekas yang mendalam, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam jiwa umat manusia yang selamat. Mereka masih bisa merasakan jejak kengerian dari hari-hari panjang ketika Ya'juj dan Ma'juj merajalela. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya yang tak terbatas tidak membiarkan bumi ini tetap kotor dan tercemar. Tak lama setelah burung-burung raksasa pergi, langit yang kelam mulai memancarkan kilatan cahaya. Guntur menggelegar dan angin kencang mulai bertiup, membawa aroma segar yang belum pernah dirasakan umat manusia dalam waktu yang sangat lama. Hujan pun turun, bukan hujan biasa, melainkan hujan deras yang tak tertahankan. Butir-butir air yang turun dari langit begitu deras dan bersih, membersihkan setiap sudut bumi yang telah dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Air itu mengalir deras, membersihkan setiap sisa kotoran, setiap jejak kehancuran yang tersisa. Bumi yang tadinya kotor dan penuh dengan bau busuk, kini mulai bersih kembali. Setiap lembah, setiap gunung, dan setiap dataran yang dipenuhi bangkai dan kotoran, kini dibasuh oleh hujan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan ini berlangsung selama beberapa hari, tak pernah berhenti. Umat Islam yang sebelumnya terkurung di puncak gunung karena ketakutan, kini bisa merasakan kedamaian. Mereka turun dari gunung dengan penuh rasa syukur, menyaksikan bumi yang kembali bersih. Tidak ada jejak dari Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa. Bumi ini seolah-olah baru saja diciptakan kembali, segar dan murni, seperti ketika pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya untuk manusia. Setelah bencana besar ini berakhir, umat Islam kembali ke dataran dengan perasaan lega dan syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah melalui salah satu ujian terberat dalam sejarah umat manusia. Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah dihancurkan dan bumi dibersihkan, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat untuk memulai kembali kehidupan baru. Mereka membangun kembali desa-desa dan kota-kota yang telah dihancurkan, menanami kembali tanah yang gersang, dan mendirikan kembali rumah-rumah yang roboh. Namun, lebih dari itu mereka membawa pelajaran yang sangat berharga. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj telah menunjukkan kepada umat manusia betapa lemahnya mereka tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka tidak dapat melawan Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan fisik, mereka mampu

0: bertahan karena keimanan dan keteguhan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia yang selamat dari bencana besar ini hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang di saat yang tepat, dan mereka diajarkan bahwa dalam menghadapi ujian yang paling berat sekalipun, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk bertahan. Dalam kesunyian bumi yang kini kembali damai, umat Islam melantunkan zikir dan doa, mengingat bahwa dalam setiap kehancuran selalu ada kebangkitan, dan dalam setiap ujian selalu ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertainya. Sahabat umat Muslim, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang penuh dengan pelajaran dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, kita sebagai umat Muslim harus selalu siap dengan bekal iman, ilmu, dan amal saleh agar terhindar dari fitnah dan ujian yang berat di akhir zaman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: أضفيت على الحسن
1: العظيم. Kemudian romantis di meja makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis di meja makan. Kata Aisyah dalam hadis riwayat Muslim, "Kuntu ashrabu wa ana haid." Pernah satu hari aku minum. Kata Isa, aku minum dalam kondisi haid. Thumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gelasnya ini aku berikan ke Nabi. Fayadha'u fahu ala mawdhihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan bibirnya di tempat bibir Aisyah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang romantis bagaimana? Sekarang ini kalau kita di meja makan gelasnya sendiri-sendiri. Suami sendiri gelasnya, istri sendiri kan? Gelas suami istri satu. Bikin. Apalagi ibu-ibu kan sekarang pakai apa? Lipstick itu gampang tahu. Kan udah kelihatan gitu kan? Itu Rasulullah SAW itu kata Aisyah, "Fayadha'u fahu 'ala mawdhi'i fi." Yang ini saya tekankan, Aisyah pada waktu itu dalam kondisi haid. Tapi Rasul tetap romantis kepada Aisyah. Bagaimana kalau dia tidak sedang haid? Kemudian kata Aisyah, "Wa ata'arraqul arqa wa ana haid." Aku makan daging yang ada tulangnya, digigit gitu kan. Kemudian aku berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu 'ala mawdhi'i fi. Rasul meletakkan bibirnya di tempat Aisyah menggigit tadi itu. Subhanallah. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini sahih jemaah. Kemudian ada sebuah sunnah. Hadis rawahu Muslim juga sunnah kalau habis makan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fala yamsah. Jangan diusap tuh. Falyal'aqha aw yul'iqha. Hendaklah dia menjilatin ya, kalau bekas makan dijilatin atau dijilatkan ke orang lain. Siapa yang jilatin? Salah satunya istri. Masya Allah, itu sunnah. Tapi ingat jangan di kedai makan. Dan itu keromantisan yang dibina oleh Rasulullah SAW. Di kamar mandi, dalam hadis rawahu Ibnu Majah, Aisyah sama Nabi itu mandi bareng, mandi bersama. Masya Allah ya. Bapak-bapak masih suka mandi bareng? Itu Rasul udah tua mandi bareng ya. Antum mandi bareng, siram-siraman gitu kan. Masya Allah. Itu di kamar mandi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri. Di kendaraan, Allahu Akbar. Rasul sallallahu di kendaraan. Kadangkala kita ini malu gandeng pegang tangan istri tuh. Kalau waktu pacaran, Masya Allah, pegang-pegangan. Setelah menikah, gak ada lagi. Ketika pacaran, setannya banyak. Ketika udah menikah, setannya banyak juga. Tapi setan untuk memisahkan. Bagaimana setan untuk memisahkan dua sejoli? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis ini sahih. Ketika menikah beliau dengan Safiyyah binti Huyay bin Akhtab, Rasul memberikan tempat di belakangnya Safiyyah, di belakangnya ontanya Nabi Muhammad SAW. Safiyyah nggak bisa naik ke atas itu, maka butuh tangga. Naiknya itu butuh tangga ke ontanya. Karena dia ya perempuan kecil nggak bisa naik, dia memerlukan tangga. Apa tangganya? Lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa antum bayangkan romantis, Allahu Akbar.

Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang meninggalkan petunjuk pasti akan binasa atau sengsara. Telah dijelaskan bahwa petunjuk itu telah diberikan kepada manusia sejak Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi ini. Manusia mengikuti petunjuk tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup. Karena merupakan sunatullah bahwa siapa yang mengikuti petunjuk tersebut pasti ia akan bahagia. Namun di antara manusia ada yang tidak menjaganya. Hawa nafsu yang muncul dari dalam diri memaksanya untuk meninggalkan kehidupan yang asal itu dengan berbagai alasan yang memukau dan mempesonakan. Fitrah yang suci dibiarkan lemah di hadapan hawa nafsu yang terus diberi peluang untuk kuat dan berkuasa. Akhirnya, petunjuk yang semestinya ia ikuti, kini ia tinggalkan. Yang menjadi raja di hati tidak lagi fitrah yang suci, tetapi nafsu yang keji. Sudah merupakan sunnatullah di dunia ini bahwa siapa yang meninggalkan petunjuk pasti ia akan binasa atau sengsara. Hal itu adalah karena yang pertama, petunjuk itu diturunkan untuk memelihara hidup manusia. Maka dengan meninggalkan petunjuk berarti terganggulah kehidupan yang tengah berlangsung. Kedua, petunjuk itu diturunkan sebagai ujian bagi manusia, apakah akan diikuti atau akan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat yang ketiga, yang artinya, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Jika turunnya petunjuk itu sebagai ujian, maka berarti siapa yang mengikutinya akan dibalas dengan kebaikan, dan siapa yang meninggalkannya akan diazab atau dibinasakan. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami dengan penuh keyakinan bahwa siapa yang meninggalkan petunjuk pasti akan binasa atau sengsara, maka yang patut kita lakukan adalah yang pertama, menjaga diri agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Kemudian yang kedua, pendengar, waspada terhadap kedengkian musuh, di antaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." Yang ketiga, pendengar, mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 26 yang artinya, "Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan?" Dan yang keempat, pendengar, berdoa supaya tidak dipalingkan dari petunjuk. Seperti doa dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 8. "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia." Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat kita pahami dengan baik dan semoga dapat kita jadikan bekal dalam memelihara hidup di muka bumi ini dan di akhirat nanti.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
7: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, adalah satu problem yang sudah sering dikaji oleh para alim ulama, tapi penting untuk kami ingatkan kembali ya, bahwa dalam jual beli itu ada prinsip-prinsip yang memang secara filosofis itu dipegangi oleh para ulama untuk dijaga. Di antaranya dalam jual beli itu tidak boleh ada dua hutang, atau dalam istilah Rasulullah, naha an bai'il kali'i bil kali', jual beli dengan hutang di atas hutang. Jadi filosofinya kalau jual beli dalam Islam itu bisa jadi bayarannya hutang, tapi barangnya harus lunas. Barangnya ada, cash diserah terimakan, atau sebaliknya barangnya belum ada, harganya, akadnya, atau pelunasannya harus terjadi kalau barangnya belum ada. Nah, maka tadi dalam kajian-kajian kita yang lalu atau yang kemarin, atau para ustadz, itu sudah sering kita kaji tentang jual-beli sistem kredit. Ya. Nah, ini kredit ini, asalnya dia adalah pola jual-beli yang dihutang itu pelunasannya. Barangnya tapi kan sudah bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Nah, nanti sebaliknya ada namanya akad salam. Salam ini uangnya lunas, bayarannya lunas, tetapi barangnya masih dalam pemesanan, ada pre-order dan sebagainya istilah itu. Nah, ini dalam Islam seperti itu, tidak boleh sampai dua-duanya dihutangkan, entah itu barangnya atau pembayarannya. Ini filosofi yang harus kita pegang. Nah, dalam akad salam yang nanti akan kita coba perinci berkaitan dengan kasus-kasus muamalah kontemporer, itu juga penting difahami bahwa dalam akad salam ini pelunasan itu mutlak, tidak boleh menggunakan istilah DP atau uang muka ya. Jadi barang dipesan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, fikailin maklum, wawesnin maklum, wa ajalin maklum, waktu penyerahannya juga harus jelas, speknya jelas, dan seterusnya. Dan pelunasan ini tidak boleh DP, kecuali nanti ada akad yang lain, misalkan istisna. Akad istisna itu pemesanan barang yang belum ada di pasaran, misalkan ada mebeler yang dengan bentuk yang khusus yang belum dijual di pasaran, atau mungkin pemesanan pakaian ya ke tukang jahit dan sebagainya yang belum ada di pasaran, kalau itu boleh menggunakan sistem uang muka. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini sebagai filosofi dasar di dalam muamalah, kadang-kadang tidak difahami oleh praktisi-praktisi muamalah atau jual beli. Tentu nanti dalam setiap kasus akan kita temukan perincian-perincian, tapi yang pasti coba nanti kita telaah praktek jual beli kita itu, apakah sudah tepat atau tidak berdasarkan filosofi ini tadi. Apakah dia masih sifatnya hutang dengan hutang, jadi harus ada yang dilunasi. Kalau masih hutang dengan hutang, barangnya dihutang, pelunasannya dihutang, ini berbahaya sekali, rentan sekali dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada edisi yang akan datang kita juga akan mengkaji, atau dalam sesi video pendek Sa'di Azamin Official yang lain akan coba kita dudukkan terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengikat kita dengan sistem tadi hutang. Apa satu hutang saja ya, dalam praktek jual beli tidak boleh dua hutang. Jadi ada akad salam yang lazim, disebut dengan salaf juga ya dalam beberapa terminologi fikih itu, atau kredit tadi. Jadi kalau enggak barangnya dulu yang lunas ya, bayarannya lunas. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat.

Saudaraku, sesuatu yang kita simpan di dalam hati akan kelihatan dalam kata-kata dan tingkah laku kita. Orang yang batinnya baik, semua perbuatan lahirnya akan baik juga. Sebaliknya, jikalau batinnya rusak dan penuh celah, maka lahirnya juga akan rusak dan tidak mengenal moral. Bukan itu saja, baik atau tidaknya seseorang dapat kita kenali melalui wajahnya. Seseorang yang soleh dan ahli ibadah akan tampak pada wajahnya. Wajahnya akan bersinar dan bercahaya, walaupun warna kulitnya gelap. Sebaliknya, orang yang jahat, wajahnya akan tampak kusam dan menakutkan, serta tidak memiliki cahaya sama sekali, walaupun kulitnya bening dan putih. Inilah yang bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan ciri orang mukmin. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran surat Al-Fath ayat 29. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri-ciri orang munafik dari perbuatannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perbuatan. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Quran surat Muhammad ayat 30. Saudaraku, sesuatu yang tersimpan dalam ghaibnya rahasia-rahasia akan tampak dalam tanda-tanda lahir.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Aku sebagai seorang penulis itu pernah mendapatkan sebuah pengakuan daripada para penulis juga. Mereka bilang gini, terutama penulis puisi. Kalau mau untuk menitik beratkan pada makna, biasa kita akan lebih banyak menyerah kepada estetika atau lebih menyerah kepada rima, irama dan segala macam itu kita give up
3: pola bahasanya.
2: Tapi kalau kita mau ngejar pada bagusnya, itu biasa kita harus agak kompensasi dalam bidang makna. Makanya kalau ada beberapa orang akhirnya kayak yaudahlah kita pokoknya menyampaikan yang penting maknanya dulu, karena yang penting kan makna, bukan keindahannya. Kalau makna sudah bagus, indahnya udah mulai naik. Tapi Al-Qur'an ini luar biasanya yang dua-duanya, tadi ya. Mas bilang ya dua-duanya, padahal di awalnya orang-orang Arab itu sudah punya standar syair. Seni syair.
3: Syair.
2: Ternyata setelah Quran datang, Quran menjadi sebuah standar yang baru gitu Mas ya, karena saking tingginya ya.
3: Iya.
2: Kita punya satu program yaitu adalah Reconnect with Al-Qur'an.
3: Reconnect with Al-Qur'an.
2: Bersambung kembali dengan Al-Qur'an.
3: Oke.
2: Karena bukan berarti kita tidak tersambung sebelumnya sih, tapi siapa tahu kalau seandainya kita kemarin-kemarin kurang nyambung dengan Al-Qur'an, kita sekarang nyambungin. Karena gini Mas, kalau seandainya kita punya handphone itu, kalau seandainya handphone itu tidak terkonek, itu percuma. Cuma jadi sekadar kalkulator aja. Nah, karena itulah kita hari ini bicara tentang reconnect with Al-Qur'an dari banyak segi. Dan kelihatan dari Mas, kayaknya mau bahas tentang teori Qur'an nih Mas, atau apa nih Mas?
3: Ya, ada banyak hal sih sebenarnya.
2: Wih, banyak hal, luar biasa ya.
3: Dari
2: apa misalnya Mas?
3: Al-Qur'an. Misalnya kita bahas dari sisi seni matematika Al-Qur'an.
2: Seni matematika Al-Qur'an itu dari judulnya sih sudah paradoks itu Mas.
3: Iya benar. Seni matematika.
2: Nah, matematika tuh kayaknya tidak seni itu Mas kayaknya.
3: Nah, tapi ada seninya.
2: Ada seninya.
3: Dan itu bisa didapatkan dari Al-Qur'an.
2: Emang ada sarjana seni matematika tuh ada Mas?
3: Ada seorang peneliti Al-Qur'an.
2: Oke.
3: Namanya Rashad Khalifah.
2: Oke.
3: Dia lahir di Mesir, kemudian menjadi salah satu ketua Islamic Center di Tucson, Amerika ya. Di Amerika. Dia membuat satu penelitian yang kemudian memunculkan satu buku tuh kan. Miracle of Quran tuh. Satu tulisannya itu yang kemudian dari buku itu banyak sekali orang kemudian pengen dekat dengan Islam. Al-Quran terutama ya.
2: Tahun berapa tuh Mas?
3: Sekitar tahun 70-an ya.
2: 76. Udah lama berarti Mas ya?
3: Oke. Udah lama. Misalnya di buku itu salah satu hal yang menarik dari Al-Qur'an itu adalah pola angka 19.
2: Wish, pola angka 19. Ini kayak otak-atik gato enggak nih Mas?
3: Enggak ya. Awalnya begitu.
2: Awalnya begitu, akhirnya.
3: Tapi karena terlalu banyak fakta yang berulang, itu akhirnya orang ini enggak mungkin otak-atik gatuk gitu.
2: Iya,
3: Jadi itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mudassir ya. Ayat 30 itu disebutkan alaiha tis'a asyar.
2: Tis'ata asyar.
3: Tis'ata asyar. Jadi di atasnya 19. Jadi itu menjadi satu clue bahwa banyak hal yang ada di dalam Al-Qur'an ini punya pola 19.
2: Punya pola 19. Jadi itu bisa dikatakan ada Qur'an ini ada matematikanya.
3: Iya, oke. Walaupun itu nanti dari sisi matematika juga ada pembahasan yang lebih dalam ya.
2: Iya.
3: Dari profesor itu misalnya 1, 9. Itu kan komponen angka 19 ya. Berarti itu awal dan akhir.
2: Iya. Karena 1 itu angka yang pertama dan 9 itu adalah angka yang paling tinggi dalam binomial ya?
3: Iya, biner 10 ya.
2: Biner ya, angka biner.
3: Nah, misalnya itu bisa kita lihat dari kata Bismillahirrahmanirrahim.
2: 19 huruf.
3: Sebagai pembuka dari Al-Qur'an. Itu 19 huruf.
2: Betul.
3: Yang kemudian, bilangan-bilangan di Al-Qur'an itu habis dibagi 19.
2: Oh gitu, misalnya?
3: Misalnya 114
2: surat. 114
3: surat itu bagi 9. Dibagi 19 habis tuh.
2: Iya betul.
3: Misalnya angka 19 itu sendiri ya. Itu dalam Quran yang diturunkan pertama kali.
2: Ya.
3: Itu surat Al-Alaq.
2: Al-Alaq.
3: Itu terdiri dari 19 kata.
2: 19 kata.
3: Dan surat ya. Al-Alaq ini ayatnya 19 ayat.
2: 19 ayat.
3: Yang kemudian kalau dihitung di juz 30 itu, dia menjadi urutan yang ke-19.
2: Juz 30, oh iya.
3: Dari atas maupun dari bawah. Dia di tengah-tengah, 19. Kemudian bismillah.
2: Bismillah.
3: Di dalam Al-Quran itu jumlahnya 19.
2: Apanya?
3: Jumlahnya 114 yang habis dibagi 19.
2: Oke,
3: orang kan nanya, kan surat At-Taubah gak ada bismillahnya.
2: Betul.
3: Tapi ternyata kalau kita sebenarnya buka, di surat An-Naml ayat 30.
2: Dua kali.
3: Dua bismillah. Kali ada bismillahnya. Jadi orang menyangka 113 tuh di At-Taubah gak ada. Ada ternyata 19. Gitu. Nah, itu banyak banget itu. Keajaiban angka 19.
2: Ada dimana, apa nih mas dengan 19?
3: Ya itu tadi, Profesor
2: ini. Oh enggak.
3: Bukan COVID 19.
2: Iya, itu maksudku.
3: Iya. Jadi nanti jumlah ayat di dalam Al-Qur'an kalau di total itu habis dibagi 19 juga. Kemudian kata-kata misalnya dia membuat riset ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya, jumlahnya sekian itu habis dibagi 19. Jadi ini menjadi satu keteraturan, satu pola yang disebut tadi. Ternyata ada polanya di matematika itu. Betul. Yang orang bilang seni matematika. Dan ini didapatkan di Al-Quran.
2: Ya, karena ada banyak sekali orang-orang yang menghitung ayat-ayat di dalam Al-Quran dapat hal-hal yang kayak gitu.
3: Ya, misalnya perbandingan daratan dan lautan ya.
2: Ya,
3: disebutkan,
2: itu sesuai dengan perbandingan di dunia.
3: Rasio ada yang ada di alam semesta gitu. Jadi itu salah satu hal di mana begitu Islam, begitu Al-Quran ini dilihat dari salah satu perspektif gitu ya. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan itu, tapi satu sudut pandang melihat Al-Quran, itu kok ada keteraturan, ada pola yang sangat luar biasa runut, yang kemudian ini gak mungkin ini kalau itu dibuat oleh manusia. Gak mungkin juga kalau ini dibuat di 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin masih ada kemungkinan mungkin pakai AI gitu ya, dimasukin prompt tertentu sehingga buatlah satu tulisan yang diawali dengan 19 huruf yang kemudian
2: bisa di 19
3: ini, bagi 19 yang kemudian banyak hal yang itu terpola dengan 19.
2: Aku tahu tuh AI langsung ngapain.
3: Apa itu?
2: Dia tulis baca aja Quran.
3: Iya seperti
2: karena
3: itu.
2: Karena AI kan gak bisa buat sebenarnya mas ya. Tapi AI itu cuma apa ya, cuma menggabungkan beberapa data-data dia untuk mencapai satu keadaan tertentu. Tapi yang jelas bahwasanya kita harus harus disclaimer dulu. Tadi kata-kata Mas Husain yang perlu digarisbawahi. Bahwasanya mujizat Al-Quran itu bukan pada itu. Tapi itu justru adalah sebagai konfirmasi lebih lanjut bahwa Al-Quran itu keren banget.
3: Okay. Jadi tadabur dalam hal ini, itu saya ingin melihat kalau di dalam reconnect with Quran tadi, reconnect with Quran tadi, kalau aku ngelihat ini sebenarnya maknanya, kalau aku maknai ini naik ke atas dulu ya, itu adalah tadabur sih kalau menurutku. Tadabur tuh kalau dibuka di kamus bahasa Indonesia itu menghayati. Menghayati itu dari kata al-hayat. Jadi menghidupkan. Jadi memberikan apa, mengambil insight kehidupan dari sesuatu itu menghayati. Itu tadabur,
2: tadabur.
3: Reconnect with Quran. Yang kalau dalam beberapa literatur yang saya baca itu katanya bisa dalam 6-7 cara
2: mentadaburi Al-Quran.
3: Membacanya, menghafal, memahami, mengamalkan, kemudian merefleksi.
2: Jadi pada diri sendiri itu
3: lebih pada kayak aku melakukan apa, kemudian Al-Quran ngelihatnya seperti apa. Yang keenam tuh menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi. Dan ini menarik karena inspirasi Al-Quran tadi yang oleh seorang saintis bernama Rashad Khalifah
2: Rashad Khalifah.
3: Muncul satu kesimpulan tertentu yang kemudian ditulis dalam bentuk buku Miracle of Quran yang kemudian membuat menurut data ini banyak orang kemudian masuk Islam karena hal kayak gitu.
2: Dan jadi, masih banyak lagi yang bersifat kayak gitu ya mas ya.
3: Benar.
2: Bahwasanya misal kita juga pernah membahas bahwa di dalam Al-Quran tuh ada banyak sekali hal-hal yang mencengangkan. Seperti ada teori plot. Teori plot itu kayak ring theory. Itu sama juga matematikal juga. Dimana biasanya ayat-ayat yang bersifat ganjil itu biasanya ada tengah-tengahnya sebagai poros untuk berputarnya yang lain gitu Mas misalnya. Contoh kayak suratul Fatihah itu adalah ada tengah-tengahnya terus putar porosnya di situ. Ayat Kursi juga gitu. Surat Al-Baqarah gitu dan ada banyak angka-angka yang menarik di dalam Al-Qur'an. Yang sering disebut-sebut kan 19, 40, 7 itu disebut-sebut tuh.
3: Iya.
2: Oke, itu 12 itu banyak juga tuh. Nah, berarti ada rahasia-rahasianya ya.
3: Iya, benar. Ada polanya.
2: Ada pola. Tadi berarti 19. Yang 19 kalau celaka 13 apa tuh Mas?
3: Ah itu saya nggak tahu.
2: Pusing 7 keliling.
3: Iya. Itu mungkin kelilingnya lama ya.
2: Iya. Tawaf ya berarti.
3: Keliling. Iya. Artinya bahwa dari Al-Quran kalau kita ambil sebagai sebuah inspirasi, itu banyak kemudian muncul culture misalnya budaya. Salah satunya seni misalnya.
2: Seni ya. Jelas. Jadi. Tapi bisa dijelasin dulu nggak Pak? Seni itu apa Mas? Kan orang-orang banyak mikir seni itu pokoknya nggak ada aturan gitu misalnya.
3: Kalau kita bicara tiga aras tuh ya, ada logika, ada etika yang ada sering etika. Kita sering bahas itu ya, sering muncul wacana etika. Ya. Yang ketiga itu estetika.
2: Estetika.
3: Jadi dalam interaksi antar manusia itu kan ada istilah logika. Logika ini untuk melakukan kognitif. Justifikasi benar apa salah. Itu logika. Kalau etika itu lebih kepada pantas tidak pantas.
2: Rasa.
3: Ini kok kurang pas gitu ya. Misalnya kok tiba-tiba ada hakim memutuskan begini gitu
2: ya. Oh iya.
3: Dibilang cacat logika, cacat etika itu ya.
2: Cacat etika. Misalnya hakim memutuskan ponakannya.
3: Itu soal pantas tidak pantas.
2: Oke.
3: Nah yang di atasnya itu ada namanya estetika.
2: Estetika.
3: Ada aspek keindahan. Keindahan tuh pada aspek biasanya orang ngelihat ada 5 poin biasanya. Ada aspek balance-nya. Jadi teratur tuh balance tuh aspek
2: balance, repetisi.
3: Repetisi.
2: Point of interest.
3: Point of interest ya, kemudian komposisi, ada kontras, Nah, itu hal-hal yang mendekatkan satu pemahaman bahwa keteraturan itu nyaman untuk dilihat. Nah, kenyamanan itulah. Jadi kalau estetika itu lebih pada kenyamanan dinikmati dalam tanda kutip.
2: Berarti ada benar, ada benar, ada baik, ada bagus.
3: Itu berarti logika.
2: Logika tuh benar.
3: Etika
2: tuh bagus, baik.
3: Baik.
2: Kalau
3: estetika itu
2: bagus.
3: Iya.
2: Berarti contoh misalnya di dalam Al-Qur'an tuh ada estetika seperti kalimat yang berulang-ulang.
3: Benar,
2: apa namanya? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, semuanya n. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya.
3: Ya itulah kemudian menjadi inspirasi sastra.
2: Oke.
3: Itulah seni kan. Jadi manusia menjadi lebih cenderung atas pesan itu karena lebih nyaman untuk dinikmati. Seperti halnya misalnya kita baca surat Al-Fatihah itu kan bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, parah nih.
3: Kita buka ya. Dalam Al-Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Iya, itu berarti nikmat ya.
3: Iya.
2: Sama kayak kata orang nggak usah jauh-jauh Mas, katanya mobil itu kalau laku bilangnya harus A.
3: Oh gitu ya.
2: Innova. Avanza.
3: Iya benar ya. Serena ya.
2: Ya karena
3: Pajero enggak ya.
2: Karena gini, karena katanya itu kalau yang mudah diingat tuh terdiri dari tiga suku ya. Tiga suku kata. Kalau lebih bisa agak susah kata untuk diingat. Rule of three katanya begitu.
3: Iya iya. Ya seperti itu. Jadi dari keindahan Al-Quran ya dalam berbagai macam aspeknya itu kan melahirkan beberapa hasil cabang. Karya seni gitu. Misalnya tadi sastra. Kalau kita bicara tentang bagaimana keteraturan bahasa dan menariknya Al-Quran gak hanya enak untuk diucapkan ya, tapi kontennya juga.
2: Iya, sangat mudah isinya. Untuk sangat mudah untuk dimengerti dan dihafalkan.
3: Iya, itu bisa kita bandingkan kan kalau kita ngafalin hadis sama ngafalin Al-Quran itu rasanya kalau teman-teman merasakan pernah menghafalkan itu ada beda rasa gitu.
2: Ya.
3: Lebih mudah mana nih? Al-Quran kan ya?
2: Iya, jelas lebih mudah Al-Quran.
3: Iya.
2: Karena memang kalau kita lihat aku sebagai seorang penulis itu pernah mendapatkan sebuah pengakuan daripada para penulis juga. Mereka bilang gini, terutama penulis puisi, kalau mau untuk menitik beratkan pada makna, biasa kita akan lebih lebih banyak menyerah kepada estetika atau lebih menyerah kepada rima, irama dan segala macam. Itu kita give up
3: pola dulu bahasanya.
2: Tapi kalau kita mau ngejar pada bagusnya, itu biasa kita harus agak kompensasi dalam bidang makna. Makanya kalau ada beberapa orang akhirnya kayak yaudahlah kita pokoknya menyampaikan yang penting maknanya dulu, karena yang penting kan makna, bukan keindahannya. Kalau maknanya sudah bagus, indahnya udah mulai naik. Tapi Al-Quran ini luar biasanya, yang dua-duanya tadi ya. Mas bilang ya dua-duanya, padahal di awalnya orang-orang Arab itu sudah punya standar syair. Seni syair. Ternyata setelah Quran datang, Quran menjadi sebuah standar yang baru gitu Mas ya, karena saking tingginya ya.
3: Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran sendiri kan tidak ada sebutan bahwa belajarlah sastra Quran gitu ya.
2: Iya, enggak ada ya.
3: Tapi konten Quran, maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu kaya dengan sastra. Jadi itu kayak dapat inspirasi gitu loh.
2: Ya.
3: Inspirasi ini kan kalau dalam makna kan dia berasal dari kata inspire.
2: Inspire.
3: Jadi, bernafas gitu. Jadi kayak ngambil udara, ngambil oksigen yang kemudian dari proses itu kan jadi seger gitu ya. Nah, jadi ketika kita mendalami Al-Qur'an dalam konteks tadi ya, mentadaburi itu, salah satunya bisa ketemu tadi tuh. Kita dapat insight ilmu seni ya, seni sastra yang tinggi. Dan dari situlah kemudian orang bisa mengolah banyak hal dari inspirasi seni itu, seni sastra itu.
2: Contohnya gimana Mas? Yang 19 tadi tuh Mas.
3: Yang mana ini 19
2: tadi? Yang tadi 19 tadi tuh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dijelasin sehingga orang-orang tuh paham gak misalnya rahasianya apa misalnya?
3: Itu matematika.
2: Oh itu matematikanya.
3: Yang kita bahas sekarang itu kan sastra tuh.
2: Sastranya, sastra. Oke.
3: Itu dari sastra kan kemudian ya kita mengenal misalnya kalau di apa namanya di Jawa itu ya para Sunan itu juga membuat beberapa tembang itu.
2: Mocopat.
3: Itu pakai
2: lagu.
3: Pakai sastra yang kayak tadi berima itu tadi. Misalnya cah cilik-cilik, jejer tarik-tarik, pakai i gitu semua gitu. Itu sastra berarti pertama.
2: Lebih mudah didengar dan lebih mudah diartikan.
3: Bener, ya. Dan enak, nyaman gitu.
2: Dan lebih mudah diingat pastinya Mas.
3: Iya bisa.
2: Balonku ada 5 gitu ya.
3: Rupa-rupa warnanya.
2: Kok hijau kuning kelabu? Oh karena setelah itu merah muda dan biru.
3: Iya. Jadi 2 A, A, U, U gitu ya. Nah yang kedua kita juga mengenal adanya seni musik. Seni, kalau kita baca Quran kan ada nagom ya.
2: Ya,
3: ada kiroah.
2: Ada apa? Ada nadanya.
3: Ada nadanya.
2: Ya.
3: Nah, bagi para musisi ya, itu kalau dia mendalami Al-Quran sebagai sebuah apa istilahnya? Sebuah
2: seni,
3: ya, itu akan mendapatkan betapa berpolanya Al-Quran.
2: Ya.
3: Sehingga kalau kita punya satu nagom aja, itu bisa dipakai untuk banyak ayat.
2: Betul.
3: Misalnya kalau kita belajar nagom apa yang paling sering dinyanyiin itu kan
2: Nahwan.
3: Nahwan ya.
2: Nahwan atau Nahwan?
3: Nahwan.
2: Nahwan.
3: Nahwan itu.
2: Ya. Itu India ya Mas ya?
3: Nahwan. Ya Nahwan itu kan area Persia dulu ya.
2: Oh Persia. Oke. Okay.
3: Itu kan yang sering di baca Mishari Al-Fasi itu Nahwan tuh.
2: Ya, kayaknya aku bisa, Mas.
3: Iya. Kalau doa itu kayak doa senandung Quran itu.
2: Bisa dicontohkan, Mas. Apa aku yang nyontohin, Mas?
3: Itu ya. Oh, saya aja.

0: rahma.
1: Itu nagom nahwan tuh.
2: Oh, itu bisa dipakai untuk baca Quran juga.
1: Bisa dipakai untuk baca Quran misalnya. Misalnya gini. Li ila fi Quraisy.
2: Oh, itu sama ya, berarti ya.
1: Ila fihim rihlatasyita'i wasai.
2: Oh, luar biasa. Kayaknya sayang Ustaz Hana.
1: Itu kan sama. Allahumma arhamna bil Quran.
2: Aku tuh di kepala bisa, Mas, tapi begitu sudah diucapkan jadinya bukan hawan, Mas.
1: apa? Angan-angan.
2: Jadinya amsyong.
1: Itu sama tuh. Allahumma arhamna bil Quran. Itu sama kayak li ila fi Quraisy.
2: Berarti itu harus ada temponya, harus sesuai dengan
1: itu nada. Nada dan tapi uniknya itu panjang pendeknya itu. Jadi kan ada mat ya di dalam bacaan. Itu begitu rapi sehingga begitu kita membaca Quran, nada yang ada ini bisa di instalasi gitu ya di dalam bacaan ini. Ini yang menarik.
2: Dan ada tasdidnya. Kadang-kadang beberapa ayat tuh ada tasdid dan dipotong-potong sehingga kita bacanya tuh ikutan panik. Ternyata

0: semua semua kayak apa ya, kayak kita diajak ikut ikut seru juga itu maksud. Jadi kan maksudnya pendek dipanjangin dikit semuanya dan kof itu kan huruf yang sangat berat ya, sangat takil, sangat berat sekali sehingga ketika membaca itu menyebabkan kita juga punya efek gitu. Kof, terus apalagi yang ya semualah huruf-huruf takil ya,
1: huruf-huruf
0: yang
1: di dalam sini
0: ya, betul. Syakoh, terus kemudian apalagi segala macam gho dan seterusnya ya, huruf-huruf berat ya. Ya itu salah satu menyebabkan efek tadi ya. Itu efek musikal juga itu Mas.
1: Iya, karena kan itu memiliki pengaruh ya di dalam pensuasanaan sesuatu gitu. Jadi kalau musik itu kan gitu ya, definisinya itu adalah gabungan dari nada, kemudian irama, kemudian di situ ada susunan yang tertentu yang menghasilkan menghasilkan suasana.
0: Iya, tapi efek. Kadang-kadang aku lihat juga orang Indonesia kadang-kadang kebalik-balik juga ya. Contoh misalnya, ya, bagaimanapun juga surat Ar-Rahman tuh sangat sangat enak dibaca karena pengulangan terus ada ada repetisi. Khususnya di Fabi Ayi ala Irobikuma tukadriban, itu kan diulang-ulang terus. Tapi itu pertama kali aku dengar itu terus terang aku merasa kayak terancam karena diulang-ulang terus. Kayak apa ya? Kayak ya panik tadi sebenarnya. Tapi aku heran orang-orang kok waktu itu menikmati gitu maksudnya. Menikmati bacaan berulang. Karena aku lihat pas Ramadan itu pasti ada. Nah pas aku ngelihat artinya serem ternyata. Karena itulah kenapa menurutku kenapa harus diulang-ulang kayak gitu. Karena serem sebenarnya surat Ar-Rahman.
1: Itu kayak itu reminder gitu ya.
0: Iya. Karena kan orang mungkin cuma ngelihat surat Ar-Rahman. Artinya adalah yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Yang maha pengasih lah gitu kan ya. Cuman mereka mungkin gak ngerti artinya. Sehingga tadi efek-efeknya itu mungkin gak terlalu apa ya. Bisa terlalu besar ya bagi mereka ya.
1: Ya seperti itu. Jadi jadi Al-Quran ini memberikan pengaruh gitu ya. Inspirasi itu kan sebenarnya pengaruh.
0: Betul.
1: Pengaruh untuk melakukan sesuatu, do something gitu. Jadi itu tadi sastra dia memberikan pengaruh pada karya-karya sastra. Kemudian juga pemaknaan-pemaknaan atas karya itu. Kemudian yang kedua tadi musikal gitu ya. Kalau saya menyebutnya musikal ya. Karena memang di sana ada nada, ada ritme, ada keteraturan dan itu kan hasilnya kan auditori. Suara yang kemudian menghasilkan berbagai macam berbagai macam nagom. Dan bagi beberapa ilmuwan Islam masa itu ya, kita lihat bacaan Al-Qur'an yang membacanya juga akan menghasilkan syifa ya. Obat untuk menyembuhkan sesuatu itu ditambah dengan potensi cara bacanya tadi, maksudnya nagomnya itu sehingga memperkuat dari efek bacaannya itu.
0: Kalau kalau ketukan tuh termasuknya apa, Mas?
1: Ya itu kan kalau kita bicara bacaan Quran kan mat ya.
0: Mat.
1: Panjang
0: itu
1: pendek.
0: Kan ketukan. Kalau di musik apa namanya, Mas?
1: Ya ritme, namanya ritme.
0: Tempo. Ya. Aku pernah lihat ada orang yang bedain tadi ya, apa satu ketukan, dua ketukan sama tiga ketukan sama empat ketukan. Jadi kalau satu tek tek tek.
1: Iya,
0: satu tek tek tek tek.
1: Bukan tek-tek sih harusnya ya. Satu ketuk gitu. Jadi tek.
0: Kalau yang dua?
1: Tek. Ya, tek. Tek itu dua.
0: Nah, kalau tiga?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah, itu berarti ada satu, ada dua, ya, ada tiga.
1: Yang bisnya kan satu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau mat arid li sukun itu kan bisa panjang ya.
0: Bisa 4, bisa 6.
1: Iya bisa 6. Nah itu jadi.
0: Itu namanya
1: tempo.
0: Tempo. Nah aku lihat tuh ada orang yang praktekin, ada dia ngetes tangan kirinya satu ketukan, tangan kirinya dua ketukan. Terus dibalik, ini 2, ini 4, ini 3, ini 2. Itu memang jadi indah sih. Aku melihat, aku pas dia lagi kayak gitu, aku bilang, ini kayak orang baca Quran nih. Karena mat itu kan kalau dibacanya konsisten, itu kan kita tahu mana 2, mana 1, mana 3. Dan kadang-kadang itu jadi kayak irama.
1: Bener. Ya itu memang irama.
0: Oh memang.
1: Jadi kalau tanpa mat ya, yang itu satu ketuk. Kalau ada mat tobi'i namanya, mat tobi'i itu dua ketuk.
0: Oke.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah itu berarti urusan bagus.
1: Iya. Itu ada satu ketuk tadi. Bisminya itu satu ketuk satu ketuk.
0: Iya.
1: Bismil itu satu ketuk. Lah itu dua ketuk. Bismillahirrahmanirrahim.

0: itu bisa 6 ketuk tuh.
1: Ya,
0: 4 hari disukun kan. Nah, itu ada polanya gitu. Jadi ya. Dan kalau imam-imam yang enak didengar,
1: polanya sama.
0: Polanya pasti enak tuh.
1: Pantesan kalau kita enggak enak tuh mesti ada yang salah nih.
0: Dengan ketukan.
1: Betul.
0: Kayak orang nyanyi tapi salah tempo.
1: Oh iya, aku enggak ngerti sih kayaknya.
0: Itulah aspek musikal menurut saya di situ. Ya. Jadi ada keteraturan nada di situ, ya. Ada keteraturan irama.
1: Iya.
0: Dan ini kemudian enggak berhenti di situ tapi diteliti misalnya ya. Oleh Al-Farabi sehingga membuat nagom-nagom yang ini fungsinya untuk apa?
1: Oke. Okay.
0: Misalnya
1: menenangkan.
0: Ya, itu nahawan tuh menenangkan.
1: Kalau menyemangati.
0: Ros misalnya.
1: Itu menyemangati, Mas. Kayak gimana tuh, Mas?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Oh, lebih simpel ya.
0: Lebih simpel, lebih mayor lah ya.
1: Ada efek apa lagi, Mas?
0: Misalnya haru misalnya.
1: Haru.
0: Nahawan itu masuk haru.
1: Haru sama apa tadi nahawan tuh apa? Menenangkan.
0: Iya,
1: kalau haru
0: agak sedih gitu ya. Itu aku lupa namanya, tapi kayak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan minor dia kalau tahu komposisi nadanya itu minor.
1: Biasa komposisi nada.
0: Iya, itu yang oleh Al-Farabi kan dibagi-bagi itu ya.
1: Kalau nada itu bahasa Arab jangan-jangan.
0: Nada kan suara.
1: Iya, nada. Bahasa Arab berarti ya.
0: Nada.
1: Kalau orang Arab sana apa pakainya nada itu apa, Mas? Orang Arab, orang ini, orang Inggris pakainya apa nada?
0: Melodi, tune,
1: oh, tone,
0: tune. Nah itu dia memiliki efek pensuasanaan tadi gitu.
1: Mana
0: tadi
1: yang mau diinginkan ya?
0: Tadi Al-Farabi itu kalau di Edirne kan ada Darussifa itu ya. Di situ mah ada tulisannya tuh.
1: Konun katanya.
0: Konun atau nagom lah ya.
1: Iya
0: tuh tadi kalau Ros itu menyemangati,
1: memberikan semangat.
0: Kalau nahawan itu membuat tenang.
1: Ya. Ya. Jadi kalau ada orang baru putus cinta, dibulatkan di sana kan ditulis, Mas. Banyak orang gitu putus cinta itu kan di musim gugur ya. Nah, berarti kalau misalnya ada orang putus cinta ya jangan dikasih bacaan Qur'annya yang mengharu biru ya. Nanti malah bunuh diri dianya. Ingat dengan keadaan dia, jangan gitu ya. Harusnya dikasih yang semangat gitu ya.
0: Itu seperti itu. Jadi inspirasinya bisa menghasilkan itu. Tadi karya apa lagi ya? Sastra sudah ya.
1: Seni sastra sudah. Matematik
0: ada visual.
1: Udah. Visual. Iya,
0: visual juga. Kita ngelihat Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diapresiasi, yang memberikan pengaruh dan itu dituangkan dalam banyak karya seni visual kan.
1: Iya.
0: Yang paling dekat dengan kita misalnya kaligrafi.
1: Iya.
0: Kaligrafi itu kan kalau kita lihat di Turki misalnya.
1: Betul,
0: ya. Itu kan ngeri sekali. Selain tulisannya.
1: Ya.
0: Jadi ada makna visual yang dihasilkan di situ.
1: Betul.
0: Ambigramnya.
1: Bahkan aku pernah lihat di Turki itu, Mas, ada pameran Quran oleh para kaligrafer.
0: Ya.
1: Dia bukan nulis, Mas, tapi dia ngelompokin ayat-ayat Al-Qur'an. Itu ditulis Allahnya di tengah, Mas. Jadi alif.
0: Yeah.
1: Nah itu ayat-ayat yang pakai nama Allah yang banyak itu ada satu surat aku lupa surat apa itu Allahnya ditulis di tengah semua sementara yang lain ngikutin. Tinggi panjang pendek ya ternyata itu sangat indah, Mas, pasti buat itu luar biasa tuh ternyata
0: Jadi didukung oleh tadi komposisi
1: ritme
0: irama
1: dan segala macam
0: kemudian
1: itu, ya.
0: Komposisi diksi yang membuat kaligrafi itu jadi ini Allahnya di sini kemudian ya terus alif lamnya itu jadi kayak tiang-tiangnya gitu ya. Itu menarik kan.
1: Dan bahkan kalau seandainya kita bicara tentang khot itu orang-orang berbicara tentang bukan hanya ayat, bukan hanya kata tapi huruf sebenarnya, Mas ya. Jadi kayak misalnya kalau pergi ke Turki itu yang paling banyak tuh dia huruf wawu.
0: Wow.
1: Aku pernah nanya kenapa wow, dia bilang salah satu orang bilang ini, ya ada banyak sih penjelasan dia bilang karena dia bilang wow itu coba lihat tuh itu mirip apa, aku bilang mirip apa gitu kan ya. Dia bilang kamu lihat gak dia mirip janin manusia di dalam rahim.
0: Meringkuk gitu ya.
1: Iya, meringkuk. Jadi meringkuk kayak jari manusia di dalam rahim. Karena wawu itu kan perlambang manusia. Sedangkan alif itu perlambang hubungan manusia dengan Allah. Nah, jadi ada alif, ada wawu, biasanya itu adalah seolah-olah Allah menjaga manusia, kira-kira seperti itu. Karena alif kan dari atas ke bawah. Kan katanya hot enggak boleh nulis dari bawah ke atas, Mas, katanya. Harus dari atas.
0: Etikanya ya.
1: Etikanya dari atas ke bawah. Artinya Allah yang menimpakan kepada manusia. Terus tanya lagi, wawu nanya lagi ke yang lain, mereka bilang ini adalah bentuk daripada Allah, walaupun dihilangkan seluruh Allah, tetap aja ada Allah. Yang itu loh, Mas, katanya Allah itu dari alif, lalu kemudian lam, lam, dan huruf ha. Itu kan ya. Nah, maka kalau misalnya dihilangkan alifnya, itu bacanya tetap lillah. Jadi lillah itu artinya karena Allah, lillah. Dan ilangin lagi lamnya itu jadinya lahu. Artinya lahu itu adalah kepada dia. Dianya siapa? Allah. Dihilangin lagi lamnya jadinya ha. Huwa. Huwa itu artinya ya huwa dia. Dia adalah Allah. Wallah. Kalau wa-nya, sorry, kalau ha-nya dihilangkan tinggal wawu. Nah, itu tinggal sisanya, tapi tetap adalah kemudian melambangkan kecintaan terhadap Allah.
0: Iya.
1: Itu luar biasa tuh. Iya, banyak jadi, berarti ya.
0: Jadi dari Al-Qur'an itu kemudian lahir inspirasi gitu ya, inspirasi karya-karya seni. Jadi ini salah satu hal yang membuat kita keren juga ya. Ini muncul karena Al-Qur'an gitu.
1: Iya. Karena semua hampir jadi gini, kita juga kemarin pernah bahas bahwasanya hal yang sangat hal yang sangat jarang diapresiasi oleh muslim zaman sekarang itu justru adalah pada seninya. Itu sangat jarang sekali diapresiasi. Bukan pada seni, Mas, keindahan. Karena aku pernah ditanya seni itu apa? Aku bilang seni itu adalah truth plus beauty. Karena di dalam Al-Qur'an kan Allah sampaikan bahwasanya Qur'an itu seperti seperti bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, kata Allah. Bahwasanya Allah bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamu law ta'lamuna 'azim. Dan itu aja kalau kamu tahu sumpahnya itu sudah sangat besar sekali. Innahu laqur'anul laqur'anun karim. Itu adalah Qur'an yang karim, Qur'an yang mulia. Artinya apa? Ternyata bintang disamakan dengan Al-Qur'an. Artinya bintang itu ada dua fungsi. Satu adalah penunjuk jalan, yang kedua adalah beauty sebagai hiasan langit. Bener. Kan gitu kan ya. Nah, maka apa itu seni? Menurutku adalah seni itu adalah cara menyampaikan kebenaran dengan keindahan yang paling maksimal. Karena itulah sebenarnya sepanjang masa orang-orang yang mengenalkan kebenaran itu adalah seniman sebenarnya, menurutku.
0: Iya,
1: termasuk Al-Qur'an. Itu.
0: Ada istilah di komunikasi itu mudah dipahami,
1: ya.
0: Enak dinikmati.
1: Mudah dipahami, enak dinikmati.
0: Iya, bener ya.
1: Ya,
0: okay, nah,
1: ya,
0: itu ada karena mudah dipahami itu kan konteksnya komunikasi menyampaikan ide kan.
1: Ya.
0: Sampai gitu ya. Itu kan mudah dipahami. Enak dinikmati itu pada aspek tadi, estetika tadi. Bahwa
1: itu kayak akidah tuh, Mas ya. Sesuai dengan akal manusia diterima oleh hati dan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Iya.
1: Oke, okay, berarti itu adalah seni ya.
0: Seni.
1: Berarti Al-Qur'an sudah banyak sekali menginspirasi seni, tapi jarang sekali kita hargai. Karena yang kita hargai di dalam Al-Qur'an di Indonesia masih aku enggak tahu ya. Dan aku juga berkaca pada diriku sendiri, ini kayaknya adalah refleksi aku bahwa bahwasanya ini aku. Aku itu lebih banyak sekarang membenarkan bahwasanya Al-Qur'an tuh ya dari Allah. Jadi aku cuma mengakui dari segi terus. Tapi mungkin dari segi beauty, aku kayaknya kalah sama orang-orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy sangat menyadari semua yang antum omongan tadi. Sedangkan aku mungkin ketika ini aku cuma bisa berteori, cuma bisa ngambil karena keterbatasanku dalam memahami bahasa. Makanya orang-orang yang pertama kali mengambil Islam atau memeluk Islam atau menerima Islam adalah orang-orang yang justru mereka itu sangat advance di bidang literasi.
0: Literasi, iya.
1: Termasuk yang nolak Al-Qur'an. Itu juga advance di bidang literasi.
0: Iya.
1: Jadi orang zaman dulu nolak Al-Qur'an itu karena mereka either mereka advance dan mereka enggak mau ngakui atau mereka advance dan mereka terima.
0: Bener.
1: Tapi enggak ada orang yang advance tapi enggak ngakui Al-Qur'an, itu enggak ada.
0: Iya, karena ada aspek keindahannya tadi.
1: Keindahan tuh bagi semua orang, bukan kita aja.
0: Iya.
1: Artinya bagi contoh gini lah, Mas. Kalau ada orang-orang bukan muslim, apakah mereka bisa appreciate dengan Al-Qur'an, Mas, kira-kira?
0: Iya, jadi soal inspirasi seni tadi.
1: Iya.
0: Itu aku melihat salah satu entry point, salah satu pintu masuk ya.
1: Pintu masuk ya,
0: Karena dengan keteraturan, walaupun pintu masuk banyak ya.
1: Iya.
0: Maksudnya ada yang karena memang atas dasar cara berpikir yang benar tentang akidah, kemudian meyakini itu. Tapi itu tadi tuh kayak, oh ini polanya ini bagus banget nih. Gak mungkin ini dibuat oleh manusia.
1: Ya.
0: Kemudian yang kedua misalnya tadi dari sisi sastranya gitu misalnya. Sastranya bagus banget gitu. Itu minimal itu orang tuh mendekat.
1: Ya.
0: Jadi aspek mendekat ini menjadi penting kan kalau kita bicara komunikasi ya. Berarti dia sudah aware kan. Yang kedua karena mendekatnya lebih lagi dan dia kalau yang kedua tuh mulai attention.
1: Oke, okay, mulai menyadari, iya, mulai memperhatikan.
0: Attention atau appeal lah istilahnya. Appeal. Kemudian yang ketiga, dari situ mulai ask, mulai nanya gitu ya. Mulai ingin mendalami gitu. Biasanya kan orang kayak gitu ya, mulai mendalami, membuka hal yang lain. Oh ternyata setelah dibuka lebih dalam nih, lebih keren gitu.
1: Ya.
0: Nah, kemudian yang keempat, orang mulai act. Nah, di titik inilah Al-Quran itu menjadi pintu masuk yang tadi mungkin ya kita nggak kepikir oh ternyata ada orang yang ngelihat Al-Quran dari sisi seni ya. Kemudian
1: matematiknya
0: masuk Islam gitu. Dan aku baca di buku itu tadi tuh dari penjelasan itu aja itu ada orang yang kemudian tertarik dan memeluk Islam. Gitu. Baru kemudian yang kelima itu kan advocate ya. Begitu orang memeluk Islam, orang mendalami, orang menjadi bagian dari Islam, dia sudah menjadi orang yang biasanya mau mempertahankan, menjaga, kemudian mau men-share ke orang lain gitu. Nah, itu satu hal yang menjadi inti pembahasan menurut saya di
1: pertemuan kali ini.
0: Luar biasa. Jadi Al-Qur'an yang kita tadi reconnect with Quran, yang kalau bahasa saya reconnect with Quran itu mentadaburi. Itu dengan bisa membaca, bisa menghafal, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa menjadi refleksi. Nah yang keenam nih, bisa menjadi sumber inspirasi. Sumber inspirasi itu bisa lahir salah satunya adalah lahirnya karya seni. Karya seni yang itu diinisiasi atau diinspirasi oleh Al-Quran. Yang itu menjadi salah satu pintu ya, di antara banyaknya pintu entry point, pintu masuk. Untuk mendekat kepada Islam dan ajaran-ajarannya dan itu kita bisa dapatkan dari seni.
1: Ya, jadi maksudnya jadi adalah inspirasi. Siapapun kita, siapapun kita manusia, apapun profesi kita, tapi ada satu keperluan manusia yang sudah pasti ada. Ataupun bukan hanya keperluan, tapi ada satu yang ada pada manusia yang dia itu pasti akan muncul, yaitu adalah estetika. Maka enggak dia dokter, enggak dia pengusaha, enggak dia pengacara, enggak dia mahasiswa, atau siapapun dia, dia pasti pengen sebuah bentuk estetika dalam kehidupan dia. Dia senantiasa nyari estetika itu. Dan Al-Quran tuh memberikan kepada siapapun itu adalah kesempatan untuk mendapatkan estetika itu, keindahan itu ya. Misalnya contoh kalau kita lihat ada peribahasa Quran tuh diturunkan di Jazirah, diturunkan di Hijaz, dibacakan di Mesir, kemudian dituliskan di Istanbul kan gitu kan. Itu kan adalah sebuah ucapan yang seolah-olah kalau kamu mau lihat terus itu di mana ya turunnya di sana di apa di Makkah, kota Makkah, diturunnya di Hijaz. Dan sudah mulai ada yang mulai memberikan efek suara. Yaitu adalah orang-orang Mesir. Yaitu dari kebenaran ini sehingga dia gak bisa ditolak. Yaitu digunakan suara-suara yang paling baik. Nah sedangkan orang-orang Istanbul tidak pakai suara. Dia pakainya tulisan. Sehingga siapapun yang lewat dia tidak akan mungkin untuk bisa mengabaikan itu. Makanya kalau kita lihat di Utsmani itu gerbangnya aja ayat-ayat Quran ditulis kaligrafi. Minimal orang lihat itu, oh ya ini ada repetisinya. Ini ada point of interestnya. Ini ada komposisinya. Ini ada apa namanya segala macam unsur-unsur seni yang membuat itu jadi enak dipandang. Karena kalau gak enak dipandang, orang pasti akan melengos. Kalau gak enak dipandang, orang tidak akan tertarik untuk isinya. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Zaman dulu orang Quraisy itu ya minimal ketika Walid bin Mughirah itu mendengarkan Al-Quran, dia langsung terpesona. Dia langsung kagum. Walaupun dia belum menerima Quran, tapi setidaknya dia kagum. Tapi dia gak menerima Quran. Kalau kita sekarang menerima Quran, tapi kita gak menikmati Al-Quran. Nah, aku pikir ya itulah tantangan kita supaya kita bisa dapat kebenaran Quran, menerima kebenaran, dan kemudian kita menikmati. Nah, jadi itu reconnect with Al-Quran pada kali ini adalah mengetahui bahwasanya Al-Quran tuh bisa apa ya, banyak sekali aspek-aspeknya ternyata termasuk aspek yang kita bahas kali adalah aspek estetika. Ada satu lagi mas yang aku lihat.
0: Itu?
1: Di mana di Turki itu orang-orang berlomba-lomba memvisualisasikan keindahan Quran
0: dengan cara
1: hot dan hotnya itu kadang membentuk sesuatu yang orang tuh kalau udah lihat minimal orang tahu ini secara visual menarik. Contoh kul a'udzu birabbin nas, scene-nya tuh dibuatin satu kelopak bunga. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kelopak lagi, ilahin nas, kelopak lagi, min syarril waswasil khannas, kelopak lagi, alladzi waswisu fi sudurin nas, kelopak lagi, minal jinnati wan nas, dibuat kelopak lagi. Ada yang kemudian tadi ada alifnya jadi tiang semua. Ada yang kemudian bentuknya kayak apa, kayak kapal, terus huruf-huruf tertentu yang rob kemudian jadi dayungnya.
0: Jadi dayungnya karena begini ya. Kalau ada yang kelopak tadi kan yasin begini ya.
1: Iya, sin kan kayak kelopak. Ada juga nanti ayat yang lain pakai apa wasyamsi wadduhaha, haknya itu nanti jadi bentuk lain juga. Dan hahahanya itu jadi jadi apa ujungnya jadi wah menarik sekali. Nur ala nur, ya, nurun ala nurin itu dibuatin bentuknya kayak ini apa namanya kayak apa harimau gitu kan ya. Itu pokoknya menarik-menarik semua tuh. Ya, ada Allah dibuat kayak bercermin, bukan bercermin
0: ambigram
1: sih. Ya, ambigram. Jadi kayak cermin gitu. Jadi untuk menggambarkan bahwa Allah itu kayak kan ada hadis Allah itu di atas arasy. Tapi kan kita kan enggak mungkin menggambarkan bentuk ya. Nah, sehingga itu digambarkan dalam bentuk kaligrafi di mana kemudian seolah tercermin ketika kita tuh lurus maka kiri dan kanan kita tuh melihat Allah. Wah, luar biasa. Jadi kayak gitu kira-kira. Bismillah kiri kanan. Luar biasa. Jadi mau baca dari manapun tetap bismillah gitu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insyaallah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
2: Tidak mungkin kita ini mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, kalau kita tidak rajin menggunakan akal kita. Jadi kalau kita malas-malasan mikir, ya nggak ada, nggak dapat. Ya kalau kita maunya simpel-simpel, udah Pak, langsung aja deh, apa sih hikmahnya? Nah, itu orang begitu nggak akan bisa ngambil hikmah sendiri. Kenapa? Ada malas mikir. Harus latihan, berpikir. Ya ulil albab, li ulil albab. Fa'tabiru ya ulil absar. Mulai menganalisa, melihat, pakai akal yang paling dalam, difikirkan, dan seterusnya. Dan itu latihan. Setelah itu, oke, setelah kita siapkan akal kita, oke, saya siap. Setelah itu maka kita buka satu persatu. Dan nanti kalau mau mentadaburi mengambil hikmah, tidak mungkin kita lepas dari ulumul tafsir dan ulumul Quran.
3: Duhai kawan,
4: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
5: Akhir-akhir ini beritanya lagi rame bongsone korupsi loh Kang.
6: Apa iya toh Jo?
5: Gak tau nonton TV.
6: Wih, jangan update tenan berita terkini. Weh, just.
5: Oh iya no. Aku kan pemerhati berita dan media.
6: Ya.
5: Tapi tenan loh Kang, aku ora ngapusi. Yen ora percaya tontonan dhewe kae lho. Akeh pejabat-pejabat negara iki yang masuk penjara, Kang. Karena terjerat dalam masalah suap dan korupsi.
6: Iya, Jo. Aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
5: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok ya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan suap dan korupsi ya? Ngumun aku kan.
6: Lah iya ta. Lah yen niate dadi pejabat kuwi pengen sugih. Ayo mesti bakal

0: mesti wae ora bakal wani nglakoke itu minta sing salah, Jo.
1: Padahal ning Islam kuwi kan ya wis jelas ya, Kang.
0: Oh iya iya, Jo. Ah, perintahnya kan jelas to, Jo. Agar setiap orang yang menjabat itu agar amanat terhadap jabatan yang diberikan, Jo. Terus menjalankannya dengan baik dan benar. Sebab kelak di akhirat itu bakal dimintai pertanggungjawabannya lho, Jo. Lan tanggung jawab seorang pemimpin kuwi gede lho, Jo.
2: Wah, ya ngeri lho ya.
0: Ayo, Jo, ngeri, Jo. Mulane kudu hati-hati, ojo ngasih korupsi, nampa suap, lan perbuatan-perbuatan yang memperkaya diri sendiri, Jo.
1: Nah, jebule iki yo anu ya, Kang. Dadi pemimpin kuwi abot to jane ya.
0: Iya, Jo. Amulakno, kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT. Lah ketek urung amanah lho, Jo.
1: Walala.
3: Duhe kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
5: Inilah jalan yang harus ditempuh terus ke depan untuk perjuangan Palestina. Karena kita tidak ridho dengan apa yang terjadi, dengan penjajahan yang terus terjadi. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai mereka merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01 Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Wah, bro. Nah, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Wah, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Oh.

0: RTSFM. RTSFM. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Ini salam kedua setelah tadi macet. Dan jangan disuruh salam lagi teman-teman. Nah, Mas Anwar dan Mbak Fitria, selamat datang.
3: Terima kasih atas undangannya, bisa berkenan di studio Pecah Telur.
1: Jadi gini, saya cukup kaget ya, ketika kemarin itu maksudku, saya memandangnya itu bisnis di bidang apa ya, Mas Anwar namanya, jasa di bidang bordir. Jasa bordir gitu kan. Dulu kan saya kenal kan Mas Anwar kan penyiar nih ya, dulu aku pernah juga menjadi tamu di radio. Sekarang kebalik tapi ya.
3: Sekarang saya yang diwawancarai. Dulu Mas Agung kita wawancara.
1: Wawancarai ya waktu itu ya. Nah Mas Anwar bilangnya kan sekarang usahanya di bidang bordir gitu. Waktu kesini juga kan juga naik motor tuh ya. Motor. Waktu di interview ternyata wah lumayan ini secara apa namanya itu perputaran keuangannya sampai 3 digit per bulan kan. Wah ngeri banget gitu. Aku penasaran ya apa sih dari cara ngatur. Jadi banyak juga di antara pendengar kita atau penonton kita itu yang masih bingung, Mbak Fitria, Mas Anwar. Bagaimana cara yang benar-benar memutar uang dari struggle dari bisnis yang masih kecil sampai bisa yang sampai sekarang yang jenengan katakan ya lumayan lah, lumayan udah gede gitu loh. Nah, itu gimana tuh caranya? Naiknya dimulai dari mana? Awalnya ini berarti.
4: Awalnya dari mana, Mas? Dari pas kita jualan, kita dulu pas awal-awal belajar usaha itu kan jualan nugget ya. Jualan nugget homemade. Terus kalau kita keuangannya tuh simple, Mas, simple tapi mungkin mudah diaplikasikan. Jadi karena kita dulu sama-sama karjimut, karyawan bergaji imut.
1: Oh iya, masih bergaji imut, gajinya sidik.
4: Kalau di double dulu pas zaman-zaman awal itu 1 juta itu 450-nya itu buat kos-kosan.
1: Oke, okay. 1 juta mata saya mulai buat kos-kosan.
4: Buat kos-kosan itu.
1: Sisanya tinggal 650 dong untuk hidup. Makanya imut ya.
4: Imut sekali.
1: Oke.
4: Kita berpikir ini gimana ya caranya biar semuanya tercover gitu. Akhirnya kita musyawarah berunding, kita harus punya keuangan itu pemasukan harian, mingguan sama bulanan. Dari situ. Nah, kemudian dari yang harian ini saya akhirnya yaitu tadi jualan nugget homemade itu dengan modal berapa dulu, Mas? 40 mungkin.
3: 40 ribu.
4: Ayamnya aja cuma setengah kilo, Mas. Dan benar, saya enggak punya blender itu, Mas. Enggak punya blender, enggak punya freezer juga. Jadi dicacah manual.
3: Dicacah fresh. Misalnya dadak gitu kan.
4: Nah, sistemnya itu kita pakai PO.
1: Oh, iya.
3: Karena memang imut tadi.
1: Imut ya.
4: Imut itu.
1: Itu 1 juta itu gaji kalian berdua atau satu-satu?
4: Berdua.
1: Berdua gajinya 1 juta.
3: Iya.
1: Kerja pagi sampai sore.
4: Ini malah sampai malam.
1: Kerja apa itu, Mas? Di perusahaan sebelumnya ya.
3: Awal-awal.
1: Tahun awal. Oh, magang gitu ya, magang gitu ya.
3: Masih awal-awal.
1: Tahun berapa itu ya?
4: 2014 kalau enggak 2014.
3: Awal nikah. Awal nikah kita dan seminggu sudah
4: keluar dari rumah. Emang kita juga gitu. Berniat mandiri tanpa sponsor ortu gitu. Nanti gak tau lah gimana, pokoknya mandiri dulu.
1: Keluar itu berarti ngontrak.
4: Iya, ngontrak.
1: Uangnya dari?
3: Gaji.
4: Gaji
1: berarti kita sebelum menikah juga udah kerja itu ya. Uangnya udah dibisa untuk ngontrak itu tadi yang 450 tadi ya.
3: Dan masih kuliah.
1: Masih kuliah.
4: Jadi bayangkan 600 ribu buat kuliah juga buat harian.
1: Itu berarti kayak uang kuliah sudah gak ditanggung orang tua?
3: Enggak.
1: Udah seman, bener-bener mandiri.
3: Iya.
1: Keduanya kuliah?
3: Iya.
1: S1?
3: Iya, masih S1 itu.
4: Semester?
3: Semester 4.
4: Oh. Ini jadi nikahnya semester 4, Mas.
1: Ini nikah muda ceritanya ya?
4: Ceritanya
1: gitu, siap. Terus gimana tuh? Habis jualan nugget sama kerja kan?
4: Sama kerja. Nah, nuggetnya itu saya jual via Facebook
3: waktu itu.
1: Awal-awal Facebook.
3: Ya.
4: itu untuk harian. Untuk mingguan itu karena saya kan dulu pernah
3: dulu
4: jadi
3: ngajar, dulu
4: ngajar tenaga pendidik gitu. Terus di kantin itu kan boleh
3: nitip.
1: Oh iya iya.
4: Akhirnya nitiplah di sana dan itu untuk mingguan. Jadi walaupun setiap hari setor enggak saya ambilnya mingguan.
1: Yang di kantin bukan nugget itu. Beda lagi.
3: Ada nugget juga.
4: Ada nugget dan lebih bervariasi kadang agar kadang ini.
3: Semacam-macam lah. Anak-anak suka apa kita create gitu ya.
1: Jadi tanya bu kantin nih, Bu, yang laris apa, butuh apa? Jadi kita supply gitu.
3: Dan bahkan itu suatu momen itu ada yang ngiri dengan dagangan kita.
1: Ngiri?
3: Iya.
1: Karena laris.
4: Iya, karena habis. Karena habis. Habis.
3: Soalnya gitu. Mungkin surveinya enggak akurat.
1: Si yang ngiri
4: yang
1: itu.
4: Kompetitornya itu enggak akurat gitu.
1: Surveinya kan, gimana berarti waktu itu?
4: Anak-anak kan kalau anak saya kan di SMP sama SMA kan.
3: Nah, ya, kecenderungannya makanannya apa gitu.
4: Kecenderungannya apa ya dulu. Dulu saya yang saya storkan ke kantin itu nugget tapi dari mie, Mas.
1: Ya kayak beda gitu ya.
4: Jadinya udah bentuknya kayak nugget kan cuman ditepungin sama panir itu kan.
1: Iya.
4: Meski sederhana looknya kan udah kayak wah ini kayak nugget beneran.
1: Iya, padahal di dalamnya mie.
4: Akhirnya yang setiap hari setor itu kayak 100 PCS atau 50 itu laris dan itu saya gunakan untuk
1: mingguan. Yang bulanan yang gaji itu.
4: Yang bulanan yang gaji.
3: Betul, betul.
1: Walaupun
3: betul.
1: Mungkin dari pendapatan banyak yang mingguan kayaknya ya. Oke.
3: Juga lucu sih. Iya, tapi alhamdulillah itu pengalaman awal kita nikah itu dengan struggle macam itu kita pertahankan di istiqomah kan. Terus kemudian kita itu jangan sampai diam gitu aja. Jangan sampai bergerak terus
4: sekarang
3: gitu kan.
4: Juga tetap pengaturannya
1: seperti itu.
4: Cuman yang sekarang hariannya itu dihilangkan. Karena kita tiap hari sudah nge-create kan Mas. Penghasilan jadi ke mingguan dan bulanan.
1: Oke. Nah oke, saya mau itu berlanjut berapa lama tuh kayak kerja dengan gaji imut tadi terus ada jualan nugget sama ada yang mingguan itu berlangsung berapa lama?
3: Ada hampir 10 tahun ya.
4: 10 tahun
1: gitu 10 terus.
3: Tahun, iya.
1: Dengan pola yang sama.
3: Iya, iya.
1: Tetap kerja habis itu hariannya
4: jualan
1: nugget. Ada juga yang nitip kantin mingguan sampai 10 tahun.
4: Iya.
1: Oh.
4: Kita kan juga punya brand hijab dulu Mas. Punya brand hijab itu juga.
3: Makanya nyoba rame. Apa yang in atau apa yang mungkin ke depan itu bisa kita buat bijakan yang lebih kuat lagi gitu.
4: Awal-awal toko Oren itu malah 2 digit pernah.
3: Itu per bulan itu.
1: Itu di tengah-tengah kesibukan itu yang 10 tahun itu.
3: Iya.
4: Jadi kuliah, ngajar, kerja, usaha.
1: Ada ngajarnya juga tadi. Ada ngajarnya, ada kuliah.
3: Ada kerja.
4: Ada kerjanya
1: masih,
4: juga.
1: Masih sempat produksi hijab.
4: Iya.
1: Oke.
4: Ada juga kita pernah jualan lumpia.
1: Oke.
4: Lumpia Tulung Agung. Itunya masih ada. Nanti
1: akunnya.
4: Mungkin
1: akunnya
4: suatu masih saat ada. Mau saya inikan lagi.
1: Hidupkan lagi.
4: Karena banyak yang minta, cuman SDM kita yang gak ada.
1: Oke. Terus gini Mas, atau Mbak. Jadi kayak pola kita... Ini udah kekumpul nih yang minggu. Yeah. Kalau harian untuk apa, mingguan untuk apa, bulanan untuk apa, gitu.
4: Kalau harian itu di kita, meskipun kita cuman pokoknya harus punya harian, walaupun cuman 5.000 nambahnya, itu untuk kehidupan sehari-hari Mas. Beli sayur, terus jajan. Kan kalau di video kemarin kan filosofinya jajan.
3: Membuat kita happy. Juga,
1: harus
4: berbagi
1: ya, jajan.
4: Rezeki, katanya
1: harus.
4: Kan. Uang itu kan harus dialihkan
1: ya,
4: Mas.
1: Putar ya.
4: Walaupun 5.000, 10.000 kita pasti jajan setiap hari itu.
1: Oke.
4: Terus kalau untuk mingguan itu untuk kuliah Mas. Jadi nanti kan kita semester 2 ini berapa dalam satu semester kita tabung. Jadi dari bulan pertama ke 2 nanti waktunya membayar tinggal ibarat celengan tuh tinggal mecah. Terus kita bayarkan.
1: Bar kuliah. Terus kalau untuk bulanan untuk tadi
3: ya, untuk keperluan
1: kontrakan sama sisanya untuk hidup juga ya, tadi 650. Lantas misalnya ini kayak buka usaha, katakanlah buka usaha di bidang hijab, itu keuangannya dari mana? Kan butuh modal dulu kan?
3: Iya, sisa gaji.
4: Gaji.
1: Oh,
4: sisa gaji. Modalnya cuma 45.000, Mas.
1: Hijab itu. Oke. Murah banget.
4: Iya, 45.000 kita
3: beli kain
4: 1 kilo. Kita bikin sampel terus saya tawar-tawarkan.
1: Oh.
4: Nah, pas nawarkan itu alhamdulillahnya ada yang pesan langsung 45 which is
1: tawarnya kemana tawarannya?
4: Nawarinnya kayak temen-temen aja mas, temen sekeliling gitu, terus ke kayak ke temen yang apa ngajar di pesantren, pokoknya yang berbau-bau
3: sekolah
1: Islam gitu ditawarin.
4: Iya, akhirnya ada 45 PCS itu, dari situ sampailah tadi yang omset
1: 2 digit tadi. Oke, jadi polanya mirip-mirip ya. Jadi kalau Nugget tadi juga polanya PO. Nah, jadi Hijab pun juga polanya PO. Jadi memang seperti itu ya polanya ya.
4: Yang dari deed stock mas.
1: Oke.
3: Selain itu juga kan kita kan nggak punya plafon untuk langsung besar kan.
1: Iya.
3: Kita menghindari utang yang mungkin belum perlu gitu.
1: Utang yang belum perlu.
3: Belum.
1: Berarti ada kalanya kita perlu utang.
4: Iya. Kita aliran berhutang itu enggak apa-apa, Mas. Asal dipersiapkan.
3: Ada persiapkan, terus bisa tanggung jawab.
4: Ada aset, ada tanggung jawab.
1: Oke, okay, gitu aja. Okay. Nah, terus kemudian kok tiba-tiba nih usaha di bidang kan masih kerja, terus kemudian usaha kecil-kecilan juga. Bukan hanya kecil tadi sampai 2 digitan lumayan lah. Kemudian kok tiba-tiba di konveksi itu apa berarti anunya, triggernya
3: itu mungkin dari pengalaman pertama sampai beberapa kali itu kan mungkin bisa dihitung puluhan kali lah
4: mencoba
3: usaha.
1: Oh, udah puluhan kali.
3: Iya, puluhan kali macamnya.
1: Oke, okay.
3: Jualan apapun gitu.
4: Tiwul apa itu,
3: tiwul instan.
1: Iya.
4: Sampai ke Jakarta itu
3: kirimnya
4: di marketplace merah yang pertama.
3: Awal-awal marketplace merah itu kita
4: satu karung gitunya.
1: Tiwulnya.
4: Belanjanya itu satu karung, terus nanti kita
1: jualnya ke Jakarta.
3: Di packing,
4: kita jual ke online ke Jakarta.
1: Tapi enggak jalan.
4: Jalan.
3: Tapi kita yang tenaganya, waktunya mungkin
1: ribet gitu ya buatnya tiwul itu kan.
3: Oke.
1: Ada apa lagi selain itu?
3: Terus kemudian setelah
4: S.
3: S pernah.
1: S itu.
4: S apa itu namanya?
3: S gabus, yang viral mas, yang viral yang katanya viral, es gabus itu bahannya gabus itu loh. Kita krit dulu.
1: Iya, yang itu kalau dimakan kapas-kapas itu.
3: Mungkin Mas Agung dulu pernah
1: dibeli. Iya, pernah aku beli. Tapi bukan belinya nggak disampaikan. Oke.
3: Terus
1: itu nggak jalan.
3: Itu jalan. Sebenarnya semuanya jalan mas.
4: Semuanya jalan mas.
3: Semuanya dari awal waktu dan mungkin tenaga kita nggak. Kan cuma berdua.
1: Kalau jalan kenapa nggak rekrut orang?
3: Untuk kuliah. Okay. Jangan sampai meluber kemana-mana karena memang untuk agenda kuliah itu.
1: Jadi fokusnya cari uang yang bisa kita kerjakan sendiri, uangnya dikumpulin untuk kuliah.
3: Oke. Setelah itu kan setelah kuliah selesai, merenung sebentar. Terus sebenarnya kan saya itu sudah mempunyai pengalaman di bidang bordir itu sejak berapa ya? 2007 ya salah. Nah setelah SMP itu ikut-ikut gitu kan, ikut mbak itu terus mendapatkan pengalaman di bidang itu. Dan ternyata ketika pulang ke Tulungagung 2010 atau 2011 itu, terus mendapatkan kesempatan lagi gabung. Terus kita kan punya pengalaman di sini. Ibaratnya kalau sudah punya pengalaman banyak itu kan bisnis atau skill itu kan seperti halnya bernafas. Kenapa ini gak dikuatkan gitu kan. Oke lah dulu belum kita ambil di aspek bisnis, masih ikut orang misalnya. Dan sekarang punya pengalaman, kenapa gak kita hadirkan, coba gitu.
1: Oke, berarti keluarga besar memang berkecimpung di dunia bordir ya?
3: Enggak juga. Sama sekali.
4: Tidak ada. Tidak
1: itu tadi ikut siapa
4: harus.
1: Tadi?
3: Ya pengalaman.
1: Tadi yang katanya ikut mbaknya atau...
3: Luar pulau.
4: Merantau.
1: Ya,
4: di situ. Terus kerja di perusahaan yang ada
1: bordirnya. Gitu. Jadi saya kira tadi mbaknya usaha bordir. Jadi ikut mbaknya merantau di luar.
3: Iya, luar pulau.
1: Luar pulau, habis itu di sana kerja di bordir, pulangnya di rumah mbaknya. Kan beli bordir mahal tuh. Mesin bordir kan kayak gede-gede terus berjajar gitu kan banyak. Itu kan mahal. Dari mana modalnya awalnya itu?
3: Awal kita 100% enggak cash memang.
1: Oke.
3: 100% enggak cash.
1: Yang tadi ya, yang boleh hutang tadi ya.
4: Iya, boleh hutang tadi.
3: Terus cara kita ngelunasin juga dengan 100% enggak uang, kita jualin mesin lagi.
1: Coba aku dikasih kasih cerita yang utuh. Kenapa beli, kan memutuskan untuk beli kan apa ya, keputusan yang besar tuh ya.
3: Iya.
1: Nah, gimana ceritanya?
3: sebelum kita ada mesin sendiri, yeah, order itu kan sudah masuk.
1: Oke.
4: Okay. Berhubungan kita sudah kerjanya minggu ya.
3: Ya, ngikut ke orang, ngikut produksinya ke orang gitu kan, nggak maksimal.
1: Oh, di vendorkan. Nah, vendorkan. Jadi yang penting dapat orderan dulu, ya, betul, habis betul itu dikasih ke orang, ya, gitu kan. Oke, okay, oke. Okay.
3: Terus lambat laun kok nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dalam arti itu demand sama eksekusi nggak sesuai gitu kan.
1: Di kecepatan berarti ya?
3: Kecepatan.
1: Atau kerapian?
3: Kecepatan, okay, dan tentunya ya
4: kualitasnya.
3: Space harga gitu kan menentukan perjalanannya ya,
1: terlalu,
3: usaha itu.
1: Terlalu ya minim mungkin ya di untuk Mas Anwar dan Mbak Fitria gitu ya.
3: Terus berhubung kita sudah nanam data di sosial media itu banyak, imbas dari situ kita itu yakin, oh ini memang sudah saatnya kita mempunyai mesin sendiri gitu. Dari mulai, boleh sebut merek Google bisa ya?
1: Enggak apa-apa.
3: Google dan lain sebagainya sudah kita tanami data-data galeri usaha kita gitu kan. Orang itu mungkin kalau Mas Agung sekarang mencet bordir komputer Tulungagung atau terdekat, misalnya kita berada di puncak, dan itu ada perjuangannya bertahun-tahun juga.
1: Untuk sampai di level bisa dicari itu butuh perjuangan. Oh, artinya di situ sudah kuat tuh marketingnya, udah kuat tuh.
3: Makanya kita ingat bahwasannya ketika pas

0: Oh, yang baru 3 digit. Itu yang waktu pertama kali dibeli baru atau bekas?
1: Second leg new. Second leg new. Yang pakai itu kan agak sepuh. Jadi dapat barangnya itu bagus.
0: Bagus, tapi harganya second.
1: Okay. Harganya second.
2: Dan berhubung kita juga tahu dikit-dikit terkait sama teknik atau teknisi atau permesinan itu.
0: Berani lah.
1: Kita punya teknisi sendiri ya.
2: Okay lah, ini kan alatnya beli sini.
0: Iya. Berapa boleh disebut waktu itu? Belinya berapa?
1: Enggak usah ya.
0: Tapi waktu itu memang belum ada uangnya.
2: Ada, tapi enggak full.
1: Kita aja itu sebenarnya dia cerita hampir aja mau ketipu, Mas.
0: Kita udah
1: sampai Magelang, udah ACC dengan harga yang sangat minim. Akhirnya pulang ke Tulungagung, capeknya belum hilang, di cancel.
0: Oh.
1: Uangnya udah masuk berapa? 10 juta.
0: Ke sana.
2: Ya, untuk DP aja.
0: Oh.
2: Sudah tanda tangan.
0: Itu dikembalikan enggak uangnya?
2: Dikembalikan.
1: Alhamdulillah. Saya ngomong sama Mas itu, ya udah kita cari di Tulungagung aja, nanti kalau kita tetap ngeyel di sana di tengah jalan nanti kabelnya dipotong, kita nggak tahu. Nanti yang rugi kita.
2: Mungkin waktu kesana kan mesinnya yang mati, mau saya beli itu kan mati. Dalam kondisi mati.
0: Oh, nggak nyala dia. Ya.
2: Terus saya sama teman-teman itu kesana terhidupin semuanya.
1: Kita hidupkan.
2: Gini-gini. Oh, nyala. Dan setelah mungkin ada perubahan.
0: Beda berpikiran lah.
2: Soalnya pas
1: mau pulang itu bilang gini, ini nanti nggak tahu ya Mas saya jual apa enggak. Kok bisa?
0: Setelah diperbaiki bisa lah, orang jadi dijual.
2: Saya sudah coba itu kan sama kain gitu kan.
0: Iya. Wah, api.
2: Rusaknya apa? Saya kasih tahu ini. Ternyata, oh, rusak ini.
1: Akhirnya dia
0: jual murah karena dia nggak bisa merbaiki.
1: Kita tuh udah seneng banget dapat mesin harga murah. Terus kan mejanya masih bagus gitu. Ya udah ke sana ke Magelang. 3 orang sama teknisi kan, Mas. Ternyata ya wassalam.
0: Tapi untung uangnya dikembalikan lah.
2: Dan ternyata hikmahnya, sebelum saya mau mengambil mesin yang ada di luar kota itu, saya ngukur, minta ukuran mesin yang saya beli akhirnya. Mbak, mesin sampean ukurannya berapa? Segini. Seiki pawane mboke cukup berarti.
0: Oh ya cukup
2: gitu kan. Dan ternyata setelah sana cancel, dapat mesin ini, Mas. Yang lebih
1: orangnya
2: bagus.
1: Orangnya itu nawarin jual aja itu.
0: Gitu kan. Lebih bagus.
1: Lebih bagus.
0: Dan pembayarannya pun lunak. Ini namanya rezeki.
2: Betul.
0: Alhamdulillah.
2: Enggak tahu.
1: Tiba-tiba ada orang baik gitu.
0: Artinya tadi enggak sampai utang ke pihak luar kan ya? Berarti atau pihak luar juga utang? Utangnya kemana?
1: Ada pihak luar juga, Mas.
2: Tapi enggak full untuk mesin.
1: Enggak full
2: itu.
1: Untuk mesin.
0: Oke.
1: Ya, karena kita kan awalnya ngiranya kan harganya sekian itu tadi, Mas. Jadi kita cuma ambil pinjaman kan.
2: Anggaran untuk anggaran yang itu loh, yang sedikit itu.
1: Di Magelang itu tadi. Itu kan kurangnya banyak sekali kurangnya. Tapi alhamdulillahnya yang jual ini tadi enggak apa-apa. 3 kali.
2: Kali atau berapa terserah gitu. Apa-apa. Yang penting nanti bisa lunas gitu.
0: Iya, tapi itu pun jadi akhirnya kurangnya enggak begitu banyak gitu ya.
1: Jadi kita ngerasa usaha ini tuh juga karena beruntung juga, Mas.
0: Rezeki.
1: Iya.
0: Jadi kalau dari sudut pandang kalian nih, misalnya kita mau beli alat gitu ya, berapa persen kekurangan yang kita berani untuk ngambil gitu loh. Maksudnya ini harganya 100 juta misal. Kita katakanlah punya uang, boleh ngambil 100 juta itu baru punya uang berapa persen gitu. Paham maksudnya ya?
2: Iya.
0: Ya itu ada patokannya gak kalau Mbak Fitria?
2: Kalau saya ngitungnya gini, mesin 1 bulan ini bisa ngeluarkan berapa?
0: Oke.
2: Nanti spendingnya tahu gitu kan? Nanti pengeluarannya tahu. Oh, ini potensi. Kalau berani misalnya kita bahkan punya 30 juta saja, kalau potensinya itu besar, kita ambil. Kalau nanti memang belum bisa menjangkau, ya kita ngumpulin dulu. Gitu aja.
1: Karena kita kalau berutang itu juga ngitung aset, Mas. Jadi enggak ujuk-ujuk utang terus nanti gimana, enggak, kita mikir dulu aset kita apa.
2: Misalnya, yang nanti bila misalnya ya, ada sesuatu yang tidak
1: sesuatu yang tidak tahu gitu kan.

0: Ini kan aset ini bisa langsung untuk
1: donasi
2: kan gitu
1: ya.
2: Liquid
1: bisa. Okay. Berarti aset yang dibeli tadi berarti ya, aset iya, mesin iya. itu tadi atau iya. aset yang dibeli atau aset yang lain?
0: Bukan, mesin itu mesin jadi satu. Itu. Oh, mesin, okay, misalnya okay. kita kasus satu mesin per satu mesin unit itu aja.
1: Utang yang direkomendasikan oleh Mbak Fitria, utang kemana aja?
3: Kalau saya lebih baik langsung ke apa namanya? Sejenis kayak bank gitu mas,
0: perbankan
3: lah, bukan ke orang. Mas. Kalau hutang usaha untuk ke orang itu juga biasanya kan kita nanti nanggung hutang budi. Terus kalau
1: ada hutang budinya, ada hutang uang ya.
0: Nggak putus.
1: Putus hutang budi dibawa mati ya.
3: Dan itu nggak putus dan nanti pasti people pleasernya nggak enaknya itu seumur hidup mas.
1: Okay,
3: kalau kita pinjam ke kayak perbankan atau BMT itu kan sudah profesional kan. Jadi kalau menurut saya lebih secara psikologis bebannya lebih enak ke perbankan daripada ke orang. Karena ke orang itu dilihat mungkin enak, udah pakai aja, tapi belakangnya itu rentetannya itu banyak.
0: Tapi kalau orangnya orang tua nggak apa-apa mas. Tak mainnya ini
1: ya,
0: nggak
1: ya, apa-apa.
0: Matur nuwun.
1: Tapi kan umurnya nggak panjang loh. Maksudnya gitu ya. Oke. Kalau perbankan rekomendasi di mana?
3: Boleh disebut ya. boleh disebut.
1: Gak apa-apa.
3: Kita di biru itu.
0: Biru.
1: Oke.
3: Biru apa sekarang warnanya? Mandiri.
1: Ya. Nah, terus kemudian lancar berarti ya, usahanya lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian usahanya dari usaha tadi yang kemudian dibeli mesinnya ternyata beneran mendatangkan rezeki sehingga
0: betul.
1: Bisa membayar dengan lancar.
0: Iya, betul.
1: Nah, berarti sekarang kalau dilihat di asetnya jenengan, sekarang ada berapa mesin di tempatnya jenengan?
0: Kita masih ada
3: dua ya. Doakan nambah ya mas ya.
1: Ya amin insyaallah. Itu mesin yang lama tadi.
0: Iya.
1: Sama beli mesin lagi yang baru.
3: Baru yang kita belinya dari jual mesin itu tadi mas.
1: Loh
3: yang
1: gimana?
0: Sebagian.
3: Yang baru itu kita dapatnya, kita ada uang sedikit. Terus kita jualan mesin juga.
1: Yang mesin tadi.
3: Yang mesin.
0: Bukan kita jualin mesin. Kita
3: mesin kan bordir.
0: Kenal sama teman yang punya pabrik.
1: Oke.
0: Terus saya iklankan. Terus nanti
3: ada fee-nya mas.
0: Pelunasan sama penjualanin aja.
1: Ya. Akhirnya kebelilah dua mesin.
3: Yang kedua itu malah lumayan agak mudah daripada yang pertama.
1: Karena dibantu itu. Oke, berarti sekarang ada dua mesin. Dua mesin aja udah bisa ngasilin 3 digit ya. Sebulan ya.
0: Kalau sebulan 2 digit lah ya.
3: 2 digit. Gak nyampe kalau 3 digit mas.
1: Oh gak sampai 3 digit.
3: Agak atas.
1: Dua yang hampir 3. Oke. Berarti kalau yang disebut kemarin 3 itu berarti?
0: Itu keseluruhannya.
3: Per bulan. Kayak berapa bulan nanti ngumpulnya segitu.
1: Karena kita selain
3: bordir kan ada konveksi juga. Kemudian selempang. Ada produk turunan. Kalau yang berpikir gak mungkin ini 2 mesin bisa dapat 3 digit. Emang gak mungkin kalau cuman
0: jasa
3: bordir saja. Tapi kalau ada produk turunan kayak konveksi seragam sama selempang itu bisa.
0: Makanya untuk percepatan income nggak mungkin kalau kita hanya jasa. Mungkin teman-teman yang banyak sih yang view kita dari video kemarin mas.
1: Iya.
0: Banyak yang menjadi pengusaha sama. Hitung-hitungannya mungkin kaget juga. Tapi kan kita fokusnya membuat produk turunan agar income itu ada perkaliannya, percepatan maksudnya gitu.
3: Saya kan juga gantungan kunci mulai kecil-kecil, padahal itu barang remeh mas, tapi lumayan.
1: Gantungan kunci kaitannya sama border ada nggak?
0: Ada.
1: Oh gantungan kuncinya di border.
0: Iya.
1: Oh
0: itu limbah
3: custom.
0: Dari
3: limbah dari produk selempang.
1: Jadi saya berpikir
3: ini kok ada limbah gini enaknya buat apa ya?
1: Oh.
3: Terus saya memaksa dia untuk mencoba.
1: mencoba bikin itu ya, ini harus jadi.
3: Soalnya kan kadang nggak dapat slot kan mas, karena saking rapetnya. Akhirnya itu laris juga akhirnya beliau ini juga kok payu ya deh
1: kreatif ya memang Mbak Fitria ini ya. Oke. Berarti kalau produk turunannya apa yang
0: mendongkrak itu ada Selempang.
1: Selempang itu berarti jual produk ya, bukan ya, bukan jual jasa ya.
0: Bukan. Selempang itu mulai dari nol kita.
1: Selempang gitu kan?
0: Wisuda yang biasa
1: dikalungkan. Dikalungkan kayak nyamping, modelnya kayak bulat gitu kan?
0: Ada.
1: Bulat kan atau enggak?
0: Yang nyamping. Nyamping ada
3: nyamping,
0: terus sama kalungan.
3: Bulat ada, yang kayak jubah kita juga bikin Mas. Semua all bentuk kita.
1: All bentuk selempang untuk wisuda gitu.
0: Dan alhamdulillahnya
3: custom apa aja kita berikan.
0: Alhamdulillahnya kita mempunyai strategi, kita memposisikan sebagai supplier. Banyak reseller yang gabung dengan kita.
3: Kita B2B, Mas.
1: Oke, B2B. Selain B2B juga ada B2C juga ya?
3: Ada. Tapi enggak terlalu effort. Jadi kita udah ke B2B aja, kita udah kewalahan.
1: Kewalahan ya. Oke.
3: Karena satu reseller itu kadang ratusan
1: orderannya. Kayak B2B itu nyarinya gimana? Rekrut atau mereka nyari sendiri?
0: Nyari sendiri.
3: Datang sendiri, Mas.
0: Dari konten ini.
1: Kontennya dia.
0: Ya, konten aktivitas. Terus kemudian kan relate dengan usaha mereka, itu kan langsung inbox terus join gitu. Rata-rata seperti itu.
1: Di apa kontennya, Mbak Fitria?
3: Di IG. Saya yang paling banyak di IG.
1: Tiap hari konten berarti?
3: Dulu 3 tahun ya, Mas. Sekarang yang tahun 2026 ini karena juga apa? Produksinya
0: kredit lah kayak.
1: Udah kewalahan.
3: Sekarang seminggu paling 2-3 kali kontennya.
1: Oke. Biar untuk kelihatan hidup aja. Kalau lama enggak ngonten loh ini mati kayaknya. Mas Anwar tadi kan sempat bimbang tuh. Saya mau beli mesin yang ketiga, tapi kayaknya kok masih mikir-mikir. Itu apa pertimbangannya?
0: Pertimbangannya itu dari SDM.
1: SDM
0: ternyata itu ada manajemen sendiri. Dan yang megang kendali ini SDM. SDM sekolah saya kan enggak telaten ya, Mas.
1: Geng. Jangan kalau ada salah keluar gitu ya. Enggak ternyata gitu ya. Enggak juga ya.
3: Terlalu soft spoken, Mas.
1: Oh, soft spoken.
3: Diam. Kalau saya kan ditanya kenapa misal 3 hari enggak masuk, sakit ya, sakit apa gitu.
0: Yang maintenance ini istri.
1: Oke. Jadi yang dikhawatirkan nanti rekrut karyawan baru atau seperti apa? Kok SDM tadi kenapa?
0: Kalau SDM itu apalagi kalau mohon maaf anak-anak sekarang itu kan mungkin kalau menurut saya itu kesusahan daripada milenial untuk ngaturnya gitu kan. Mungkin daya juangnya dan lain sebagainya itu kayaknya enggak sama, Mas. Makanya ada sering keluar masuk gitu loh.
3: Iya, banyak
0: keluar,
3: Mas.
0: Keluar masuk
3: seminggu
0: gitu.
3: Masuk habis itu keluar seminggu masuk.
0: Makanya kita agak pending dulu.
1: Agak coba diperbaiki SDM gitu
3: tapi
1: ya.
3: Tapi kita nyari kayak kader, Mas. Kita sekarang nyarinya kayak kader gitu.
0: Enak seperti itu. Ada
1: gimana tuh kader itu?
3: Jadi ada yang mau belajar, nanti
0: ngikut sama kita.
3: Ngikut kalau dia telaten jadi kru kita. Kan kadang kalau yang langsung
1: rekrut
3: itu seminggu udah
1: keluar.
3: Selain itu kan jasa kita kan jasanya itu tiap hari ganti kan, Mas. Itu yang bikin
1: modelnya. Mereka harus belajar barang baru lagi, model baru lagi gitu.
3: Itu mungkin.
1: Maksudnya belajar itu kayak magang gitu atau apa? PPL atau belajar gimana maksudnya?
0: Kalau belajar terkait produksi itu memang kalau di kita, tempat kita, itu kan macam-macam, random, Mas. Mungkin kalau konveksi, taruhlah konveksi pakaian atau mohon maaf, pakaian dalam misalnya seperti itu, kan cuma satu titik itu aja. Kalau kita kan macam-macam. Baju yang custom macam-macam gitu, penempatannya juga
1: macam-macam.
0: Kita harus telaten juga.
1: Maksud saya tadi loh, Mbak Fitria tadi kok katakannya lebih suka yang belajar, yang awalnya belajar kemudian telaten di rekrut.
0: Ada.
1: Maksudnya belajar itu lagi sekolah atau apa gitu.
0: Ada saudara yang ikut dengan kita
1: gitu kan. Pengen belajar kerja gitu.
0: Dia tak belajari. Terus kemudian tertarik, akhirnya ya lanjut gitu.
3: Bukannya malah datang dari rekrutan.
1: Dari rekrutmen gitu enggak ya?
3: Malah kalau yang datang dari rekrutmen itu satu
1: minggu menghilang.
0: Rata-rata
3: datang,
0: gitu.
1: Begitu diterima, sama diterima. Bisa gak datang gitu.
0: Dan bahkan gak sekali dua kali, setelah bisa keluar.
1: Bikin sendiri.
0: Bukan bikin sendiri, Mas.
1: Oh, bikin sendiri.
0: Tapi anu, apa?
3: Kerja di tempat lain.
1: Di tempat yang
0: setelah,
1: lain.
0: Setelah bisa.
1: Nakal itu kali itu.
0: Gak tahu lah gitu.
1: Nah sekarang berapa timnya? Dengan operasional 2 mesin itu berapa timnya?
3: Kalau tim mesin 6.
0: Tim mesin aja 6.
3: Tapi yang kan jahit ada sendiri. Ada penjahit juga.
0: Penjahit di luar.
3: Tapi kalau penjahit kan rumahan, Mas.
0: Nanti kita antar-antar.
1: Yang konveksi itu ya. Oke.
3: Makanya rumahnya mungil.
1: Kan mungil. Kalau
0: di, dengan mungil, kan mungil harus bisa.
3: Tapi cara memanfaatkan sesuatu yang kurang
0: luas gimana gitu.
3: Bisa lebih gitu gimana.
1: Jadi tadi kan konsepnya kan imut, mungil kan gitu kan. Pokoknya dari kecil harus bisa berdampak yang banyak kan gitu. Okay,
0: soalnya filosofinya wes meskipun enggak dianggap siapapun, tapi kita itu berdampak. Berdampak dari hasil kreativitas kita. Jadi kita di bisnis teman-teman atau klien kita itu sebagai salah satu ujung tombak juga. Misalnya kemeja enggak ada bordiran kan nilainya bisa berkurang juga kan?
1: Iya, betul. Kalau orderan paling banyak dari mana?
0: Kayaknya rata di mulai dari Kediri, Blitar, Tulungagung lokal, Trenggalek, Ponorogo. Itu kayaknya rata juga.
3: Ngawi.
0: Pokoknya Jawa Timur rata.
3: Banyak. Yang Barat itu juga ada Nganjuk.
1: Teman-teman yang butuh bordir, nah bisa kesini nih. Tapi sekarang lagi gak terima orderan.
0: Kemarin saya itu
1: tunggu mesin datang.
3: Dia udah close order sampai Juni, Mas.
1: Waduh.
3: Juni baru buka order lagi.
1: Juni ya. Juni. Ini padahal baru April ya. April akhir ya.
0: Dimarah-marahin, Mas.
1: Oh, dimarah-marahin.
0: Piye toh, jane niat apa ora?
1: Kerja enggak gini.
3: Niat apa ora? Juga...
0: Saya niat gitu. Tapi enggak kuat sih gini.
3: Enggak berani ngelempar juga, Mas.
1: Oh iya, karena kualitas ya. Iya. Paham.
3: Jadi,
1: perfect lah.
3: Jadi nikmati aja sambil slow living gitu.
1: Betul. Oke. Nah gini, terus aku juga ingin tanya tentang kehidupan kalian.
0: Iya.
1: Jadi kan kayaknya kan kayak besok kalau pengusaha itu kan ngempet juga kan.
0: Iya, betul.
1: Kayak
0: betul.
1: Apa ya harus ngempet ya.
0: Iya.
1: Ngempet
0: tirakat
1: apa?
0: Lah ya.
1: Cirakat gitu. Nah, kayaknya juga masih cirakat sekarang. Iya, betul ya, masih cirakat.
3: Sangat betul.
0: Apa memang kebiasaan dari dulu, Mas? Ya?
1: Oh gitu.
0: Soalnya kan kita kan kuliah semester 4.
1: Iya.
0: Dengan income yang memang seperti itu.
1: Yang tadi diceritakan di awal.
0: Jadi mungkin orang atau dokter, mohon maaf ya, kalau makan 3 kali sehari mungkin kalau diwajibkan, kita enggak ikut madhab itu.
1: Makannya berarti berapa kali dalam sehari?
0: Kita itu
3: makan nasi ya?
1: Satu kali. Ya,
0: yang terus, lain apalah gitu kan.
3: Ya paling jajan itu tadi, Mas. Makannya aduh.
1: Filosofinya jajan.
0: Dan tidak mewajibkan makan 3 kali.
3: Makan 3 kali.
1: Termasuk juga untuk anak-anak.
3: Oh, gimana, Mas? Kita
1: Mohon maaf. Insyaallah.
3: Mungkin nanti kalau udah punya anak kayaknya juga enggak, Mas.
0: Kita berhubung masih terkontrol ya, kan.
1: Mohon maaf, mohon saya anu.
0: Enggak apa-apa. Ini semangat.
3: Kita semangat kok, Mas. Kita kalau kita kan 11 tahun menikah kan. Tapi kita enggak pernah mikirin hal itu. Kita ridho aja.
1: Insyaallah.
0: Dan
3: nanti kita pasti kan ada juga hikmahnya kita.
1: Iya.
0: Dan enggak diam, terus
1: berusaha. Ya.
3: Lebih baik sambil berusaha, sambil apa namanya? Kalau kata orang sekarang itu nginiin fungsional apa? Finansial, Mas.
1: Oke.
3: Biar mapan finansial, ngejar finansial aja dulu sebelum dikasih. Siapa tahu nanti finansialnya mapan.
0: Amin.
3: Semuanya mapan dikasih.
1: Amin. Gitu. Semoga yang segera dikasih momongan.
0: Amin. Amin.
1: Apa kita yang bantu terjadi, doakan teman-teman.
0: Apa yang ada di depan kita, kita kerjakan dulu aja.
1: Oke.
0: Gitu. Soalnya kita gak diem ikhtiar kemana-mana.
1: Berarti makan sehari tuh. Makan sehari, yang lainnya jajan.
3: Seharinya kan di kantor. Di kantor kan dapat jatah
0: dulu,
3: satu.
0: Dulu itu.
3: Dulu ya. Oh, iya. Kalau masih kerja dapat jatah 1 kali makan.
1: Makanya jatuh aja. Tapi kalau jajan itu memang pagi dan sore gitu atau cuma sekali doang jajannya?
0: Jajan biasanya sore kalau.
3: Los, Mas, kalau jajan.
1: Jajannya los?
3: Iya. Kita jajan los.
1: Kayak apa biasanya? Cimol gitu-gitu.
0: Macam-macam lah, Mas.
3: Enggak, Mas, kalau cimol saya.
0: Enggak ya.
3: Enggak.
1: Apa jajannya biasanya?
3: Dimsum lah.
1: Oh, dimsum.
0: Semacam-macam.
1: Anak dimsum lah.
3: Ada dimsum.
1: Ayo bangga banget ya dimsum. Setiap sore makan dimsum?
0: Ya enggak juga.
3: Enggak juga, Mas, gantian. Nanti kadang pentol apa sempol gitu.
1: Iya.
3: Tergantung ininya juga, Mas. Budgetnya kita kan hidup itu dari tabungan, dari uang tabungan. Jadi kita nabung dulu, sisanya itu buat kita
1: jajan.
3: Nanti foya-foyanya kalau mau gajian lagi.
1: Sebentar. Yeah, dicerna pelan-pelan. Jadi nabung dulu.
3: Jadi kalau
1: gajian nih, gajian bulanan nabung.
3: Ya, nabung.
1: Nabungnya berapa persen?
3: Ya, kalau di persen mungkin kayak 100-200, pokoknya nabung, Mas.
1: Itu gaji apa?
0: Persentasenya
1: gaji bulanan atau gaji apa?
3: Gaji bulanan.
1: Gaji bulanan.
3: Yang sisa tadi itu tadi nggak dihabiskan. Setelah kita dapat bayar kebutuhan hidup itu kita tabung.
1: Oke. Nabungnya banyak.
3: Nabungnya banyak karena kita prinsip nabung itu bukan kok nggak boleh diambil nggak mas, tapi untuk menekan diri kita biar enggak boros.
1: Oke.
3: Jadi kayak mungkin saya alokasikan misal 200.000 nanti sisanya itu untuk sehari kayak bensin dan lain sebagainya.
1: Kalau sekarang kan kontaknya udah jadi pengusaha tuh.
0: Betul.
1: Tiap bulan apa tetap bagaimana gajian gitu?
0: Iya.
3: Tetap
1: sama gajian.
0: Iya, iya.
1: Oke.
3: Kita sistem kita menggaji diri kita sendiri juga.
1: Tapi ada uang perusahaan juga.
3: Ada. Sekarang udah kalau awal-awal dulu masih
0: belum
3: campur mas, kalau udah mulai rapi.
1: Ini uang perusahaan nih, jadi Mas Anwar digaji sekian tuh sebagai apa katakanlah operasional head operation, Mbak Fitria sebagai apa digaji juga gitu
0: betul,
1: ya. Dari gaji itu nanti sit di saving, di saving jajannya diambil dari saving itu. Oke.
0: Yang sudah milik kita, bukan milik perusahaan.
1: Dan digunakan untuk jajan.
0: Kita itu ketika belanja atau beli di teman-teman penjual gitu kan, seneng mas. Merasakan sama-sama merasakan.
1: Ketika kita saling bayar, support gitu ya.
3: Soalnya kalau ngelihat dagangan orang habis tuh malah, seneng
0: alhamdulillah sekali. Kalau malam gitu mas ya, waktu motoran.
3: Waktu motoran.
0: Kita doakan habis ya. Alhamdulillah habis gitu. Udah senang sekali ya gitu.
3: Soalnya kan ngerasain juga sebagai
0: pernah kayak gitu.
1: Iya. Mantap. Kalau tabungannya dalam bentuk apa? Uang ya? Atau dalam aset yang lain?
3: Ada yang aset yang lain.
1: Emas kayak gitu atau?
0: Belajar dari situ.
3: Belajar.
0: Pokoknya kita belajar terus lah.
3: Belajar reksadana. Kalau saham kayaknya gak cocok.
1: Oh reksadana juga?
0: Reksadana.
1: Oke.
3: Mungkin lebih, kalau saya cocoknya lebih ke reksadana. Kalau saham kayaknya gak cocok. Pernah nyoba tapi gak cocok.
1: Iya betul. Kalau reksadana lebih aman lah ya. Walaupun juga secara growth gak begitu tinggi ya. Terima kasih sudah sharing-sharing tentang keuangan. Barangkali ada closing statement untuk teman-teman kita yang memulai juga dalam segi keuangan.
0: Segi keuangan Anda.
1: Aduh, Menteri Keuangan silakan.
0: Menteri Keuangan kita serahkan.
3: Kalau keuangan itu sebenarnya malah yang sedikit itu harus diatur. Karena kalau banyak nggak perlu diatur, udah ada. Tapi kalau sedikit, kalau tidak diatur, nanti kita pasti bakal gali lubang tutup lubang. Biar nggak gali lubang tutup lubang harus diatur. Jadi kan biasanya orang mindsetnya kan malah uang cuma dikit kok diatur, apanya yang diatur? Malah justru yang sedikit itu kita harus atur biar apa namanya?
0: Kalau sudah banyak mudah
3: sudah
0: diatur.
3: Banyak mudah diatur juga. Selain itu bisa nggak bocor mas, poin ininya, lini-lininya, jadi menghindari hutang yang tidak perlu tadi.
1: Baru keinget ternyata Mbak Fitria ini bikin e-book ya tentang manajemen keuangan dan teman-teman bisa mengunjungi di mana di bio-nya ya
3: di
1: Instagram. Bernama
3: Azwa Fitria
1: gitu ya. Harganya berapa e-booknya?
3: Nggak sampai harga kopi kok mas.
1: Kopi apa tapi ini? Berarti di bawah 100.000.
3: Di bawah
1: 50.000 teman-teman harus wajib beli nih. Biar nanti bagaimana mengatur keuangannya biar bagus.
3: Testimoninya juga bagus-bagus alhamdulillah.
1: Bagus-bagus ya. Itu lebih ke keuangan keluarga atau keuangan?
3: Semuanya bisa.
0: Keseluruhan.
3: Mungkin kalau baca kayak klise. Tapi nanti kalau dipraktekkan. Insya Allah. Bisa sangat-sangat membantu.
1: Oke.
3: Karena kebanyakan rasanya. Testimoninya seperti itu.
1: Seperti itu ya. Banyak nih sudah yang beli.
3: Banyak.
1: Wah mantap. Terima kasih Mbak Fitria. Terima kasih Mas Anwar.
0: Sama-sama.
1: Sampai jumpa di next episode. Terima kasih teman-teman udah menyimak. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

dengar pernah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa ayahnya. Ia mengadukan ayahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan telah mencuri hartanya. Sang ayah tertunduk malu di hadapan Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengambil sedikit untuk menafkahi ibu dan saudara ibunya," sambil menundukkan wajahnya. Saat itu Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah bahwa orang tua ini menyimpan sesuatu dalam hatinya. Perintahkan ia mengungkapkan segala unek-unek yang selama ini ia simpan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sang ayah untuk menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Orang ini terkejut karena Rasulullah tahu ada sesuatu yang ia simpan. Lalu ia mengeluarkan bait-bait syair untuk anaknya. Aku memberimu makanan. Aku membimbingmu sejak kecil. Aku memperhatikanmu sampai melupakan diriku sendiri. Di saat kau sakit, aku sungguh gelisah. Aku tak bisa tidur, seakan aku merasakan sakit itu sebelum engkau merasakannya. Jiwaku takut jika kematian menimpamu, padahal aku tahu mati itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, aku selalu menangisimu. Tetapi ketika beranjak dewasa, aku berharap kau bisa berbuat baik kepadaku. Ternyata kau membalasnya dengan kekerasan dan kekasaran. Seakan engkaulah yang selalu memberi kebaikan kepadaku, bukan aku. Jika engkau tak lagi menganggapku sebagai ayah, cukuplah dirimu memperlakukanku seperti tetangga terhadap tetangganya. Setelah ayah ini mengungkapkan isi hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya bersabda, "Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu." Pendengar, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, "Adapun hak ayahmu, ketahuilah bahwa dia adalah asalmu. Tanpanya engkau tidak akan ada. Ketika engkau melihat kehebatan pada dirimu, maka ketahuilah asal kenikmatan itu adalah ayahmu. Karena segala prestasi itu tidak akan kita raih jika kita tidak dilahirkan di dunia ini. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga, maka jagalah pintu itu." Wallahu a'lam bishawab.

0: Gunanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan suki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah walhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufikihi wa salatu wassalam ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala rasulihil mustafa ahlu sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabal huda. Faqala tabarakallahu ta'ala, ya ayuhalladina amanu taqumwaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yukfir lakum dunubakum wa man yuti'laha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Allahumma la ilma lana ila ma'allamtana wanfa'una ala ma'allamtana walimna mayanfa'una wazidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa huluk datammi lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala tabarakallahu ta'ala, ya ayuhalladina amanu taqwaha wa kunu ma'asadikin. Amma ba'du, hadirin hadirat, bapak ibu, jamaah akhad pagi yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Orang yang kumpul di majelis ilmu, dia berstatus di jalan surga. Kata Ali bin Abi Thalib, mangkanat fi talabul ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Siapa yang berada di majelis ilmu, maka dia berstatus di jalan menuju surga. Wa mangkanat fil maksiati kanatin nar fi talabihi. Dan siapa yang berada di tempat maksiat atau berbuat maksiat, maka status dia berada di jalan menuju neraka. Maka kita perbanyak waktu untuk kumpul-kumpul di majelis ilmu, karena itu majelis yang dibarokai, yang didoakan oleh para malaikat, dan itu yang akan melonggarkan hati, kemudian membuat hidup itu jadi nyaman, hati akan hidup. Ali bin Abi Thalib juga mewasiatkan, alaikum bimujalasatil ulama wasima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian ini sering bakal menghidupkan hati yang kaku, yang keras, yang mati dengan cahaya ilmu dan hikmah. Kama yuhil ardul mayita bilma'il mator. Sebagaimana Allah hidupkan tanah yang tandus atau yang kering dengan turunnya hujan. Maka kita syukuri pagi hari ini, berarti antum mendapatkan nikmat yang besar. Nikmat yang Allah sebutkan itu nikmat terbesar di dunia, nikmat terbesar di akhirat, dan nikmat yang tertinggi. Karena kita diberi keimanan, kesehatan, dan kelonggaran. Kata Imam Syafi'i, qad kanat lakum sahihat walam takun itasaat. Ada orang Islam yang dia itu sehat tapi repot terus. Jadi akad pagi kayak gini ya ora iso, repot wonge. Lagi ngelusi duit ya eh. Yahmin iki tetep ora iso ngaji. Oke, gagasan. Waqad kanat lakum itasaat walam yakun sahihat. Terus ada orang Islam yang dia itu jane nganggur longgar, ora repot, tapi enggak pengin karena repot. Maka kita diperintah oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung dari lemah. Lemah itu bisa kepengin banget tapi enggak bisa karena memang lemah fisiknya. Atau kasal. Kasal itu dia bisa tapi enggak mau. Yang di coba maksudnya gini, pas iso ora gelem, dijak akad pagi ora gelem padahal iso. Ngo genten pengin ora iso genten. Makanya mumpung bisa, mumpung pengin, mumpung longgar, mumpung sehat, kita maksimalkan untuk masih sehat di polke aja untuk beramal, ojo ditunda. Ya toh? Karena kalian kata Nabi mesti akan ketemu empat penghalang amal. Apa itu? Yang pertama, hal tandiruna ila haroman mutifan. Apa jenengan leng ibadah nunggu tua yang bikin loyo. Namanya tua iki enek nggur rasa-rasen ngono lho. Ado sithik wegah, grimis sithik wegah. Jeneng wong tua ya dimaklumi. Yang kedua, hal tandiruna ila maridun musbidan atau sakit yang bikin kita enggak bisa. Au amron musgilan atau urusan yang bikin repot. Atau yang keempat, maut fajatan, mati yang datangnya tiba-tiba. Jadi jenengan sedoyo niki yang hadir ini mesti ketemu empat itu, mesti tua, mesti loro, mesti mati, mesti repot. Makanya mumpung si iso, mumpung si urip, mumpung si longgar, mumpung si sehat, nah niku dipol-pol ke untuk ketaatan. Misalnya capek, ora apa-apa, nanti capeknya dihitung pahala dan kemudian rasa capeknya dicabut oleh Allah Ta'ala, jenengan ditetapkan pahala. Kata Ibnu Al-Qayyim, tadhabu masyaqqatut ta'ah bidawamil ajrah wa tadhabu sururil maksiyah bidawamil uqubah. Allah akan cabut rasa capeknya melakukan ibadah dengan rasa bahagia dan ditetapkan pahala. Wa tadhabu sururil maksiyah bidawamil uqubah. Nek maksiat nanti senenge sedelok dicabut rasa senengnya bariku rekoso terus nampa dosa. Jangan tonton si tukang maksiat kayak le ngepol-pol kayak, ya toh, ada tetangga saya itu mantu geden telung dino, esok campur sari, bengi wayangan, esok duang dutuan, entek-entek ke duit dipol-pol kayak, bariku mbahasan ya entek duite, terus senengnya hilang, kesel, bariku nompo dosa, mikir setoran utang, utang ibang 400 juta. Ya para rekoso kayak gitu. Nah misalnya jenengan ya to rekoso kuasul dipol-pol kowe bar ngaji ibadah taklim silaturahim endak-endak bariku tele-tele dar bariku tangi turu seger meneh tenaga pulih pahalane suwi ngeten nika. Makanya ini modal dari Allah Ta'ala. Orang yang enggak mau capek dalam ketaatan dihukum oleh Allah Ta'ala, nanti capeknya nenggon maksiat. Kata Ibnu Taimiyah, malam yakbalul haq ibtalawah bikubulil batil. Siapa yang menolak diajak untuk melakukan amal kebaikan dihukum Allah Ta'ala, nanti malah senengane amal keburukan. Nek nek gon kesel-kesel gon api ora gelem, engko kesel-kesel nek gon elek itu. Itu makanya jiwa ini sibukkan dengan ketaatan. Nanti insya Allah kita sudah enggak akan sibuk dengan maksiat. Orang yang senengane nenggon maksiat masalahnya wis ora patek seneng nenggon ketaatan. Maka nenggon urusan ibadah ketaatan diseneng-senengke. Kata Allah, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan karunia Allah, ilmu agama, pengajian, ibadah fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah jenengan itu seneng nenggon ngono kuwi. Piye carane iso nyenengke nenggon ibadah ki digawe seneng. Ki pengajian akad pagi digawe seneng gitu lho. Metu soto apa-apa ben seneng. Jadi pokoknya pengajian kita digawe seneng gitu loh. Ojo horor-horor ngono lho pengajian kuwi. Oh pengajian guanas ustate menteleng wae. Saya pernah ngisi pengajian ustate kuwi ora iso guyu, intonasine dhuwur. Alhamdulillah ngono wae. Lah kaya ngene teratapan iki sik ngrungokke. Nek aku gawan bayek ngene iki jenggureng-jenggureng gawan bayek. Asline ora aku iki ya. Jama rahimakwa. Saya diamanah ini temanya berkaitan dengan wasiat Nabi agar hidup kita itu nyaman, enak, penak, tentrem, seneng, ora susah, ora repot. Karena ada wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Ini Abu Dzar yang menjelaskan. Ya, beliau mengatakan amaroni Rasulullah, amaroni khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsatin munziyatin. An Abu Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan amaroni khalili, saya diwasiati kekasihku yaitu Rasulullah bi khamsatin munziyatin, dengan lima resep, lima amalan yang itu membuat saya itu nyaman. Munziat itu dari kata najah, artinya selamat, sukses, saadah, bahagia, tercapai tujuan. Jadi pokoknya gabungan dari rasa pena, tentrem, nyaman, ora bingung, itu namanya munziat. Nah apa saja, ini jangan praktekkan gih, lima amalan ini insya Allah mangke uripe penak. Yang pertama, kata beliau amaroni an usil rahima fa in adbarat. Saya diwasiati Nabi untuk selalu mengunjungi saudara. Fa in adbarat, walaupun kadang-kadang berpaling. Adbarat itu ora patek cocok. Nah, ini berarti dalil namanya saudara. Saudara ini ada hubungan silaturahim, itu ada hubungan rahim, misalnya Mbak Yuadi atau Kang Mas, atau misalnya hubungan nasab, misalnya Pak D, Bude, Pak Lek, ponaan, atau hubungan karena pernikahan, misalnya morotua, besan, anak mantu dan sebagainya. Itu kita diperintahkan kon sering dolan, sering berkunjung, sering silaturahim ke mereka. Walaupun kadang-kadang ra cocok, walaupun kadang-kadang saudara kita enek sik urung salat, ada saudara kita sik udute, ada yang saudara kita itu senengane tahlilan, senengane tapi iku nek sedulur, kapak-kapakno nek sedulur ya toh, walaupun enek sik urung kudungan ya toh, karena wong lanang. Itu apa pokoknya tetep kon ngapikke. Pokoke piye carane nek karo sedulur aja kesroh. Itu lho ben penak. Karena orang yang nolong kita nanti di akhirat itu ketika nyebrang sirat, ya Nabi mengatakan ada empat penolongnya itu. Yang pertama sholat lima waktu, yang kedua apa? Idul kurban. Pokoknya jenengan meniatkan setiap idul adha kurban, nah, itu nanti binatang yang kita kurbankan itu menjadi penolong ketika nyebrang sirat. Kemudian sering melangkah ke masjid gelap-gelap itu. Nah ini yang keempat, saudara-saudara yang sering kita kunjungi. Makanya podo-podo duwe duit, cara ngentekke duit yang disenengi Allah itu salah satunya adalah duit untuk nyambangi saudara. Jadi kepepet jenengan ke duit entek karena dolan nang gone Pak Dene, Bu Dene, Pak Li, nak dulure, nang Tangerang, nang Malang, nang Makassar bareng diparani kabeh. Wah, itu insyaallah duit yang kita keluarkan akan dijoli oleh Allah Ta'ala. Karena hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang pengen dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan disenangi banyak orang, itu ketika dia sering silaturahim. Kan hadisnya pun terkenal tadi kok. Man ahabba ayyabsutur rizqahu wa yasi'a badanahu wa ahabba asarahu fal yasil rahimahu. Sering silaturahim. Hadis yang menjamin bahwa rezeki akan dilapangkan, umur akan dipanjangkan itu yang silaturahim. Walaupun saya yakin nek koyo jenengan iki mesti rapate percaya. Anu apa nek dolan nang gone sedulur iki ora tambah duit aku malah boncos. Masalahnya aku nek dolan nang gone sedulur iki malah metu duit, korban tenaga, korban bensin, korban waktu, korban wis ngegurke gawean, tambah meneh yang ngerti dhewe aku ke anak nomor siji, adik-adikku ke anake okeh-okeh, ponakan putu-putu pirang-pirang. Nek aku dolan iki berarti ya coba bayangke paling ora patute nggawa petu an, nggawa buntelan, gula teh, hurung meneh, engko nek ponakanku do ngatung ngono kae, ngono nek ra ngekei petrah yo ngisin-isin ke, wong ponakanku ki nek ngomong apa, Pakde, jenggot putih kok pelit. Nah, ngono kuwi coba. Itu makanya enggak usah khawatir, pokoknya nek karo sedulur itu serasa deman-eman. Kata ya kata Ibnul Qudamah, empat hal ngentekke duit yang dicintai Allah. Pertama untuk nafkah ya, anak, bojo, istri. Yang kedua, ya ini untuk nyambangi saudara silaturahim itu. Yang ketiga untuk jariah. Pokoknya duitnya jenengan mumpung ya toh, mumpung masih megang, itu aja diman-eman. Nek mati malah duitnya dipek wong liya. Makanya orang yang cerdas itu sebelum mati duitnya dientekke sebelum duitnya dipakai orang lain. Itu kata Imam Syafi'i, al-gayis, orang yang cerdas itu mantaroka dunia qobla antutroku. Dunia itu ya toh, dia habiskan sebelum dunia ya meninggalkan dia. Makanya jenengan senengane nggur nyimpen terus mati, duitnya dipek wong liya, ya sik kono sik seneng jenengan sik rekoso, ning akhirat jenengan sik tanggung jawab. Aku rencanaku nek meh-meh mati duitnya tak nggo seneng-seneng rencanaku. Ini kan orang ngerti ki kapan gitu loh ya toh. Makanya gue jogo-jogo pokoknya hanya ngelumpuk sidik dinikmati ya toh. So, Senin aku harap dolan-dolan yang Malang kabeh sedulurku ndek ben pernah tugas yang Malang tak parani kabeh gowoke apa ngono sayur-sayuran apa-apa itu walaupun dianggarke ketoke metu duit piro tapi bahagia wis yakin. Nek mudik misalnya dengan mudik itu kita bisa berbakti ke orang tua terus disuruh nyambangi saudara, wah itu lakukan itu mumpung ya toh. Nek misalnya jenengan ada alasan, anu pak, saya ini saudaranya jauh-jauh, justru jenengan dapat dua pahala. Kata Imam Syafi'i, orang yang nyambangi saudara jauh, pahalanya dua, pahala silaturahim sama pahala safar. Karena orang yang safar itu akan diberi lima keistimewaan, kata Imam Syafi'i. Apa itu? Yang pertama ziyadatul ilmu wal alaniyah, ilmu akan ditambahkan ilmu dan pengalaman. Yang kedua asilah wa sahabah, tambah teman dan relasi. Yang ketiga al-farah wa sa'adah, rasa senang dan bahagia. Yang keempat rizki wal ghinaiyah, rezeki dan kekayaan. Yang keempat akan ngerti ya suluk tradisi berbagai daerah. Berarti jenengan niku nek pengin tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah konco, tambah relasi, tambah duit, tambah rezeki, tambah senang, tambah bahagia, niku carane kon sering dolan. Silaturahim gitu loh. Makanya ukuran sukses, ukuran bahagia, ukuran ilmu, ukuran pengalaman itu bukan dari pangkatnya, bukan dari duitnya Anda, tapi dari banyaknya tempat yang dikunjungi. Nek kula nonton statusnya kita, wong daerah mriki sik muter-muter keliling Nusantara nih kok, Pak. Herlambang nih kok, nang Aceh, nang kono, nang kono, ngono kuwi. Semakin banyak tempat dikunjungi, semakin banyak rezeki, semakin banyak bahagia. Mosok urip pisan kok urung pernah numpak motor mabur, urung pernah numpak sepur, niki enten, Bu, niki enten sik, urung pernah numpak sepur enten, sepur dawa lho, itu sepur kelinci, enten. Sik numpak motor mabur enten sik dereng pernah? Ya Allah. Urip pisan kok ya urung pernah numpak mentar mabur sekali-kali niku mbok turun ning hotel mangan ning restoran dadi piknik ku langsung sik kualitas langsung ning Mekah gitu. Mangke teng mriko iso numpak pesawat marem niku ora nggur sak jam rong jam 13 jam ngasih kemeng ning sirah terus bar niku turune ning hotel hotele cedhak Mekah untuk mangan ning restoran salate bareng kuwi iso madhep ngetan bareng lho penak teng mriko ora nggur madhep ngulon jenengan apa mboten bosen terjebak rutinitas salate nggur madhep ngulon wae. Masalahnya nek nang Indonesia sorate kudu madhep ngulon, nek teng mriko iso arep madhep ngetan bareng iso. Penting nang kulon Ka'bah engko madhep ngetan. Nek pengin madhep ngalor, nang kidul Ka'bah engko madhep ngalor. Makanya intinya nomor satu jenengan biasakan untuk sering silaturahim. Nek ora kulino walaupun ustad, walaupun wis paham agama, kuwi jenenge silaturahim nek ra kulino ya ora pernah. Saya pernah dapat cerita ini ada umahat ngomong, "Pak, jenengan mangke nek ngisi teng daerah kulonan niku, nggur ngepos mriku kan cedhak to, Pak. Niku mang kandhani, anak kula niku teng mriku. Ha mosok iki ngasih meh bodho, mosok nggur ngepos kene iki ngepit seperempat jam, numpak uduk-uduk-uduk paling 20 menit teko. Ha mosok ngasih 5 sasi ora jedul blas. Emange ra kangen putu ngono apa piye? Ngono ki rumangsane wong cah paham agama kok kaya ngono kelakuane. Kuwi nek sik luwih parah meneh, padha sak tawang mangune, nggur beda kelurahan. Kuwi nek ngepit ke 5 menit, ngono ki ternyata ya ora mesti 3 sasi pisan dolan coba." Ini termasuk budaya yang apa namanya nanti akan muncul di akhir zaman. Kata Nabi termasuk tanda kiamat. Apa itu? Su'ul mujawaroh. Hubungan sama saudara sudah buruk. Termasuk memutus kekerabatan. Budaya dolan ke rumah saudara wis ora patek ungsum. Napa maneh pun sepuh-sepuh, napa maneh daerah kota ngeten iki. Iki daerah kota kok ngeten iki. Nek daerah kota kuwi biasane ora kulino, dolan nggone sedulur wis ora kulino. Nek ora mantu, nek ora bodho ngono ora tau dolan. Ya to, apa meneh wis duwe gawean dhewe-dhewe, wis duwe omah dhewe-dhewe, wis duwe sanggeman dhewe-dhewe, wis repot dhewe-dhewe. Ngono nek dijak dolan terutama ibu-ibu kae Pak jak dolan, ayo dolan ning nggone Kang Masku wingi jarene bar aras-arasan. Gah, kurang gawean piye? Dolan wae ngludur nang omah, gawean mentar-mentar malah dolan. Lha iku angel, jak-jakane angel ngono ki. Wong wedoke jane nek pengin mlebu swarga karek nurut itu tok lho gampang. Aja kok kan perasaan. Duit kondi, nek jeneng-jeneng dijak, mesti sik biayai, ya sik ngejak. Niku nggih, pokoknya pun nomor satu diperbanyak silaturahim dolan. Walaupun rapatnya cocok, justru orang yang enggak cocok niku malah kon marani niku lho. Kata Nabi falyasil alaman qati'uka. Kamu datangi orang yang memutus, maka otomatis nyambung. Nek jenengan misalnya rapatnya penak karo mbok dene, malah dolan rono. Ya walaupun engko rada kekok sedhe lok ngono engko tekok liyane rasa mbahas liyane penting membahasnya itu sik umum-umum aja pripun sehat ngono ki ngulak weh iki ponakanku apian iki wah aku jane gedeng aku glemoro ki wah itu sih langsung nyambung itu jenengan walaupun salate apik to tapi nek sama saudara kok sampai mutus kerabat Nabi ngatakan salatnya enggak diangkat ke langit. Nah, itu ada dalam hadis tiga golongan yang sholatnya tidak diangkat ke langit. Nomor satu apa? Man amal kaum wahum lahu karihun. Siapa yang ngimami suatu kaum tapi jamaahnya ora seneng. Suarane rapatin genah, enek imam si api uno ngengkeng bae meksa ngimami. Halah-halah lagune nggur munggah mudune nekat ngimami. Aku nek ora kepepet ngono wegah imam ngono kuwi. Ngono nek digedengi jamaah, salate ora ketompo kuwi, ora dicatet malaikat. Yang kedua apa? Ini imro'atin batat wa kana zaujaha sakhitun 'alaiha. Perempuan yang tidur kondisinya sedang kisruh sama suaminya dan dia belum dapat ridhonya. Nah, itu. Jadi ridho suami menjadi syarat surganya istri dan syarat diterima ibadahnya istri. Ngono kuwi. Aku yang gumun wong wedoke bar kisruh ngono turu kok yang nek wong lanang kan bar kisruh ngono ke kelop-kelop mikir wae. Ya to, rasa turu. Ngono kuwi. Nek wong wedok kok turu, oh alah bareng ngamuk-ngamuk turu ya angge. Jamaah rahimakumullah, ini yang ketiga rojulani, dua saudara. Ya takhofani keduanya itu bersaudara hubungan nasab. Waqati arrahimu bainahuma, memutus kerabat di antara keduanya. Kakang adi padha jamaah masjid ora tekonan. Dundang ora teko, lara ora endak-endak. Weh itu walaupun atine ra cocok, Bu. Itu penting bukti kita itu silaturahim, itu hak saudara terpenuhi. Misalnya sakit ya ngendaki, nek dundang ya teko. Walaupun ning atike rada gondok, wis penting kayak gitu. Ning nek sampai jenengan karena jengkel kemudian hak saudara enggak terpenuhi, apalagi ngasih ngomong, "Ditanono, nek dadi godhong ora bakal nyuwek, nek dadi banyu ora bakal nyeduk, nek dadi duit Ah, mbuh nek duit beda nek duit itu. Itu berarti dia kalimat kufur itu enggak boleh itu. Ini kalimat dari mana kok yang ngono ki? Dadi wong kok pekok men aja pekok-pekok kayak gitu itu. Pokoknya dadi wong sik legowo, gampang memaafkan. Sama rahimakwa, ini wasiat yang pertama. 5 iki ngono nek kesuwen nomor 1 mah ra rampung. Yang kedua, ini wasiat Nabi supaya hidup enak. Ini nomor 1 panjenengan praktek sering dolan, sering silaturahim. Wis pokoke aja nggur mulek kaya nggur ning wilayah Purwokerto, ngetan mentok Karang Pandan, ngulon mentok nggur Semanggi. Kok kaya ora ngerti dunia liyane ngono apa piye? Pokoke dinikmati gitu loh. Duit niku ampun demane-man wis rasa nggur kareti wae dinikmati dolan ning dolan ning ndi gitu. Yang kedua, apa wasiat Nabi agar hidup nyaman enak? Yang kedua amaroni ayyuhibbul masakin wa yadunu ilaihim wa la yabkhuluna ala amwalihim. Saya diperintah Nabi untuk nyenengi orang miskin, kemudian ngakrapi mereka, terus wa la yabkhuluna ala amwalihim, terus enggak pelit atas harta untuk mereka. Jadi nomor 1 tadi kon nyenengi orang miskin. Ini kunci surga loh ini. Jane jenengan nek pengen mlebu surga kuncine gampang. Piye carane jenengan iso nyenengi wong melarat terus didukung wong melarat? Karena orang melarat itu doanya mustajab. Kalau mereka membela, mendukung itu ikhlas mereka itu. Makanya doa orang miskin itu mustajab. Kita diperintahkan untuk ngakrapi mereka. Dalam hadis kullasyai'in falahul miftah. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah hubbul fuqara. Dan kunci surga Nabi mengatakan jenengan dicintai atau mencintai orang-orang miskin. Bicarane jenengan iso nyenengi wong melarat, bicarane wong melarat iso nyenengi awake dhewe. Sik kedua apa? Wala yadunu ilaihim, ngakrapi mereka. Aja sombong-sombong gitu loh. Nek sama orang miskin, jenengan walaupun rajin ibadah, tapi nek rumangsa luwih hebat karo wong melarat kuwi terus rumangsa luwih hebat karo wong melarat kuwi terus suwiah-wiah semena-mena, jenengan iso sak penake peh de duit ngono kuwi. Oh, itu kata Nabi enggak masuk surga. Mangkana fi qalbihi miskala dzarratin minal kibr. Siapa yang dalam hatinya ada rasa sombong. Aku wingi nggo Innova Reben ngono kuwi, wah ketemu kanca-kancaku sik melarat-melarat ngono kuwi, tak bel dindin ngono ora nengok. Akhirnya aku kepikiran ki ketoke aku ora cocok dadi wong sugih iki. Masalahe nek aku sugih ora iso tawaduk. Makanya yang berpotensi sombong itu mang rata-rata wong sugih. Akhirnya karena sugih dadi susah akrab. Saya cerita ini tenan ini, apa ini di video ki buktine ora apa-apa. Tak critake muga-muga wonge ngerti. Mosok enek saya itu belum lama itu ya. Itu pas sholat di masjid depan terminal apa namanya depan terminal itu ketemu enek ahwat cadaran iki. Nyata karo anake cilik. Ngono ki kan ya gandeng ora kenal, tapi perasaanku ki koyo kenal karena postur-posturnya ki koyo ora patek asing ngono lho. Nyata ngono ki wonge meneng wae ngono ki. Lah Mbak San apa namanya dia keluar mau ke jalan raya kan mobilnya diparkir nang ngono mobilnya tibake expander anyar ngono kae ya to wah ngono kuwi ya to saya itu lagi ngerti apa pas dia sudah masuk lah kok bojone ki kok toilet metu dulu astagfirullah oh kowe to Mas ngono kae berarti wong wedok kae ki alah-alah si fulanah ndek ben kae to kok zaman melarate kuwi Pak zaman melarate ngono jedul wae nang omahku kae ben dina sosok ping pindho ngono dolan-dolan ngono kuwi pas melarat. Ambil saya ingin duwe expander kau yang menunggui. Kok ketemu aku ratekon ngono coba. Alah-alah hezen. Malah aku begah tuku expander menunggui. Kuatirnya nek sombong ngono lho. Makanya jenengan kau aja rumongso. Peh mobilnya luwe apik terus kita merasa lebih mulia ngono apa piye. Pertanyaannya ngeten. Awit kapan nek Innova Reborn kau pemiliknya lebih mulia dibanding Cherry misalnya. Awit kapan kayak gitu itu. Yang menentukan kemuliaan itu ketakwaannya. Lah kok yang ngono ning rumangsane nek wong sugih kuwi wah sepenaknya ngerti wong melatu ketok luwih hebat to gitu itu. Makanya Nabi menyuruh kita untuk ngakrapi merendah, ngakrapi orang-orang miskin itu menjaga ketawaduan. Al mukmin muallifu wal muallafu. Orang mukmin yang dicintai Allah itu apa? Yang mereka itu gampang ngakrab. Walaupun ke orang miskin nek diakrapi ya penak. Wala khaira liman la yuallifu wal muallafu dan enggak ada kebaikan bagi orang yang susah akrab nek diakrapi ra penak. Kemayu, kemaki, ngono-ngono kuwi modele. Makanya orang yang paling diridhoi Allah itu apa? Al-qasdu fil ghina wal fakir. Orangnya itu tetap bisa sederhana walaupun kaya raya. Apalagi miskin, al-qasdu fil ghina wal fakir. Tetap sederhana walaupun kaya raya. Ning ora saiki anyak sugih ngono wis modele pengajian ngono ki, aku nang isor, aku wong sugih lho aku ngono wis nanya wegah leleh. Yang selanjutnya tadi wala yabkhulun, dan enggak boleh pelit. Loh antum nek pengen penak uripe itu aja sombong-sombong, terus nek iso diakrabi wong melarat itu penak. Karena yang bisa nolong kita, yang ikhlas nolong itu ya wong melarat itu. Tambah lagi jenengan aja pelit sama mereka itu, jangan pelit. Kata Nabi, al-bakhil anil masakin, orang yang pelit kepada orang miskin ini itu agamanya ya bisa rusak, bahkan dia dikatakan pembohong.

ini menjelaskan tentang ayat Allah Ta'ala bahwa ada dosa dalam Al-Quran itu nek dilakoni langsung dihukum balik ke pelakunya ke orang nggo suwe langsung teng donya. Apa itu? Salah satunya pelit. Allah mengatakan wa may yabkhul fa innama yabkhulu li nafsi. Siapa yang pelit kepada orang miskin maka sakitnya itu atau hukumannya langsung balik ke dia. Nah, beliau menjelaskan apa hukuman wong pelit. Ini perlu jelaskan mboten niki. Ini penting nih, hukumannya wong pelit neng donya langsung nih. Masalah kula untuk info daerah kene jarene wonge suge-suge neng pelit ngono lho. Iki tak jelas suge neng pelit ngono lho. Iki tak jelaske. Ya toh? Apa hukumannya? Ini kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan al-bakhil anil masakin, orang kaya yang pelit sama orang miskin, la yakhilu ala sab'a uqubatin fid dunya, maka dia tidak akan bisa lepas satu di antara tujuh hukuman di dunia. Apa hukumannya? Nomor satu, ini innaha tana'um bil mubahat. Dia itu nanti akan dihukum Allah untuk nyenengi barang-barang si ora kanggo gawe. Akhirnya duit entek. Duitnya kan pelit, deman-eman, gue wong melarat, eman, gue bantu, eman. Akhirnya duit entek untuk sesuatu yang tidak manfaat. Misalnya tuku pring petuk, 3 juta. Tuku susuk kantil nyiloro kidul, 7 juta. Tuku, apa nih kok, tuku barang-barang ra fungsi ngono lho, apa fungsine? Coba wong pelit-pelit ngono, tuku jam rego 200 juta. Nah, kaya ngono kok 5 tahun mati. Wong jenengan tuku jam Casio rego 400.000 ngono kae. Ngono 10 tahun ra mati lho kae jamku kae tuku 400.000 kae ndek ben 10 year baterai. Wis 10 tahun tenan kok. No. Ya coba 200 juta karo 20.000 lho padha lho jane. Makanya wong sugih iki asline itu dientekke hartanya untuk hal-hal yang sia-sia kayak gitu. Yang kedua apa? Annaha yamutu ahlahu wa yarisu ghairuhu. Wong sugih kok pelit-pelit itu akhirnya cepat mati, terus duitnya diwarisi orang lain. Akhirnya dia di akhirat bertanggung jawab. Itu rugi. Pernah Nabi ditanya siapa manusia paling rugi dan bodoh? Al-ghaniyun sahih, orang kaya tapi pelit karena dia capek uripe golek duit, ning duitnya deman-eman, habis itu mati, sik menikmati wong liya, dhe'e sik rekoso, sik menikmati wong liya, sik tanggung jawab di akhirat, yo dhe'e ora rugi. Ya, Pak. Itu namanya orang bodoh dan rugi itu wong sugih tapi pelit. Makanya cepat mati terus diambil orang lain. Jenengan iku menikmati nggur sedelok lho Pak. Jenengan ada duit ke menikmati sedelok. Jenengan gawe omah misalnya umur 50 menikmati paling 10 tahun, wis 20 tahun mati. Jenengan tuku mobil menikmati ya sedelok. Makanya mumpung duwe ora sedemane man dinikmati duit-duit urung ora suwe. Nanti nek jenengan mati duitnya langsung dipakai orang lain, ganti pemilik. Kata Nabi ad-dunya darun man la darun lahu wa malun liman la malan lahu. Dunia itu menjadi rumahnya orang yang enggak punya rumah diganti orang lain, dan hartanya orang yang enggak punya harta karena harta antum akan diganti orang lain. Terus kepemilikan itu sebentar, klaim kepemilikan ki omahku, ki mobilku, ki duitku sedelok. Habis itu ganti pemilik gitu. Makanya rasa diman-iman. Yang ketiga apa? Hukumannya annaha yusallitu sultanan fayakhudhu ba'da tadlilihi. Orang kaya kok pelit sama orang miskin, maka nanti dia akan dihukum Allah untuk ngerti-ngerti dikuasai orang lain, mbuh anak buahnya apa keponakannya apa anaknya sendiri, kemudian diambil setelah dihinakan. Wong pelit karo anake pelit, akhirnya setruk. Mbasan setruk, perusahaane dialih diambil alih anaknya, bapake diguwak ning panti jompo. Ada lho kaya ngono kuwi. Ada ini wong Cina ya. Ini sekarang yang wong Islam ada. Oh itu dia pelit banget duwe toko besi. Anake padahal yang ngaji. Lah kok ngerti-ngerti bapake ngono kuwi langsung sertifikatnya diambil alih anake, bapake iki ya apa namanya dipasrahke apa namanya baby sister atau apa ngono kuwi. Alah, rekoso banget itu. Duitnya karena iman-iman malah diambil alih. Makanya nek jenengan pelit kok karo anak pelit, karo bojo pelit, karo sedulur-sedulur pelit, itu nanti jenengan rekoso ra nek sik ngopeni, wis malah diguwak, malah duitnya dikuasai orang lain. Makanya nek jenengan lomo nyanyo-nyanyo kuwi malah kabeh do ngopeni gitu lho. Kok kaya ora patek percaya jenengan dijelaske ngeten iki. Iki dalil ini. Yang keempat apa? Ayah hiju sahwatun ilal mal. Nih hukumannya, dia akan dibikin untuk nuruti ambisi kepada harta dunia. Fayabsidu maluhu, kemudian hartanya habis nggo nuruti keinginan sik rane enteke. Mobil ijol meneh, enek mobil anyar meneh, ijol meneh. Akhire barang mahal dijual murah, tuku meneh. TV ada yang model baru, TV lawas didol murah-murah, tuku meneh. Tukar tambah meneh. Duit entek liyane nggo tukar tambah, ijal ijol. Itu dituruti terus enggak ada habisnya.

0: itu. Kemudian, nah ini yang mengerikan, ayyabda'u ayyusibu nukbatan da'imatan. Yang keenam, dia akan dikenakan musibah di dunia, ya, kemudian hartanya habis, min ghorqin au khariqin au surqatin, bisa banjir apa longsor apa dicolong maling atau kobong atau apapun. Duitnya tabrak cagak telepon, wah kapok ora kuwi, wong pelite ngono kuwi, duitnya tetap entek. Atau yang ketujuh, ayyusibu illatan da'imatan, dia dikenakan penyakit yang sifatnya menaun. Fayad habu malahu li mudawamatiha. Kemudian hartanya habis nggo terapi ngobati penyakitnya itu. Makanya wong sugih kok pelit itu penyakitnya mesti suwi. Orang mungkin kok sedelok nek wong melarat-melarat niko penyakitnya paling keroan mari. Sok-sok ya nek rodok nemen ultraplu ngono sitok ngono mari. Sok-sok nek kaya niku nek kaya Pak Herlambang niku malah gertengkleng ngono mari oke. Okay. Masuk angin ngono mantengkleng mari ngono kuwi. Tapi nek wong sugih-sugih Pak, apa meneh pelit, kuwi penyakitnya suwi. Misalnya stroke, cuci darah, asam urat, sarap kecepit, ngono kan suwi-suwi niku. Orang mungkin sedina rong dina mari, sosok penter didol nggo terapi urung mari. Sosok penyakitnya itu nggur gatel tapi orang mari-mari, diterapi kemana-mana, ora ketemu penyakitnya itu. Nah, ini hukuman bagi orang pelit itu berat. Makanya yang kedua, supaya kita itu bisa bahagia, ojo pelit-pelit, ya. Nabi mengatakan salah satu muhlikat, tiga hal yang membuat hidup manusia langsung hancur celaka. Apa itu? Nomor satu, as-sukhul mutok, perasaan eman-eman ditaati, eman-eman rasido, argo umrah eman-eman rasido, perasaan eman-eman gitu, ojo ditaati. Emangnya jenengan nek ngiman-iman ki terus badhe apa jane? Kata Allah itu la yasabanna alladziina yabkhulun bima atahum wa min fadli wa khairul lakum. Kamu jangan ngira duit sik diman-iman itu memberi manfaat, bal huwa syarrul lakum, justru itu berbahaya. Apa bahayanya? Sayutawakuna ma bakhulu bi yaumil qiyamah. Duit sik diman-iman itu bakal dikalungkan pada hari kiamat. Terus Allah mengatakan ini, kalungnya ora kok kalung emas ngono kae, kalunge ula. Dalam hadis Nabi mengatakan idza ra'aitum rajul yu'ti minad dunya wa la tu'di zakatahu. Siapa manusia yang diberi harta dunia kemudian dia tidak tunaikan zakatnya karena pelitnya, musilalahu sujalakra, maka dikalungi ular sujalakra. Kemudian ular itu mengatakan ana maluka wa ana kanzuka, saya ini hartamu, saya ini simpenanmu. Ngono kuwi ulane kuwi. Oh, Pak dadekke ula. Kalau di surat At-Taubah dadekke seteliko, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, siapa yang nyimpen emasnya, duitnya, peraknya, wala yunfikuna hafisabilillah, dan tidak diinfakkan di jalan Allah karena pelit itu deman-eman, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan adab yang pedih. Apa adabnya? Yauma yuhma 'alaiha finnar, mereka dipanggang di neraka. Fatuqwa bi'ajibum wa junubuhum wa dhuhuruhum, kemudian akan disetelika wajah punggung mereka. Terus Allah mengatakan hada ki setelika ini maka nastum li anfusikum, apa-apa yang kamu simpen. Enten boten wong kene sik sugih pelit tak paranane ngono. Pak kula mriki badhe silaturahim enten kabar gembira, mangke duwite jenengan sik diman-iman kudu ateke setelika ngono kuwi. Rencanaku ngono ning aku ya nek ra kenal rawani aku jenengan mawon wis. Nah iku penting niku disampaikan. Jam pinten to niku kok nganggo sekores? Weh. Pengajian nganggo sekores nggih. Saya sekores dulu berapa menit, Pak? Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar barokah kita beri salam lagi. Jamaah rahimakumullah. Sekarang yang ketiga ini wasiat Nabi agar kita sukses selamat. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, amaroni alla aqulu illa haqqin fa in kana murran. Saya diperintah Nabi untuk betul-betul tidak ngomong kecuali hanya yang benar walaupun pahit. Artinya kita memaksakan diri, menjaga diri betul-betul nek ngomong niku apa enek, jangan sampai ada unsur bohong atau ada yang ditutup-tutupi walaupun pahit, karena ini ternyata penyebab yang membuat kenapa hidup itu susah, kenapa kita khawatir, kenapa ketir-ketir nyamar, khawatir kebongkar, teratapan, nengati rapena, itu tuh karena dia bohong, dia menyembunyikan sesuatu. Orang itu kalau bohong ora bakal tenang. Walaupun ketoke di awal itu dia penak, tenang, ya toh selamat sebentar, tapi habis itu hidupnya tersiksa hanya menutupi kebohongannya. Dia bikin rekayasa piye carane ben bohongnya enggak kebongkar. Misalnya nggih, contoh mawon saya pernah ketika ada teman itu kan urung nikah umurnya sekitar 40 tahun. Itu ketika ketemu terus ada temannya itu tanya, "Wah, niki rencange nggih, nggih. Putrane pinten?" Kan wis ketok tuwek langsung ditanya, "Putrane berapa?" "Lah kok ngapusi coba le ngomong kalih." Wah, itu akhirnya masyaallah kalih nggih. "Lanang napa wedok?" Wah, bingung dia. "Wah, iki ngapusi. Anu, lanang kali wedok." "Wah, lanang wedok." "Pun sekolah dereng." Ngono kuwi akhirnya, "Mpun, kelas pinten?" Anu, bingung wae, aduh belas piro ya ngira-ngira aja kan bingung dia. Anu SD kali TK. SD pundi? Waduh. Wah iki penake ndi ya tak kira-kira anu daerah SD Tawangmangu 2. Loh, kali Blumbang anu sik ninggil kali Alpurkon. Oh nggih teng Alpurkon. Loh, ponakan kula teng mriku lho niku ya to. Jenenge sinten? Lah wis ngarang-arang mrene. Bingung jenenge sapa wong ngerti anak ngarang jeneng, ngarang tempat, ngarang susah lho Pak kayak gitu itu. Ya to. Nah, kan kok nek diteruske meneh, ya to? Lah bojone daleme pundi? Ngono coba. Lah makanya wis mendingan nge, kita itu jujur walaupun abot, walaupun kita resiko di depan nggih, rapopo sebentar ning habis itu enak di belakang. Ini ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Alaikum bisidqi fa innahu yadurrukal ajil wa yanfa'ukal akhir." Hendaklah kamu itu jujur, walaupun jujur itu berat di depan kita resiko ning sebentar di depan aja, tapi habis itu enak terus di belakang. Wa iyyakum bal kadib, dan kamu jangan bohong. Fa innahu yanfa'ukal ajil wa yadurukal akhir, karena bohong itu ketoke selamat sebentar di depan ning bariku rekoso terus di belakang untuk nutupi bohong lagi ya toh? Kan coba akhirnya dia terkena dosa terus, wong bohong itu dosa, akhirnya jadi karakter nanti nes karakternya kulino ngapusi, akhirnya jadi pembohong. Nabi mengatakan alaikum bisidqi, hendaklah kamu harus jujur karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Fa innal sidqa yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Dan orang yang jujur itu terus akan menjadi karakter, akhirnya menjadi orang yang mendapat gelar asidik, orang yang betul-betul jujur. Dan itu jaminannya surga loh itu. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bahkan orang-orang yang jujur itu jelas itu jaminannya surga. Tapi kalau bohong ini, Nabi yang mengatakan kamu tutupi dosa lagi, fa innal fujur yahdi ilan nar, dan akhirnya dosa terus bawa kepada neraka. Waman yukadzibur rajul, dan orang yang terbiasa bohong, wayataharroro, kemudian menjadi karakter terbiasa dari pembohong, bohong, akhirnya disebut, ditulis oleh Allah Ta'ala kadzaban, sebagai pembohong. Walaknatullah alal kadibin, maka laknat Allah turun kepada para pembohong ini. So, ancamannya neraka itu sudah. Uripe dadi ra tenang. Niki contoh, niki jenengan ijazah saya asli to niki. Tenang to, tenang mboten? Tenang. Nek ijazahku asli yo tenang ngono. Dadi ora ngompor, ora dadak perlu teratapan, ketir-ketir, dadak rekayasa. Iki enggak mengarah kemana-mana lho yo. Iki aku bercerita, ya to. Nek ijazah ngono asli ke penak, penak. Ini udah tak ijazah nembak misalnya, terus kau wis dadi apa, dadi staf guru misalnya, ternyata ijazahnya palsu, kebongkar wis. Wis dadi repot piye carane ben ra ketanggung bayari rono-rono, berat ngono kuwi. Contoh Pak, misalnya ini bapak-bapak iki contoh mawon nggih. Kuwi rabine ora ngomong ngono, ya coba. Kuwi uripe dadi ra tenang to, teratapan, ketir-ketir, kuatir, bingung ngono kuwi. Arep nemoni bojone, anu bingung wae, sewa ora tenang itu hidupnya. Wong nikah ki karepe ben tenang, penak, mendapat sakinah kok kaya ngono ki malah ngur ketir-ketir, teratapan jantungan wae. HP-ne dicekel bojone aja teratap-teratap. Ya to. Apa-apa pengulane. Kaya nek nggon video-video nika lho. Mbok wis, kita itu jujur nek kita aja kayak gitu belum berani ki berarti orang mampu ngono wae. Jamaah rahimakumullah, ini yang ketiga. Jadi kita paksa diri kita untuk jujur ya, ini yang akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan orang yang jujur ini balik ke pelakunya juga. Nek kita kok sampai bohong, kemudian sampai ingkar janji, kita enggak dipercaya, itu juga langsung apa namanya hukumannya langsung. Wa man nakasa fa innama yanqusu li nafsi, itu kata Allah. Siapa yang suka bohong, ingkar janji, maka yang celaka dia sendiri. Pernah ada, ini contoh ya, pernah kisah nyata Umar bin Khattab ketemu ada budak kecil, itu ngopeni kambing kan, dia kerjaannya gembala kambing. Terus ditanya, kamu ngerti kambing ini berapa jumlahnya? Saya enggak tahu. Nek misalnya diambil 1 sampai 10, apa majikanmu ngerti? Ya enggak ngerti. Kalau gitu, nak, saya butuh kambingmu, saya butuh susu kambing ini, gimana kalau misalnya kamu tak kasih duit? Umar ini ngetes ini, nanti kan majikanmu enggak ngerti, sudah ini duitnya PN. Apa kata dia? Saya enggak mau nanti kalau majikanku ngerti. Alah, majikanmu ora ngerti. Mau jadi ini majikannya ora ngerti. Kemudian dia mengatakan, kalau ya sayyidil la yu'raf aynallah, kalimatnya gini, nek tuanku enggak ngerti, majikanku enggak ngerti, ya terus di mana Allah itu memangnya enggak ngerti, gitu maksudnya. Wah, Umar itu iki bocah ini apik tenan. Akhirnya apa? Budak ini dibebaskan, terus majikannya ditemoni, kambingnya itu yang separuh diberikan ke itu sing mbayari Umar bin Khattab. Wah, itu rezeki itu kayak gitu-itu. Ini kebalikannya, orang yang bohong langsung enggak terpercaya. Banyak kisah-kisah yang berkaitan itu. Makanya ini kita ingat-ingat kayak jenengan pegang aja. Seberat apapun ojo ngapusi. Wes pokoknya jujur aja. Walaupun berat tapi hasilnya masya Allah. Ada sahabat Ka'ab bin Malik yang dia itu jane pinter diplomasi. Nek ngapusi ngono ki yakin Nabi percaya. Ceritanya beliau enggak ikut perang, ya tahu, pas perang Tabuk itu ada 3 orang yang enggak ikut perang. Itu wong munafik kan do ngapusi, saya enggak perang karena istri saya sakit, karena wis pokoke ngapusi. Tapi dia jujur ngomong, "Wahai Nabi, saya nek gelem bohong bisa. Terus nek saya bohong, yakin jenengan percaya karena saya enggak pernah bohong. Kemudian saya ini juga ahli diplomasi, pinter ngomong, sehingga kalau saya ngomong mesti orang-orang percaya. Tapi saya jujur bahwa saya ini tidak ikut perang, enggak ada udur. Maka apa namanya saya istighfar kepada Allah, iman saya lemah." Ngono kuwi jujur. Akhirnya turun ayat untuk menghajar 3 sahabat ini, enggak dijak bicara sama Nabi. Ya tahu kemudian dihajar, dihajar itu di karantina, ora ditekoni, ora disalami. Wah, berat banget loh itu. Itu enggak cuma sehari, 2 hari, sampai hari ke-10 aja istrinya suruh meninggalkan dia, sampai kemudian hari ke-40 akhirnya turun ayat Allah Ta'ala di surat At-Taubah itu tentang tobatnya 3 orang ini yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan dia walaupun di dunia itu sudah dijamin surga. Wah, itu hikmah atau barokahnya orang yang jujur itu kayak gitu itu. Jamaah rahimakumullah, ini yang ke-3, sekarang yang ke-4. Resepnya yang ke-4 gampang ini. Yang ke-4 apa? Amaroni ala yakhofun ala matalaim. Saya diperintah Nabi untuk tidak terlalu tertekan atau takut. Takhofu ini ada rasa beban pikiran, beban hati yang berat atas celaan dan sikap orang. Terutama nek pun sepuh-sepuh ngeten iki. Itu kadang-kadang kita itu tersiksa, itu bukan karena masalah yang menimpa kita, tapi aslinya sikap kita sendiri sama masalah itu. Kabeh-kabeh dirasake, kabeh-kabeh dadi beban pikir ngono lho. Ya to? Enek tanggane apa namanya ngomong apa, kita sikape rapate api beban pikiran. Kono bare entuk rezeki apa terus kabeh tanggane didumi jenengan ora keduman beban pikiran piye yo. Ya tanggoku kok kaya ngono sikape yo. Terus misalnya tanggane mantu ngundang jenengan kanca akrab ora diundang, beban pikiran meneh. Terus duwe anak misalnya apa entuk bojo besane ra patek cocok ngono kuwi beban pikiran meneh. Atau misalnya anake kuwi jane audi nyenengi tanggane sik pinter, ya rajin, ya resikan ngono kuwi. Lah kok malah anake entuk mau bojo sik wong adoh, sik ora patek gelem nyapu, ora patek gelem resik-resik, beban lagi ya toh. Terus jenengan itu kepikiran wae, apa-apa jadi pikiran gitu loh. Ya toh atine sempit, setiap ada masalah kecil aja tersiksa. Ini omongan orang dirasake, sikap orang dirasake, sikapnya kok rapate api ya karena aku beban lagi ya no. Mbok dene kayak gitu, morotuane gitu, anak mantu apa nggur sekedar misalnya kon gaweke wedang ra gelem aja beban lagi. Jenengan sakit tonggone pada nengok, anaknya sendiri malah enggak nengok, akhirnya beban lagi piye iki? Anak lanang itu lho, mosok tangga-tangga ya tonggo-tonggo kabeh do endak-endak. Ya to lah kok anakku dhewe bayangke ora nengok ngono ki jane nek apa beban lagi kayak gitu itu. Ya to jenengan akad pagi, anake mantu ning omah wis dikandani lenduk, engko aku arep akad pagi ning Imam Suhodo, engko nek mantuk tolong ya omah disaponi, terus engko bapakmu nek mantuk ya gaweke kopi ngono kae kaya biasane. kok malah kita pulang ngerti-ngerti anake mantu kuwi nyapu ra gelem, ngengkrong keceret ya ora. Terus jenengan beban lagi piye duwe anak mantu kok koyo beban lagi koyo ngono kuwi. Halah-halah wis sekarang wis ora zamane jenengan niku nggih pokoke diikhlaske, jenengan longgarkan hati. Pokoknya jenengan itu punya amalan yang diperintahkan Nabi kon salamatus sodr, menyelamatkan hati. Wis pokoknya apa yang dilakukan orang-orang itu jenengan ikhlaske, ikhlaske anake koyo ngono ikhlaske. Wis dikasih ridho. Karena nek jenengan ngasih kemeropok jengkel, anake mantu koyo ngono jengkel, anake dhewe nglakoni hal sik ora patek meneri jengkel. Misalnya anak lanang entuk arisan, terus jenengan kuwi yo ora kecepretan. Ha koyo ngono kuwi yo kepikiran meneh. Piye yo anakku kae? Kae entuk arisan ronggon lho kae. Aku entuk impone lho kuwi. Malah koncoku dhewe sik cerita, "Yu, kowe ngerti apa ora? Anakmu pengin entuk arisan lho ronggon ngono kuwi." Lah kok jenengan kepikiran wae. Bayangkan ronggon kae duwite ke 17 juta, siji 10 juta, siji 7 juta. Lah kok aku mboke sik wis ngandung 7 sasi. Iya ndek sangang sasi. Ya to, wis ngemiki 2 taun. Lah kok ora kecepretan? Ya Allah, leh leh. Kok lebih men ngono lho. Jenengan itu, Bu, ya to wis itu loske memberi maaf. Ada amalan yang itu membikin kita itu dijamin surga. Ada sahabat Nabi namanya Abu ini, tapi nek ditonton ora ketok. Akhirnya Umar itu nginteli ya sahabat ini, ngasih nginep di rumahnya 3 hari. Nginep ngono ki ternyata dia nonton amalannya biasa, baca Quran ya biasa, sholat tahajudnya ya biasa, apa-apanya biasa, akhirnya bingung dewe. Akhirnya Abdullah bin Salam ya curiga ini, sebentar, saya yakin jenengan nginep di rumah saya itu mesti enek apa ngono ya toh, karena kok aneh temen nginep ya sementara ora patek jelas kayak gini. Iya, saya itu apa namanya nggur pengen nyari amalan mungkin jane apa ya toh, lah kok Nabi ngatakan dijamin surga. Ya ini dia mengatakan bahwa saya tuh gak ada rasa hasad. Saya apa selalu melapangkan hati. Dan orang yang berbuat salah sama saya maafin. Pokoknya saya menahan tidak marah dan saya tak usahakan untuk gampang memaafkan. Saya mengamalkan ayat Allah Ta'ala, wal'afina wal'kadiminal goid wal'afina aninnas. Sesungguhnya ya orang yang dijamin surga, yang itu Allah itu betul-betul ridho, itu kalau kita itu ya apa namanya, orang gampang nesu, kemudian gampang memberi maaf. Kayak Nabi itu. Nabi itu punya sifat afaf. Afaf itu sangat susah marah dan gampang memaafkan. Ya kok susah memaafkan. Ya toh, mana Nabi itu gampang sekali memaafkan dan susah marahnya. Itu penting loh itu. Ya toh, kan kita kadang-kadang didik nesu. Mana es nesu, susah memaafkan. Pak, ngeten Pak, penting ini. Jenengan ngene duwe bojo galak kok diunen-uneni jenengan ora nesu. Jenengan iso sabar atas cerewetnya ibu-ibu kayak gitu itu. Itu Allah ridho betul itu. Karena jaminannya surga. Itu ayatnya kadiminal ghaidho wal afina aninnas. Dan kalau kita itu kemudian tidak marah, itu berarti jenengan sedengan sedekah yang luar biasa tanpa metu duit. Semua sedekah itu kan metu duit toh. Ya, tapi kalau kita memberi maaf itu wah itu sedekah tanpa susah payah. Saya pernah dengar tausiahnya Gus Baha itu gini, ya toh. Saya tak usahakan bojoku marah kayak apapun ngono ki apa namanya saya ngamalkan saya pengin dapat ridho Allah. Jadi wong lanang diuneni bojone kok ora nesu ya toh, terus memberi maaf kuwi wuh kuwi Allah ridho tenan itu pahalane gede. Makanya itu tak praktekkan. Mulane bojoku bingung dhewe, piye kok ora tau gelem nesu lho ya. Lah itu sedekah tanpa susah payah, nek sedekah liyane nganggo biaya. Nah ini kan gratis ngono kuwi. Coba jangan praktekan. Nih tak ojo gampang nesu. Nabi mengatakan inna min jamiil khuluqin nubuwah, gabungan dari semua akhlak kenabian zaman dulu itu apa? Tarkul ghadab, mereka meninggalkan marah. Bahkan ada sahabat yang konsultasi ke Nabi, ya Rasul, ausini, saya beri wasiat. Dengan wasiat itu bikin hidup saya enak terus. Pokoknya wasiatnya pendek, sepenting uripe penak. Apa kata karek tos maafan ngono rampung toh? Nih tak susah loh ini. Ya, ini sekarang itu kadang-kadang kita tuh tersiksa tuh karena dikit-dikit nesu, gampang masalah, dikit-dikit marah, ada pengajian ini ra cocok nesu ya toh. Engko apa ra cocok meneh engkel-engkelan nesu, bar nesu metu kok grup, kok itu kok nanggo setengah 8 bareng. Penting materi ini rampung ngono. Biasanya kat pagi itu kok jam 7 lho kuwi. Aku gara-gara kepotong ki mau dadi ilmune ilang iki mau ki ya toh. Ya diperintah Nabi an ardo bima qasama wa wala takhris. Saya diperintah Nabi untuk menerima ketetapan rezeki dari Allah kon ridho ya toh, dan tidak terlalu rakus ambisi. Karena gini Pak, jenengan iku nek nerimo ketetapan Allah, ketetapan rezeki itu ditompo, maka kita itu langsung dadi wong sugih. Karena aslinya rezeki itu wis dijamin dalam ayat nahnu qasamna bainati dunya. Aku sudah membagi jatah rezekimu per gundul sendal. Makanya Nabi mengatakan namanya wong sugih itu bukan yang banyak duit, tapi orang kaya itu nek atine cukup. Laisal ghina ghinaul amwal walakinal ghina ghinaun nafas. Namanya wong sugih bukan yang banyak duit, tapi yang hatinya cukup. Maka nek duite oke tapi pikirane dunia, maka neng mripat keliane kurang tambah kurang tambah kurang. Nah itu penting itu. Makanya kita cukupkan hati. Niki ngeten ilustrasi ngeten iki ben cetha welo-welo nggih. Niki misalnya teng ngarep kula niki enten gelas biasa ngeten iki. Terus sijine meneh niki gelas gede, nyata sik mrikine ember niki enten telu nggih. Telu niki ember gede. Yes. Terus jenengan niku ya dikasih rezeki dalam hadis niki catetane ngeten. Semua yang Allah ciptakan, Allah menciptakan hamba itu dicukupi rezekinya. Nek jenengan itu apa namanya mencukupkan diri aslinya, pemberian Allah itu pas cukup, ora punjul ora kurang, aslinya gitu. Yakin itu. Cuman awake dhewe kenapa merasa kurang? Karena jenengan itu merasa enggak cukup. Aslinya nek dicukup-cukup iki wis cukup gitu loh. Misalnya gini, kan hadisnya inna wa khalaqal ibad wa asob biniam. Allah menciptakan hamba, hamba itu dicukupkan rezekinya dipaske. Misalnya saya cukupnya segelas gini nggih. Itu terus kalau setiap hari Allah kasih rezeki kan kebek. Nek kebek niku yang terjadi apa? Nek gelasnya pun kebek kok dikasih air terus niku yang terjadi napa? Luber. Luber ki nek basa Inggrisnya melimpah. Melimpah ki nek jenengan duwe duit kok masih luber. Luber kuwi jenenge melimpah. Lanjenengan niku kadang-kadang jane wis melimpah ning wayahe melimpah niku wau duwite ganti wadah iki embek ngeten iki jane jenengan asline wis diukur awas semene iki cukup tapi kemudian basan wis meh bludak melimpah ganti gelas gede akhirnya pikirane iki ngebeki gelas niku nyata rino wengi ngasih pirang-pirang tahun basan gelas gede niku pun meh kebek lah kok malah ganti ember. Akhirnya pikirane ngebeki ember padahal jane jenengan iki semanten niku pun cukup niku nek sik tenggen ember dipindah teng gelas niku bludake akeh banget jane kuwi akhirnya mikirane ngebeki ember rino wengi pontang-panting esuk mangkat nyambut gawe bar subuh nggarap sawah dhewe bar iku jam 8 mlebu kantor toko sore bar iku bar asar nraktor nggone sawah tonggone bengi nglembur ngono kuwi terus ya to karena pengen ngebeki ember mbasan embere kebek ngasih pirang tahun ngasih gegere kaya meletek-meletek ngasih rupane ireng ngasih pipine kempot ngasih ngetuwus ngeten iki kok ya to itu ternyata ya ganti meneh mbasan wis meh kebek ganti gentong eleh kuwi ngasih mati ora cukup nanti nek gentonge meh kebek lah kok ganti toren kuwi ngasih kapan kayak gitu itu nek dituruti wis duwe apa toko gede iku hasilnya per bulan aja ya to itu wis nggo mbayar gaji wis cukup wis satu bulan itu bersih 50 juta tokonya itu uang sehari itu dia laba bersih 1,5 juta laba bersih lah kok yang ngurungi misalnya karek tenguk-tenguk lenggah santai itu aja jadi cukup lah kok pikirannya duit ngelumpuk tuku sawah meneh bariku tuku sawah tuku lahan meneh bangun toko meneh buka cabang meneh akhirnya utang bank mbasan wis lunas nyata pirang tahun 5 tahun lunas akhirnya tuku meneh buka cabang meneh wing teko kapan gak gitu ngur buka cabang baik kok yang ngurungi nyata ada yang senengane sapi, tuku sapi, sapine apa nang lemu didol berarti tuku sapi meneh, hanya duit nglumpuk tuku sapi meneh dadi 4, bariku hanya duit nglumpuk meneh tuku sapi meneh dadi 5. Terus toko kapan? Kapan duit-duit? Ya sabendhede tuku sapi, ngasih rupane kaya sapi. Ya to, so ageng pikiran lho sapi. Akhirnya enggak sadar jadi budaknya sapi. Ya to, sik pikirane senengane tuku sawah ngono duit nglumpuk tuku sawah meneh. Akhirnya duit nganggur enek 1 juta, ling nglumpuk-nglumpuk nabung selama 5 tahun nglumpuk 1 juta, tuku lemah meneh, tuku sawah meneh padahal dhewe wis ora iso nggarap. Akhirnya uripnya itu jadi budaknya sawah, jadi budaknya sapi. Makanya Nabi mengatakan gini, ya ini qasam tu lakar rizquka fala ta'tab. Ya ini dalam hadis qudsi Allah mengatakan wa ya Adam aku sudah jatah rezekimu ya per orang fala ta'tab enggak usah ngoyo ora usah nganggo repot-repot direwangi nglembur-nglembur direwangi padu karo sedulur direwangi sebe-sebean direwangi moro dukun barang direwangi golek penglaris barang direwangi malak direwangi dolim sampai semena-mena ya toh ngapain kok sampai kayak gitu wong rezeki dijamin. Kemudian fa in radita bima qasamtu. Nah, ini kalimatnya jangan catat nih. Kalau kamu itu ridho atas jatah pemberian dariku, ya la arih tuka kolbika wa badanika, tak kepenake pikiranmu, tak kepenake awakmu. Kenapa orang itu uripe ora penak? Ya padahal sugih kok ora penak. Ya karena tadi pikiran itu terus pikiran itu numpuk-numpuk duit gitu. Ora penak itu hidup kayak gitu. Saya aja ngerti wong sugih ning nggonku ngono malah mbayangke rekoso banget kok. Coba bayangke wong sugih banget. Niki sik wong Tangmangu lak mesti enten to. Mesti santri sik kota Tangmangu ya mesti enek kuwi. Kuwi mosok mangkat nyambut gawe dodol ning pasar mangkat jam 1 bengi. Toko pasar subuh, wong pasare Pacitan ngono. Bar niku ya to dodol toko duhur. Duhur toto-toto mulih toko Tangmangu bar asar. Bablas kulaan toko maghrib. Bariku mulih toko ngomah isya. Bari isya noto buntel-buntel pedok-pedok neng mobil toko setengah songo. Bariku turu setengah songo mak ser ngelilir jam sisi mangkat meneh. Ku sugih banget tapi randu waktu, randu itu wah randu apa-apa. Urip liane gur mentel ngidalan wae ya to mangkat lampu rung urip toko ngomah lampu wis urip, mangkat anak rung urip toko ngomah anak wis ora urip. Wis ngono kuwi terus uripe ki. Ora pernah ngerti. Wah. Sugih ki nek kaya ngono terus apa benake? Dadi belenggu dunia. Sama rahimahullah, makanya ini jenengan nek pengen uripe penak ini wasiat Nabi ya toh, sudah jenengan mencukupkan diri atas pemberian dari Allah Ta'ala. Dulu pas saya itu ambisi terus pengen ijol Avanza ngono kae to. Wah, itu duit ngelumpuk-ngelumpuk ya toh, kabeh simpenan tak anuke ya toh, itu ketika kepikiran itu langsung entek. Ning gandeng rasi do ijol tadi sugih banget ya. Saat itu ki aku ngerasa sugih banget karena arep ijol Avanza. Tombok itu kan sudah 5 juta untuk arisan peranggon, kalau simpenan-simpenan sak ngalam donya tak juku iku abeh, kemudian apa karo ngene kanca-kanca sing ngutang tak jaluki kabeh. Nah wis deal ya to. Deal wis pokoknya motorku diaji piro tambahe semono kuwi wis taun rego-rego 90-an lah saat itu. Wis dikai murah kuwi asline 100 ngono wis kinyis-kinyis ngene iki. Karek satu tok terakhir apa ngomong bojoku. Wah iki wis tak siapke dalil-dalile ya to. Iki nggo apa nang kelancaran dakwah ngene-ngene iki tirik-tirik nganggo mukut dimah dawa banget ngono iki. Lah kok kowe ngomong mbok wis dinikmati wae sekali-kali konaah ben dadi wong sugih ngono iki. Langsung iya ya. Rasido akhire. Gandeng rasido. Long mobil kaya ngono wis 13 tahun ya urung pernah kendala, urung turun mesin. Mbok wis dinikmati wong arep nganggo mobil apa-apa kanca-kancane pirang-pirang kabeh do nawani. Nek nggawa wong loro ya enek ambulan telu wong pejene ya dirimu. Nek nganggo urusan dakwah mobil dakwah ya enek. Mbok wis dinikmati. Wah, langsung rasido ki kan duite nganggur to kuwi. Wah, sugih banget lho itu saat itu. Bayangke sudah 5 juta duit nganggur saat itu. Saat itu lho ya, sekarang sentek. Itu. Hah. Langsung wis tak toto ning sorbantal 10 juta. Ya to. Wah, kuwi terus sik 5 juta tak nggo ngebok-ngeboki kertu tol 2 juta ngono sisan nggo kapan-kapan ya to sopipe engko nek bojoku cekot-cekot wis karek dudul-dudul 2 juta eh turane sik akeh ngene tak nikmati wis karek njajan ayo ayo tuku apa nyate wong bendera nyate ki rantek-entek no kuwi padahal ora sugih jane nggur semono tapi karena wis ora pengen ijol itu tadi coba mbasan tak pikir-pikir ya omah koyo ngene ya wis cukup. Ya toh, mobil sing ngene wae cukup. Motor ki nek wis telu NMAX generasi pertama, kedua, ketiga nek kabeh ki terus arep apa meneh? Wis dulu saya pas kepengin XMAX ora ndek duit karena pikirane nglompok duit tuku kae kowe apik. Saat itu meh tuku ning yo kelingan hadis iki dadi rasida wis ora kepengin meneh saiki. Nek ora kepengin itu penak, apalagi nek pun sepuh-sepuh, pun jenengan ki karek ngokehke bersyukur ora usah kepinginan wis engko bahagia tenan itu. Jamaah rahimakumullah, niku nggih 5 wasiat Nabi, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa huma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza tawadda al-'abdul muslimu aw al-mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi 'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'." fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub fa idza ghassala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub rawahu muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
5: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam yang menek kok wes bagus tenan lho. Sajae wes siap Jumatan iki, Kang.
6: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
5: Lah apa wae kuwi, Kang?
6: Sing pertama, maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersiwak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi. Aku mah harap mangkat gie.
5: Lah tapi saiki kan jam 09.00 to, Kang.
6: Lah justru gue mumpung isih jam 09.00, engko tekan kana masjid to, isa turu-turu dimen, ra ketang 2 jam lumayan.
5: Aduh, Kang, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat ning masjid ame dinggo turu. Aduh.
6: Lah ya kesel iki, Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wo, urung ngrasak kenar iki, Kak.
5: Ya, wis ya wis. Turu kana ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
6: Lah ngapa? Ora beli.
5: Ayen mengko ngeces ning karpet nak ya ngambon-ngambon itu, Kang.
6: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
5: Oke. Ma'akum salamah.
6: Amin.
5: Hati-hati ya, Kang ya.
6: Ya, terima kasih.

tidak satu pun orang yang mau merugi. Tak mungkin ada orang yang senang memperoleh kesengsaraan dan penderitaan. Apalagi bila kerugian, kesengsaraan dan penderitaan itu sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar? Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana. Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya, tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Maroghi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 18 yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya kehidupan di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bahkan berkata Al-Maroghi bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang yang menginginkan dunia dengan segera. Untuk dunia ia bekerja dan berusaha, untuk dunia ia berharap, tapi ia tidak yakin dengan hari akhir. Ia tidak berharap pahala, tidak takut pada hukuman Allah atas apa yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di dunia sebagaimana Allah kehendaki dari keluasan rezeki dan keluasan penghidupan. Kemudian Allah tempatkan dia di akhirat di neraka jahanam dalam kondisi tercela karena ia sedikit bersyukur dan karena keburukan amalnya. Pendengar, kita jadi mengerti latar belakang sikap para sahabat dan para salafus saleh lainnya yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia, hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Halim Salmah bin Dinar, seorang tokoh generasi tabi'in, yang mengatakan, jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadamu dalam kondisi engkau melanggar perintahnya, maka berhati-hatilah. Abu Hazim juga mengatakan, kenikmatan Allah dalam bentuk menghindarkanku dari dunia lebih utama daripada kenikmatanku berupa pemberiannya dalam urusan dunia. Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada suatu kaum, tapi kemudian kaum itu hancur. Pendengar, mari kuatkan pegangan tangan kita pada tali iman. Karena tarikan dunia sungguh menawan dan mampu menarik kita untuk mengikuti arusnya yang semakin deras. Betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengena sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka. Sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian. Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya,
siapakah orang yang paling terancam bahaya? Ia mengatakan, yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya. Lari dari dunia tidak berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang penghamba nafsu untuk digunakan semua mereka. Sementara kita lebih memilih miskin dari kaya. Lari dari dunia berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh dengan banyak melakukan amalan soleh. Boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: Dari Abu Bakrah Nufai Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh lawan.

0: 101 4 RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ajran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ila

Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: huda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: ru'ba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: hadza rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard.

0: ahada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: al-furqan.
1: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'a.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: abang.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?" Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.

0: qasiran.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: Hunalikal walayatu lillahil haqq wa khairun thawaban wa khairun 'uqban.
1: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: muqtadiran.
1: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
1: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

0: الْمُؤْمِنِينَ عَضُدًا.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مَوْبِقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walau

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, kendatipun engkau Muhammad.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: شَيْئًا إِمْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabara.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghribasy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamian.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

0: qawla.
1: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
0: Qalu,

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.

0: FM, RTS FM.
1: لم تنال وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Overall. Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pesimis karena memiliki kekurangan hanya akan melemahkan jiwa, membunuh semangat untuk maju dan menambah kesedihan hati. Tinggalkanlah sikap pesimis itu. Yakinlah

Sementara setan dengan kelihayanya akan membisikkan agar engkau menyalahkan takdir yang telah berlaku atasmu. Ingatlah, terus-menerus merenung tanpa ada langkah ikhtiar untuk bangkit hanya akan membuang waktumu secara percuma tanpa pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Akhirnya yang menjadi justru hanya akan menambah kesedihan di hati. Bila kau mau bangkit dan berusaha dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang engkau hadapi. Engkau pun akan mendapat kesenangan yang bisa menenteramkan dan membahagiakan hati. Seseorang seperti Nabi Musa alaihi salam sekalipun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Lidahnya yang cedal gara-gara memakan bara api waktu masih kecil merupakan cacat yang akan terus dialami seumur hidup. Tapi hal itu tak menjadikan beliau pesimis atau bahkan minder. Nabi Musa alaihi salam tetap berani tampil menyerukan kebenaran di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Beliau berdoa kepada Allah agar dengan keadaannya yang seperti itu dilapangkan dadanya dari rasa pesimis, dipermudahkan urusannya, dan agar kaumnya mengerti perkataannya. Saudaraku, kita tentu ingat dengan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya. Kebutaan yang menimpa dirinya sekali-kali tak pernah menghalangi niatnya menuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan surat Abasa berkaitan dengan dirinya yang begitu rindu ingin mendengarkan firman Allah langsung dari mulut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu Rasulullah tidak menggubrisnya karena beliau ingin membacakannya kepada para pemuka Quraisy. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditegur Allah dengan menurunkan surat tersebut supaya beliau tidak memalingkan muka terhadap Abdullah bin Ummi Maktum biarpun ia seorang yang buta. Dalam perjalanan selanjutnya, Abdullah bin Ummi Maktum menjadi muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Bahkan ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah beberapa kali, Abdullah bin Ummi Maktumlah yang beliau percaya untuk memimpin kaum muslimin Madinah sampai beliau kembali. Lain orang, lain pula kekurangan dan kelemahan yang ia miliki. Sahabat Ibnu Mas'ud, seorang yang perawakannya pendek, selain itu dia adalah bekas seorang pengembala. Karena tubuhnya yang pendek, pernah suatu saat betisnya tersingkap. Beberapa sahabat yang melihatnya sebagian saling menertawakan. Menyaksikan peristiwa tersebut, Rasulullah SAW menegur para sahabat agar jangan menertawakan kekurangan yang ada pada fisik Ibnu Mas'ud. Sebab di akhirat kelak betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Biarpun memiliki tubuh yang pendek, ternyata Ibnu Mas'ud telah mampu mencapai derajat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dia termasuk salah satu sahabat yang menjadi rujukan bagi yang ingin membaca Al-Quran. Saudaraku, ketiga contoh tadi kiranya cukup menjadi bukti bahwa meskipun seseorang memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi bila dia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kebaikan, pasti bisa lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan orang lain yang secara fisik lebih sempurna tetapi lemah tekadnya. Meskipun mereka memiliki kekurangan fisik, mereka tetap bisa bahagia, bahkan sangat bahagia dengan derajat yang mereka raih. Tidak pernah sedikit pun mereka menyesali kekurangan yang mereka miliki, apalagi menyalahkan takdir Allah atas diri mereka. Oleh karena itu, bila kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang memiliki cacat tubuh, janganlah kita bersedih hati. Dan yakinlah

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam Kisah Inspirasi Mu'alaf. Alhamdulillah hari ini saya kembali bisa sharing bersama seorang yang dulu bermu'alaf di tahun 2017 ya. Di 2017 dan keseharian beliau sebagai seorang musisi, sedikit bocoran nih, beliau dulu sangat membenci Islam. Kok bisa orang yang sangat membenci Islam sekarang sangat menikmati keseharian sebagai seorang Muslim, bahkan sibuk berdakwah? Nah, cerita selengkapnya, mari kita sapa Bang Dewa Putu
2: Adi.
1: Adi, benar nggak tuh?
2: Benar banget.
1: Masya Allah. Tak kesalah. Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bang? Sehat ya?
2: Sehat. Kantong aja nggak sehat. Biasa, jadi masa pandemi kayak gini ya kita harus pandai-pandai. Ya, rezeki dari Allah, insya Allah.
1: Ini kayaknya tim semua juga punya masalah yang sama. Kantongnya yang
2: merasa. Karena memang hidup itu harus ada masalah. Dulu waktu zaman sahabat itu, para sahabat tidak pernah curhat kepada Nabi kalau punya masalah. Ya Nabi Allah, istriku cerewet. Ya Nabi Allah, anakku nakal. Rezekiku seret. Nggak pernah. Tapi sahabat itu selalu curhat kepada Nabi kalau tidak ada ujian.
1: Masya Allah.
2: Ya Nabi Allah, kenapa nggak ada ujian? Istriku nggak diajarin pinter, baik. Anak-anakku nggak dikasih tahu dia soleh, soleha. Aku nggak kasih sakit. Rezeki aku kok diam datang semua. Nggak ada cobaan. Baru ngeluh kepada Nabi. Karena mereka tahu hanya orang-orang beriman aja yang diuji sama Allah.
1: Jadi luar biasa.
2: Kalau kita masih punya ujian, kita punya masalah,
1: masih harus bersyukur.
2: Bersyukur itu level yang terbaik. Kalau bersabar itu level biasa. Jadi punya masalah, sabar ya biasa. Kalau orang punya masalah, ya alhamdulillah saya punya masalah. Ya,
1: alhamdulillah
2: itu,
1: ala kulli hal.
2: Itu levelnya lain, insya Allah.
1: Wah luar biasa ya, baru opening loh. Kita udah dapat hikmah yang luar biasa. Nggak diragukan lagi ya keilmuan beliau. Insya Allah, sharing kali ini menginspirasi kita semua. Dan di sini kita nggak berdua karena banyak tim ya,
2: banyak
1: ada suami,
2: ada
1: banyak.
2: Penonton bayaran.
1: Banyak, jadi nggak berdua ya sahabat-sahabat semua.
2: Maaf tempatnya sempit, studio ala kadarnya.
1: Nah yang udah penasaran, saya langsung mau tanyakan ya.
2: Yes.
1: Agama sebelumnya, Bli?
2: Saya Hindu dulu.
1: Hindu.
2: Hindu, Hindu Protestan. Protes mulu, karena beda kan. Ya, jadi awal-awal saya kritis terhadap agama saya juga, kok Hindu ini beda-beda. Jangankan yang jauh antara Bali dengan India, Bali dengan Tengger Jawa Timur, itu beda. Bali dengan Lombok di NTB.
1: Bedanya itu di apa?
2: Macam-macam, dari mulai adat istiadat,
1: ritualnya,
2: tata caranya, banyak hal. Kalau Mbak Yuli tinggal di Harapan Indah Bekasi. Juhur berapa rakaat?
1: Empat. Alhamdulillah
2: sama. Dimanapun kita juhur ya empat rakaat. Gak ada yang mentang-mentang di Alaska, aduh dingin, kita dua rakaat kalau juhur enggak. Bahasa Arab.
1: Tapi awal Bang ya, panggil Bang aja ya. Awal Bang Dewa menemukan perbedaan itu?
2: Justru pada saat mendalami agama Hindu itu sendiri. Jadi belajar saya di STAS, sekolah tinggi agama Hindu. Kemudian saya belajar bahasa Sanskrit untuk membaca Weda. Dari situlah saya tahu, oh ini kok berbeda semua. Saya membayangkan gini, kalau satu kelas dapat soal yang sama, katakanlah soal matematika, 10 soal yang sama, 40 murid, dan setiap murid jawab dengan cara dia, terus yang lulus siapa?
1: Benar.
2: Apa semuanya lulus? Enggak. Kalau di sini dengan yang di India beda. Kayak misalnya kemarin ya, saudara-saudara kita di Hindu Bali terutama, itu hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi, hari raya agama Hindu. Ada di India?
1: Nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Oh, saya juga nggak baru ada. Tahu nih.
2: Di Sri Lanka nggak ada. Jadi kenapa berbeda menjadi sesuatu hal yang lumrah kalau kita di Islam kan nggak bisa. Dan kita dalam mempelajari Weda ini pun juga tidak boleh sembarangan. Jadi nggak usah heran kalau ada umat Hindu, dia tidak pernah baca Weda, dia tidak pernah lihat Weda, bahkan pegang pun belum pernah. Weda itu seperti apa? Karena memang tidak boleh sembarangan membacanya.
1: Jadi perbedaan itu Bang Dewa temukan ketika mempelajari.
2: Iya.
1: Dalam artian Bang Dewa sendiri sebenarnya akarnya itu dari Hindu yang taat ya?
2: Sebenarnya tidak dibilang Hindu yang taat. Jadi gini, Hindu yang saya beragama Hindu yang berasal dari Bali dan menjalankan semua adat istiadat Bali secara taat. Bukan secara Hindunya, tapi secara Balinya, secara adat istiadat. Karena banyak sekali ritual-ritual, makanya kan Bali singkatannya banyak libur. Karena sudah ada upacara libur. Ya, boleh 5 hari kerja seminggu tuh, kadang cuma kerja 2 hari di Bali boleh. Bilang, kenapa nggak masuk ada upacara? Jadi terlalu banyak upacara. Jadi ritual-ritual itu yang menjadi ketaatan sebagai umat Hindu di Bali khususnya ya. Ya jadi ketaatannya dalam hal adat istiadat, bukan ajaran-ajaran Hindu yang sebenarnya.
1: Karena memang Hindu sendiri lebih banyak berupa ritual ya.
2: Ya, ritual. Jadi dari pagi sampai malam ritual Hindu itu banyak. Seperti umat Hindu di Indonesia, bahkan di Bali itu lebih paham tentang Trisandi. Trisandi itu persembahyangan 3 waktu. Dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tapi selebihnya itu semua adat istiadat. Seperti ngejot, kalau pagi ngejot itu kayak apa ya? Sajen, banten. Biar gampang aja nyebutnya, itu di depan rumah. Jadi di orang Bali itu setiap mereka masak, semua yang makan pertama itu betare.
1: Apa?
2: Betare. Betare,
1: betare itu
2: gaib.
1: Oh.
2: Gaib, leluhur, butekale, semua pokoknya yang gaib-gaib itu dipersembahkan dulu untuk dewa, untuk dewi dan segala macam itu. Jadi nggak boleh masak nasi baru matang itu terus kita makan.
1: Jadi awal itu dipersembahkan untuk
2: harus
1: yang roh-roh itu dulu.
2: Iya, harus ngejot dulu, terutama leluhur ya segala macam. Kopi dihidangkan, kopi panas segala macam. Itu ritualnya banyak sekali dan itu yang keluarga saya taat.
1: Jadi tapi dari keluarga yang taat juga ya.
2: Taat Bali. Adat istiadat Hindu Bali itu aja, Hindu Bali. Jadi nggak bisa dipisahkan Hindu Bali karena beda dengan Hindu India, Hindu Sri Lanka, Hindu Nepal itu beda semua.
1: Nah, lepas dari tradisi Bali ya, tradisi agama Hindu lah. Yang saya dengar itu Bang Dewa dulu benci banget dengan Islam. Kalau boleh ceritakan, Bang?
2: Ya jelas benci, karena kan yang saya terima informasi. Jadi gini, waktu saya kecil itu, selama saya di Bali sampai pindah ke Jakarta itu, belum pernah ada Islamofobia. Dulu SD, SMP,
1: ya, kayaknya SMA. Tenang aja gak gitu ada. Ya.
2: Selepas saya SMA, sekitar 2001-2002, akhirnya mulai berkembang dengan terjadi bom Bali. Bom Bali pertama itu 2002, bom Bali kedua itu 2004. Kenapa saya hafal? Karena kebencian saya luar biasa, media itu meliput. Bahkan, maaf ya, di sekitaran Kuta, di Ground Zero, kalau ada yang pakai baju gamis, kopeah kayak begini, itu mereka kejar, mereka tangkap. Saking takutnya, saking Islamofobianya itu berkembang dari media, ya jelas saja karena saya tidak Hindu ini, apalagi saya dulu, terutama saya dan keluarga itu tidak terlalu peduli dengan agama lain. Pokoknya jalankan adat istiadat sebagai seorang Hindu Bali yang taat, ya itu saja dikerjakan. Tapi begitu tahu tentang agama Islam justru dari media dan kejadian bom Bali, siapa yang tidak benci? Itu Bali luluh lantah.
1: Korbannya
2: banyak, perekonomiannya luar biasa.
1: Anjlok ya.
2: Dan di media itu liputannya luar biasa sekali tentang Islam. Tapi ada satu lupa. kejadian bom Bali pertama, orang yang pertama kali, bahkan pernah diundang di Kick Andy kalau nggak salah, di Kick Andy atau di Metro TV, saya lupa, itu seorang haji. Itu saat semua orang buyar lari ketakutan, Pak Haji ini justru yang masuk sendiri, menyelamatkan korbannya masih hidup, yang luka-luka. Itu nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Padahal di dekat situ, di dekat tempat kejadian bom itu, di Ground Zero yang kita kenal sekarang, Ground Zero itu, ada sekitar 200-300 meter itu masjid. Masjid. Jadi di Bali itu sebenarnya tidak ada masalah tentang apa
1: perbedaan akidah
2: Islam dengan Hindu di masyarakat Bali. Nggak ada. Bahkan saya sering diceritakan kalau di Bali itu ada istilah namanya nyame selam. Nyame selam itu, nyame itu saudara. Selam itu Islam, saudara Islam. Bahkan kampung-kampung Islam di Bali kan banyak. Ada kampung Bugis, kampung Madura, kampung Banyuwangi, kampung Jawa Timur. Banyak sekali di Bali. Dan mereka itu hidup berdampingan dengan umat Hindu tanpa ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kalau bulan Ramadan, umat Islam, ada beberapa wilayah, nggak semua, ada beberapa wilayah, umat Islamnya dilarang masak. Yang masak saudaranya yang beragama Hindu, dia siapkan sahurnya, dia siapkan berbuka puasanya. Jadi mereka kadang-kadang punya dua set alat masak. Masak babi apa segala macam, itu tidak dipakai kalau dia masak untuk saudara-saudaranya yang muslim.
1: Sebegitu tinggi toleransinya
2: luar biasa,
1: ya?
2: Di Bali itu luar biasa.
1: Dan itu hancur sejak ada bom Bali.
2: Ya, media. Media ini yang luar biasa, ya. Makanya kita manfaatkan media untuk sampaikannya benar sekarang. Betul. Bukan malah membuat kisruh dan memecah belah umat, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau milahnya ditanya, emang kenapa benci Islam, ya emang dari media.
1: Awalnya media, dari situ ya.
2: Media inilah yang membawa pesan yang kurang tepat. Dan memang itu dihembuskan memang oleh orang-orang yang memang benci Islam. Jadi saya selalu bilang, Mbak Yuli, pembenci Islam itu gak banyak, sedikit.
1: Iya,
2: pembenci
1: betul.
2: Islam itu sedikit. Sayangnya mereka banyak uang. Dan dia punya media, jadi dia ajak orang-orang untuk ikut benci Islam.
1: Dikuasai, ya.
2: Iya. Dan Islam sendiri pun terpecah-pecah di dalamnya. Banyak yang berpikir begini, begitu. Akhirnya apa? Lihat, wah Islam nggak bener. Semua umatnya udah teroris lah. Apalagi kalau punya jenggot, celana cingkrang. Oh, udah. Saya ke mall bawa ransel gitu ya. Saya teriak aja di tengah lobby gitu. Allahu Akbar, saya yakin bubar semua. Pasti. Pun yang Islam, jangankan yang non muslim, yang Islam pun akan lari.
1: Iya.
2: Karena itulah kekuatan media itu. Ya, mau gimana lagi, tapi ya kita sampaikan bahwa Islam ini tidak seperti yang mereka bayangkan.
1: Betul.
2: Insyaallah.
1: Jadi kita imbangi ya dengan menayangkan hal-hal yang positif tentang Islam.
2: Ya, itulah yang saya kerjakan sebagai mantan mu'alaf. Karena buat saya mu'alaf hanya satu hari, setelahnya dia menjadi seorang muslim. Saya sudah 4 tahun lebih, berarti saya seorang muslim sekarang, bukan mu'alaf lagi.
1: Dan memang pada dasarnya kita semua terlahir sebagai muslim. Orang tua kita lah yang menjadikan kita Nasrani, Majusi, seperti itu. Dari sebegitu bencinya, dan sekarang kita lihat penampilan, bahkan udah sunnah banget nih kalau lihat ya. Itu bagi di titik mana sampai Bang Dewa mulai jatuh cinta dengan Islam? Itu pasti butuh proses yang panjang kan? Gak mungkin dari benci tiba-tiba jadi cinta.
2: Lima tahun lebih. Belajar Islam itu, belajar Islam 5 tahun. Makanya saya bersyukur selama belajar Islam di 5 tahun itu, Allah gak cabut nyawa saya. Kalau cabut kan kafir.
1: Iya,
2: alhamdulillah. Jadi, ya sejak dahulu zaman sahabat, yang paling benci Nabi siapa? Umar bin Khattab.
1: Sebegitu benci.
2: Sekarang beliau meninggal persis ada sebelah Nabi.
1: Masya Allah.
2: Begitu dahsyatnya cahaya Islam, cahaya Allah ini, nggak ada apa-apanya sana pembenci. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu guru saya, Ustaz Felix Siaw. Walaupun saya tahu dia nggak mau dipanggil guru, tapi saya bilang bro segala macam, tapi saya bilang sama Ustadz Felix, dari semua saudara yang betul-betul tidak terima dia Islam itu kakaknya. Yang lainnya itu so-so aja, biasa-biasa aja yang lainnya. Bahkan banyak yang nerima aja, oh ya saudara saya, adik saya, ponakan saya, sepupu saya sudah Islam, Felixio. Tapi ada satu yang benci sekali.
1: Kakaknya.
2: Dan siapa yang bersyahadat paling pertama di antara keluarga Felixio? Kakaknya
1: yang paling benci.
2: Jadi,
1: Masya Allah.
2: Apa ya? Sampai
1: sebegitu
2: dulu,
1: mudah Allah ya, membolak-balikkan hati ya?
2: Mudah. Allah itu, apa sih yang nggak bisa bagi Allah itu? Dan saya selalu bilang, setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, selalu gunakan hal yang kecil. Itu bahasa, dicatat tuh bahasa saya. Setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, dia selalu gunakan hal yang kecil.
1: Simpel ya.
2: Contoh, Namrud, raja yang berkuasa gitu, luar biasa. Meninggal hanya dengan
1: nyamuk.
2: Gak perlu sampai Gunung Uhud. Atau gajah sebesar bukit. Saat Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dikejar kaum Quraisy, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Apa Allah menurunkan pasukan malaikat? Tidak. Sarang laba-laba kecil sekali. Kecil sekali.
1: Nah, perjalanan Bang Dewa sendiri untuk mendapatkan hidayah itu?
2: Ini pertanyaan yang bagus sebetulnya. Orang selalu, kita setiap hari kan minta hidayah.
1: Betul.
2: Selalu minta hidayah.
1: Setiap sholat kalau bisa minta hidayah.
2: Dan luar biasa, Allah kirimkan hidayah setiap saat. Perkaranya kita mau ambil atau enggak.
1: Betul, Masya Allah.
2: Kita mau ikut atau enggak. Kita lagi nongkrong sama teman-teman, kafe kopi gitu ya. Wah, ketawa-ketawa ngobrol. Ada dua anak kecil lewat depan kita, pakai baju koko, sarung, atau mungkin dia lagi main-main, pukul-pukulan pakai sejadah gitu. Itu kita lihat semua. Ini orang yang nongkrong ini lihat semua. Itu hidayah. Perkaranya kita mau tetap nongkrong, ngobrol, atau ikut mereka
1: sholat
2: ke masjid. Nah, itu hidayah. Allah selalu kasih azan. Selama dia gak tuli, yang non-muslim pun dengar azan. Itu hidayah. Ada yang masuk Islam gara-gara dengar azan. Kok saya tenang ya dengar azan? Saya nggak perlu pakai alarm. Azan subuh di sebelah saya, di masjid sebelah saya, itu yang bangunkan saya. Kok segar ya dengernya gitu kan? Hidayah Allah itu bisa datang kapan saja, setiap saat, kepada siapa saja. Perkaranya kita mau ambil atau tidak.
1: Betul.
2: Kita mau ambil atau tidak. Saya pernah dengar salah satu syaratnya, bahkan salah satu tugas dari Rasulullah SAW, kenapa Allah mencabut nyawanya dan beliau meninggal. Karena salah satunya tugas beliau sudah selesai. Apa itu? Tidak ada setiap jengkal pun tanah di muka bumi ini yang tidak sempat Rasulullah dan para sahabat dakwahi. Jadi sebetulnya sudah lengkap semua dakwah.
1: Sempurna.
2: Sempurna. Oleh karena itu, Allah mewafatkan Rasulullah. Ambil.
1: Saya pernah dengar Bang Dewa sampai ke India.
2: Oh, gak lama itu.
1: Tapi itu termasuk salah satu bagian dari proses kan, untuk mendapatkan.
2: Justru proses awal, kalau ibaratnya lagu intro saja itu. Intro aja. Nah, di situ kan saya ketemu dengan guru saya, Profesor Zakir Naik.
1: Zakir Naik.
2: Walaupun sulit ya, waktu itu kan di Peace Foundation kan selalu ramai.
1: Tapi tujuan awal ke India tuh sebenarnya?
2: Memang pendalaman
1: agama Hindu. Lama Bang di India?
2: Setahun lebih dikit.
1: Wow, lumayan.
2: Setahun lebih dikit, enggak lama kok. Karena justru disitulah perkenalan dengan mulai meneliti tentang agama sendiri. Terutama ibadah ya. Ibadah. Karena kan biasa di Bali ini kan kita trisandil. Tiga waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Jadi teman-teman kan kalau waktu itu kan di dorm ya, di asrama. Jadi masa kuliah itu teman-teman suka ngajak ya, namanya kita di negara orang, ya jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Walaupun gak ada bedanya, kayak di Jakarta, di sana tuh kayak begitu ya, semberawut segala macam. Tapi ya namanya negara orang, ya jalan-jalan. Selalu ngajaknya sore. Ayo sore, jalan-jalan, kita udah gak ada kuliah. Saya bilang, entar dulu, saya ibadah jam 6. Nah, begitu saya sembahyang dengan cara Hindu Bali, itu teman-teman yang lain nanya, kamu ngapain?
1: Padahal ini mereka Hindu juga.
2: Semua Hindu. Oh, semua Hindu. Saya bilang, saya ibadah. I'm pray. What kind of pray? Katanya itu ibadah macam apa? Ya itu Hindu. Kami semua Hindu, tapi nggak pernah ibadah kayak kamu.
1: Wow.
2: Jadi lucu, di Bali tuh kita kenal namanya ada sembah puyung, ada pakai kuangen, pakai bunga, pakai wija, tirte dan sebagainya. Itu mereka bingung semua. Saya bilang, orang Hindu bingung lihat orang Hindu semua
1: Hindu, sesama Hindu.
2: Ya, itulah awalnya saja awalnya. Habis itu ya kepingin cari tahu. Karena ya itu saya berpikirnya agama kan banyak di dunia ini. Saya nggak berpikir soal Islam, Kristen ini. Nggak, intinya semua agama banyak. Yang mana yang benar?
1: Hmm.
2: Apakah Hindu yang diajarkan dari orang tua saya ke saya atau justru yang lain? Nah itu aja, dari penasaran itu aja saya coba cari. Oh itu nggak sebentar, lama itu. Makanya banyak sih yang bilang gitu, Bang Dewa, kok pemahamannya, ya maaf ya, mereka bilang kok ilmunya banyak, karena banyak belajar aja. Dan guru-guru saya yang hebat, bukan saya, guru-guru saya hebat. Karena guru-guru saya tuh selalu menyampaikan, selalu wanti-wanti ke saya berdakwah itu hanya boleh bawa dua.
1: Mm-hmm.
2: Pertama, yang sudah saya pahami, benar-benar paham. Jadi kalau misalnya, Bang Dewa, nanya hukum waris dong, nah saya belum paham, saya nggak akan nyampein ini.
1: Mm-hmm.
2: Itu yang pertama, saya sudah pahami, betul-betul paham. Kedua, saya sudah lakukan. Contoh misalnya, saya nasihati orang jangan minum minuman keras gitu, jangan minum khamar. Ya karena saya tidak lakukan. Jadi saya berani sampaikan. Kalau misalnya saya masih, andaikan ya, saya masih suka bohong gitu, tapi saya bilang, kamu gak boleh bohong. Kan aneh jadi.
1: Yeah.
2: Jadi dua itu aja selalu dipesankan ke saya. Yang sudah sampaikan, yang sudah dipahami, dan betul-betul sudah dipahami. Kedua, sampaikan yang sudah kau lakukan. Udah itu aja.
1: Insya Allah. Dalam artian memang ketika mempelajari agama Hindu, banyak keganjalan ya.
2: Banyak.
1: Salah satu yang paling kuat perbedaan ritual ibadah.
2: Iya. Yeah.
1: Itu awal ya, ya Bang ya.
2: Mm-mm.
1: Nah, itu dari Hindunya.
2: Mm-mm.
1: Salah satu aja, pertama kali Bang Dewa menemukan kebenaran dalam Islam.
2: Mm. Waktu ada orang ngobatin kesurupan, kita ke Rukiah. Ini saya belum pernah cerita ini dimanapun ya, kalau nggak salah. Jadi saya bilang gini, ini ada kesurupan, Rukiah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya mikir gini, ini makhluk yang tak kasat mata saja dibacakan ayat-ayatnya Allah, mereka takut.
1: Masya Allah.
2: Saya mikir,
1: saat itu udah Muslim?
2: Belum Muslim sebenarnya. Kok mereka takut? Takut apa gitu? Saya cuma dengar Bismillahirrahmanirrahim, biasa aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, biasa aja. Tapi orang yang kesurupan atau dia
1: bereaksi,
2: iya, itu kuping apa segala macam, ini agama apa, mikir gitu loh. Ini agama apa kok sampai seperti itu? Yang gaib saja, yang kita tidak lihat,
1: dengar ayat Allah,
2: mata, dengar ayatnya saja, nggak ketemu sama Allahnya, dengar ayatnya saja mereka takut.
1: Insya Allah.
2: Kalau dulu, maaf, mudah-mudahan saya tidak disomasi, tidak dilaporkan, karena sekarang zaman sensitif ya. Di Bali kalau ada yang kesurupan itu dikasih. Ini ada orang depan saya kesurupan, mau apa, ayam bakar, bawain, kopi panas, kopi, minta ya, pizza juga dikasih. Sudah ya, udah makan semua, pergi ya. Itu. Tapi Islam, misalnya jarak segini aja, nggak usah jarak segitu. Saya pernah ada orang ngerukyah dari handphone. Ustadz ini kakak saya kesurupan ini, di speakerin, dibacakan ayat-ayatnya. Ini luar biasa gitu.
1: Ajaib.
2: Allahu Akbar. Saya nggak tahu ya menggambarkannya gimana, tapi coba dipikirkan ya, teman-teman di rumah coba dipikirkan. Mereka kasat mata, tidak bisa melihat dunia dan dimensi kita sama mereka itu beda. Kenapa dengar ayat-ayatnya Allah mereka takut? itu pertanyakan, coba tanya.
1: Itu yang paling berkesan banget ya.
2: Awalnya.
1: Awalnya. Nah, Bang Dewa saat belajar itu secara langsung belajar dengan guru Dr. Zakir Naik.
2: Kalau Dr. Zakir Naik itu dia kan membahasnya tentang religion conversion, jadi perbandingan agama. Itu saya lebih banyak melihat tutorialnya, kemudian juga lewat websitenya, video-videonya.
1: Jadi nggak ketemu secara langsung?
2: Pernah, ketemu langsung pernah. Bahkan waktu di Jakarta, di Bekasi ini, God pun saya ketemu langsung. Tapi bukan berarti saya belajar duduk hadap-hadapan seperti dosen dengan mahasiswa. Enggak, kebanyakan tutorial dari jarak jauh. Jadi bukan gara-gara sekarang pandemi aja baru Zoom. Zaman itu pun sudah ada di websitenya. Jadi kita berhadap tatap muka itu melewat webcam. Lewat webcam, akhirnya diskusi, banyak belajar, kemudian lihat apa yang disampaikan, saya nyari loh. Jadi setiap video dia menyebutkan ayat ini, saya post, cari, bener enggak? Dia sebutin ayat-ayat di Weda. Kalau di Weda itu, kalau di Hindu bukan ayat namanya, tapi sloka.
1: Sloka.
2: Sloka dan mantram. Kalau kita kan dengar surat dan ayat.
1: Ayat.
2: Kalau di Hindu itu sloka dan mantram. Itu ayat dan surat. Itu dia sebutkan, saya cari. Saya cari. Betul gak yang dia omongin?
1: Dan semua terbukti.
2: Semua terbukti. Semua ada. Justru yang betul-betul saya belajar justru dari bukunya Fahid Parkas dulu. Profesor, dia seorang pandit. Pandit itu, kalau kita di Islam apa ya? Syekh. Dan dia profesor ahli Weda. Bayangkan, profesor ahli Weda. Dia ngambil gelar profesornya memang di mata kuliah Weda ini. Justru bukunya menyampaikan, Hindu must be Muslim. Orang Hindu harus Islam. Itu bukunya, Fahid Parkas. Sampai akhir hayatnya, saya nggak tahu ya kisahnya beliau masuk Islam atau nggak tahu. Tapi bukunya sebagian besar, sampai dipinjamkan banyak orang, sampai sekarang saya nggak tahu buku itu dari mana. Dan itu susah sekali nyari. Buku itu sekarang, saya belum ketemu lagi ya buku Fahid Parkas, yang cetakan 64 ya, tahun 64. Karena ada yang bahasa Inggris di tahun 1960, ada yang di 1964 itu yang ada bahasa Melayunya. Dari buku-buku Fahid Parkas yang saya baca tentang Kalki Awatara. Jadi umat Hindu di dunia ini menunggu Kalki Awatara. Jadi menurut kitab Purana, Kalki Awatara itu datang di zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga itu zaman banyaknya perperangan dan bencana alam. Menurut ajaran Hindu, zaman Kali Yuga itu belum. Tapi dari ciri-ciri yang disampaikan di Weda, sebenarnya sudah. Sudah. Jadi Kalki Awatara itu kita bisa artikan sebagai manifestasinya Tuhan turun ke dunia. Dan itu kalau diterjemahkan, kita punya translate Google itu, Kalki Awatara itu artinya utusan terakhir. Atau
1: Nabi Muhammad.
2: Manifestasi terakhir
1: manifestasi.
2: Ya. Dari banyaknya Kalki yang sudah turun ke dunia ini, yang dalam Weda, yang terakhir itu adalah Kalki Awatara. Kalki Awatara itu punya nama kecil, namanya Narasangsa. Narasangsa itu kalau kita translate lagi, kita punya Google Translate gitu ya di handphone kita, translate-nya itu artinya yang terpuji. Dan banyak sekali yang menceritakan tentang Kalki Awatara, ciri-cirinya adalah ciri-ciri Nabi Muhammad. Itu baru dari Weda. Dan agama saudara-saudara kita yang terdekat di Nasrani pun juga sama. Makanya itu yang menjadi kemarin sedikit permasalahan. Mereka bilang saya menyampaikan berita bohong. Bahwa tentang Islam, tentang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, itu ada di semua agama. Ada di semua agama dan ada di semua kitab sucinya. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Ya mungkin mereka tersinggung saja dan tidak terima.
1: Menolak kebenaran itu ya.
2: Sampai akhirnya melaporkan lah Tapi ya saya nggak masalah selama apa yang saya ucapkan benar.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
0: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, baik gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
7: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lah.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, gawe mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: PPTKI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTKI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTKI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTKI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTKI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: FM. RTS FM.
1: Jadi dari kitab itu, Bang Dewa menemukan sosok Rasulullah.
2: Iya.
1: Dan proses untuk mengenal Islam ini bukan waktu yang pendek.
2: Waktu yang pendek.
1: Dari benci langsung jadi cinta, dan itu bukan
2: kayak judul lagu ya.
1: Bisa jadi judul lagu ya. Dan itu bukan waktu yang singkat. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan, saya yakin. Nah, yang saya mau tanya, respon keluarga. Ada pertentangan. Pasti ada pertentangan, bahkan ada banyak mualaf yang bahkan dicoret dari daftar keluarga, dibuang.
2: Nah, mungkin biasa itu.
1: Nah, mungkin Bang Dewa punya cerita yang cerita ya, sendiri.
2: Kalau keluarga saya, alhamdulillah saya diusir. Jadi, memang meninggalkan agama Hindu ini seperti aib besar, apalagi bagi seorang laki-laki.
1: Mm-mm.
2: Karena tata kehidupan di Hindu Bali ini adalah patrilineal, yaitu membawa garis ayah atau laki-laki. Jadi seorang laki-laki pindah agama itu tabu sekali. Itu bahkan sampai beberapa itu menyebut orang-orang laki-laki yang pindah agama dari Hindu itu ya sebagai pengkhianat terhadap leluhurnya. Banyak seperti itu. Sampai ada yang dicoret dari hak ahli waris apa.
1: Iya, betul.
2: Hal biasa itu banyak itu.
1: Tapi Bang Dewa sendiri mengalami pertentangan seperti apa?
2: Ya tidak bisa pulang ke Bali waktu itu, ditolak sama keluarga. Dianggap aib oleh keluarga. Tapi ya kembali, guru-guru saya menyampaikan mereka tetap orang tua kandung kamu.
1: Betul.
2: Islam mengajarkan kita menghargai, menghormati, mencintai orang tua kita sendiri. Sekalipun dia berbeda keyakinan dengan kita. Ya, saya dengan keluarga, ada acara keluarga atau apa ya. Saya datang, saya menyumbang, saya macam-macam. Saya, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Justru mereka melihatnya kok saya berubah ya.
1: Malah semakin baik.
2: Kalau dulu urakan aja kayaknya cuek, bodo amat. Kalau sekarang lebih care sama keluarga segala macam. Gak peduli dia masih beragama Hindu atau bukan Islam, tetap saya bantu, tetap saya jalan. Tetap
1: yang
2: saya
1: paling menentang siapa saat itu, Bang?
2: Jelas ayah saya tuh. Tapi ya baru kemarin pun saya safari dakwah di Bali. Ya saya datang pulang ketemu ayah, peluk.
1: Oh, dalam artian komunikasi sekarang udah bagus ya?
2: Ya, walaupun hubungan memang udah enggak bagus-bagus amat sih. Ya mendingan lah. Mendingan dibandingkan dulu waktu awal-awal saya masuk Islam. Mendingan, tapi kalau secara betul-betul melepas dan mengikhlaskan
1: belum
2: sih, karena tetap aja saya pulang tuh sekarang ya maaf nih kalau ayah saya nonton gitu ya. Saya pulang selalu bawa teman-teman. Biar apa? Biar nggak disidang.
1: Oh,
2: kalau
1: iya,
2: datang sendiri, udah pasti itu berjam-jam diomongin ini, itu, segala macam. Bahkan ayah saya berani menyampaikan hal-hal yang cukup keras gitu ya. Justru ke handphone istri. Nggak ke saya gitu. Bilang sama suami kamu gini.
1: Sampai sekarang masih seperti itu?
2: Masih. Tapi ya, sudahlah. Saya kan cuma bisa mendoakan.
1: Iya.
2: Mendoakan hal yang terbaik buat keluarga saya, orang tua saya. Makanya kadang-kadang itu yang membuat saya sedih. Mungkin saya suka iri gitu sama orang. Aduh, enak banget ya orang tuanya udah Islam. Nah, saya mikir keluarga semua adik belum Islam gimana aja.
1: Terutama saya, dalam mendoakan ya.
2: Iya, sampai saya berkeluh kesah sama waktu itu Ustaz Adi Hidayat. Ustaz, ini di YouTube saya ini ada yang komen nih. Kamu mensahadatkan banyak orang, kenapa keluarga kamu belum kamu sahadatkan gitu. Lah, keluarga lebih susah. Tapi Ustaz Adi Hidayat membesarkan hati saya waktu itu. Beliau bilang Nabi Nuh saja tidak sanggup, bukan tidak sanggup. Istri dan anaknya Kanan pun tidak menerima dakwahnya.
1: Karena memang hidayah hak haknya Allah, iya, memang.
2: Nabi Ibrahim ayahnya seorang pembuat berhala. Asia tidak mampu mendakwahi suaminya Firaun. Mm-mm. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat pamannya pun tidak meninggal dalam keadaan tidak muslim. Kafir. Padahal orang yang paling mati-matian membela Nabi.
1: Yeah.
2: Mensupport, menjaga, melindungi Nabi, tapi di akhir hayatnya tidak dalam keadaan Islam. Nah ini ya bukan berarti Ustaz Hidayat ngomong seperti itu, saya bilang udah santai aja gak apa-apa. Enggak, tetap saya usaha, tetap berdoa, tetap menyampaikan Islam. Ya contoh saja, waktu pulang ke Bali dulu, waktu pertama kali ayah saya lihat jenggot saya panjang kayak gini.
1: Ah, itu.
2: Itu kan bilang, potong jenggotnya kayak teroris gitu kan. Ayah saya ngomong gitu, saya bilang, lah Sinterklas juga jenggot.
1: Nah, betul.
2: Bahkan kakek saya yang pendeta saja, jenggotnya sampai perut, tapi gak pernah dibilang
1: teroris.
2: Tapi
1: jadi kenapa? Kakek pendeta?
2: Iya, dan jenggotnya panjang sampai perut, bahkan sampai pinggangnya. Panjang sekali. Saya baru sampai segini aja udah dicap yang aneh-aneh. Bahkan saya sempat guyon waktu itu dengan ayah saya. Jadi di Bali itu ada mitologi, namanya Rangde sama Barong. Rangde ini simbol adharma, simbol keburukan, kejahatan. Sedangkan Barong ini simbol dharma, simbol kebaikan, lawannya dari Rangde.

0: Kan cek di Bali ada nggak barong yang nggak berjenggot? Nggak ada. Itu aja saya diguyon sama sama ayah saya. Dia cuma bilang, bisa aja kamu nyocok-nyocok.
1: Tapi ibu gimana responnya?
0: Nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda. Cuman ya memang lebih keras ayah saja.
1: Mm-mm.
0: Lebih keras ayah saya. Intinya keluarga sih, ya mungkin sejauh ini diam, ngeliat video-video saya. Tapi di hatinya itu ya kesel juga. Karena emang, apa ya, mungkin sudah watak orang Bali ya. Kalau ada orang Bali masuk Islam itu, kita mungkin cap mereka itu pengkhianat aja.
1: Hmm.
0: Pengkhianat, tidak setia kepada leluhur.
1: Udah jelek agama aja gitu ya.
0: Tapi Allah Alam, saya doakan mereka semuanya. Saya hanya bisa berdoa untuk supaya mereka dapat hidayah dari Allah, insya Allah.
1: Amin, insya Allah. Hal yang paling Bang Dewa rasakan setelah menjadi Muslim, apa?
0: Yang paling dirasakan ya bahagia jelas. Bahagia jelas. Walaupun ya, kalau secara materi jauh.
1: Mm-mm.
0: Materi, finansial, saldo rekening, oh jauh. Dari sebelum Islam sama Islam, jauh sekali. Kesulitan lebih banyak sekarang Islam dibandingkan dulu.
1: Ujiannya ya?
0: Luar biasa. Tapi ya kembali, saya jadi harusnya, ini juga pesan buat teman-teman yang nonton video kita. Setiap punya masalah, carilah ustaz. Carilah ustaz, carilah orang yang paham dengan agama Islam. Supaya bisa menyampaikan secara syariat Islam.
1: Betul.
0: Tidak hanya curhat sama teman. Teman kan kadang-kadang kompor. Ada istri ribut sama suaminya, istrinya cerita sama temannya. Oh, temannya kompor banget. Udah tinggalin aja laki kayak begitu. Oh, udah pasti itu ngomong kayak. Ya, tapi beda dengan kalau kita bicara dengan orang yang mempunyai ilmu agama. Dia akan menyampaikan hal yang baik sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis.
1: Yeah.
0: Insyaallah. Ya jujur saja generasi kita saat ini sudah mulai hilang ya.
1: Krisis akhlak ya.
0: Makanya kenapa saya konsen ke anak muda.
1: Mm-mm.
0: Saya dakwah kemana-mana tuh saya selalu datang ke komunitas pemuda hijrah katanya. Atau kampus-kampus.
1: Mm-mm.
0: Atau pondok-pondok pesantren. Atau komunitas-komunitas lain kayak komunitas biker, anak motor. Di Jogja itu ada komunitas namanya Ekspas. Ekspreman Pasar. Ada Ekspreso, Ekspreman Solo. Ada di Bekasi ini saya bikin pengajian. Itu anak pang.
1: Pengajian.
0: Iya, saya
1: anak pang tapi diajak ngaji.
0: Wah, itu tatonya sampai ke muka, ini tindikan semua, kuping besar-besar gitu. Tapi alif ba ta
1: sa. Masyaallah.
0: Itu yang harusnya, dan saya juga DLN kan, dari Lapas Nasional. Jadi kemanapun di Indonesia ini saya masuk penjara manapun, insya Allah diizinkan. Karena kan saya bawa surat dari MUI dan Kemenhan. Karena saya resmi DLN dari Lapas Nasional.
1: Hidayah ini kan kita gak pernah tahu ya. Sekarang kita taat banget. Besok kita futur.
0: Betul.
1: Tentang ekonomi tadi. Seandainya ada yang datang bawa gitu. Menawarkan dunia yang ujiannya kan Bang Dewa,
0: banyak
1: masalah keuangan finansial terutama yang
0: tapi
1: paling berat ya.
0: Tapi bukan harus diralat sedikit. Masalah ekonomi yang saya alami itu adalah uang saya nggak sebanyak dulu. Bukan berarti saya nggak punya uang. Kalau dulu tuh banyak sekali saya koleksi Harley, gitar-gitar saya ini, apa alat musik saya itu paling murah harga 150 juta gitar saya. Ada bahkan yang sampai 300 juta harga gitar saya. Itu karena dulu uangnya banyak sekali. Kalau sekarang tidak sebanyak dulu. Bukan berarti nggak punya uang, punya. Tapi saya nikmati saja. Dan kalau misalnya ada yang datang ini itu segala macam itu banyak. Tapi saya balik dakwahi mereka. Balik dakwahi mereka dan insya Allah. Tapi ya betul kata Mbak Yuli bilang, orang bisa berubah ya. Saya pun saat ini sedang menangani beberapa kasus. Mereka LCMA loh. LCMA, lulusan Kairo Mesir, lulusan Sudan, lulusan Maroko, murtad.
1: Allahu Akbar.
0: Seorang ustad. Seorang ustad. Betul-betul ustad. Ustad beneran, bukan ustad bohongan. Ustad beneran, murtad. Murtad. Bahkan kemarin yang baru saja, sebelum tahun baru kemarinnya, 2021, itu ada seorang ustazah telepon saya. Ustazah. Dia bilang suaminya murtad, dan suaminya ustad.
1: Ya Allah.
0: Lulusan Kairo Mesir.
1: Nah, ini penting.
0: Dan saya kan juga dekat.

0: dengan teman-teman Jati kan, jalinan alumni Timur Tengah, termasuk Ustadz Adi Hidayat ada di situ, Ustadz Abdul Somad ada di situ, banyak ustadz-ustadz besar yang lulusan Timur Tengah sana itu tergabung di Jati, jalinan alumni Timur Tengah. Nah, itu saya konfirmasi nama ustadz ini, ya betul, bahkan lulusan terbaik ini kan. Ustazahnya bilang, bisa nggak dakwahi suami saya biar kembali muslim? Ustazah nih, afwan ya, minta maaf sekali ya. Saya mungkin baru baca 4-5 kitab. Kok dibandingkan suaminya ustazah, buset, berapa udah ratusan kitab sih, gimana ya, ngelawannya? Itu pun terjadi.
1: Itu mahalnya hidayah ya, kita nggak pernah bisa menjamin. Nah, Bang Dewa sendiri untuk menjaga, ada tips nggak untuk tetap istiqomah?
0: Saya selalu, pertama, saya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yeah. Interaksi dengan Al-Quran itu sama dengan berinteraksi dengan Allah. Mm-mm. Menjaga hubungan baik. Ibaratnya kalau suami istri, komunikasi. Telepon, WhatsApp, video call, komunikasi. Mm-mm. Komunikasi itu hilang, maka rasa cinta itu hilang.
1: Berkurang.
0: Yeah. Sama. Cara kita komunikasi dengan Allah itu dengan Al-Quran. Kita kan bawa handphone kan? Mm-mm. Aplikasi Al-Quran seberat apa sih? Enggak lah. Lebih berat WhatsApp malah.
1: Betul.
0: Lebih berat WhatsApp, Instagram, YouTube. Ya, ringan sekali. Itu tinggal dibaca dimanapun. Syukur-syukur kita bawa mushaf, kita baca. Hmm. Itu interaksi pertama. Kedua, pilih teman.
1: Ya, itu.
0: Pilih teman yang bisa ngebawa kita. Bukan teman begajulan aja yang kita jadikan teman. Tapi orang-orang yang... rata-rata teman-teman saya, itu yang kalau dengar azan itu, salat dulu.
1: Masya Allah.
0: Salat dulu ya. Yaudah, gelas jadah. Ngapain gelas jadah? Masjid depan. Itu teman-temannya kayak gitu cari. Itu mahal teman kayak gitu.
1: Mahal dan jarang mahal sekarang ya. Gitu.
0: Bahkan dulu ada kisah di saya lupa wilayah mana, tapi wilayah Jazirah Arab. Dia rumahnya kecil, tapi dijualnya mahal sekali. Orang bingung. Hei, itu rumah kamu jual kemahalan. Mm-mm. Orang di sini rumah nggak segitu, katakanlah rumah di situ harganya ratusan juta gitu ya. Dia jualnya sampai 25 miliar gitu. Hmm. Dia bilang, mahal banget. Enggak, rumah saya murah. Tapi di depan rumah saya masjid. Semua tetangga saya adalah orang-orang soleh dan soleha. Itu yang mahal.
1: Masya Allah.
0: Yang mereka kalau ada azan, dia akan mengetuk rumahmu dan mengajak kamu untuk ibadah.
1: Allah,
0: itu kenapa rumah saya mahal.
1: Itu sih.
0: Kan luar biasa. Lingkungan, Mbak. Jadi kalau misalnya
1: pentingnya memilih teman ya.
0: Kalau kita katakanlah kita sudah kuat. Keimanan kita sudah kuat. Mungkin kita bisa nyebur ke orang-orang seperti itu. Karena saya juga nemani Ustadz Ridho Febri ke tempat-tempat lokalisasi prostitusi. Kemudian menemani beberapa ustadz yang memang masuknya ke lingkungan para pemabuk, para penjudi apa segala macam. Ini kan kita bergaul sama mereka kan bisa ke bawah, Mbak.
1: Betul.
0: Bisa ke bawah. Tapi kalau tekad kita udah bismillah, yuk jalan. Kita harus dakwahi mereka. Insya Allah. Itu kalau sudah kuat. Tapi kalau belum, saya sarankan ya kita berkumpul ke teman-teman, orang-orang yang bisa mengajak kita kepada ketakwaan.
1: Iya.
0: Itu penting tuh. Tips saya cuma itu aja. Interaksi sama Allah, jaga ibadah kita. Karena Allah gak butuh kita, kita yang butuh Allah. Berhenti semua orang di dunia ini nungging sholat.
1: Allah gak rugi.
0: Gak nangis, gak ada Allah nangis guling-gulingan. Aduh, kenapa gak ada yang nyembah saya lagi. Gak akan. Beliau tetap menjadi Allah. Dia tetap menjadi Allah. Kita yang hancur.
1: Iya.
0: Tapi, kalau kita cari Allah, Allah akan jemput kita. Sama saya bilang ke beberapa seminar atau ceramah, saya bilang, jangan capek-capek kejar uang. Uang gak akan datang. Pun kalau datang, cuma segitu. Tapi kejar Allah. Kalau kita kejar Allah, Allah akan suruh uang, dunia ini, cari kita. Sekalipun kita cuma duduk, tidur, rezeki itu datang. Dunia itu datang, bahkan hina dunia datang ke bawah kaki kita. Orang suka mikir kerja dari pagi sampai pagi, lembur, ngejar ini, ngejar itu. Boleh, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai melupakan ibadah, sampai melupakan interaksi dengan Allah, terutama dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini penyelamat kita loh.
1: Betul.
0: Satu hurufnya itu, ya Allah.
1: Luar biasa. 10 pahala.
2: Disuruh baca Quran satu lembar, ngantuk. Banyakan baca WhatsApp 5 HP. Juz dia. Banyakan baca WhatsApp sama
1: berjam-jam enggak berasa iya. Kalau HP.
0: Nah, itu yang kita yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, jaga interaksi itu. Paling tidak baca Quran satu ayat enggak masalah. Enggak masalah, jangan lepas itu setiap hari. Sholawat ya itu nanti kalau dari interaksi ini korelasinya banyak nanti. Jadi ingat salawat, ingat bertasbih, ingat ini segala.
1: Zikir
0: itu kebawa sendiri karena interaksi kita. Kedua, lingkungan yang kita pilih. Teman-teman. Jadi sekalipun misalnya wah saya dan teman-teman ustadz yang lain sudah kuat nih iman nih, kita sampai nyebur ke prostitusi, nyebur ke ini, nyebur ke orang-orang jahat, nyebur ke bandar narkoba, ke lapas. Gitu. Tapi kita tetap cari teman-teman yang bisa ngebawa kita.
1: Nah, tips istiqomah wajib, dari Bang Dewa, memilih teman yang soleh, memilih teman yang bisa mengajak kita kepada ketaatan, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, karena dengan Al-Quran itu kita akan terus mengingat Allah dan pada akhirnya kita akan terbiasa berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Kalau kita terbiasa menjalankan apapun atas dasar karena Allah.
1: Karena Allah.
0: Apapun yang kita jalani, rasanya gitu kita jalan sama Allah.
1: Iya, masya Allah.
0: Ada yang bilang, wah itu hebat banget, nggak dapat masalah, nggak dapat ujian, kayaknya asik-asik aja hidup.
1: Belum tentu.
0: Enggak, bukan itu. Karena dia dekat sama Allah, sebelum masalah itu jadi besar, Allah sudah bantu. Allah sudah selesaikan. Maka saya selalu bilang, bantu orang yang butuh bantuan, bantu orang yang butuh bantuan, Allah akan bantu kita.
1: Betul.
0: Kita tuh kan cuma mikir diri sendiri, apalagi masa kayak gini kan, aduh, simpen apa segala macam, nggak mau nolongin orang, nggak mau nolongin tetangga, nggak mau bantu teman, bantu lah. Insya Allah apa yang kita bantu itu Allah yang bantu kita, gitu. Kebalikannya.
1: Insya Allah. Kembali ke Quran.
0: Ya.
1: Surat favorit apa?
0: Al-Munafiqun.
1: Allahu Akbar.
0: Al-Munafiqun itu surat 63 ya, sama Ar-Rahman jelas 55.
1: Apa hikmah yang Bang Dewa ambil dari Al-Munafiqun sampai itu dijadikan favorit?
0: Karena gini ya, kita ini sebagai manusia itu tipis, Mbak. Tipis dengan hal-hal yang bisa keluar jalur. Contoh, kita di grup WhatsApp. Kita bangun nih jam 2. Niat, saya mau tahajud. Tapi dia ngirim share tuh ke grup, ayo sahabatku kita sholat tahajud. Demi Allah itu niatnya baik. Tapi gara-gara ini bisa ngurangin pahala kita. Makanya, terus gimana caranya Bang mau ngikut tahajud? Pas juhur, segitu. Pas juhur, pas maghrib, pas isya. Jadi orang nggak akan nganggep, wih ini orang sombong banget, jam 2
1: ayo tahajud
0: kita
1: yuk,
0: tahajud gitu ya? Sepertiga malam. Ingetinnya pas isya tuh, pas jam 8 gitu. Alhamdulillah sahabat semua, satu grup kita tadi sudah isya, mudah-mudahan Allah terima ibadah dan sholat jamaah kita di masjid tadi isya. Jangan lupa ya, kalau nanti bangun di tengah malam kita sholat tahajud yuk. Itu mungkin ya lebih oke lah dibandingkan. Karena tipis Mbak, wallahi tipis. Yeah. Makanya kenapa saya bilang surat Al-Munafiqun itu, orang-orang munafik ini lebih bahaya. Di neraka jahanam. Neraka jahanam ini neraka paling bawah sudah. Tapi tahu enggak, ada loh di dalam neraka jahanam yang jaraknya 40 tahun lebih dalam. Itu namanya Jubul Husni. Sampai-sampai neraka pun bertanya kepada Allah, ya Rab, kau ciptakan aku sudah paling dangkal, sudah paling rendah dan paling jahanam. Untuk apa lagi kau ciptakan Jubul Husni? Jubul Husni kuperuntukkan bagi mereka orang-orang yang mengerti agama tapi mencari dalil untuk pembenaran. Dan mereka orang-orang munafik.
1: Ya Allah.
0: Yang dia bersedekah untuk dipuji, dia berjihad untuk dipamerkan, ya, hal-hal seperti itu. Jadi kenapa saya surat itu saya saya jadikan favorit sebagai pengingat saja.
1: Yeah.
0: Pengingat buat diri saya sendiri, pengingat buat orang lain juga, bisa untuk menyampaikan hati-hati, kita bisa menjadi orang yang munafik. Kita bisa, sangat bisa. Seberapa sih ilmu kita? Gak ada. Seberapa sih sedekah kita?
1: Yeah.
0: Berapa masjid udah kita bangun?
1: Mm-mm.
0: Gak ada. Sholat kita udah berapa banyak yang khusyuk, yang ikhlas, puasa.
1: Yeah.
0: Gitu. Semua ibadah kita bisa kita hitung. Yeah. Bisa kayak kita hitung.
1: Kalau ayat yang artinya benar-benar ngena banget.
0: Fabi'ai ala irabbikuma tukadziban.
1: Ar-Rahman, Masya Allah.
0: Kenapa Allah ulang-ulang?
1: Mm-mm.
0: Banyak loh. Makanya orang-orang non-muslim bilang, ya Rahman apaan sih? Hampir setengahnya, hampir 21.
1: Iya. 21. Separuh ayat.
0: Ayat.
1: Mm-mm.
0: Itu ngucapin hal yang sama. Ngapain diulang? Mubazir. Kenapa gak pilih ayat yang lain atau dibanyakin? Cukup sekali aja. Enggak. Berarti ada hal yang penting. Sampai Allah mengingatkan di situ. Rabbi ayalai, Rabbi kumatul kazib. Apa lagi yang kau dustakan? Ujung rambut kita sampai ujung kaki punya Allah. Ruh kita punya Allah. Allah mau ambil kapan saja, silakan. Orang kan kadang-kadang, saya waktu itu, ya saya sebutkan namanya, Ustadz Subhan, Bawazir, biker, naik Harley. Kemanapun beliau naik Harley, walaupun badannya gemuk kayak gitu, naik Harley.
1: Masya Allah.
0: Walaupun dari Bogor, beliau kan tinggal di Bogor. Ceramah di Jakarta, kemana, naik motor. Ke Bandung, naik motor. Suatu hari, security-nya panik, gitu. Kenapa? Harley-nya hilang. Harley, ini bukan motor bebek.
1: Bukan motor
0: Harley, Kalio, ratusan ya? Juta ini, ratusan juta. Dia udah panik nih. Aduh Ustaz, kenapa? Udah ngomong aja kan, tinggal ngomong aja. Aduh minta maaf Ustaz, Harley-nya Ustaz hilang. Teriak, Alhamdulillah ya Allah. Loh, kok Alhamdulillah Ustaz? Ya berarti selesai tugas saya menjaga harta itu.
1: Ya Allah, Masya Allah.
0: Coba kalau kita, aduh, itu udah guling-gulingan, telepon polisi, ya boleh, telepon polisi, lapor, kehilangan, boleh.
1: Tingkat keimanan tuh benar-benar luar biasa.
0: Jauh. Makanya kadang-kadang orang-orang seperti itu yang saya iri. Kan iri dengki ini gak boleh, iri itu gak boleh. Tapi kalau kita iri terhadap hal-hal yang orang bisa lakukan dalam kebaikan itu, boleh. Saya kadang lihat orang, saya nyumbang 300 juta, 300 miliar buat bangun masjid. Wah, saya iri sekali.
1: Iya.
0: Saya bangun, ada bangun pondok pesantren miliaran. Nyumbang ini, nyumbang itu, sampai miliaran. Wah, iri sekali. Sekalipun gak disebutin namanya, siapa yang nyumbang tuh 3 miliar? Hamba Allah nih, gak tahu siapa nih Ustaz. Ih, saya iri sekali. Doakan.
1: Dan diperbolehkan iri dalam hal itu.
0: Iya, iri dalam kebaikan-kebaikannya orang lain kerjakan.
1: Iya.
0: Kita iri untuk apa? Untuk kita bisa sampai dan bisa kejar apa yang mereka lakukan juga.
1: Iya.
0: Ya, insya Allah.
1: Insya Allah. Masya Allah. Terakhir mengenai orang tua. Pasti seberapa keras mereka penolakan mereka, tetaplah anak.
0: Ya.
1: Dan mereka tetap orang tua.
0: Iya.
1: Pasti ada harapan-harapan dari Bang Dewa untuk mereka.
0: Sudah pasti. Pertama, harapan saya, keluarga saya, tidak hanya orang tua, keluarga saya, adik-adik saya, semua bisa menerima hidayah, insya Allah. Bisa menerima jalan agamanya Allah ini. Amin ya Allah.
1: Amin,
0: itu yang
1: amin.
0: Pertama. Kedua, saya nggak tinggalkan mereka. Walaupun saya dihujat begini, begitu, dihina, segala macam, saya nggak akan tinggalkan mereka. Tidak akan menghina mereka, tidak akan meninggalkan mereka, tidak akan menghakimi mereka, tapi tetap saya berusaha untuk membawa mereka ke jalan agamanya Allah ini. Itu sih harapan saya buat keluarga. Bahkan ya maaf gitu ya, ada beberapa orang mualaf itu yang sudah berusaha sekuat mungkin mendakwahi ayahnya waktu itu, tinggal ayahnya waktu itu. Nggak bisa-bisa sampai akhirnya ini ayahnya koma. Sarkatul maut mungkin. Entah gimana, mungkin feeling dia, mungkinnya dia datangnya ke ICU itu, ke rumah sakit. Ditalkin di kupingnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dan diucapkan sama ayahnya itu sebelum meninggal. Wah, itu nangisnya bahagia banget. Makanya harapan saya, kalau sampai pun akhirnya jalan yang seperti itu terakhir benar-benar harus dilakukan, ya itulah
2: Tapi ya, ya insyaallah, insyaallah.
1: Kita doakan ya, amin, teman-teman Allah. Semua. Amin. Semoga keluarga Bang Dewa mendapatkan hidayah dan merasakan indahnya Islam.
2: Amin, Allah.
1: Terakhir, pesan buat para mu'alaf atau saudara-saudara sama muslim kita.
2: Iya, para mantan mu'alaf ya.
1: Mantan mu'alaf ya.
2: Mantan mu'alaf, karena balik lagi saya selalu bilang mu'alaf itu cuma satu hari. Mm-hmm. Habis itu ya kita menjadi seorang muslim. Pesan saya ya, kembali pada ibadah sudah. Karena semua yang kita alami ini, apapun, sebesar apapun, sesungguhnya buat Allah mudah. Karena saya yakin teman-teman yang baru masuk Islam ini kesulitan banyak.
1: Ujiannya
2: saya menangani hampir 2 juta mu'alaf di Jabodetabek saja. Di Bekasi aja ada 400 hampir 500 orang. Dan saya selalu pesan, jangan jadikan kemu'alafan kita itu sebagai komoditi. Komoditi apa? Maaf, komoditi minta-minta.
1: Minta.
2: Ada gak yang seperti itu? Ada.
1: Banyak.
2: Tapi itu gak banyak, Pak. Itu sedikit. Presentasinya itu gak lebih dari 1%. Jangan sampai mu'alaf-mu'alaf yang brengsek ini, yang 1% ini, sampai kita tidak peduli dengan 99% yang benar. Karena sedikit. Mu'alafnya kayak itu sedikit. Gak banyak. Dari sekian banyak. Mungkin dari 10, satu orang. Satu orang. Memang jadi kelihatan karena diekspos. Wah, ada mualaf palsu, wah ada mualaf ini.
1: Iya.
2: Karena diekspos. Tapi mualaf yang benar banyak. Mm-hmm. Cuma akan sedih loh kalau ketemu. Waktu itu ada teman saya YouTuber juga, dia datang ke pondok-pondok pesantren. Bayangkan, pondok pesantren dan sekolah-sekolah IT, Islam terpadu. Di SMP SMA berjilbab syar'i. Ditanya rukun iman, rukun Islam, dia enggak hafal.
1: Anak-anak santrinya?
2: Enggak tahu.
1: Ya Allah.
2: Giliran ditanya YouTuber, artis Korea.
1: Hafal.
2: Hafal.
1: Ya itulah potret generasi Islam sekarang ya.
2: Banyak loh pertanyaannya dan mereka gak tahu. Padahal mereka sekolah Islam terpadu.
1: Ya.
2: Dibandingkan dengan mu'alaf, waduh mu'alaf yang hebat tuh banyak sekali. Banyak
1: iri
2: sekali.
1: Malah ya.
2: Iya, justru ilmu dia, saya emang gak ada apa-apanya. Kayak Ustadz Kainama, Ustadz Felix. Wah banyak. Banyak sekali. Ibu Irene.
1: Iya.
2: Banyak. Bunda almarhum Mokoginta. Almarhum. Masya Allah. Itu ilmunya luas sekali. Banyak sekali. Jadi, kita sebagai mantan mu'alaf ini, jangan lupa menuntut ilmu. Juga berdakwah.
1: Kita dan untuk muslim Islam juga ini. Ya.
2: Iya. Dan kenalkan kita. Kenalkan Islam kepada mereka. Dan interaksi itu sama Allah. Sudah itu saja. Itu saja. Kalau kita interaksi sama Allah, Allah ada di... Jadi setiap langkah kita tuh rasa-rasanya tuh ada Allah aja bareng kita. Itu aja. Dan jangan jadikan mu'alaf ini sebagai komoditi untuk hal-hal yang tidak sepatutnya insya Allah. Karena percuma. Percuma. Kalian sebagai mu'alaf akan ditolak oleh agama kalian yang dahulu. Dan belum tentu diterima sama umat Islam. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang mu'alaf ini, udah gak usah berharap sama umat Islam. Nggak akan dibantu kalian. Ada yang bantu? Ada. Sedikit. Sedikit. Dari 8 golongan hasnaf ini, 2 yang suka dilupakan. Mu'alaf sama gorim. Gorim ini orang yang punya hutang.
1: Yeah.
2: Hutang piutang itu. Sama mu'alaf. Sisanya banyak. Tapi 2 ini selalu dilupakan. Silakan tanya masjid-masjid. Kalau misalnya besok nih ke Ramadan kita. Mau Idul Fitri. Ada zakat fitrah kan. Disalurkan nggak buat mu'alaf? Disalurkan nggak buat gorim? Oh janda, yatim, itu aja. Itu aja, makanya gak usah lah berharap sama umat Islam, berharap sama Allah.
1: Iya.
2: Tuntut ilmu, dakwahi, kenal. Dakwah itu tidak harus jadi ustadz, jadi da'i, jadi mubalig, bukan. Tapi kenalkan Islam pada mereka yang belum kenal Islam. Yang mereka salah paham, salah pengertian tentang Islam, jelaskan tentang Islam. Sudah. Dan takwa sudah. Sudah, Allah pasti bantu.
1: Iya. Betul. Karena segala kemudahan itu datang dari Allah ya.
2: Betul sekali.
1: Masya Allah. Luar biasa. Sharing hijrah kita kali ini. Malu ya dengarnya. Saya yang muslim dari lahir tuh malu loh. Ya ini yang nih, tim-timnya nih pasti malu nih. Baru berhijrah 2017. Hikmah padat hari ini nih. Benar-benar full hikmah. Nah Semoga dan pastinya menginspirasi dan motivasi kita dalam ketaatan. Pesan terakhir dari Bang Dewa, dekatin Allah. Allah lagi, Allah terus, karena kemanapun kita melangkah, pasti ada Allah. Kesulitan apapun, kemudahannya hanya datang dari Allah. Dan dari saya, jangan menilai Islam dari media. Islam, nilailah Islam dari akhlak kita sehari-hari. Dan untuk umat Islam, yuk perindah akhlak, tunjukkan indahnya akhlak Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, demikian sharing hijrah kita kali ini, semoga menginspirasi dan motivasi kita dalam ketaatan kepada Allah. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim tapi masih lalai dan sangat lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam bok rodok engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
3: Pendengar, persaudaraan kadang seperti tingkah dahan-dahan yang ditiup oleh angin. Walau satu pohon tak selamanya gerak dahan seiring sejalan. Ada kalanya seirama, tapi tidak jarang berbenturan. Tergantung mana yang lebih kuat, keserasian batang dahan atau tiupan angin yang tidak beraturan. Indahnya persaudaraan, sebuah anugerah Allah yang teramat mahal buat mereka yang terikat dalam keimanan. Segala kebaikan pun terlahir bersama persaudaraan. Ada tolong-menolong, terbentuknya jaringan usaha, bahkan kekuatan politik umat. Namun, pernik-pernik lapangan kehidupan nyata kadang tidak seindah idealita. Ada saja khilaf, salah faham, friksi yang membuat jalan persaudaraan tidak semulus jalan tol. Ketidakharmonisan pun terjadi. Kebencian terhadap sesama saudara pun tidak terhindarkan. Muncullah kekakuan-kekakuan hubungan. Interaksi persaudaraan menjadi hambar. Sapaan cuma basa-basi. Tidak ada lagi kerinduan. Sebaliknya, ada kekecewaan dan kebencian. Suatu hal yang sulit ditemukan dalam tataran idealita persaudaraan Islam. Lebih repot lagi ketika disharmoni itu menular ke orang lain. Keretakan persaudaraan bukan lagi hubungan antar dua pihak, bahkan merembet. Penyebarannya bisa horizontal atau ke samping, bisa juga vertikal atau atas bawah. Para orang tua yang berseteru, anak cucu pun bisa ikut kebagian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan itu dalam sabdanya. Cinta bisa berkelanjutan atau diwariskan, dan benci pun demikian. Hadis riwayat Bukhari. Waktu memang bisa menjadi alat efektif peluntur kekakuan itu. saat gesekan menghangat, perjalanan waktulah yang berfungsi sebagai pendingin. Orang menjadi lupa dengan masalah yang pernah terjadi. Ada kesadaran baru dan kerinduan pun menindaklanjuti. Pendengar, kalau berhenti sampai di situ, bisa jadi perdamaian cuma datang dari satu pihak, karena belum tentu waktu bisa menjadi solusi pihak yang lain. Kalaupun bisa, sulit memastikan bertemunya dua kesadaran dalam rentang waktu yang tidak begitu jauh. Perlu ada cara lain agar persaudaraan, agar kesadaran dan juga perdamaian bertemu dalam waktu yang sama. Dan silaturahim adalah salah satunya. Inilah cara yang paling ampuh agar kekakuan, ketidaksepahaman, kekecewaan menjadi cair. Suasana yang panas pun bisa berangsur dingin. Dengan nasihat yang begitu sederhana, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tentang keunggulan silaturahim. Beliau bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Menarik memang tawaran Rasul tentang manfaat silaturahim ini, luasnya rezeki dan umur yang panjang. Dua hal tersebutlah yang merupakan simbol kenikmatan hidup yang begitu besar. Bumi menjadi begitu luas, damai dan nyaman, sehingga kehidupan pun menjadi sangat berarti. Masalahnya, tidak mudah menggerakkan hati untuk berkunjung ke orang yang pernah dibenci. Mungkin masih terngiang seperti apa sakitnya hati. Begitu berat beban batin, berat. Terlebih ketika setan terus mengipas-ngipasi bara luka lama. Saat itulah, setan memposisikan diri seorang sebagai pihak yang patut dikunjungi, bukan yang mengunjungi. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, seorang mukmin bisa lupa kalau izah bukan untuk sesama mukmin, tapi buat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap azillah atau lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap izah keras terhadap orang-orang kafir." Pendengar, setidaknya ada tiga persiapan yang mesti diambil agar silaturahim tidak terasa berat. Pertama, murnikan keinginan bersilaturahim hanya karena Allah. Ikatan hati yang terjalin antara dua mukmin adalah karena anugerah Allah. Ikatan inilah yang menembus beberapa hati yang berbeda warna menjadi satu cita dan rasa. Sebuah ikatan yang sangat mahal. Maha benar Allah dalam firman-Nya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Jangan pernah selipkan maksud-maksud lain dalam silaturahim, karena disitulah celah setan memunculkan kekecewaan. Ketika maksud itu tidak tercapai, silaturahim cuma sekedar basa-basi. Silaturahim, tinggallah silaturahim, tapi hawa permusuhan tetap ada. Kedua, cintai saudara seiman sebagaimana mencintai diri sendiri. Inilah salah satu cara mengikis ego diri yang efektif. Ketika tekad ini terwujud, yang terpikir adalah bagaimana agar bisa memberi bukan meminta, apalagi menuntut. Akan muncul dalam nurani yang paling dalam bagaimana bisa memberi sesuatu kepada saudara seiman, termasuk memberi maaf. Meminta maaf memang sulit, dan akan lebih sulit lagi memberi maaf. Hal inilah yang paling sulit dalam tingkat keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, pendengar, cobalah bayangkan kebaikan-kebaikan saudara yang akan dikunjungi. Bukan sebaliknya, kerap kebencian bisa menihilkan kebaikan orang lain. Timbangan diri menjadi tidak adil. Kebaikan yang bertahun-tahun bisa terhapus dengan kesalahan semenit. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tidak ada yang pernah dirugikan dari silaturahim, pendengar, kecuali tiupan angin ego yang selalu ingin dimanjakan karena ulahnya tidak lagi membuat tangkai-tangkai dahan berbenturan. Wallahu a'lam bissawab.

0: Pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi, lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada dikumpulkan untuk dikebumikan. Rasulullah teramat amat iba dan sedih pada saat melihat mayat pamannya diperlakukan sedemikian rupa. Rasulullah menanggung kedukaan yang sangat dalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ketika hari kemenangan atau Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Wahsy untuk menyerunya kepada Islam. Akhirnya Wahsy memeluk Islam lalu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Wahsy, "Kamukah yang bernama Wahsy?" "Iya," jawab Wahsy. "Kamukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Rasulullah. "Benar," jawab Wahsy. "Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu," pinta Rasulullah. Wahsy pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini. Jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu, sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu, Wahsy yang sadar akan kedudukannya, ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar jazirah Arab. Wallahu a'lam.
1: Jo, toleransi antar umat beragama itu bukan berarti kita harus mengucapkan selamat di saat hari raya umat agama lain loh, Jo.
2: Wah, lah ngopo to, Mal? Salahku ki apa to?
1: Neng status WhatsAppmu kae lho, Jo. Lah kok dadak gawe status mengucapkan selamat bareng ngopo to, Jo?
2: Ya kuwi semacam bukti lho, Mas, kalau kita itu harus saling menghormati antar umat beragama. Lah ya ngono to.
1: Alah dalah, menghormati dan bertoleransi dengan umat agama lain itu ya tidak harus mengucapkan atau ikut acara-acara perayaan dan peribadatan mereka lho, Jo. Lakum dinukum waliyadin.
2: Sek, maksudnya lakum dinukum waliyadin kuwi apa to, Mas?
1: Lah maksudnya gue, sebagai seorang muslim, kita dilarang mengganggu, mencegah, dan menghalang-halangi, apalagi melarang agama lain yang akan menjalankan ibadahnya, Jo. Begitu juga sebaliknya, mereka juga tidak boleh mengganggu dan mencegah kita saat kita beribadah, ngono lho, Jo.
2: Oh, lain kita yang ikut ibadah mereka gimana, Mas?
1: Walalalala, yo saya menehku, Jo, Jo. Yo jelas dilarang dan berdosa, toh, Jo.
2: Lain mereka yang ikut acara ibadah kita.
1: Lah, yen kuwi entuk, Jo. Tapi enek syarate.
2: Wah, syarat barang ngopo, Mas?
1: Syarate ngucapke syahadat dhisik, Jo.
2: Oh, maksudnya lebih isam dhisik ya, Mas ya. Eh, alah.
1: Ayo genah.

0: Ikhlas adalah melakukan amal, baik perkataan maupun perbuatan, yang ditujukan untuk Allah semata. Al-Quran menyuruh kita ikhlas. Dalam Al-Quran Surat Yunus ayat yang ke-105, Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ali radhiyallahu an juga berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amal diterima oleh Allah. Pendengar, kendati bersimbah peluh, berkuah keringat, menghabiskan tenaga, menguras pikiran, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita sia-sia di mata Allah. Maka sungguh rugi orang yang bertempur, mempertaruhkan nyawa dengan niatan ingin disebut dengan pahlawan, atau orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ikhlas akan membuat jiwa menjadi independen, merdeka, tidak dibelenggu pengharapan akan pujian orang. Hati menjadi tenang karena ia tidak diperbudak penantian mendapat penghargaan ataupun imbalan dari makhluk. Penantian adalah hal yang tidak nyaman. Menunggu pujian atau imbalan adalah hal yang dapat meresahkan, bahkan bisa mengiris hati bila ternyata yang datang sebaliknya. Orang yang tidak ikhlas akan banyak menemui kekecewaan dalam hidup, karena ia banyak berharap pada makhluk yang lemah. Jabatan tidak akan membuat terpesona hati orang yang ikhlas. Ia tidak ujub dengan jabatan setinggi langit dan tidak minder dengan jabatan yang rendah. Dalam benaknya, Allah menilai bukan dari jabatan, tapi tanggung jawab terhadap amanah dari jabatan itu. Ia sangat yakin akan janji dan jaminan Allah yang maha kaya. Mendengar, justru imbalan manusia tiada apa-apanya dibandingkan dengan imbalan Allah Ta'ala. Sungguh tak ada risau, tak khawatir ditipu, dikhianati bila dekat dengan seorang hamba yang ikhlas. Justru sebaliknya, orang akan merasa nyaman karena sikap dan tutur katanya menghargai dan menyejukkan, penuh dengan manfaat. Karena orang yang ikhlas perhatiannya fokus memberi yang terbaik untuk Allah yang selalu menatapnya. Imbasnya akan memberi kebaikan pada orang yang berada di kanan kirinya, dan Allah beri penghargaan pada mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-146. Subhanallah, pendengar, adakah yang lebih berharga dari pemberian Allah? Maka nikmat Tuhan manakah yang kita dustakan? Allah lamas soal.
1: Tala'al badru alayna min thaniyatin yadaha.
2: Ayo lefatul kiram, tiap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi busro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir bahwa oh, mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Enggak usah khawatir. Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari di mana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita enggak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbaru fil ardi wa makru sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahlih. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi, makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya. Ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml ya 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makran wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat, tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada mereka mau bisa melakukan apapun, tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makaru wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat As-Saff ayat 10, Quran Surat As-Saff ayat 11, Quran Surat As-Saff ayat 12.
1: Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung, di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau, diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah, waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan, setelah berkeluarga belum memiliki anak mengeluh, setelah memiliki anak mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki, namun setelah dimiliki tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun, bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk, sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana, dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri pendengar, apa yang sudah kita miliki, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki, bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki, dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Muttafaqun alaihi.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang unggul dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat marah. Muttafaqun alaih.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Amin.
1: Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.
0: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa basyir.
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.
0: Wa anis-

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ala

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: bangun.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat, kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: zalimin.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.
0: Al-zalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun.
1: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kaanu yaftarun.
0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

0: Amin.
1: Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Fir'aun.
1: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
0: Wa ya qawmi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun.
1: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?
0: Wala

0: Amin.
1: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Wala

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ.
1: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

0: يفعلون.
1: Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: Wa yas

0: tahun.
1: Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."

0: Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.
1: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

0: Dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."
1: Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu 'amalun ghairu salih.

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

Difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: yafterun.
1: Dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada.
0: Ya

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu.

0: يَشْرِكُونَ.
1: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: mode.
1: Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: قريب.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: maknub.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
1: Ka'an lam yaghnau fiha, ala inna Thamud kafaru rabbahum, ala bu'dan li Thamud.
0: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.
1: Walaqad

0: Dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ

0: kelompok.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut.

0: mobil.
1: Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
0: Oh.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

0: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih."
1: Falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya

مردود. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: nasib.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: tidak.
1: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
0: Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid.
1: Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."
0: Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin shadid.
1: Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang maha kuat, tentu aku lakukan."
0: Qalu ya Lut, inna rusul rabbika lan yasilu ilaik. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka, para malaikat, berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Rabbmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu, pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.
1: Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id.
0: Yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: محيط.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau kiamat."
0: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

0: رشيد.
1: Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

0: ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Dia Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali." Oh, ya.

0: tidak.
1: Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

0: بِعَزِيزٍ.
1: Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau orang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan."

0: apa?
1: Dia Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia Allah kamu tempatkan di belakangmu. Ketahuilah, pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan."

0: كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: mu'minin. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birasyid.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud.
0: Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.
1: Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah.
0: Dan mereka diikuti dengan laknat di sini atau dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

0: قصيدة. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

0: أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ.
1: Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu, tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah ketika siksaan Rabbmu datang. Sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.

0: شديد.
1: Dan begitulah siksa Rabbmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.
0: Inna fi dzalika la'ayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahum nas wa dzalika yaumun mashhud.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan.
0: Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.
1: Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: kok.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: pyramida.
1: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain. Sungguh, Rabbmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

0: Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib.
0: Dan sungguh kami telah memberikan kitab atau Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Rabbmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Di antara kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar di dunia ini adalah istri yang salihah. Istri yang salihah adalah dia yang jika suami memandangnya, maka dia menjadikan suaminya senang. Jika suami menyuruhnya, maka dia akan taat. Jika suami sedang tidak di rumah, maka dia menjaga dirinya, kehormatannya, serta harta suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah," dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Dari Sauban radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhainya, berkata, ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah emas dan perak." Mereka, para sahabat, berkata, "Wahai Rasulullah, kami juga memakainya." Beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjawab, "Hendaknya salah seorang di antara kalian memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, istri salihah yang akan membantunya atas urusan akhiratnya." Pendengar, termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah istri yang salihah, tempat tinggal yang luas, dan kendaraan yang nyaman. Dan termasuk kesengsaraan seorang hamba adalah perempuan yang buruk akhlaknya, kendaraan yang tidak nyaman, dan rumah yang sempit. Istri salihah adalah yang membantu suaminya dalam perkara agama dan dunianya, memotivasinya untuk makan makanan yang halal, seperti halnya salah seorang wanita salihah yang berkata kepada suaminya ketika akan keluar untuk mencari nafkah, "Bertakwalah kepada Allah atas kita semua. Kami bisa bersabar atas rasa lapar dan haus, tapi kami tidak akan tahan terhadap panasnya api neraka." Istri salihah membantu suaminya untuk taat kepada Allah, mendidik anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami." Al-Hasan Al-Basri berkata berkaitan dengan ayat ini, Allah menampakkan ketaatan seorang muslim kepada Allah pada istrinya, saudaranya, dan temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati lelaki yang baik agamanya agar memilih perempuan yang baik pula agamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pilihlah perempuan yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung." Karena agama menutupi kekurangan yang ada pada perempuan itu dan menggantinya, dan tidak ada yang dapat mengganti bagusnya agama seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Ahmad bin Harb berkata, "Jika terkumpul pada diri seorang perempuan 6 perkara, maka telah sempurna kebaikannya: menjaga sholat 5 waktu, taat kepada suaminya, mencari keridhaan Allah, menjaga lisannya dari menggunjing dan adu domba, zuhud atau tidak tamak terhadap kekayaan dunia, dan sabar ketika mendapatkan musibah." Wallahu a'lam bissawab.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

BPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Nubuat Kehancuran Yahudi di Akhir Zaman, yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman Astanad Jati Sukoharjo pada tanggal 5 November 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Masjid Jami Abdurrahman Astanad Jati Sukoharjo dan 101.4 RDSFM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falantajidalahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa ba'duh. Kaum muslimin muslimat, bapak ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah zat yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, dan nikmat yang juga tak kalah agungnya, nikmat keselamatan dan keamanan, nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia untuk menyembah dan beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaknya mereka beribadah, menyembah zat pemilik Ka'bah ini, zat yang telah memberikan mereka makan minum sehingga terbebas dari lapar, zat yang telah memberikan rasa aman sehingga mereka terbebas dari ketakutan. Maka nikmat keamanan, nikmat kecukupan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang hari ini Allah sedang ujikan kepada saudara-saudara kita di negeri Gaza khususnya, ya, di wilayah Palestina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sampai mengingatkan man bata aminan wa wajada goda'ahu faqad malakat dunya kullah. Siapa yang malam hari bisa tidur pulas nyenyak tanpa gangguan, pagi harinya sudah ada kopi dan gorengan, maka seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Begitu sederhananya cara orang mukmin menikmati dunia. Malam hari mendapatkan rasa aman, pagi harinya sudah dapat sarapan, maka seakan-akan dunia dalam genggaman tangan. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbincang satu pembahasan yang sudah lebih dari 2 tahun saya tidak pernah mengangkat tema-tema akhir zaman, dan memang kita dalam 2 tahun terakhir lebih fokus kepada tema-tema pendidikan atau parenting atau keluarga. Maka hari ini kita berada pada satu momen hampir sudah tepat 1 bulan 30 hari terhitung dari sejak tanggal 7 Oktober, dan hari ini kita sudah berada di tanggal 5 November, 30 hari, Sabtu 7 Oktober dan hari ini adalah Ahad 5 November. 1 bulan bukan waktu yang sebentar, ya. Angka-angka yang bisa Bapak Ibu baca itu bukan angka semata, itu nyawa manusia. Dan kemudian kita menyaksikan bahwa yang terjadi di sana bukan sekedar ini adalah perang fisik, perang adu kekuatan, tetapi ini juga perang media dan narasi bagaimana kemudian dia melebar bukan hanya di wilayah Palestina Gaza, tapi melebar ke seluruh dunia. Ya, karenanya orang mukmin punya cara pandang yang berbeda. Antum mungkin sudah menyaksikan seperti apa komentar para tokoh, pejabat, kemudian apalagi kalau netizen, nah sudah gak karu-karuan ya. Nah, orang beriman tidak akan memandang ini sebatas penjajahan. Tidak akan menilai ini sebatas tragedi kemanusiaan. Tidak sekedar menilainya sebagai sebuah genosid atau pembantaian, krisis kemanusiaan. Bahwa itu terjadi, iya. Tetapi orang beriman memiliki sudut pandang yang lebih lengkap. Cara melihat peristiwa bukan sekedar apa yang nampak, tapi juga apa yang sebenarnya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ini kejadiannya bukan di tempat biasa. Ini kejadiannya di tempat yang sangat istimewa. Istimewa di mata Allah dan Rasulnya. Istimewa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini wazaitun." Demi buah tin, demi buah zaitun. At-tin, para ulama menafsirkan adalah negeri Damaskus karena Damaskus merupakan penghasil buah tin terbaik di dunia. Wazaitun itu adalah negeri Palestina karena Palestina merupakan penghasil terbaik pohon zaitun. Allah menjadikan dua negeri ini sebagai objek sumpahnya. Dan para ulama menjelaskan kalau Allah menyebutkan makhluknya sebagai objek sumpah, berarti dia sangat penting dan sangat mendapatkan perhatian, ya. Sehingga apa yang dianggap penting oleh Allah itu juga dianggap penting oleh orang beriman. Pada surat Al-Isra ayat pertama, ketika Allah menyebutkan bahwa negeri ini adalah barokna haulahu, Allah memberikan keberkahan kepada Baitul Maqdis dan sekitarnya. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Begitu banyak tanda-tanda kekuasaan yang Allah perlihatkan pada negeri ini. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an 30 juz, sepertiganya berisi kisah. Ya, jadi 10 juz isi Quran itu isinya adalah kisah. Kisah tentang umat terdahulu. Dari 10 juz atau sepertiga isi Al-Quran, isi kisahnya adalah kisah tentang Palestina semuanya. 75%-nya. Atau kalau kita mau buat juznya, 7 juz sampai 8 juz isi Al-Quran adalah kisah tentang Palestina. Ya, mana dalil dan mana buktinya? Kita bisa lihat semua kisah para nabi dan rasul mayoritas kejadiannya di Palestina. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Mesir ke Palestina. Kisah Nabi Yakub dan anak cucunya itu kisahnya juga di Palestina. Kisah Nabi Yusuf ketika tumbuh kembang bersama saudara-saudaranya itu di Palestina. Kisah Nabi Musa setelah diselamatkan dari Fir'aun di Palestina. Kisah Tolut dan Jalut di Palestina. Kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman di Palestina. Kisah Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria di Palestina. Ya. Jadi mayoritas kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, para nabi dan rasul itu kisahnya berada di Palestina semuanya. Ya. Tidak semua nabi dan rasul pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, pernah ke Khurasan ataupun ke Mesir atau ke Turki. Ya. Tetapi semua nabi dan rasul pernah singgah ke Palestina. Mayoritas dari 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus itu tinggalnya di Palestina. Mayoritas nabi dan rasul adalah nabi Bani Israel. Makanya ini negeri bukan sembarang negeri. Maka kalau kemudian ada orang komentar tentang negeri ini disamakan dengan negeri yang lain, nah ini ya, ya kalau memang dia tidak pernah memperhatikan apa yang Allah agungkan, ya sudahlah ya, memang itu bukan urusan kita. Tapi kita orang beriman akan mengagungkan apa yang Allah agungkan. Maaf, ini juga ada syubhat yang hari ini disebar ya. fenomena Palestina yang hari ini terjadi, yang kemudian solidaritas itu ditunjukkan dalam bentuk simbol-simbol perlawanan, sebutlah dengan simbol bendera Palestina. Lalu ada yang mencoba untuk memberikan pencerahan, tapi hakikatnya membingungkan, ya, bahwa bendera Palestina empat warna itu adalah simbol nasionalisme. Ya, yang benar itu bendera La ilaha illallah, begitu kan? Sekarang coba kalau Anda demo dengan membawa bendera La ilaha illallah, bisa jadi persoalan tidak? Ya, artinya apa? Gak ada gambar simbol Palestinanya. Itu akan tetap membingungkan. Lalu dianggap kalau kemudian kita membawa bendera Palestina itu adalah fanatisme golongan, fanatisme negara. Gak ada bedanya antara Palestina dengan negara lain. Ya ikhwan, gak sama niat orang yang membawa bendera sebagai simbol perlawanan tadi dengan bendera-bendera partai yang fanatisme kelompoknya. Saya gak yakin, gak mungkin orang-orang beriman, orang-orang muslim ketika mereka menunjukkan solidaritas kepada bangsa Palestina dengan membawa simbol-simbol perlawanan dalam bentuk bendera misalnya, itu kemudian disamakan niatnya dengan orang-orang yang sedang demo ataupun pawai tentang partai dan kelompoknya. Ya, coba apa ada perasaan antum yang kemudian ketika membawa gitu, perasaannya adalah seperti perasaan membela partai kelompoknya dengan warna bendera masing-masing? Gak mungkin ada orang beriman kayak gitu. Ya, ini adalah bagian daripada simbol perlawanan. Jangan kemudian dihukumi bahwa itu adalah membela fanatisme, nasionalisme dan sebagainya. Ya, dan di dalam Islam, nasionalisme mencintai tanah air dalam konteks itu adalah tanah air orang beriman, yang itu tidak mengalahkan kepada kecintaan kepada Quran dan Sunnah, itu sesuatu yang naluri dan fitrah, gitu kan? Ya, jangan kemudian dibenturkan bahwa bendera ini bertentangan dengan bendera La ilaha illallah. Nah, ini bikin blunder yang seperti ini. Mungkin antum membaca beberapa artikel-artikel yang terkait dengan konten-konten tadi. Ya, disangkanya kalau kemudian membawa simbol-simbol perlawanan tadi adalah sama dengan kalau orang itu bawa bendera partai-partai sekuler seperti itu. Ya, bahwa Palestina belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Islam sebagaimana idealnya, tapi bukan berarti kalau kemudian ada kaum muslimin yang di dalam aksi solidaritas membawa tadi lalu dihukumi niatnya seperti itu. Insya Allah, ya, saya yakin antum juga termasuk bisa merasakan dan bisa membedakan, ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita melakukan itu karena memang Allah begitu mengagungkan negeri ini, ya. Jadi Allah mengagungkan negeri ini, niat kita adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan. Rasulullah SAW memberi perhatian istimewa. Tercatat 4 kali beliau bolak-balik ke negeri Syam. Bahkan keistimewaan negeri ini digambarkan seperti jantung dalam organ tubuh manusia. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baiklah tubuh seluruhnya, dan kalau dia rusak fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb, yaitu jantung, maka bumi ini juga ada jantungnya, dan jantungnya itu ada di Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, idza fasada ahlus syami fala khairu fikum, kalau penduduk negeri Palestina, negeri Syam, sudah rusak, maka enggak ada lagi kebaikan bagi kalian. Standar kebaikan umat Islam di seluruh dunia adalah kebaikan yang ada di Palestina. Standar keburukan umat Islam di seluruh dunia adalah keburukan yang menimpa kepada kaum muslimin di Palestina. Maka, ya, kalau diumpamakan bahwa dia itu adalah jantung, ya, bukan berarti anggota tubuh yang lainnya itu tidak penting. Karena kadang-kadang dalam situasi seperti ini, statement yang disampaikan adalah, kenapa kita perlu capek-capek memikirkan negeri yang jauh? Wong di sini saja masih susah. Ya ikhwan, kalau kita mau pakai logika, seandainya antum punya seorang anak yang dia sakit, kulitnya robek terluka, kepalanya borokan, tangannya gatel-gatel, giginya gusinya berdarah, telinganya tersumbat karena ada entah karena binatang atau apa, matanya mungkin belekan, ya. tapi jantungnya bocor. Kira-kira rumah sakit mana yang kita akan tuju, Pak? Hah? Dokter mana yang akan kita datangi? Dokter kulit, dokter mata, ya, dokter bedah, atau dokter jantung spesialis? Orang tua yang waras pasti akan segera membawa anaknya ke dokter spesialis jantung. Kenapa? Ya, bukan meremehkan sakit kepalanya, bukan meremehkan kulitnya, tetapi ini sangat mendesak. Nah, negeri-negeri kaum muslimin itu ibarat organ tubuh yang lain. Tetapi perhatian Rasulullah SAW kepada negeri ini berbeda. Karena memang inilah cara Allah menuntun kita untuk memahami eksistensi dan keberadaan negeri ini. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa solidaritas dan pembelaan kepada negeri ini bukan karena nasionalismenya. Ya, kaum muslimin gak diajarkan tuh begitu. Tapi diajarkan bahwa ini karena memang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya dalam hal ini orang beriman memandang dari sudut pandang masa lalu sekaligus juga memandang dari sudut masa depannya, ya. Jadi Rasulullah memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada negeri ini. Kalau diumpamakan roda, Pak, negeri-negeri kaum muslimin itu mirip seperti ruji-rujinya. Ya. Indonesia, Malaysia, Myanmar, Burma, Thailand, Afghanistan, Yaman, Oman, itu negeri-negeri kaum muslim yang lain. Satu atau dua ruji itu patah, maka roda ini masih bisa berputar. Tapi kalau Palestina, ini seperti poros atau asnya. Kalau dia pecah, maka roda ini akan berhenti. Ya, sehingga statementnya adalah siapa yang bisa menguasai Palestina, dia pasti akan menguasai dunia. Dan ini sudah menjadi kenyataan bahwa dalam hampir 80 tahun terakhir Zionis adalah penguasa di Palestina, sehingga dia kemudian berhasil menguasai dunia. Sebagaimana dulu Turki Utsmani adalah penguasa negeri Palestina ini, sehingga Turki Utsmani punya kekuatan untuk memiliki posisi bergaining dengan dunia. Coba ketika Turki Utsmani masih mengendalikan Palestina, Anda pernah tonton salah satu tayangannya bagaimana rakyat Aceh yang diganggu Belanda karena mau berangkat haji tidak bisa, lalu kemudian mengirim surat kepada Kesultanan Turki Utsmani yang akhirnya Sultan memanggil Duta Besar Belanda untuk kemudian dipaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh Sultan. Ketika Perancis bikin sebuah tayangan, ya, di mana tayangan tersebut, konser tersebut isinya adalah penghinaan kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Duta Besar Perancis dipanggil, kemudian diingatkan, bubarkan konser itu. Padahal tiket sudah ludes semuanya. Kalau konser ini tetap dilanjutkan, Perancis akan aku bakar. Perancis nunduk, Pak. Di Inggris, di akhir abad ke-19, ada seorang kolumnis, pembuat karikatur. Dia menggambar dalam lukisannya yang kemudian dia kirim di media Inggris. Ini lebih ringan sebetulnya daripada Jilan Posten, ya.

yang bikin karikatur Rasulullah dengan sangat keji dan jahat sekali ya. Dia menggambar seekor ayam jantan dengan 9 ekor ayam betina. Ya, sebetulnya simbol ayam jantan itu bagus atau tidak bagus, Pak? Bagus gitu kan? Ya, boleh Anda ayam jantan ini simbol binatang yang kuat begitu kan, ya, simbol binatang yang menjadi berkah karena kalau berkokok itu kemudian malaikat berarti datang kan gitu, Pak. Ya, tapi tetap niatnya ini menghina. Digambarkan bahwa Rasulullah seperti ayam jantan, istri-istrinya adalah 9 ekor ayam betina. Dipanggil Britania, ya, hukum orang ini. Kalau Anda tidak menghukumnya, ultimatum saya adalah jihad global untuk menyerbu Inggris. Inggris enggak berani, Pak. Masya Allah ya. Jadi Palestina ini menjadi simbol. Siapa yang menguasainya, dia akan menguasai dunia. Maka Rasulullah juga menjanjikan bahwa di akhir zaman umat Islam akan kembali menguasai Palestina. Bahkan Palestina akan menjadi negeri khilafah kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdurrahman ibnu Hawalah, di mana beliau mengatakan, ya benal hawalata idza ra'aital khilafata tanzilu bi ardil muqaddas. Kalau engkau sudah menyaksikan kekhilafahan itu berdiri di bumi Baitul Maqdis, maka ketahuilah bahwa akan terjadi keguncangan dan gempa yang sangat dahsyat, perkara-perkara yang sangat besar. Wasa'atu yauma idin aqrabu ilan nasi, ya, wasa'atu yauma idin aqrabu ilan nasi min yadi ila ra'sik. Kalau itu sudah terjadi, maka kiamat lebih dekat kepada manusia, melebihi dekatnya tanganku di atas kepalamu. Jadi ini diantara janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang negeri Filistin ini. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dipertontonkan semua bentuk kekejian, kebiadaban, sekaligus juga simbol kepengecutan dan keberanian. Ya, maka di Gaza ada surga dan di Gaza ada neraka. Surga bagi kaum muslimin yang Allah percepat perjumpaannya karena Allah mencintai mereka. Ya. Saya menghayalkan bahwa anak-anak kecil tak berdosa yang jumlahnya 3000-an, ya, mungkin lebih. Itu mereka sedang bernostalgia, reuni sesama penduduk Gaza. Di surga ada Gaza, ada warga Gaza. Warga yang kemudian mereka sudah tidak ada lagi lapar dan derita. Sudah enggak ada lagi tetesan darah dan linangan air mata. Yang ada adalah kebahagiaan dan kebahagiaan semuanya. Wallahi yakin sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa abnaul mukminin, anak-anak orang beriman ini nanti akan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua dijamin masuk surga. Apalagi jelas kematiannya bukan kematian biasa. Kematian yang menjadi korban kebencian orang-orang yang dilaknat Allah atas keimanan orang-orang Gaza ini. Maka secara dohir kita menghukumi bahwa mereka termasuk di antara syuhada, orang-orang yang mati syahid, baik itu syahid karena tertimpa reruntuhan maupun syahid karena mereka memang berada di zona perang sehingga mereka dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita kemudian memiliki optimisme? Maka di antara bentuk optimisme kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada negeri ini. Kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwa pada akhirnya ini akan menjadi negeri kaum muslimin dan negeri kekhilafan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana musuh utamanya akan dibinasakan sebinasa-binasanya tanpa tersisa. Ya, mungkin sudah viral wawancara Syekh Ahmad Yasin yang mengatakan bahwa negara Israel akan musnah pada tahun 2027. Ya, atau juga viral ceramahnya Abu Ubaidah, juru bicara militer Hamas, yang suaranya lebih didengar oleh warga Israel daripada Netanyahu. Ya, karena kalau Netanyahu yang ngomong mereka sudah paham ini bohong. Tapi kalau Abu Ubaidah yang berbicara,
kayaknya akan menjadi kenyataan. Salah satu yang selalu diingatkan itu tentang Al-Aqdus Samin, dekade 80-an, di mana mereka berhitung dalam sejarah bangsa Yahudi Zionis mencoba untuk eksis dengan membuat sebuah institusi atau negara,

Ini negara sudah berdiri selama 75 tahun. Karena berdirinya pada tahun 48. Sekarang sudah 2023. Ya, sementara orang-orang Yahudi sangat meyakini tentang kebenaran nubuat tersebut. Jadi ini sedang menghantui betul. Nah, bagaimana cara pandang orang beriman itu kayak apa? Ya, Syekh Ahmad Yasin itu peramal bukan? Itu kan? Kemudian kutukan Al-Aqdus Samin dekade 80 tahun itu khayalan, khurafat atau memang nubuat? Ya, Bapak Ibu yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk mengulasnya dengan mempelajari ayat 4567 surat Al-Isra yang sudah Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa ini akan menjadi kenyataan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'ulwan kabira. Kami telah menetapkan kepada Yahudi, kepada Bani Israel. Apa ketetapan Allah? Ketetapan Allah di dalam Alkitab. Alkitab di sini ada yang menyebutkan Taurat, ada yang menyebutkan fi lauhil mahfud. Ketetapan Allah adalah kalian wahai Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak dua kali. Dan dalam kerusakan itu kalian akan menyombongkan diri, memiliki sifat arogan yang sangat tinggi. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan setiap kali kalian berbuat kerusakan dan kesombongan, kami akan hukum kalian. Apa hukumannya? Hukumannya adalah kebinasaan dan kehancuran. Kalau kalian sudah berbuat kerusakan yang pertama, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadalana. Kalau sudah datang kerusakan yang pertama sudah kamu lakukan, maka kata Allah, kami akan hukum kalian. Apa hukumannya? Ba'asna 'alaikum ibadalana. Kami akan kirimkan hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan dahsyat. Fajasu khilalad diyar. Hamba-hamba kami ini nanti akan memporak-porandakan kalian, merajalela di kampung-kampung, sampai mungkin membunuh dan mengusir kalian. Wa kana wa'dam maf'ula. Ini akan menjadi kenyataan. Ya, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan setelah Yahudi nanti kocar kacir, Bani Israel ini kemudian diusir, Allah mengatakan summa rodadna lakumul karrota. Allah tidak mengatakan wa, tapi summa. Summa ini jeda yang cukup lama. Ya. Kemudian setelah rentang waktu yang cukup panjang, rodadna lakumul karrota, kami pergilirkan kepada engkau, kepada kalian wahai Bani Israel. Apa? Kalian akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan mereka, mengalahkan hamba-hamba kami tadi. Ya, wa amdatnakum bi amwali wa banin. Kami akan support kalian, kami akan berikan kepada kalian kekuatan sumber daya alam dan kekuatan sumber daya manusia. SDA dan SDM-nya Bani Israel, orang-orang Yahudi, akan Allah kasih. Amdatnakum bi amwal. Allah akan kasih mereka harta yang berlimpah, kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Wabanin, kekuatan orang-orang, person-person, individu-individu yang mereka punya power dan kekuatan. Waja'alnakum aksaru nafira. Dan kami akan jadikan kalian wahai orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang besar sekali. Ya, wahai orang-orang Yahudi, kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik dengan semua nikmat itu, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau kalian berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan balik kepada tuannya. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Kalau kalian berbuat kerusakan yang kedua kalinya, maka siap-siaplah, hukuman akan datang kepada kalian. Apa hukumannya? Liyasu'u wujuhakum. Kami akan kirimkan kepada kalian hamba-hamba kami yang akan mempermalukan kalian di tengah dunia, yang akan menyuramkan wajah-wajah kalian. Waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwal marrah. Hamba-hamba kami ini nanti akan berhasil
masuk lagi ke masjid.

Al-Aqsa sebagaimana dulu nenek moyangnya memasuki Al-Aqsa untuk pertama kalinya. Wali yutabbiru ma'alau tadbira, dan hamba-hamba kami ini nanti akan membinasakan kalian sebinasa-binasanya tanpa tersisa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca 4 ayat ini tergambar gak kira-kira kenyataannya, Pak? Ya, baik, sebelum saya urai pendapat yang mendukung, saya harus sebutkan juga bahwa hampir sebagian besar ulama tafsir klasik mengatakan ayat ini sudah terjadi. Nah ini ya, ijtihad para mufasir terhadap 4 ayat ini mengatakan bahwa ayat ini sudah terjadi. Kerusakan yang pertama pada zaman Nabi Musa, di mana mereka menyakiti Musa, mengganggu Musa, membuli Musa, mengolok-olok Musa, dan itu disebutkan semua dalam Al-Qur'annya. Sepeninggal Nabi Musa, mereka menjadi orang yang kemudian tersesat di padang Tis selama 40 tahun sampai kemudian nanti mereka dipimpin oleh Nabi Samuel, Allah datangkan hamba Allah yang bernama Goliat atau Jalut. Bani Israel mengalami penindasan, pembunuhan, pembantaian, pengusiran yang dilakukan oleh Raja Goliat. Sampai akhirnya kemudian Allah beri pertolongan kepada Bani Israel, yaitu dengan Nabi Daud yang menjadi prajuritnya Raja Tolut. Ya, Inna Allaha qad ba'asalakum Toluta malika. Faqatala Dawuda, faqatala Dawudu Jalut. Nabi Daud kemudian berhasil membunuh Jalut. Ini kerusakan yang pertama. Kemudian kerusakan yang kedua adalah mereka membunuh Nabi dan Rasul. Maka Allah kirim lagi hamba Allah yang bernama Nebukadnezar atau Bukhtanasor Al-Kildani dari negeri Babilonia Irak. Pada tahun 572, Bani Israel menjadi bulan-bulanan, mereka ditawan untuk kemudian dibawa ke negeri Babil. Jadi menurut ijtihad mufasir klasik, ayat ini sudah terjadi. Namun menurut ijtihad para mufasir kontemporer, ulama-ulama kontemporer, mereka mengatakan ini belum terjadi. Terjadinya kapan? Terjadinya setelah ayat ini turun. Ayat ini turun kapan? Turun pada tahun 10 kenabian, saat Isra Mi'raj, setelah wafatnya Ibunda Khadijah dan Abu Thalib, yaitu pada tahun ke-10. Kapan mulai kejadiannya? Kejadiannya 3, 4 dan seterusnya. 3, 4 tahun kemudian dan seterusnya. Yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, di Madinah sudah ditunggu orang-orang Yahudi. Bani Israel ini sudah membaca di dalam Taurat dan Injil akan datangnya Rasul akhir zaman. Bani Israel, orang Yahudi di Madinah, mereka datang ke kota Madinah karena mereka percaya ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Lebih dari 100 tahun itu orang-orang Yahudi sudah tinggal di Madinah. Ya, ada Bani Quraidah, ada Bani Koinuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Gotofan, ada Yahudi Khaybar. Mereka datang ke sana dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyambut Nabi akhir zaman yang dijanjikan. Orang-orang Yahudi selalu mengancam suku Aus dan Hajrat ketika berperang. Awas nanti kalau Nabi itu datang dan kami bergabung dengannya, kalian akan kami binasakan. Ini membuat orang Aus Hajrat ketakutan. Tapi ternyata Aus Hajrat ketika ke Makkah, ya, lalu terjadi Baiat Aqabah 1-2, mereka beriman dulu kepada Rasulullah. Orang Yahudi kecewa, mereka kemudian menolak Rasulullah SAW sebagai nabinya dengan dua alasan. Satu, ternyata ini nabi bukan keturunan Nabi Ishak melainkan keturunan Nabi Ismail. Yang kedua, mereka sudah kecolongan karena Aus Khojrat sebagai musuhnya sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Maka orang Yahudi bukan sekedar menolak, tapi mereka melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Bani Koinuqa membunuh seorang sahabat yang membela kehormatan muslimah ketika auratnya ditarik, ya, oleh orang-orang Yahudi ketika transaksi emas di pasar. Akhirnya Rasulullah kemudian usir mereka. Bani Nadir mengundang Rasulullah untuk diskusi di benteng Bani Nadir, tapi diam-diam mereka menyiapkan batu besar
yang siap untuk dihantamkan ke atas kepala Rasulullah SAW. Saat mereka kemudian masuk ke dalam benteng, malaikat Jibril datang membisikkan ke telinga Rasulullah untuk pergi meninggalkan benteng Bani Nadir. Akhirnya kemudian Yahudi tadi kecelek, waktu batu mau dilemparkan Rasulullah sudah tidak ada dalam benteng. Bani Quraidah bergabung dengan tentara sekutu ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, yang akhirnya Bani Quraidah dibantai semua, dibunuh sekitar 600 sampai 700 orang yang ada di Madinah. Kemudian Bani Ghatafan, Haibar, itu juga sama, mereka melakukan pengkhianatan-pengkhianatan yang akhirnya menurut Syekh Mutawalli Sa'rawi, bahwa yang dimaksudkan dengan hamba kami itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Ya, jadi kenapa tafsir kontemporer ini lebih tepat, ya, walau alam islam, dari sisi bahasa, dari sisi sejarah dan logika. Dari sisi bahasa jelas, ketika Allah menyebutkan kata-kata latub sidunna, ini untuk sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang sudah berlalu. Allah menyebutkan dengan kata-kata ibadallana, hamba-hamba kami. Semua kata-kata hamba kami pasti orang beriman. Tidak mungkin kata-kata hamba kami itu orang kafir. Ini Syekh Mutawalli mengatakan demikian, bahwa yang dimaksud dengan hamba kami enggak mungkin itu kok Goliat, enggak mungkin itu Nebukadnezar. Ini orang kafir semuanya. Mereka bukan hamba-hamba Allah. Kata-kata hamba kami yang ditujukan kepada orang kafir itu hanya terjadi di akhirat. Jadi kalau sudah di akhirat, manusia seluruhnya, Pak, baik mukmin maupun kafir, disebut hamba Allah. Kenapa? Karena kalau sudah di akhirat, enggak ada yang enggak mengakui Allah. Semuanya mengakui Allah. Di akhirat itu enggak ada ateis, Pak. Gitu ya. Di akhirat itu enggak ada komunis. Di akhirat itu enggak ada orang yang tidak mengakui Allah. Semuanya mengakui Allah, ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "In tu'adzibhum, ya Allah, kalau Engkau siksa mereka nih, orang-orang kafir ini, fa innahum ibaduk." Maksudnya itu di akhirat nanti. Kalau Engkau siksa mereka, maksudnya disiksa di akhirat, ya. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim juga hamba Allah kalau sudah di akhirat. Ini dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi sejarah, ini juga menjadi tidak tepat. Kenapa? Allah berfirman bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan dua kali, yang kemudian mereka diusir, dibantai dan sebagainya. Faktanya, dari sejak Bani Israel tinggal di Mesir, kemudian awalnya Bani Israel itu adalah pendukung rezim Heksos, yaitu Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Yusuf. Tapi kemudian rezim Heksos digulingkan oleh rezim Kibti, yang akhirnya Bani Israel karena pendukung rezim Heksos, kemudian dia dibantai dan diperbudak oleh suku Kibti. Sampai nanti zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mendapati Bani Israel sudah diperbudak oleh rezim Kibti, ya. Nah, dari zaman Kibti sampai Rasulullah SAW, Bani Israel mengalami penindasan, mengalami pembunuhan, mengalami diaspora, genosid, ya, dan perbudakan itu lebih dari 7 kali. Ada Nebukadnezar, ada Alexander the Great, ada Cyrus yang Agung, ada Raja Goliat, ada Ramses 1, Ramses 2, kemudian ada Raja Akidia, ada banyak raja-raja yang melakukan perbudakan. Jadi bukan cuma dua kali, berkali-kali. Kemudian kalau dikatakan mereka membunuh para nabi lalu dihukum dengan adanya Nebukadnezar, Nebukadnezar itu tahun 5

tafsir kontemporer inilah yang paling tepat. Ya, di mana kerusakan yang pertama adalah kerusakan yang dilakukan oleh orang Yahudi di kota Madinah, fajasu khilal diyar, maka mereka diusir dari kota Madinah. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi sudah berpesan, ahrijul musyrikina min jazir Arab, usir orang-orang Yahudi itu dari tanah Arab, gak boleh mereka tinggal di sini. Maka pada zaman Umar bin Khattab, seluruh Yahudi itu sudah gak ada. Dan sejak saat itu tidak ada perang melawan Yahudi. Jadi perang melawan Yahudi adanya di zaman Rasulullah SAW. Sejak orang Yahudi diusir dari Madinah, tidak ada lagi perang melawan Yahudi. Silahkan cari dari zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, sampai Turki Utsmani, tidak ada perang melawan Yahudi secara negara dan secara kelompok. Nggak ada. Adanya orang Yahudi nyusup ke kelompok ini, nyusup ke kelompok pasukan salib, nyusup ke kelompok pasukan ini, lalu kemudian mereka berperang. Tapi tidak ada perang itu atas nama umat Islam melawan Yahudi. Kapan umat Islam melawan Yahudi itu terjadi? Setelah Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama, Palestina jatuh ke tangan Inggris, gitu kan? Ya, Palestina jatuh ke tangan Inggris. Kemudian Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour membuat deklarasi pada 2 November 1917. Di mana isinya adalah Palestina akan dijadikan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di seluruh dunia. Mulailah Yahudi berbondong-bondong masuk ke Palestina. Yahudi Zionisnya, Pak. Ya, Inggris menjadi suporter utama. Lalu pada tahun 1948... mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel, lalu mencaplok tanah Palestina. Dalam waktu yang sangat singkat, umat Islam terusir jutaan jumlahnya. Sekarang di Jordania saja ada kurang lebih sekitar 6-7 juta pengungsi Palestina. Ya, 6-7 juta itu beranak pinak, Pak, dari tahun 48 itu. Ya, jadi diusirnya tahun segitu tuh jumlahnya baru ratusan ribu, sekarang sudah jutaan ya tinggal di sana. Ya, jadi kalau Syekh Muhammad Rotib kemarin bercerita, mbah-mbahnya itu ketika ketika diusir oleh orang-orang Yahudi, ya saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, itu mengharap, ya nih sementara kita keluar dulu, nanti balik lagi. Dan faktanya nggak bisa balik lagi, karena semua tanah kemudian sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kerusakan yang kedua ini dilakukan menurut Syekh Mutawalli Sa'rawi adalah peristiwa Nakbah. Nakbah itu adalah perjanjian Balfour yang diucapkan pada 2 November 1917. Inilah kerusakan yang kedua kalinya, di mana mereka kemudian mencaplok tanah Palestina, membunuh dan membantai penduduknya, merampas semua harta dan aset-aset yang dimilikinya, lalu kemudian mereka ingin merusak Al-Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul. Jamaah yang dirahmati Allah, apa janji Allah kepada mereka? Allah berjanji akan mengirimkan hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah? Tentu orang beriman di negeri Palestina. Dan itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sampai kiamat akan senantiasa ada hamba-hamba Allah, umatku, kata Rasulullah, yang mereka akan terus berada di atas kebenaran. Mereka akan memerangi musuh-musuhnya sampai nanti mereka berhasil membunuh Dajjal. Lalu sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Rasul mengatakan, fi akna fi baitil maqdis. Mereka berada di pelataran atau di sekitar baitul maqdis. Ya di Palestina mereka adanya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka berdasarkan ayat ini, ya kita meyakini bahwa proses kerusakan yang kedua sudah mereka lakukan. Dan ayat yang berbunyi rodatna lakumul karota, gantian orang Yahudi yang akan mengalahkan umat Islam. Nyata nggak, Pak? Nyata, diusir umat Islam. Bukan hanya itu, amdatnakum bi amwali wa banin, ya mereka diberi Allah harta yang berlimpah. Kekuatan ekonomi dunia siapa yang pegang, Pak? Orang-orang Israel. Makanya antum bingung kalau disuruh boikot.

0: itu kan, ya
1: mau yang
0: bingung apa aja ntar nggak makan begitu kan, ya lihat ketika ada seruan boikot, bingung nggak umat Islam, bingung tat gimana nih tat, suami saya kerja di Aqua begitu ya, ini saya kerja di McDonald di mana dan sebagainya. Maka bahasa yang tepat, boikot itu bukan halal haram, paham ya? Perlu digarisbawahi pak, boikot bukan berbicara halal haram, boikot berbicara hati nurani. Ya, jadi ini kita tidak menghukumi halal haram, ini sifatnya adalah muhasabah. Gimana perasaan anda kalau kemudian istilahnya dalam hal ini sudah dipaparkan data-data tadi, tiap hari dipertontonkan begitu, lalu kemudian kita kok malah, masya Allah ya, kalau ada seorang mukmin dalam situasinya ini posting di Starbucks, posting di ini, itu kok ya tanyakan hati nuraninya. Jangan tanya, jangan hukumi halal haram deh pak. Kalau hukumnya halal, jelas. Anda beli produk itu halal, saya katakan halal, nggak haram. Tapi ini berbicara tentang hati nurani. Maksudnya, kalau ada seorang mukmin yang belum bisa meninggalkan yang begitu-begituan, maka dia melakukannya dengan perasaan sedih, perasaan bersalah. Bukan halal haram. Sekali lagi ya, nggak usah berdebat tentang halal haram. Selesai itu hukumnya halal begitu kan. Tapi ini tentang hati nurani dan masing-masing orang hukumnya bisa berbeda. Saya tentu tidak akan menyuruh ibu tadi supaya suaminya keluar gitu kan ya. Ini kalau mampu dan dia punya jadi kalau dia mampu dan punya pilihan ya sebalik hati nuraninya mungkin akan mendorong dia untuk ya sudahlah bismillah ya. Tapi kalau tidak mampu yang muncul adalah perasaan sedih karena dia berdoa, dia istighfar pada Allah, mudah-mudahan Allah meringankan hisab saya karena saya memang saat ini tidak berdaya untuk bisa berpartisipasi dan memberikan solidaritas. Saya tetap harus memikirkan anak istri saya. Ya, itu lebih baik gitu, Pak. Dan enggak perlu kita celah ya, Pak. Ya, enggak usah kita kemudian hukumi, "Wah, kamu pembunuh Yunus." Ya, jangan kejam-kejam begitu juga. "Kamu pembunuh Palestina." Ya, ya jangan gitu-gitu juga gitu kan ya. Ini berbicaranya tentang hati nurani. Ya, Anda mungkin enggak merasakan bagaimana beratnya dia mencari nafkah. Ya disangkanya gampang apa kerja di tempat kayak gitu, itu udah proses panjang bahwa hari ini kemudian dia sedang diperlihatkan peristiwa yang ada di sana. Ya cukup kita bantu dengan doa dia ini supaya Allah berikan ganti yang lebih baik. Tapi kalau tidak ya mudah-mudahan orang ini juga ketika melakukannya ada perasaan sedih seperti seorang tawanan yang tidak berdaya. Itu ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah kasih mereka kekuatan ekonomi. Allah kasih mereka kekuatan individu. Ya. Coba antum lihat, yang punya Facebook siapa? Yang punya Google siapa? Yang punya YouTube siapa? Yang punya Instagram, Telegram, yang punya Instagram, apa namanya? Akun-akun seperti itu, Anda bingung. Ini terakhir lagi bingung lagi Grab. Waduh, ya. Coba ya. Terus mau ngapain kita? Ya. Maka ini bicaranya hati nurani, begitu. Ya, Bapak Ibu dari mati Allah dan kita memang mengakui Allah kasih mereka keistimewaan macam itu. Ya, summa rodatna lakum karota. Maka kalau ayat ini dibawa pada zaman dulu, mana bukti bahwa orang Yahudi pada zaman dulu itu amdatna kum bi amwali wa banin itu nggak kita temukan sejarahnya? Atau dengan kata lain, belum pernah bangsa Zionis Yahudi mendapatkan dunia dalam genggaman tangannya seperti saat ini. Belum pernah. Itu di zaman Nabi Sulaiman. Nah pertanyaannya, itu yang kaya Nabi Sulaiman atau bangsa Yahudi? Nah, Nabi Sulaiman doang gitu kan ya. Bangsa Yahudinya Anda gak punya data. Mana jumlah orang kaya di zaman Nabi Sulaiman? Anda gak punya data. Tapi kalau kita mau sebutkan orang-orang kaya Yahudi sekarang, wah ribuan jumlahnya pak, gitu kan ya? Itu apa namanya? Mereka kuasai betul itu dunia timur, barat, utara, selatan, makanan, minuman sampai semuanya berada di bawah cengkeraman dia. Buktinya apa? Buktinya Zionis Yahudi membantu umat Islam 24 jam selama 1 bulan ini dunia hanya bisa memohon, mengibah, memprotes, gitu kan? Ya, tapi kemudian tidak berhasil menghentikan. Nah, ini bukti bahwa mereka apa? Mencengkeram kuat PBB di bawah tangannya, di bawah cengkeramannya. Negara-negara yang lain juga gak berani untuk kemudian memberikan protes. Yang protes sebetulnya negaranya atau rakyatnya, lebih banyak rakyatnya, gitu kan? Ya. Tapi tentu Anda jangan kemudian tuduh mereka sebagai ini ya, sebagai wah dasar munafik gitu. Nanti dulu, kamu belum pernah jadi presiden masalahnya, gitu loh ya. Jangan disangka gampang begitu. Ya. Jadi ada sebuah hitung-hitungan begini Pak, bahwa efek daripada perang itu bisa menimbulkan kemiskinan massal. Negara-negara yang ada tidak berani untuk mengirimkan pasukan atau tentara ke sana karena perhitungannya itu begitu kompleks dan rumit. Ya, Anda tahu efek dari kalau misalnya ngirim 10.000 tentara lalu kemudian mereka mati atau cedera. Kira-kira diprotes sama warganya enggak? Ya, wah, masa suami saya mati, kakak saya mati dan bagaimana? Ya, itu nanti kayak Amerika itu bagaimana? Kemudian akhirnya presidennya dibuli oleh rakyatnya karena merasa ditipu saat masuk Irak dan sebagainya. Ini kalau kita berpikir fikih negaranya Pak ya, Anda kan mikirnya kan fikih keluarga gitu ya. Ya, kita belum pernah sampai pada level mikir fikih negara gitu ya. Enak aja protes, emang gampang protes begitu ya. Ah, sudah kita doakan semoga para pejabat, para kepala negara, negara-negara muslim ya pada batas minimal bisa ngutuk aja kita udah seneng gitu loh Pak. Ya, jangan mimpi yang lebih-lebih ya Pak. Ya, jangan mimpi yang lebih-lebih gitu kan. Toh juga Abu Ubaidah sudah mengatakan bahwa kami tidak butuh untuk dikirimkan tentara. Sudahlah, kami akan pikul sendirian ini. Tapi kalau kalian tidak tergerak untuk mengirimkan makanan, minuman kepada rakyat kami ini, ya, ya saya nggak tahu lah, saya nggak bisa bicara lagi. Ini masya Allah loh, ya. Jadi kalau sampai bantuan makanan, bantuan kemanusiaan, alhamdulillah kalau negeri kita, masya Allah ya, negeri kita negeri yang bersyukur. Kemarin baru dikirimkan bantuan sekitar 55 ribu ton ya, apa ya 55 ton atau 50 ribu ton ya, bahan makanan itu ya, minuman dan itu kan terus dilakukan atas nama kemanusiaan. Ya, silakan ikuti apa namanya IG-nya Menteri Luar Negeri Indonesia, masya Allah ya, di antara kepala ataupun perwakilan yang paling lantang itu ya, ya beliau begitu ya, Ibu Retno Marsudi ini ketika di depan PBB dan di depan anggota dewan, masya Allah ya, jadi tetap sebagai wakil wajah bangsa Indonesia menunjukkan sikap yang tegas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkatnya ayat ini sedang menjadi kenyataan. Dan pada ayat 104 Allah menyebutkan fa idza jaa wa'dul akhir, apabila kerusakan yang kedua sudah mereka lakukan dan Allah akan mengirimkan hukuman kepada mereka, apa kata Allah, ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan orang-orang Yahudi kumpul semua di Palestina bercampur baur dengan musuh-musuhnya ya. Jadi ini yang ditakuti mereka Pak. Jadi kalau antum pernah nonton ada orang Yahudi apa namanya, Yahudi Ortodok yang mereka dikucir itu Pak, mereka demo, mereka menentang, mereka pasang bendera Zionis dicoret, kemudian tidak ada negara Israel dan sebagainya, karena orang-orang ini membaca di dalam kitab mereka tanda kehancuran Bani Israel adalah kalau mereka sudah kumpul semua di Palestina. Mereka membaca di dalam nubuat mereka ada yang namanya hari panen anggur ya, hari panen anggur di mana anggur itu akan dibawa ke penggilingan untuk kemudian digiling menjadi minuman anggur. Apa yang dimaksud dengan anggur? Anggur itu adalah orang-orang Bani Israel. Jadi akan datang hari di mana mereka digiling ya, untuk kemudian dibinasakan semuanya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian nanti memerangi bangsa Yahudi. Bahkan pohon, batu, tembok semua akan berbicara, wahai muslim, ini ada Yahudi sembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Sehingga
2: kalau misalnya kita mengacu kepada pendapat Syekh Ahmad Yasin bahwa Israel akan musnah 2027, kemudian Abu Ubaidah menyampaikan tentang Al-Aqdus Samin, dekade ke-8, di mana pada umur 80 tahun negara ini pasti akan hancur, maka seandainya itu benar, yang hancur bukan Yahudinya, Pak, tapi yang hancur apa? Negara Israelnya. Negara Israelnya akan hancur, tidak lagi kemudian diakui. Terus Yahudinya, Yahudinya masih ada, yaitu mereka akan menyelamatkan diri, lari keluar. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan nanti Dajjal akan keluar dari Khurasan. Di mana Khurasan ini? Di Iran. Siapa pengikutnya? 70 ribu pengikutnya kaum Yahudi. Mereka berangkat dari Khurasan sampai berhasil masuk ke wilayah negeri Syam. Lalu terjadilah peperangan yang terakhir, yaitu peperangan antara kaum muslimin melawan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Sehingga waktu itu Dajjal tidak menguasai Palestina. Karena kemungkinan memang negeri ini sudah, Israel ini sudah gak ada. Yang ada tinggal Yahudinya ini. Jadi negaranya sudah gak ada, tapi Yahudinya masih ada. Mereka kemudian mencar lagi, lalu kemudian mereka akan datang lagi ke Palestina. Sebelum ke Palestina, mereka datang dulu ke Mekah. Karena kata Rasulullah SAW, tempat yang pertama kali kaum muslimin berhadap-hadapan dengan Dajjal dan pengikutnya itu di perbatasan antara Irak dengan Jordan. Ya, satu daerah, Nabi menyebutkan satu nama ya. Setelah itu mereka masuk ke arah selatan, lalu kemudian berdiri di dekat kota Madinah. Lalu kemudian Dajjal mengatakan, "Itu apa itu istana putih?" Gitu kan? "Oh, itu adalah Masjid Nabawi," kata pengikutnya. Lalu Dajjal mencoba untuk masuk. Ternyata ada malaikat-malaikat yang berjaga. Akhirnya Dajjal tidak jadi. Dajjal kemudian menghentakkan kakinya 3 kali. Bumi Madinah bergetar. Lalu semua orang-orang munafik yang hatinya kotor keluar dari kota Madinah, bergabung dengan pasukan Dajjal. Lalu Dajjal melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Ya, dan itu peristiwanya setelah kaum muslimin menang dalam peristiwa Malhamatul Kubra, mengalahkan pasukan sekutu Eropa yang jumlahnya 80 bendera. Ya, setelah itu menaklukkan Konstantinopel. Nah, pada saat menaklukkan Konstantinopel, id soha soihun inna dajjala qadistaula fi ahlikum wa malikum. Tiba-tiba ada yang berteriak, Dajjal sudah keluar dan menguasai harta dan keluarga kalian. Akhirnya kaum muslimin kemudian kembali ke negeri Syam, ya. Lalu kemudian disitulah Nabi Isa turun, lalu kemudian terjadi perang melawan Dajjal. Dajjal terus berlari sampai akhirnya di kota Lod. Nah, tengah-tengah Israel nih, Pak, ya, kotanya Israel nih, ya, di Palestina tempatnya. Dajjal kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi singkatnya kita mungkin sedih kalau melihat bahwa umat Islam diusir, lalu orang-orang Zionis Yahudi berbondong-bondong masuk dari satu sisi, tapi dari sisi lain ini merupakan isyarat bahwa hari kehancuran mereka ini memang makin dekat. Ya, pesan saya terakhir, apa yang Nabi katakan tadi, bahwa ternyata ada yang namanya pohon gorkot. Ketika Rasul mengatakan batu, pohon, tembok semua akan berbicara, illa sajaratu gorkot, kecuali pohon gorkot. Fa innahu min sajaratil yahud, pohon ini adalah pohonnya orang Yahudi. Apa tugasnya pohon gorkot? Diam, menyembunyikan keberadaan orang-orang Yahudi. Maka ya ikhwan, jangan jadi pohon gorkot. Siapa pohon gorkot? Yang menyembunyikan berita tentang Yahudi, yang tidak mau menceritakan kejahatan dan kekejian mereka, yang membela, menutup-nutupi, menjadi buzzernya, itu adalah pohon gorkot semuanya. Ya, Rasul mengingatkan, ini pohon akan menyembunyikan orang Yahudi. Ya, maka tugas kita adalah melawan pohon, bukan melawan pohon gorkot. Jangan jadi pohon gorkot, begitu loh, Pak. Ya, jangan jadi pohon gorkot, gitu. Ya, ganti pohon yang lain, pohon zaitun, pohon kelapa, pohon kurma, begitu kan? Ya, di mana semua pohon batu tembok akan berbicara. Dan bukti bahwa Anda tidak menjadi pohon gorkot itu adalah minimal Anda menyebarkan informasi, syukur-syukur bisa melawan narasi-narasi para pembela Zionis Israel. Karena hari ini memang perangnya bukan lagi perang di dunia fisik, tapi mereka juga menggunakan bazar-bazarnya di seluruh dunia. Bahkan informasi yang kita tonton, Zionis menyediakan anggaran sampai 1000 US dollar untuk satu konten yang isinya adalah membela kepentingan Zionis tadi. Ya, maka harus diperbanyak konten-konten yang sifatnya adalah perlawanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan aqul qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Wajah Tanpa Sekerat Daging. Sebuah renungan oleh Tugiarti. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan dan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Perbuatan ini terlihat sepele dan mungkin dianggap lumrah bagi kebanyakan orang, yakni suka meminta-minta kepada manusia. Sebaiknya pendengar, kita berhati-hati dengan perbuatan ini. Meminta sesuatu yang dianggap kecil ataupun besar, baik diberi ataupun tidak, akan berdampak pada kehidupan di akhirat nanti. Terlebih lagi, meminta-minta untuk menumpuk harta kekayaan. Bagaimana bisa? Orang yang suka meminta-minta di dunia, kelak nanti di akhirat ia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri. Setiap cakaran mewakili apa yang pernah dimintanya, hingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak ada daging pada wajahnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang terus meminta-minta hingga kelak pada hari kiamat ia menjumpai Allah sementara di wajahnya tidak ada sekerat daging pun." Akan tetapi, ada tiga golongan yang tanda kutip diperbolehkan untuk meminta-minta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad, An-Nasa'i dan lainnya. Pertama, orang yang menanggung hutang untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya, maka orang itu boleh meminta-minta sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-minta. Kedua, orang yang terkena bencana sehingga harta bendanya musnah, orang ini boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. Ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercaya bahwa ia memang miskin, orang itu boleh meminta-minta sampai ia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Adalah lebih baik bagi seseorang yang bekerja di bawah terik panas matahari hingga bercucuran keringatnya daripada harus meminta-minta kepada orang. Jika hendak meminta, maka mintalah kepada Zat yang Maha Kaya, Maha Pemberi, Maha Gagah, Maha Kuasa, Pemilik Alam Semesta, yaitu Allah Rabbul Alamin.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه.
1: Dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku bertanya, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling baik? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Budak yang bagaimanakah yang paling utama? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, budak yang paling bagus bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Kutanyakan lagi, lalu bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu atau berbuat sesuatu untuk orang yang kurang mampu melakukannya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu mengerjakan beberapa pekerjaan? Tanyaku. Beliau menjawab, hendaklah engkau mencegah kejahatanmu dari orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh, piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: RDSFM.
9: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.
3: Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
4: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun.
3: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.
4: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
0: Qala

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: rahim.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
1: Arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Dia, Ya'kub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya."
1: Qalu la'in akalahu dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan lakhasirun.
0: Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi."

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar."

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: Walamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
0: Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: la yuflihul zalimun.
1: Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

0: mukhlasin.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

0: أليم.
1: Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf.

0: mubin.
1: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: kerim.
1: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

0: sinin.
1: Dan bersama dia, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rob-Rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adhathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."

0: mahsinun.
1: Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.
0: Yusuf.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabbku maha mengetahui tipu daya mereka.
0: Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi qulna

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."

0: ini.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Dan raja berkata, "Bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."
0: Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
1: Dia, Yusuf, berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: sinin.
1: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Ya'kub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia, Ya'kub, berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."
1: Qala

0: Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

Dan dia, Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbangnya berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya, Bunyamin, di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu.

0: Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?"
1: Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazauhu kadzalika najzil dzalimin.
0: Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim."

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

0: يَعْلَمُونَ
1: Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dia, Ya'qub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan dia, Ya'kub, berpaling dari mereka, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih, karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.

Dia, Ya'qub, menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

0: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersedekah."
0: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
1: Dia, Yusuf, berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: sinin.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia, Yusuf, menjawab, aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah.
0: Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Dia, Yusuf, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu

0: ajma'in.
1: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: يَشْهَدُونَ.
1: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku.
0: قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ.
1: Mereka, keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu.

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Ya'qub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatin.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Dia, Ya'qub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: Falam

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

الصالحين. Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruanmu itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
0: Hatta

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen

0: Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, gawe mobilku ge.
0: Lah kok pickup ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto,

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Ya akhi wal-wudd
1: muttasil bainana. Lembah Wadan adalah sebuah area penting yang terletak antara Mekah dan Syam karena merupakan jalur perlintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas. Bahkan tak segan perampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku Ghifar yang mengalami kegelisahan luar biasa karena mendengar selentingan berita tentang Nabi baru di kota Mekah. Jundub bin Junadah, nama anggota suku itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar, merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad pada pertemuan pertama. Abu Dzar adalah orang kelima atau keenam yang pertama-tama masuk Islam. Dialah orang yang berani memproklamirkan keislamannya di tengah keramaian kota Mekah. Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika dalam perjalanan menuju Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama. Maka tidaklah adil jika aku meminum air ini sebelum Nabi meminumnya," jawab Abu Dzar. Subhanallah, begitu besar cinta Abu Dzar kepada sang Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang

Saat itu lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umroh. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Dzar sahabat Rasulullah, maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata, "Sungguh telah benar."

kesendirian pula. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya. Bumi tidak pernah menada dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Dzar.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
0: RDS FM.
4: Dan pada kesempatan baik ini, saya mengangkat satu tema yang saya beri judul Hadis Periodisasi atau babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ya, pembicaraan ini sebenarnya merupakan bahagian dari pembicaraan yang lebih luas, yaitu mengenai urgensi ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu menyampaikan berbagai nubuah. Nubuah itu artinya prediksi-prediksi kenabian mengenai apa yang akan terjadi di masa depan para sahabat. Ya. Dan kita ini termasuk umat Islam yang hidup di masa depan para sahabat. Dan ternyata dari berbagai pesan beliau, setidak-tidaknya saya mencatat ada 8 kondisi yang Nabi katakan akan dialami umat Islam di masa kita sekarang ini. Nah, ke-8 poin itu bisa Anda lihat satu persatu di sini. Saya baca cepat saja karena ini bukan tema kita, ini judul besar saja. Yang pertama, kita umat Islam dewasa ini sedang berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Yang kedua, kita sedang berada di era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum kafir Yahudi dan Nasrani atau the Western Civilization, peradaban Barat. Ya. Yang ketiga, kita sedang menjalani era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu bahasa Nabi begitu, ya, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yang keempat, kita sedang menghadapi era di mana fenomena atau gejala riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Siapa tahu riddah? Riddah itu kemurtadan, ya. Jadi umat Islam hari ini sedang menghadapi ancaman bukan dosa kecil, bukan hanya dosa besar, tetapi dosa yang paling menakutkan, yang para ulama menyebutnya dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang, ya. Nah, ini kalau orang terkena dosa ini, dia mengalami riddah, kemurtadan, ya. Dan cilakanya kemurtadannya tanpa dia sadari. Ini yang mengerikan, ya. Kalau orang murtad dalam arti keluar dari Islam kemudian ikut Kristen, ya, kita mengerti lah itu, ya, kita faham itu, ya. Tapi ini ada jenis dosa yang orang itu mengalami pembatalan iman tanpa dia memahaminya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya kita menghadapi era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Yang keenam, kita menghadapi era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin, ya. Yang ketujuh, kita menghadapi era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit namanya al-wahan, ya. Dan ini penyakit sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS, daripada hepatitis, daripada gagal ginjal, jenis penyakit yang justru efeknya dirasakan setelah kematian, ya, bukan efeknya sebelum kematian, ya, setelah kematian dirasakan efeknya. Dan yang kedelapan, ini era di mana kalangan ar-ruwaibidhah mendominasi urusan publik, urusan umum, ya. Saya tidak akan jelaskan semuanya tentunya, saya pilihkan saja untuk malam hari ini di masjid ini kita membahas tema yang pertama, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Baik, umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya, atau kata orang Barat, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Mengapa? Karena inilah babak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir Yahudi dan Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ya. Sepakat Bapak ini? Atau ada yang tidak sepakat? Atau mungkin ada yang mau mengatakan, oh enggak Ustaz, kita umat Islam sedang berjaya sekarang, Yahudi Nasrani yang mengekor kepada kita, yang ikut sama kita, apa begitu? Hah? Sepakat Pak? Hah? Sepakat bahwa kita umat Islam sedang kalah dan yang sedang berjaya sekarang Yahudi Nasrani? Realitas ini, kita bicara realitas, kita bukan bicara semestinya bagaimana, kita bicara realita. Sepakat realitanya begitu? Sepakat, ya. Kalau tidak sepakat, saya sarankan berwudu saja, ya. Jangan-jangan selama ini nggak bisa membedakan hitam dan putih, ya, laki dan perempuan, ya, kalah dan menang. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah ujian terbesar kita, bahwa kita sedang mengalami zaman di mana Allah takdirkan kita posisinya kalah, Pak. Sementara yang posisinya menang, berjaya adalah kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Ini realitas, ya Pak, ya. Dan realitas ini tidak perlu kita tangisi, tidak perlu kita ratapi. Kenapa? Karena ini bahagian dari sunnatullah. Sunnatullah yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ada gilirannya umat Islam berjaya, ada gilirannya umat Islam kalah, ya. Ada gilirannya kaum kafir berjaya, ada gilirannya kaum kafir akan kalah, ya. Inilah dunia, Pak. Dunia itu tempat di mana segala sesuatu bersifat sementara. Sementara kaya, sementara miskin, sementara beruntung, sementara rugi, sementara sehat, sementara sakit, ya. Enggak ada yang tetap di dunia ini. Lain halnya dengan akhirat. Kalau di akhirat semuanya serba serba baka, lestari, kekal, tetap, ya. Orang yang berbahagia di akhirat akan terus berbahagia, mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sementara orang yang sengsara, yang menderita di akhirat akan terus menderita, ya, tanpa ada akhirnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi di dunia ini semua sifatnya silih berganti, dan qadarullah, kita sedang mengalami ujian Allah bahwa kita yang kalah, yang berjaya fihak kafirin, khususnya al-yahud wan nasara, ya. Dan tolong garis bawahi kata diizinkan, ya. Karena kita orang Indonesia tidak berbicara bahasa Arab, kita seringkali mencampur adukkan istilah dalam bahasa Arab tanpa bisa membedakan maknanya. Misalnya, izin Allah dikira sama dengan ridha Allah. Oh tidak, ini berbeda, Pak. Ya. Izin Allah itu artinya Allah mentakdirkan sesuatu terjadi. Tapi apakah sesuatu terjadi itu pasti Allah ridhai? Belum tentu, ya. Nah, jadi hari ini Allah sedang mengizinkan Yahudi Nasrani memimpin dunia. Allah ridha dengan kepemimpinan mereka? Tidak. Karena Allah sudah terangkan dalam Al-Quran, kepemimpinan seperti apa yang Allah ridhai? Yang Allah ridhai kepemimpinan mereka-mereka yang disebut alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, satu. Dan kedua, orang-orang yang fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kepemimpinan yang Allah ridhai, satu syaratnya haruslah orang beriman, dan kedua, bila menyelesaikan perkara, dia tidak menengok kemanapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya, atau kitabullah wa as-sunnah, ya. Kalau ini dua syarat dipenuhi, barulah kepemimpinan itu mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini tidak mungkin keridhaan Allah datang kepada yang memimpin dunia, karena yang memimpin dunia jangankan kembali kepada Quran dan sunnah, bahkan orang kafir, ya Pak, Yahudi Nasrani, ya. Lalu kenapa Allah izinkan ini? Sekali lagi kami garis bawahi, karena Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat kita, bagaimana umat Islam ini kecintaannya kepada al-Islam. Kalau kita cinta dengan Islam, yang lagi mimpin bukan orang yang berpandukan Islam, tentunya kita harus tetap berpihak kepada Islam, sekalipun kita harus menghadapi kesulitan karena mereka ditakdirkan Allah sedang berpuasa, sedang memiliki hegemoni, ya, istilahnya begitu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu telah menyampaikan sebuah pesan mengenai perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai umur umat Islam berakhir kelak nanti sebelum datangnya as-sa'ah, hari kiamat, ya. Dan ternyata kesimpulannya ada 5 periode atau 5 babak atau 5 fase atau 5 tahap yang akan dilalui umat Islam sepanjang perjalanan sejarahnya. Dan yang menarik hadis ini, semua tahapan itu, semua periode itu diberi nama oleh Nabi kita sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya, ya. Jadi setiap fase itu disebutkan berdasarkan karakter sistem kepemimpinannya. Nah, mari kita simak bersama hadisnya secara lengkap. Nabi bersabda, takunun nubuwwatu fikum masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'aha. Artinya, kalian akan mengalami babak pertama namanya babak kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu, ya. Maka berlalulah babak kenabian. Apakah babak kenabian sudah berlalu? Jelas sudah berlalu, ya. Kemudian kata Nabi selanjutnya, ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَيَرْفَعَهَا. Artinya, kemudian datanglah babak kedua namanya khilafah ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan sesuai metode kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu, ya. Sudah berlalu babak kedua? Sudah berlalu, ya.
5: Kemudian selanjutnya kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'adzan, fa yakunu ma syaa Allah wa yakuna, tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha." Kemudian datanglah era atau babak mulkan 'adzan, raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu, ya. Dan qadarullah, babak ketiga pun sudah berlalu, ya. Selanjutnya kata Nabi apa? Summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Kemudian datanglah babak mulkan jabriyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Sudahkah babak keempat berlalu? Sudah? Belum, ya. Sekarang inilah kita sedang berada di babak keempat tersebut, ya. Babak di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapapun yang tampil di panggung kepemimpinan mempunyai watak mulkan jabriyatan, penguasa yang ingin memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, ya. Karenanya orang-orang yang faham, ketika ditawari kepemimpinan di era seperti sekarang, dia pasti akan menghindar. Kenapa? Karena dia tahu siapapun yang tampil sekarang ini dinilai sama Nabi sebagai bahagian dari mulkan jabriyatan, ya. Nah, jadi karena penyebutan seperti ini dibandingkan sebutan-sebutan sebelumnya dan yang nantinya yang kelima, maka ini sebutan yang paling buruk, yang paling jelek, ya. Tidak ada karakter sistem kepemimpinan yang lebih jelek dari babak keempat sekarang ini, Pak. Makanya saya katakan tadi, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih gelap daripada babak kita sekarang ini, Pak. Ini babak di mana umat Islam babak belur. Ya, dan kita tidak menyebutnya dengan bangga. Kita menyebutnya dengan penuh kesadaran bahwasanya Allah Ta'ala punya skenario, Allah punya rencana, ya. Dan rencana Allah ini pastinya baik. Alhamdulillah, hadis tersebut tidak berakhir di babak keempat, Pak. Apa kata Nabi selanjutnya? Thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwwati thumma sakata. Kemudian datanglah babak kelima sekaligus babak terakhir, yaitu babak khilafah 'ala minhajin nubuwwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Kemudian Nabi diam. Ya. Nah, para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam mengisyaratkan sampai disitulah batas umur umat Islam, ya. Berarti di babak kelima nanti kita akan mengalami kejayaan atau kemunduran? Kejayaan. Berarti ujung akhir umat Islam ini su'ul atau husnul khatimah? Husnul. Husnul itu baik apa buruk? Baik. Jadi khilafah baik? Katanya enggak boleh. Kok Anda bilang baik? Gimana, Pak? Kata orang Pasundan, kumaha eta? Bagaimana itu? Hah? Saya tanya lagi. Anda bilang husnul khatimah berarti ujungnya baik. Tapi khilafah, khilafah katanya enggak boleh. Hah? Jadi selagi belum masanya enggak boleh gitu, Pak. Begini, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di depan makam Nabi, Imam Syafi'i berkata, ucapan siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah ucapan Nabi Muhammad SAW, maka seorang mukmin wajib menerimanya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ini ucapan Nabi, kan? Ini hadis ini ucapan Nabi. Nah, maka kita terima ucapan Nabi ini, ya. Mau ada orang enggak terima ya urusan dia. Tapi urusan kita adalah
4: kita wajib menyatakan shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang, Pak. Dan dari segi penamaan saja sudah terlihat ini babak yang paling buruk dibandingkan semua babak lainnya. Sampai kapan dia akan berlangsung? Wallahu a'lam bissawab. Tapi saya sebagai seorang yang berusaha mengkaji ilmu akhir zaman, saya termasuk orang yang berhusnuzon billah, bersangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan babak keempat ini tidak lama lagi, Pak. Insyaallah tidak lama lagi. Ya, kita akan menjelang babak kelima. Kalau bukan di era kita, di era anak kita. Kalau bukan di era anak kita, di era cucu kita. Yang penting warisan suci ilmu akhir zaman ini harus kita teruskan, Pak. Jangan berhenti pada kita saja, harus kita sampaikan kepada anak kita, sampaikan pada anak kita untuk sampaikan pada anaknya lagi. Ya, karena ini ilmu yang pelan tapi pasti akan menjadi kenyataan, ya. Nah, sekarang kita coba uraikan satu persatu, kita dalami satu persatu. Periode kenabian. Periode kenabian adalah periode di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memimpin para sahabat generasi awal dan generasi terbaik umat Islam. Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum ajmain. Berlangsung cuma 23 tahun, Pak. Dengan catatan 13 tahun sebelum hijrah berjuang di Mekah dan 10 tahun setelah hijrah berjuang di Madinah, ya. 13 tahun berjuang di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah. Dan siapa yang memimpin selama di Mekah? Kaum musyrikin Quraisy, ya. Dan kaum musyrikin Quraisy itu amat sangat membenci para ahli tauhid, para pendakwah, para pengikut Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengajak warga atau mereka yang tinggal di Mekah untuk berhijrah dari syirik kepada tauhid, dari mengakui, meyakini ada alihatan min dunillah, ada ilah-ilah selain Allah, ya, untuk kemudian hanya mengilahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, ya. Nah, itu selama 13 tahun di Mekah. Sementara setelah hijrah ke Madinah, selama 10 tahun kondisi kaum muslimin makin hari makin menguat. Sehingga dalam tempo 10 tahun saja seluruh jazirah Arab, semenanjung Arab berubah min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dari kegelapan nilai-nilai jahiliyah menuju cahaya nilai-nilai Islam. Hanya dalam 10 tahun, Masya Allah Ta'ala. Tidak ada tandingannya, Pak. Ya, belum pernah ada sosok manusia selain Nabi Muhammad SAW yang bisa melakukan perubahan yang begitu menyeluruh, begitu mendasar, dan begitu cepat, ya, selain daripada 10 tahun di kota Madinah tersebut. Nah, periode kenabian ini sudah berlalu. Ini adalah periode kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Tidak ada periode lebih baik daripada periode kenabian, ya. Nah, tapi dengan catatan terbagi dua. Ada periode Nabi dan para sahabat sedang kalaf di Mekah, dan ada periode Nabi dan para sahabat sedang berjaya di Madinah, ya. Jadi sengaja Allah jadikan sirah nabawiyah itu, ya, sejarah perjuangan Nabi itu sebagai blueprint, cetak biru bagaimana umat Islam harusnya berjuang. Baik berjuang ketika sedang kalah maupun berjuang ketika sedang menang, begitu. Dan karena kita sekarang sedang kalah, tentunya lebih banyak kita harus mengambil pelajaran dari mana? Era di Mekah atau era di Madinah? Era di Mekah. Ya, kita harus lihat bagaimana para sahabat dahulu waktu di Mekah. Apakah benar mereka sibuk selagi Quraisy musyrikin yang mimpin, mereka sibuk cari-cari sahabat yang bisa mereka usung-usung untuk jadi pemimpin di Mekah? Apa ada? Apa ada? Nah, ada? Tidak ada, ya. Apa fokus mereka waktu di Mekah? Fokus Nabi dan para sahabat adalah binaul iman wa tauhid, ya, membina keimanan dan membina tauhid, ya. Kemudian memastikan dakwah Islamnya itu berjalan. Jadi bagaimana kita mengambil pelajaran dari surat At-Taubah ayat 127. Allah Ta'ala berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang laqad ja'akum di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, ya. Dia sangat merasakan penderitaan yang kalian alami, harisun 'alaikum. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, ya. Ya, jadi selama di Mekah, Nabi itu memperlihatkan, sekalipun beliau itu teraniaya, sekalipun beliau itu banyak dibully, ya, banyak dipersekusi, banyak disakiti, banyak dituduh sebagai apa tukang sihir, sebagai orang gila, sebagai apa namanya manusia yang keluar dari pakem masyarakat. Tapi Nabi itu terus memperlihatkan dirinya sebagai rahmatul linnas, ya, rahmat bagi segenap manusia. Nabi itu ingin sekali orang-orang musyrikin Quraisy itu bertaubat, meninggalkan syirik, menuju iman. Karena iman itulah satu-satunya yang akan menyelamatkan seseorang fid dunya wal akhirah. Gitu. Nah, begitu juga mestinya kita, sekalipun kita sedang kalah sekarang ini, tapi kita harus punya semangat berdakwah, Pak. Kita harus punya semangat mengokohkan iman kita, tauhid kita, dan bahkan mengajak saudara-saudara kita yang masih jauh dari masjid, yang masih jauh dari keimanan, supaya ayo mari kita menuju ke iman. Termasuk ya, kalau kita punya tetangga bukan muslim, alangkah baiknya kita menjalin hubungan baik dengan dia, syukur-syukur terbuka hatinya dan akhirnya berpindah, ya, masuk ke dalam agama rahmatanil alamin ini. Begitu. Karena kita umat yang sebenarnya paling mengerti hakikat keselamatan fid dunya wal akhirah. Nah, jadi saudara Quran Iman Kumullah, masuk ya. Berarti kita skors dulu. Kita lanjutkan kaji kita mengenai tema hadis periodisasi atau babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kita sudah membicarakan periode pertama, periode kenabian, yang intinya berlangsung 23 tahun saja dengan pembagian 13 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di kota Mekah sebelum hijrah, dan 10 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di Madinah setelah hijrah. Dan situasi sebelum dengan setelah hijrah amat sangat berbeda. Ketika masih di Mekah sebelum hijrah, Nabi dan para sahabat situasinya mirip dengan situasi kita sekarang, dalam kondisi kalah, dalam kondisi yang berjaya justru kaum musyrikin Quraisy, sehingga persekusi, marginalisasi, kriminalisasi, penganiayaan, pengusiran, penyiksaan, bahkan pembunuhan itu menjadi pemandangan sehari-hari di kalangan para sahabat waktu itu. Nah, kita pun sekarang seperti demikian, ya. Namun skalanya bukan skala jazirah Arab, tapi skalanya skala global, ya, mendunia, ya. Belum selesai kita mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, ya, saudara-saudara kita teraniaya. Pendek kata, berita tentang persekusi, marginalisasi, kriminalisasi ini setiap waktu selalu kita dengar, ya. Baik, nah, periode kenabian sudah selesai kita bicarakan. Kita lanjutkan periode kedua, periode khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Periode ini sering disebut periode kepemimpinan khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan periode ini seperti periode pertama tidak berlangsung lama juga, Pak. Hanya berlangsung 30 tahun. Dan sewaktu Nabi hidup, Nabi sudah katakan memang demikian adanya. Setelah aku, kata Nabi, akan muncul para khulafa salasuna aman, para khalifah 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, setelah itu muncullah raja-raja, ya. Nah, jadi periode kedua ini berlangsung 30 tahun saja dari tahun 10 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Dan yang menjadi para pemimpin umat, para khalifah rasyidah, adalah sahabat-sahabat pilihan yang semuanya mubasyirin bil jannah, sudah dikabarkan akan menjadi penghuni surga. Ya, mereka itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah pertama selama 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah kedua selama 10 tahun. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah yang keempat selama 6 tahun. Lalu yang terakhir Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memimpin hanya 6 atau 7 bulan saja. Ya, kemudian Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, jadi ini periode kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Disebut ala minhajin nubuwah, mengikuti metode kenabian, karena kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang sangat mirip dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka bukan nabi, mereka ini sahabat. Ya, mereka manusia yang mendampingi nabi, tapi mereka bukan nabi. Ya, dan mereka telah memperlihatkan kepemimpinan yang dahsyat sekali. Ya, masya Allah, nggak ada tandingannya, Pak. Ya, masing-masing punya ciri khasnya. Abu Bakar punya ciri khasnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk Hasan bin Ali. Masing-masing mereka punya keistimewaan sendiri-sendiri. Dan waktu Nabi hidup, Nabi pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Addu alaihim bin nawajidh." Artinya, hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian. Ya, jadi jelas-jelas Nabi menggambarkan bahwa periode yang layak untuk dijadikan teladan itu periode kenabian dan periode khulafa ar-rasyidin. Ya, Nabi tidak pernah menyebutkan hendaknya meniru periode yang berikutnya. Ya, tidak ada hadisnya menyebutkan ikuti periode, ya, Mulkan Adon. Nah, periode ketiga itu Mulkan Adon, raja-raja menggigit. Apa yang menjadi ciri khas periode ini? Periode ini adalah periode di mana umat Islam tetap memiliki pemimpin tertinggi dengan gelar khalifah. Ya. Kalau pemimpin tertingginya khalifah, berarti sistem bernegaranya namanya apa? Khilafah. Ya. Seperti kalau pemimpin tertingginya presiden, maka sistem negaranya republik. Kalau pemimpin tertingginya raja, berarti sistem negaranya kerajaan, begitu ya. Nah, jadi ini di zaman raja-raja menggigit ini, pemimpin tertinggi umat masih digelari khalifah, yang berarti sistem bernegaranya apa? Khilafah, ya. Apa ciri khas khilafah? Ciri khas khilafah adalah Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum, ya. Nah, cuma kenapa Nabi Muhammad SAW menjulukinya era Mulkan Adon? Kenapa tidak diteruskan saja? Kenapa tidak disebutkan saja? Ini masih bahagian dari khilafah ala minhajin nubuwah. Kenapa tidak demikian? Karena sejujurnya di periode ketiga ini, sekalipun yang memimpin khalifah, sekalipun negaranya masih disebut khilafah, sekalipun Quran dan Sunnah dijadikan sumber nilai, norma, dan hukum, tetapi ada perbedaan dalam penerapan kepemimpinan, ya. Apa perbedaannya dibandingkan Khulafa Ar-Rasyidin? Khulafa Ar-Rasyidin berusaha sekuat tenaga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara di periode ketiga ini, ada pola suksesi pergantian khalifah kepada khalifah berikutnya yang tidak menggunakan kaedah musyawarah, mufakat, bayat. Tetapi yang digunakan adalah pola kerajaan, ya. Pola kerajaan itu bagaimana? Ya, waris mewarisi, turun temurun, ya, Pak. Abu Bakar Siddiq bukan ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan ayahnya Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan bukan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memang ayahnya Hasan, tetapi Hasan diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bukan karena anaknya Ali, bukan. Tapi karena setelah Ali terbunuh oleh seorang Khawarij, ya, para sahabat senior yang masih hidup bermusyawarah dan bersepakat memandang bahwa Hasan bin Ali adalah orang yang paling pantas menjadi khalifah, bahwa di anaknya Ali itu lain perkara. Tapi Ali tidak terlibat di dalam mendorong-dorong anaknya menjadi khalifah, tidak ada, ya. Nah, sementara di era Mulkan Adnan ini, khalifah demi khalifah itu sudah mempersiapkan putra mahkota, begitu, ya. Paham ya Pak ya? Ini harus dipahami supaya kita mengerti sejarah kita ini secara utuh, secara lengkap. Dan kita bisa membedakan kenapa kok Nabi sebut ini era khilafah al-minhajin nubuwat, kenapa ini era mulkan adon, begitu. Nah jadi di era ini, ya benar kitabullah dan sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tetapi pola suksesi dari khalifah ke khalifah tidak lagi seperti para khulafa ar-rasyidin, ya. Tetapi sudah menggunakan pola kerajaan, ya. Nah, dan periode ketiga ini adalah periode yang sangat lama, Pak. Dia berlangsung dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Jadi 1302 tahun, Pak, periode ini berlangsung. Silih berganti kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun, ya. Dan di antaranya yang terkenal tiga, yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, kemudian kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah, kemudian kerajaan Kesultanan Utsmani Turki, ya. Ini berlangsung total 1302 tahun, ya. Nah, jadi kita tidak boleh menutupi sejarah, Pak. Kita tidak boleh berpura-pura enggak mengerti sejarah. Kita yakin di periode ketiga ini kadangkala Allah takdirkan umat Islam mendapatkan khalifah yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, adil, ya. Contohnya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah di zaman Bani Umayyah. 2,5 tahun saja beliau memimpin, tapi Masya Allah berubah masyarakat, berubah menjadi masyarakat yang mirip seperti zaman Khulafa Ar-Rasyidin dalam 2,5 tahun. Bahkan kemakmuran waktu itu mencapai titik di mana zakat sudah dikumpulkan dari para orang-orang yang memang wajib zakat, dibagikan kepada mustahik yang 8 asnaf itu, Pak, masih bersisa banyak. Akhirnya para ulama harus bermusyawarah khusus membicarakan sisa zakat ini diapakan. Akhirnya kesepakatannya dibagikan kepada orang fakir dari kalangan orang kafir, Pak. Masya Allah. Jadi ijtihad, ada ijtihad. Ini tidak pernah terjadi, Pak, Masya Allah. Ya. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri juga ada era di mana Allah takdirkan khalifah-khalifahnya zalim, Pak. Zalim, ya, bengis kepada umat. Contohnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini diangkat menjadi khalifah oleh ayahnya Muawiyah, ya. Nah, beliau ini masih muda ketika diangkat jadi khalifah. Dan waktu itu masih ada sahabat-sahabat yang hidup. Dan ada sahabat-sahabat tertentu yang enggak setuju dengan cara seperti ini, karena ini pernah dicontohkan oleh Khulafa Ar-Rasyidin mengangkat anak sebagai khalifah, ya, sehingga mereka protes, mereka tidak setuju. Nah, protes ini muncul di kota Madinah. Akhirnya Yazid, ya, menyuruh seseorang untuk mengumpulkan pasukan, Pak, menyerang kota Madinah, ya. Ini yang kemudian dikenal dengan tragedi Al-Harraf, ya. Tragedi yang terjadi di satu wilayah di pinggir kota Madinah, terjadi pembantaian, Pak. Ya, bayangkan, masa seorang khalifah menyuruh pasukan menyerang kota suci Madinah yang ada kuburan Nabi Muhammad SAW, yang ada Masjid Nabawi, yang para sahabat-sahabat walaupun sudah lanjut usia masih hidup. Ya. Ini kan luar biasa, Pak, ya. Bengis sekali, ya. Nah, termasuk ada kejadian seorang khalifah yang memimpin di zaman ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah. Nah, khalifah ini pikirannya banyak dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang faham Mu'tazilah ini faham liberal, Pak. Ya. Nah, jadi dia menyuruh Imam Ahmad mengeluarkan fatwa pesanan khalifah. Ya, jadi jangan salah, Pak. Fatwa pesanan penguasa bukan baru zaman sekarang, Pak. Zaman dulu juga ada. Gitu. Cuma yang beda apa? Sikap ulamanya yang beda. Waktu itu Imam Ahmad disuruh sama khalifah mengeluarkan fatwa yang isinya apa? Al-Quran adalah makhluk. Ya. Imam Ahmad mau? Mau mengeluarkan fatwa itu? Tidak mau. Karena Imam Ahmad berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkeyakinan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah firman-firman Allah. Tidak boleh dirubah menjadi Al-Quran makhluk ciptaan Allah. Tidak boleh. Ya. Diancam penjara sama khalifah. Imam Ahmad tidak peduli. Di penjara dia. Nah sudah di penjara dibujuk lagi, dirayu lagi, diintimidasi supaya mengeluarkan fatwa itu. Tidak mau Imam Ahmad. Diancam pecut, ya cambuk, ya. Tidak peduli Imam Ahmad, dicambuk dia. Dan Imam Ahmad tidak menyuruh umat untuk melakukan pemberontakan kepada khalifah. Mengapa? Karena khalifah ini walaupun zalim, walaupun bengis, masih punya jiwa bukan negarawan, Pak, khilafahwan gitu. Ya, masih punya jiwa khilafahwan. Dalam arti apa? Dia masih menyatakan Quran dan Sunnah sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tapi karakternya zalim, bengis. Ngerti ya, Pak? Ya. Nah, maka Imam Ahmad bersabar saja menghadapi penguasa model begini. Nah, jadi sejarah mencatat, Pak, selama 1302 tahun itu tidak melulu umat Islam punya khalifah yang adil, yang rahmah, yang baik. Tapi kadang-kadang ada khalifah yang zalim, yang bengis, ya. Dan cilakanya musuh-musuh kita dari barat yang mempelajari Islam, jika menulis sejarah Islam, yang diambil cuplikan-cuplikan dari zaman khalifah-khalifah yang zalim ini, Pak. Dan ini disebarluaskan ke dunia. Dan sebagian umat Islam ketika membacanya meyakini, oh begitu khilafah, berarti harus kita tolak khilafah ini, harus kita tentang karena khalifahnya zalim. Begitu. Benar ada yang zalim, tapi tidak semuanya zalim, Pak. Ya. Dan jangan salah, ini babak ketiga bukan babak kedua. Kalau babak kedua tidak ada satupun yang zalim. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan semuanya adalah sahabat-sahabat mubasyirin bil jannah, sudah dijamin surga sama Nabi SAW. Maka ketika mereka memimpin, semua rakyat umat mencintai, ya, merasakan kasih sayang dari Khulafa ar-Rasyidin. Nah, tapi di era raja-raja menggigit memang, ya, kalau orang Perancis menyebutnya era komsi-komsa, kata orang Arab nisif-nisif, separuh-separuh. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, begitu, ya. Nah, jadi ini berlangsung 1302 tahun, Pak, sampai tibalah tahun 1342 Hijriah. Allah Ta'ala mengeluarkan sebuah takdir, keputusan berlakunya ayat ini, Pak. Ayat sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dan demikianlah, hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Jadi setelah 1342 tahun umat Islam memimpin umat manusia, Pak, ya, Allah kemudian memutuskan cukup umat Islam memimpin, sekarang aku putuskan yang lain yang memimpin dunia ini. Boleh Allah keluarkan keputusan seperti itu? Berani-berani bilang enggak boleh. Ya, Allah wal jabbar, Allah itu yang Maha Memaksa. Kalau Allah sudah memaksakan sesuatu, enggak ada yang bisa menghalangi. Ya, kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau berikan kerajaan siapa yang kau kehendaki, kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi hak Allah. Nah, Allah mentakdirkan tahun 1342 Hijriah berlaku sunnatut tadawul. Giliran dipindahkan. Tongkat kepemimpinan umat manusia dipindahkan dari tangan umat Islam ke tangan Al-Yahud wa Nasara. Jadi sejak saat itu kita memasuki babak keempat, Pak. Babak keempat ini babak mulkan jabriyah. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, periode ini periode di mana penguasanya memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Artinya kita sejak masuk babak keempat, kita memasuki era gelap kepemimpinan kaum kafir, sementara umat Islam terpuruk, ya, kondisinya. Ya, karena memang Allah mengendaki demikian, ya. Dan ini sudah berjalan selama 102 tahun Hijriah, sejak tahun 1342 Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi sudah 99 tahun, Pak, sejak tahun 1924. Nanti 2024 persis 100 tahun kalau pakai hitungan Masehi. Nah, jadi kita di sekarang ini di periode keempat ini tidak lagi merasakan kepemimpinan Islam dan umat Islam, ya, Pak. Ya. Makanya saya sering mengatakan di periode sekarang ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang enggak punya pemimpin, Pak.
6: Oh, punya, Ustaz.

0: aneh. Padahal ini rumah mesti diperbaiki, mesti dibenahi. Paham ya, Pak?
1: Paham.
0: Kan kalau kita lihat rumah orang permanen, Pak, kita rumah kita bedeng gitu. Nah, kita rasanya ingin juga punya rumah permanen ya. Gitu. Nah, sekarang kita dipaksa oleh situasi kondisi tidak boleh punya rumah permanen, umat Islam ini enggak boleh. Gitu. Yang ada tuh rumah ya rumah singgah lah gitu ya. Halte bis. Ya barangkali halte bis begitu kira-kira ya. Hujan tetap hujanan, panas kepanasan begitu. Sampai kapan? Sampai Allah takdirkan kita memasuki periode kelima nanti insyaallah. Ya, begitu masuk periode kelima, alhamdulillah rumah kita tegak kembali, Pak. Nah, bila itu ya jawabannya wallahu a'lam bissawab ya. Tapi kita diberitahu sama Nabi tanda-tandanya, ada tanda-tandanya nah ya. Nah, jadi periode kepemimpinan yang kelima nanti adalah periode kepemimpinan Al-Mahdi ya. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, Pak. Tapi Al-Mahdi ini gelar, julukan. Artinya satu, laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dua, laki-laki yang ditunjuk Allah menjadi amirul mu'minin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Begitu. Kapan dia munculnya? Wallahu alam bisawab. Ya, tapi hadis-hadis Nabi tentang hal ini cukup banyak. Jadi kalau kita pelajari baik-baik hadis-hadis Nabi, kita bisa menghayatilah kira-kira ya Al-Mahdi ini kemunculannya seperti apa nanti. Nah, jadi Al-Mahdi ini ketika muncul nanti disebutkan dalam salah satu hadis, ubashshirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wazzalazil yamla'u ardh qisfan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman. Artinya, kuberitakan kabar gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, satu. Kedua, banyak gempa berlangsung ya. Terus yang ketiga, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Hari ini kezaliman ramai atau sepi, Pak? Ramai kezaliman sekarang. Dan semakin ramai, bukan hanya di negeri kita, Pak, di berbagai negeri hari ini kezaliman itu yang laku, keadilan tidak laku hari ini. Begitu. Sehingga orang mencari keadilan hari ini sulit kali. Ya, susah. Ya. Yang ada di mana-mana kezaliman. Orang sudah merasa senang, wah ini hukum mati. Begitu hukum mati, ada aturan baru. Boleh dicoba dulu 10 tahun. Siapa tahu dia jadi orang baik, dia bertaubat gitu. Enggak jadi hukum mati. Ya kan? Apa enggak zalim? Apa enggak tersayat-sayat hati kita, rasa keadilan kita ini kan tersayat-sayat, Pak ya. Tapi percayalah, ini adalah perjalanan ya yang harus kita alami dan akan berakhir insyaallah taala ya. Kapan wallahu alam bisawab. Yang jelas ada lagi hadis Nabi mengisyaratkan jika Al-Mahdi sudah muncul, maka Allah akan takdirkan ada sebanyak 313 orang alim, orang saleh yang tidak pakai perjanjian ngumpul di Mekah, Pak. Ngumpul di Mekah mereka, jumlah mereka seperti pasukan perang Badar, 313 orang. Nah, mereka rupanya niatnya semuanya sama, ingin mencari-cari mana laki-laki yang pantas untuk mengatasi semua fitnah yang berlangsung di dunia ini, ya, yaitu Al-Mahdi. Dan mereka temukan laki-laki itu di depan Ka'bah, ya. Dan ketika mereka dapati, mereka meminta dia untuk mengulurkan tangannya. Untuk diapakan? Untuk dibaiat, Pak. Diangkat jadi pemimpin. Tapi laki-laki ini menolak dengan keras. Dia bilang, bukan saya orangnya. Ya, kalian salah. Tapi mereka yakin ini dia laki-lakinya. Sehingga mereka juga memaksa dengan keras. Sampai dalam hadis itu dikatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami, kami akan pukul tengkukmu. Itu istilah kami akan bunuh kamu kalau kamu tidak mau menerima pembaiatan dari kami. Lalu dikatakan dalam hadis itu, yubayyi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya dia dibaiat dengan perasaan tidak suka. Ya. Jadi Al-Mahdi itu dibaiat dengan paksaan, Pak. Ya, mengapa? Setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama, Al-Mahdi itu orang beriman yang sejati imannya, Pak. Ciri orang yang beriman sejati imannya tidak punya ambisi kepemimpinan, tidak punya ambisi kekuasaan, Dia ingat hadis Nabi yang berbunyi al-imaratu fitnatun fid

0: nyawa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat. Ya, jadi dia menolak dengan keras. Dia enggak punya apa namanya ambisi kepemimpinan, Pak. Enggak seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Ya, enggak layak jadi pemimpin pun muncul wajahnya di semua tiang listrik, di semua pohon, di semua dinding-dinding dipasang. Kita dipaksa lihat wajahnya, ya kan? Senang enggak senang begitu. Tapi Al-Mahdi sudah ada 313 orang soleh, orang alim bersepakat dia menolak karena dia tahu amanahnya berat. Itu satu. Yang kedua, kenapa Al-Mahdi dibaiat dengan paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Itu. Kok begitu skenarionya? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi, ya kan? Kalau orang lain tahu di Al-Mahdi, tentu musuh Islam juga tahu di Al-Mahdi. Kalau musuh tahu jauh-jauh hari Al-Mahdi yang mana, diapakan, Pak? Dibungkus. Ya kan? Dibungkus, dikecup-kecup, dilempar ke tong sampah, ya kan? Nah, jadi begitu, Pak, kemunculan Al-Mahdi itu, kata orang Barat, out the blue. Out the blue itu tiba-tiba, Pak. Min haitsulah yahtasib, dari tempat yang enggak disangka-sangka, Pak. Ya. Nah, jadi kalau beliau sudah hadir, apa kata Nabi? Fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan al-thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian sudah melihat kehadiran al-mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena dialah khalifatullah al-mahdi. Siap, Bapak-bapak? Siap. Hah? Pak Suratno ketawa nih, artinya lewat. Siap ya, Pak ya. Semangat ya, Pak. Iyalah, Masya Allah. Hijrah, Pak ya. Hijrah, bayat. Masya Allah ya. Jadi kita harus punya semangat itu, Pak. Nah, Al-Mahdi ini the certified leader ya. Al-Mahdi ini pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada pemimpin lain yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan buang waktu, Pak, nyari-nyari orang yang gak ada sertifikatnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, lebih baik kita fokus menyiapkan diri dan keluarga kita untuk layak menjadi jundullah, jadi tentara Allah yang dipilih Allah untuk berbaiat, bergabung dengan Saffal Mahdi, barisan Al-Mahdi. Nah, jadi Al-Mahdi ini akan memimpin kita, Pak, di akhir zaman nanti. Dan dia dengan izin Allah akan merubah dunia yang sudah penuh kezaliman sekarang ini menjadi penuh diwarnai keadilan, insyaallah ta'ala ya. Dan setelah beliau memimpin sekian waktu, nanti selanjutnya akan datang Isa alaihi salam ya. Jadi Isa alaihi salam ini termasuk min alamati as-sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, bahkan termasuk min alamatil kubra, tanda-tanda besar kiamat. Dan kita meyakini Isa alaihi salam itu akan turun dari langit di antara dua malaikat ya. Dan tentunya tidak seperti orang Nasrani. Orang Nasrani meyakini juga Yesus Kristus akan turun dari langit ya, Pak ya. Tapi menurut keyakinan mereka, nanti kalau Yesus turun membangun kingdom of heaven, kerajaan surgawi, semua manusia jadi Kristiani, jadi Nasrani. Kalau kita tidak, kita meyakini Isa alaihi salam turun di akhir zaman menjadi pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihi salam akan mengingatkan semua Yahudi, semua Nasrani, ahli kitab untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia akan menjelaskan kalau dirinya tidak pernah mati di salib, ya. Dia akan menjelaskan kalau dirinya ini adalah seorang hamba Allah, Nabi Allah yang apa namanya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan yuqatilun nas alal Islam. Isa alaihi salam nanti akan memerangi manusia sampai memeluk Islam. Jadi Isa alaihi salam nanti kalau turun di akhir zaman, Pak, cuma menawarkan dua pilihan kepada setiap orang di luar Islam. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islam dan engkau akan selamat dunia akhirat. Kalau tidak mau, dibunuh sama Isa alaihi salam. Kok mengerikan begitu, katanya Isa alaihi salam santun. Betul, Isa alaihi salam itu santun. Dijadwal dulu. Dijadwal nanti Isa alaihi salam tegas ya, karena dunia sudah mau berakhir. Masa dunia sudah mau berakhir Isa alaihi salam sudah turun, orang-orang kafir masih ngeyel juga menolak untuk menerima nabi akhir zaman dan ajarannya. ya lebih baik mati. Makanya nanti akan ada orang-orang ahli kitab memeluk Islam tak mau, mati lebih enggak mau. Akhirnya pilih apa? Pura-pura masuk Islam. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat, murtad lagi mereka. Nah, dalam keadaan lagi murtad, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Pertanda apa? Pintu taubat sudah ditutup. Berarti mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, talambe, ya. Sudah too late, enggak bisa diterima lagi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis-hadis Nabi diterangkan bahwa kepemimpinan Al-Mahdi berlangsung 7 atau 8 atau 9 tahun maksimal, ya. Dipenuhi dengan banyak peperangan, ghazwat, dan diakhiri dengan perang terakhir melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Nah, dalam perang terakhir ini, kaum muslimin yang sedang mengkonsolidasi diri di sebuah masjid di kota Damaskus, ya, menjelang sholat subuh, sedang berdoa antara azan dan qomat, tiba-tiba turunlah Isa alaihissalam di menara putih masjid tersebut, ya. Dan Al-Mahdi yang memimpin sholat subuh itu langsung mempersilahkan Isa alaihissalam memimpin sholat subuh, tapi Isa alaihissalam menolak. Kata Isa alaihissalam, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad daripada umat lainnya, sebagian kalian ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Maka Isa alaihissalam mendorong Al-Mahdi memimpin sholat. Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi, sekaligus mengumumkan bahwa beliau turun di akhir zaman nanti dari langit bukan membawa ajaran baru, apalagi membawa ajaran Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran para al-anbiya wal mursalin alaihimussalam. Begitu selesai sholat, Isa alaihissalam bilang sama Al-Mahdi, buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, ternyata 70 ribu tentara Yahudi mengepung masjid itu dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Dan begitu Al-Masihud Dajjal melihat di barisannya Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, kata Nabi, Al-Dajjal langsung menjadi seperti garam disiram air, ya. Garam kalau disiram air jadi apa? Meleleh, ya, mencair, ya. Kalau orang Betawi, anak muda Betawi bilangnya ngeper. Dajjal langsung ngeper. Tahu ngeper? Ketakutan, ya. Takut dia, karena dia tahu satu-satunya manusia yang Allah izinkan membunuh dirinya adalah Isa alaihissalam. Lari dia dari medan perang, dikejar sama Isa alaihissalam. Sampai mana? Sampai kota Lut. Lut itu kota di Palestina antara Tel Aviv dengan Jerusalem. Nah, di bab Lut, pintu masuk kota Lut itu, Isa alaihissalam melempar tombaknya yang menjadi senjata perangnya waktu itu, maka tertancaplah di badannya Dajjal, matilah dia, ya. Diangkat tinggi-tinggi, diperlihatkan darah Dajjal menetes dari ujung tombak beliau. Semua orang beriman melihat itu langsung naik moralnya. Wah, ternyata Dajjal mati juga, ya. Dajjal yang kelihatannya jago sihir itu, jago melakukan hal-hal yang extraordinary, yang sakti mandraguna, ternyata mati juga, manusia juga dia. Sementara orang kafir, Yahudi, ya kan, mereka melihat kejadian itu langsung ciut nyarinya. Karena pimpinannya mati kan, bahkan Tuhannya. Mereka yakin Dajjal itu kan Rob. Kan nanti Dajjal kalau muncul mengaku, ana rabbukum, aku Rob kalian. Semua yang jadi pengikutnya mengimani dia sebagai Rob. Tapi mati, Robnya mati. Ya, Tuhan mati. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang terakhir. Ya, perang terakhir umat Islam adalah melawan Dajjal, yang mana umat Islam dapat bantuan khusus dari langit berupa bergabungnya Isa alaihissalam. Nah, selanjutnya Isa alaihissalam akan memimpin umat beriman ini di akhir zaman menghadapi kaum mufsiduna fil ard, Ya'juj wa Ma'juj. Tapi saya enggak akan ceritakan karena ini ceritanya panjang lagi, Pak. Intinya yang jelas, di babak kelima ini umat Islam meraih kejayaan dan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sampai-sampai digambarkan dalam hadis itu, saking damainya dunia ketika itu, ya, dan berbagai tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan rimbunnya, dengan suburnya, sehingga satu delima bisa mengenyangkan 40 orang, Pak. Ya. Kemudian apa namanya? Kedamaian itu sampai ke tingkat anak kecil bermain-main dengan ular tidak ketakutan, karena ular sudah tidak ada bisanya, Pak. Ya. Dan harga kuda menjadi murah. Kenapa murah? Karena sudah enggak ada perang lagi, Pak. Sudah enggak ada perang lagi. Yang harganya agak lumayan adalah kerbau, sapi, karena digunakan untuk bercocok tanam, ya. Jadi di zaman nanti Isa alaihi salam memimpin, maka umat ini akan mengalami kedamaian sampai ke tingkat kesibukannya hanya dua. Kalau enggak bercocok tanam, beribadah. Ya, hanya itu saja kesibukannya. Ya. Baik, nah jadi saudara rahimakumullah, kalaulah boleh kita buat ringkasan hadis periodisasi itu kira-kira seperti ini, Pak. 5 fase, 5 babak perjalanan umat ini, dan ada kondisi naik turun, Pak. Seperti ini, ya. Jadi 13 tahun pertama perjuangan Nabi para sahabat masih di bawah garis merah dalam keadaan umat lemah. Kemudian 10 tahun berikutnya umat menanjak, ya, sampai puncaknya, ya. Setelah 10 tahun Nabi memimpin, Masya Allah. Kemudian era Khulafa Ar-Rashidin, ya, selama 30 tahun masih di atas garis merah. Kemudian era Mulkan Adon selama 1302 tahun juga masih di atas garis merah. Tapi di ujungnya Allah takdirkan terjadi sunnatut tadawul tadi, Pak. Sunnah pergiliran, ya. Umat tadinya berjaya menjadi terpuruk, ya. Maka di babak keempat ini kita di bawah, Pak, terpuruk, Pak. Tapi nanti insya Allah di babak kelima kita naik lagi, Pak. Kita meroket, ya. Meroket dalam arti sebenarnya, Pak. Bukan meroket cuman janji saja, ya. Benar-benar meroket dalam arti sebenarnya, ya. Dan dalam semua bidang, semua peradaban, semua budaya, semua kita akan menanjak lagi insya Allah. Nah, selama kita dulu memimpin, Pak, 1342 tahun Hijriah, umat Islam berjaya memperkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Nah, ketika kemudian kita masuk ke babak keempat sekarang ini, ya, yang sudah 102 tahun Hijriah, umat Islam kalah. Kira-kira Yahudi Nasrani mau meneruskan tidak sistem iman tauhid, Pak? Mau tidak mereka meneruskan? Ya tidak mau lah. Karena mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka perkenalkan sistem apa? Sistem berfondasikan kekufuran dan kesyirikan, Pak. Makanya dunia kita sekarang kacau balau. Kita ini dunia yang tatanannya tidak dikelola dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Makanya kacau, Pak. Ya. Ini kita sekarang hidup di bawah naungan kepemimpinan Al-Maghdubi Alayhim dan Ad-Dallin. Jangan lupa, Nabi pernah bersabda. Siapa itu para Al-Maghdubi Alayhim yang dimurkai Allah? Seorang sahabat tanya. Sabda Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Siapa itu Ad-Dallin yang tersesat dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humul Nasara, mereka kaum Nasrani. Bayangkan, Pak, yang memimpin dunia sekarang yang dimurkai Allah dan yang tersesat yang memimpin kita sekarang, gitu. Maka wajar, kan, dunia jadi kacau, kan? Wajar tidak? Ya wajar, dunia kacau sekarang karena jauh dari Quran dan Sunnah, ya. Tapi insya Allah ini semua ada gilirannya. Makanya ayat ini saya perkenalkan lagi, ya, saya ingatkan lagi bahwa ini semua ada gilirannya. Dan tugas kita sekarang adalah sabar, istiqamah, bina'ul iman wa tauhid, membina diri dan keluarga kita agar benar-benar memenuhi kriteria, ciri-ciri jundullah, tentara Allah. Dengan harapan kalau Al-Mahdi bila-bila masa, kata Malaysia, tiba-tiba muncul, ya, mudah-mudahan kita sudah siap untuk segera dimasukkan Allah dalam daftar, ya, Saful Mahdi, ya, barisan Al-Mahdi insyaAllah ta'ala. Demikian saya kira untuk malam hari ini saya sampaikan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang keempat, yaitu menjauhi dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31 yang artinya, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang terlarang bagi kalian, maka kami akan menghapuskan dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia atau surga." Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada seluruh hambanya bahwa jika mereka menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Dosa besar adalah semua dosa yang Allah membalasnya dengan neraka, atau dengan kemurkaan, atau dengan laknat, atau dengan siksa." Maka dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa pengertian dosa besar adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta atsar dari para salafus soleh, yang mana dosa-dosa tersebut hanya dapat diampuni dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh atau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala selaku Zat yang Maha Pengampun, Pengasih dan juga Penyayang. Wallahu taala a'lam.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

Ini boleh saya cerita sebagian pengalaman hidup? Banyak orang yang menganggap, wah dulu A.A. Gim sukses. Ketika zaman dipuji, di TV sering ada. Kan Darut Tauhid pesantren kami itu beberapa babak. Babak pertama, babak Tauhid. Tahun 90 sampai 96, 97. Ke Allah, Allah. Gak takut ngebangun pesantren, ada Allah yang maha kaya. Tanah naik gak apa-apa. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Benar kebeli. Nah, diujilah oleh Allah, dibukakan dunia. Mulai ke TV. Orang mulai melihat undangan di mana-mana. Berubah pesantren kami dari Darut Tauhid jadi Darut Duit. Wah, banyak uang. Perusahaan maju. Oh, kata orang perusahaannya sukses. Isa ini jadi tamu ribuan datang. Orang menganggapnya ini sukses, Bu. Masuk dapat penghargaan ini, penghargaan itu di tiap media. Oh, begitu. Apakah ini sukses? Inilah saat terburuk dalam hidup saya, Bu. Dari yang Tuhannya Allah jadi roba. Menuhankan popularitas, menuhankan kekayaan, karena waktu itu banyak sekali rezekinya. Menuhankan kekaguman ibu-ibu, menuhankan perusahaan. Wah, itu menderitanya luar biasa, Bu. Hampa sekali hati ini. Orang datang, orang melihat cuma sejam di TV, tapi hari-hari yang dijalani, isi hati tidak pernah ada yang tahu. Alhamdulillah, Allah memberikan babak ketiga dari pesantren, yaitu babak belur. Ya, itulah saat terpenting, terindah. Wah, A.A. Gim nikah lagi. Wah, goncang. Ibu-ibu yang tadinya baik, galak. Yang antri di potret, dirobek. Perusahaan, kolem. Wah, ini. Demi Allah, itulah karunia tak ternilai. Saat itulah datang dua guru ulama Tauhid yang mengatakan, demi Allah, A.A. disayang Allah. Diselamatkan pada saat dihujat. Saya tanya, kenapa begini? Guru saya mengatakan, kurang lebih salah satunya ada mengatakan begini. Seperti pohon kelapa yang ada di atas, tidak pernah keluar saripatinya. Saripati keluar kalau kelapa itu diproses. Satu dijatuhkan dari pohon, udah jatuh dari atas, gak pernah pelan itu jatuh, Pak. Puh, udah jatuh, dijambak sampai gundul. Udah gundul bukannya dikecup, digetok sampai belah. Sudah belah, dicungkil kelapanya sampai keluar dari posisinya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut 7 tahun, 8 tahun, Pak. Kata guru saya, itu Tauhid enggak akan keluar sebelum diproses. Apa artinya? Semua Tuhan-Tuhan yang ada di hati akan diambil. Benar, Pak. Menuhankan popularitas dibalik oleh Allah. Berita yang biasanya bagus jadi jelek melulu. Oh, di mana-mana lepas satu Tuhan. Udah enggak minat lagi sama popularitas. Ibu-ibu yang dulu kagum dibalikan hatinya oleh Allah. Ngamuk di mana-mana. Lepas hati ini. Menuhankan perusahaan. Dirontokkan oleh Allah perusahaan. Betul. Dulu tabungan banyak, Bu. Oh, harta banyak. Tapi untung diambil oleh Allah dengan cara yang baik. Saya berterima kasih tuh kepada Ustadz Yusuf Mansur. Hati-hati ya. Oh, kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah, oh, benar, Pak. Ah, punya apa? Ya alhamdulillah. Ayo, punya rumah yang paling bagus enggak di kota? Ada, ah, sedekahkan. Ya, Ustaz. Pokoknya apa harta yang A sukai, sedekahkan. Los. Punya mobil? Lepas. Los. Tanah punya, wah, yang puluhan tahun nabung, ada. Keluar, les. Tabungan, tabungan juga, Ustaz, iya. Bes. Itu 2 hari habis. Tapi kata guru saya, A, tenang.
Allah ngambil harta supaya tidak jadi sandaran hidup AA. Bayangkan di media dicaci maki, enggak ada yang berpihak. Tetangga juga pada sebel karena dagangannya enggak laku. Ibu-ibu pada enek, perusahaan bertumbangan, harta habis disedekahkan. Kemudian benar-benar enggak ada siapa-siapa. Kata guru saya, ah, inilah saat terindah. Ketika hati ini sudah tidak bersandar kepada apapun, siapapun selain Allah. Insya Allah nanti pada waktunya dikembalikan oleh Allah dunia ini, tapi sudah tidak ada rasa sama sekali.

Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan juga termasuk jasa yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdine, di ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat jelas dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan juga strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah, Sultan Murad II, mengamanati Sultan Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada 5 Muharram 855 Hijriah yang bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmani, baik secara politis maupun militer. Pada saat penaklukan Bizantium, Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari barat. Pada saat pengepungan benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak semula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung Tanduk Emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip yang dilakukan oleh para pangeran Kif yang menyerang Bizantium pada abad ke-10. Pangeran Kif menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkannya kembali di Tanduk Emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Namun, Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi.
Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Pada esok harinya, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka melalui jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265 ribu pasukan Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih atau penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya. Lalu ia sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat saat penyerangan Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pendengar, setelah penaklukan Konstantinopel, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Romania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan, ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Pendengar, selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau yang bertepatan 481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita semakin parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh seorang dokter pribadinya, Ya'qub Basya. Wallahu a'lam. Pendengar,
tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma, namun ada juga yang mengatakan menuju Perancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayezid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Semoga Allah membalas jasa-jasamu, wahai Sultan Muhammad

Pendengar, bersyukur artinya berterima kasih kepada yang memberi nikmat atau hadiah kepada kita melalui hati yang tulus, dengan pujian secara lisan dan perbuatan yang menyenangkan kepada si pemberi nikmat tersebut. Jika kita mendapatkan karunia dari Allah, hendaklah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada 4 perkara, barang siapa memilikinya, Allah akan membangun untuknya rumah di surga dan dia dalam naungan cahaya Allah yang maha agung. Yang pertama, apabila pegangan teguhnya la ilaha illallah. Yang kedua, jika memperoleh kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, jika berbuat salah atau dosa, dia mengucapkan astaghfirullah. Dan yang keempat, jika ditimpa musibah, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kita bersyukur atau berterima kasih atas nikmat Allah, niscaya

mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 disebutkan, dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Coba kita renungi diri kita. Siapakah yang telah menciptakan kedua mata kita, kedua telinga kita, mulut kita, kaki dan tangan kita? Allah bukan? Mengapa kita tidak mau bersyukur? Sekedar untuk membeli frame dan lensa saja bisa habis jutaan rupiah. Mata kita tentu nilainya jauh di atas itu. Mengapa kita tidak bersyukur? Pendengar, saat orang sakit jantung, dia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk mengobatinya. Bukankah kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan jantung kepada kita secara cuma-cuma? Jika kita amati orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, semua itu Allah yang menciptakan. Begitu pula dengan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Dalam surat An-Nahl ayat 18 disebutkan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itulah Luqman menasehati anaknya untuk bersyukur kepada Allah dalam surat Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Senantiasa qanaah atau merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian hakikat syukur yang lainnya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang tidak Allah sukai. Baik itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sehat, nikmat alam semesta dan lain-lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, maka sungguh nikmat itu hanya dari-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala pujian dan ucap syukur hanya untuk-Mu. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau menjadikan kami termasuk dalam hamba-Mu yang senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Amin.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda.

0: hanya di RDS FM.
1: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja.
2: Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kastil di Takrit, tepi sungai Tigris di Irak pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Nama aslinya adalah Salah Al-Adin Yusuf bin Ayub. Ayahnya bernama Najm Ad-Din, masih keturunan Kurdi dan menjadi pengelola kastil tersebut bersama adiknya Sirguh. Pada saat menjelang kelahirannya, terjadi peristiwa sedih dalam keluarga besarnya. Sirguh bertengkar dan kemudian membunuh komandan gerbang kastil yang bernama Isfasalar. Sirguh mendapat laporan dari seorang wanita yang telah dilecehkan Isfasalar. Akibat peristiwa tersebut, keluarga besar Najm Ad-Din diusir. Mereka kemudian bertolak ke Mosul. Di sana mereka bertemu dan membantu Zai, seorang pemimpin Arab yang mencoba menyatukan wilayah Islam yang tercerai-berai dalam beberapa wilayah kerajaan kecil seperti Suriah, Antiochia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zai yang beraliran Sunni berhasil menjadi penguasa di seluruh Suriah dan bersiap menghadapi serbuan tentara salib di Eropa yang saat itu sudah mulai memasuki tanah Palestina. Zai meninggal tahun 1146 setelah menundukkan Edessa, sebuah provinsi pendukung Eropa, dan kemudian digantikan oleh Nuruddin. Di bawah bimbingan Zai dan Nuruddin, pelan-pelan Salahuddin yang bertubuh kecil, rendah hati, santun, penuh belas kasih namun juga cerdas ini menemukan jalan hidupnya. Pada tahun 1163, Nuruddin mengutus Sirguh untuk menundukkan Mesir yang dipimpin kekhalifahan Fatimah yang beraliran Syiah. Setelah mencoba kelima kalinya, Sirguh berhasil menundukkan Mesir pada tanggal 8 Januari 1189. Namun dua bulan kemudian dia meninggal secara mendadak dan diperkirakan diracun. Nuruddin kemudian mengangkat Salahuddin menggantikan Sirguh. Salahuddin dianggap masih sebagai bocah yang lembek dan lemah sehingga mudah dikontrol. Nuruddin tentu tidak mempunyai pesaing kuat yang punya kekuatan besar di Kairo. Namun prediksi Nuruddin ternyata salah. Salahuddin segera mengorganisir pasukan dengan mengembangkan perekonomian untuk menghadapi serbuan bala tentara salib yang ingin merebut Mesir. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga 1974 itu, Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi menjelma menjadi kerajaan yang kuat. Serbuan tentara salib berkali-kali dapat dipatahkan. Namun kegemilangan Salahuddin malah membuat Nuruddin khawatir. Hubungan keduanya memburuk dan pada tahun 1174 itu Nuruddin mengirim pasukan untuk menundukkan Mesir. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat armadanya tengah dalam perjalanan, Nuruddin meninggal dunia pada tanggal 15 Mei. Kekuasaan diserahkan pada putranya yang baru berusia 11 tahun. Pertempuran urung terjadi, bahkan Salahuddin berangkat menuju Damaskus untuk menyampaikan bela sungkawa. Kedatangannya dielu-elukan dan diharapkan mau merebut kekuasaan. Namun, Salahuddin yang santun malah berniat menyerahkan kekuasaan pada raja yang masih belia, namun sah. Ketika raja belia tersebut tiba-tiba juga sakit dan meninggal dunia, mau tidak mau Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi sultan bagi kekhalifahan Suriah dan Mesir pada tahun 1175. Pada waktu Salahuddin berkuasa, perang salib telah memasuki fase kedua. Walaupun tentara salib berhasil menguasai kota suci Yerusalem, namun mereka tidak berhasil menaklukkan Damaskus dan Kairo. Dengan menguasai Mesir dan Suriah, Palestina, ketika dinobatkan sebagai sultan, Salahuddin berujar, "Saat Tuhan memberiku Mesir, aku yakin Dia juga akan memberiku Palestina." Namun saat itu antara Salahuddin dan Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, mengadakan gencatan senjata. Fase ketiga, perang salib dipicu penyerangan rombongan peziarah dari Kairo yang hendak menuju Damaskus oleh Reginald de Catillon, penguasa kastil di Kerak yang juga merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. Kafilah yang hendak menunaikan haji itu juga membawa saudara perempuan Salahuddin. Pengawal kafilah dibantai dan anggota rombongan ditahan, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan demikian, gencatan senjata berakhir dan Salahuddin sangat murka. Pada Maret tahun 1187, setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad. Pasukan Muslim mulai bergerak menaklukkan satu persatu benteng-benteng pasukan Kristen. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi pada pertempuran

Poli. Bagian tengah terdiri dari batalion kerajaan yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan yang membawa salib sejati sebagai jimat pasukan. Bagian belakang terdiri dari Ordo Kristen Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Namun bahasanya bercampur antara Inggris, Prancis, dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti lazimnya tentara dari Eropa, mereka semua mengenakan baju zirah besi. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukannya membakar rampus kering di sekeliling pasukan Kristen yang sudah sangat kepanasan dan kehabisan air. Keesokan harinya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavaleri, gunanya untuk membabat habis kuda-kuda tunggangan musuh. Akibatnya sungguh mengenaskan bagi pasukan Kristen. Hampir semua pasukan terbunuh. Raymond dari Tripoli dan Balian dari Ibelin berhasil lolos. Namun, Raja Guy dan Reginald de Cathillon berhasil ditangkap. Jimat salib suci berhasil direbut pasukan Muslim dan dibawa ke Damaskus sebagai barang rampasan. Terhadap semua tawanannya, Salahuddin memberi dua pilihan, menerima Islam dan dibebaskan atau menolak tapi dieksekusi. Cathillon yang menolak langsung dipancung. Namun pilihan itu tidak berlaku bagi Raja Guy. Salahuddin memberi alasan, sesama raja tidak boleh saling membunuh. Beberapa tahun kemudian, Raja Guy berhasil ditebus oleh pasukan Kristen dan dibebaskan. Dari Hattin, Salahuddin bergerak membebaskan kota-kota Acre, Beirut, Sidon di utara. Dia juga bergerak membebaskan Jaffa, Kaisaria, Arsuf hingga Askalon di selatan. Sekarang saatnya membebaskan kota impian, yaitu kota suci Yerusalem. Dalam membebaskan kota-kota tersebut, Salahuddin senantiasa mengedepankan jalan diplomasi, yaitu penyerahan kota secara sukarela daripada pasukannya menyerbu kota. Pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem pada tanggal 26 September. Saat itu, pasukan Kristen di kota suci dipimpin oleh Balian dari Obelin dan mempertahankan kota dengan gigih. Namun pada tanggal 30 September, Salahuddin menerima tawaran perdamaian Balian. Yerusalem diserahkan dan orang Kristen dibebaskan dengan tebusan tertentu. Salahuddin menunda masuk ke kota suci selama 2 hari, menunggu hingga tanggal 2 Oktober 1187 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Tanggal itu merupakan tanggal saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj atau perjalanan menembus langit untuk bertemu Allah SWT dari Masjidil Aqsa yang terdapat di Yerusalem. Di kota ini, Salahuddin Al-Ayyubi lagi-lagi menampilkan sikap yang adil dan bijaksana. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu yang sempat dijadikan markas Ordo Templar dan gereja Kristen segera dibersihkan. Namun demikian, gereja makam suci tetap dibuka dan ia tetap mempersilahkan umat Kristen untuk melakukan ibadah dan aktivitas di situ. Setelah Salahuddin kembali menguasai Yerusalem, maka kota suci dari 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam ini tidak berpindah tangan dari penguasa Muslim hingga abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, ketika daerah Palestina dikuasai Inggris dan akhirnya diserahkan pada kaum Yahudi untuk dibentuk negara Israel. Salahuddin juga berhasil mempertahankan Yerusalem dari serbuan prajurit Kristen pimpinan Richard, si hati singa. Richard mengepung Yerusalem 2 kali, yaitu bulan Desember 1191 dan bulan Juni 1992. Namun, Salahuddin mampu membuat Richard frustasi dan akhirnya kembali ke Eropa tanpa pernah menyentuh tanah Yerusalem. Pendengar, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. Para pengurus jenazahnya sempat terperangah karena ternyata Salahuddin Al-Ayyubi tidak mempunyai harta. Ia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham Nasirian atau mata uang Suriah waktu itu di dalam kotak besinya. Untuk mengurus penguburan panglima alim tersebut,

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika

Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Lagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

0: Man.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Tidak satu pun orang yang mau merugi. Tak mungkin ada orang yang senang memperoleh kesengsaraan dan penderitaan. Apalagi bila kerugian, kesengsaraan dan penderitaan itu sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar? Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana. Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya. Tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Maroghi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 18 yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya kehidupan di dunia itu apa yang kami kehendaki, bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bahkan berkata Al-Maroghi bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang yang menginginkan dunia dengan segera. Untuk dunia ia bekerja dan berusaha. Untuk dunia ia berharap, tapi ia tidak yakin dengan hari akhir. Ia tidak berharap pahala, tidak takut pada hukuman Allah atas apa yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di dunia sebagaimana Allah kehendaki dari keluasan rezeki dan keluasan penghidupan. Kemudian Allah tempatkan dia di akhirat di neraka jahanam dalam kondisi tercela karena ia sedikit bersyukur dan karena keburukan amalnya. Pendengar, kita jadi mengerti latar belakang sikap para sahabat dan para salafus saleh lainnya yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia, hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Halim Salmah bin Dinar, seorang tokoh generasi tabi'in, yang mengatakan, jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadamu dalam kondisi engkau melanggar perintahnya, maka berhati-hatilah. Abu Hazim juga mengatakan, kenikmatan Allah dalam bentuk menghindarkanku dari dunia lebih utama daripada kenikmatanku berupa pemberiannya dalam urusan dunia. Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada suatu kaum, tapi kemudian kaum itu hancur. Pendengar, mari kuatkan pegangan tangan kita pada tali iman. Karena tarikan dunia sungguh menawan dan mampu menarik kita untuk mengikuti arusnya yang semakin deras. Betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengena sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah, sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka, sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian. Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya,
siapakah orang yang paling terancam bahaya? Ia mengatakan, yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya. Lari dari dunia tidak berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang penghamba nafsu untuk digunakan semau.

0: sementara kita lebih memilih miskin dari kaya. Lari dari dunia berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.
1: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi yang cerah agak dingin ini ya. Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kepada kita semuanya di masjid apa ini Nurul Iman ya. Kalitan yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sungguh sebuah kenikmatan yang besar kita ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa hadir di sebuah majelis ilmu. Karena banyak di antara hamba-hamba Allah yang pada pagi hari ini memiliki kelonggaran, bahkan membaca flyer, tapi masih nonton drakor. Yeah. Ada pula yang nge-mall. Yeah. Ada pula yang mungkin tidak punya waktu karena kesibukan harus bekerja, mencari nafkah, karena suaminya mungkin tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka dia harus banting tulang. Sedangkan ilmu juga merupakan satu kebutuhan yang harus kita tuntut dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah menyebutnya talabul ilmi, menuntut ilmu. Bukan sekedar mencari, tetapi dituntut. Seperti hak kita akan makan, hak kita akan nafkah, kita menuntutnya. Maka jamaah dimuliakan Allah. Pagi ini tadi saya juga dikagetkan dengan satu berita beliau guru kita rahimahullah Ustadz Furqan Hasbi LC rahimahullah dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala tadi malam ya. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan ampunan dan rahmat kepada beliau dan mudah-mudahan beliau diberikan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Jami'an dimuliakan Allah. Kita lanjutkan materi kita tentang fikih aulawiyat, yaitu berkaitan dengan keuangan. Apa itu aulawiyat? Aulawiyat, jamak dari aulawiyah. Apa itu? Prioritas. Berarti berkaitan dengan skala prioritas. Berkaitan dengan mengatur keuangan dalam keluarga. Kita sudah jelaskan 2 bulan yang lalu, yang 1 bulan lalu saya mohon maaf mendadak izin. 2 bulan yang lalu kita telah jelaskan tentang bagaimana memahami tentang hakikat harta. Betul kan ya? Bahwa harta itu adalah milik Allah, bahwa harta itu adalah titipan yang itu merupakan amanah yang Allah mintai tanggung jawab. Maka tidak pantas kita menyombongkan diri dengan harta titipan dan tidak pantas kita lalai dengan amanah dari harta titipan tersebut. Yang kedua, dulu kita jelaskan bahwa harta itu adalah sarana untuk menggapai akhirat. Maka jadikan harta itu sebagai sarana kita untuk bisa mendapatkan surga yang lebih baik, mendapatkan kemudahan surganya Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki, yaitu berupa harta. Yang ketiga, bahwa harta itu akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana itu dibelanjakan. Dan yang keempat, bahwa harta itu adalah ujian. Yang banyak di antara manusia yang memiliki harta, tapi kata Allah, wa qalilum minhum minasyakirin, sedikit di antara mereka yang pandai bersyukur dengan keuangan yang Allah titipkan kepada mereka. Karena sesungguhnya rasa syukur itu ditandai, kata Imam Hasan Al-Basri, yaitu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan titipan Allah berupa harta. Banyak kemarin kita sudah bahas, kenapa kita bahas itu lebih dahulu, supaya kita bisa membuat skala prioritas itu dengan benar, mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Karena banyak di antara hamba Allah yang tidak memperhatikan bagaimana meraih surga dengan harta yang mereka miliki. Punya sawah, punya tanah yang harganya mungkin miliaran, tapi haji belum berangkat. Punya banyak uang, punya banyak harta, tetapi ia gunakan lebih dahulu untuk membangunkan rumah anak, memberikan modal anak, padahal umroh saja belum pernah. Maka inilah hal yang lebih parah, ketika dunia lebih didahulukan daripada akhirat. Maka oleh karena itulah, ada banyak riwayat dan juga di dalam ayat Al-Quran di mana Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita untuk memperhatikan mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Salah satunya di dalam hadis tentang prioritas berkaitan dengan keuangan atau nafkah, yaitu riwayat Imam Muslim, hadis nomor 997, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mana yang lebih diprioritaskan berkaitan dengan masalah nafkah. Maka Rasulullah mengatakan, ibda' binafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlik wa in fadala an ahlik syai'un falidhi qorobatik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah dengan bersedekah atas dirimu sendiri. Ibda' binafsik fatasoddak, maka sedekahilah atas diri kita sendiri. Karena hifdun nafs, menjaga jiwa, itu perkara yang sangat penting. Maka jangan membahayakan jiwa kita, termasuk dalam berkonsumsi. Kita tidak boleh membahayakan jiwa. Konsumsi apapun, jika ada satu tulisan di sebuah makanan, arem-arem misalkan, arem-arem ini membunuhmu misalkan, kira-kira boleh enggak dimakan? Enggak boleh. Kalau ada tulisan arem-arem ini membuat kanker, kemudian apa itu, gagal jantung, kelainan janin dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita memakan arem-arem tersebut. Setuju ibu-ibu? Setuju. Karena udut itu sangat berdampak pada keuangan keluarga. Tahu udut? Udut, tahu udut? Merokok. Saya pernah memberikan peringatan kepada orang. Dia itu sering minta bantuan. Wah, tolong, saya enggak ada beras, macam-macam ya. Kita kasih dan macam-macam ya. Tetapi saya perhatikan kok udutnya lancar jaya ya. Tahu? Lepas, lepur. Terus suatu ketika saya tanya, "Kamu sehari habis berapa rokok?" "Dua bungkus." Saya tanya, "Satu bungkus harganya berapa?" "Ini rokok murah," kata dia. "Satu bungkus 25.000. Sehari berapa? 50 berarti." "Iya." Saya bilang, "Berarti saya sering ngasih duit untuk rokok." Kata dia, "Enggak, saya belikan beras macam-macam." kenapa rokoknya enggak dibelikan beras, kan itu kan? Ya. Maka saat itu saya mulai menghentikan. Maaf, selama saya melihat antum merokok, ya, dan karena rokoknya enggak pernah putus, ya, maka ngobrol tuh ngerokok lagi, saya ingatkan, ya, ini membahayakan kesehatan. Dalam Islam itu suruh menjaga jiwa. Tapi saya pernah diprotes, kenapa Ustadz sendiri malah merokok? Iya, saya bilang, dari mana antum tahu kalau saya ini merokok? Ya saya lihat sendiri Ustadz, padahal yang dilihat kembaran saya. Ya. Dan beliau perokok berat. Ya. Lah jamai dumiakan Allah, ini tentang skala prioritas. Maka Rasulullah mengatakan, ibda binafsik fatasoddak, mulailah dengan dirimu dalam engkau bersedekah atasnya. Fatasoddak alaiha, fa in fadala syai'un, jika ada kelebihan, ya, fali ahlik, maka untuk kerabat dekatmu. Dan kerabat kita yang paling dekat siapa? Ya baik, orang tua. Maka beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh seorang bapak-bapak, mas-mas, ya, Ustaz, saya kondisinya berat, keuangan saya baru bermasalah, ini ada uang sangat sedikit Ustaz, sedangkan orang tua minta duit, mana yang didahulukan, antara saya memberikan istri dan anak atau memberikan kepada orang tua? Maka saya tanya, istrimu sudah ada makan belum? Yang penting kan yang pokok, bukan beli tas, beli sepatu baru, jam tangan, bukan, ya, itu adalah tambahan. Tapi yang pokok, masalah makan, masalah papan, masalah sandang, itu hal yang paling urgent pokok, itu penuhi dulu. Kalau itu sudah ada, nah maka sebelum kau belikan tas baru untuk istrimu, gelang baru, anting-anting baru, kucing baru, ya. Tapi beli kucing enggak boleh, ya, menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau lebih condong meninggalkan jual beli kucing. Meskipun kucing ini menjadi perdebatan para ulama. Ada yang menyebutkan kucing yang enggak boleh diperjualbelikan itu kucing yang sifatnya buas, ya. Kucing harimau, ya, kucing singa, ya, kucing hutan dan sebagainya. Tapi kalau kucing lunak bukan apa? Jinak kok lunak, ya, ya. Kucing jinak sebagian ada yang membolehkan, tapi kata beliau pendapat yang lebih rajih itu hendaknya ditinggalkan. Yang jelas lebih tidak boleh lagi adalah kucing garong, ya, ya. Itu berbahaya, ya. Jangan diperjual belikan. Nah, maka ini tentang kalau sudah terpenuhi hal pokok dalam keluargamu, baru kamu utamakan orang tuamu. Jangan membelikan setambahan untuk istrimu, anakmu, sedangkan orang tuamu engkau tinggalkan. Paham, ya? Tapi yang pokok dulu dipenuhi. Pokok dipenuhi, istrimu minta jam tangan baru, bapakmu minta sesuatu, utamakan bapak. Karena yang istri itu adalah tambahan. Adapun yang pokok, makan, kemudian tempat tinggal, sandang, itu yang diutamakan adalah istri dan anak. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, jamai dumiakan Allah, kata para ulama, bahwa ijma, sepakat para ulama, bahwa nafkah istri dan anak itu lebih didahulukan daripada orang tua. Tapi ingat, nafkah lo, ya, harus bedakan nafkah dengan uang jajan. Ya, ya. Jenen dapat uang jajan nggak dari ibu? Dari suami? Dapat nggak? Ada yang nggak dapat? Tenang, yang nggak dapat insya Allah dapat nanti di surga. Ya. Nah, jami'akan Allah, ini contoh skala tentang prioritas di dalam kita memperhatikan berkaitan dengan keuangan. Nah, jami' dimuliakan Allah. Begitu pula riwayat yang lain tentang amalan pun juga ada prioritasnya. Tidak hanya keuangan, amalan. Para sahabat itu banyak bertanya, salah satunya Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis tersebut, bertanya tentang ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utam? Maka dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada awal waktunya. Ala waktiha itu awal waktu. Salat duhur 2:30 itu juga masih waktu duhur, tapi di akhir waktu. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Fawail itu kata beliau, yaitu alwadi fi nari jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam yang diberikan kepada mereka yang suka mengulur-ngulur sholatnya. Sholat duhur dikerjakan menjelang asar, sholat asar dikerjakan menjelang maghrib, sholat maghrib dikerjakan menjelang isya, sholat isya dikerjakan menjelang subuh, sholat subuh dikerjakan menjelang duhur, bukan ya, terbit matahari. Nah, ini adalah bentuk melalaikan dalam sholat. Thumma ayyu ya Rasulullah, kemudian apalagi amal yang paling utama setelah as-salatu ala waktiha, yaitu kata beliau birrul walidain. Thumma ayyu, kemudian apalagi al-jihadu fisabilillah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, jihad fisabilillah. Berarti dalam amal pun juga ada skala prioritas, mana yang harus kita dahulukan. Semua juga punya dampak. Sedangkan pahala yang kita dapatkan itu juga faktor penentu besarnya banyak. Dulu pernah saya sebutkan ya di sini, kalau berkaitan dengan amal, pahala itu yang kita dapatkan itu faktornya banyak. Satu, bisa keadaan orang yang beramal itu sangat berpengaruh dengan nilai pahala kita. Dua, kesesuaian dengan sunnah. Paling banyak menjalankan sunnah dalam satu amalan tersebut, seperti wudu, dia membasuh 3 kali kan sunnah, menyelang-nyelangi jari itu sunnah. Maka semakin dia sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, semakin dapat banyak pahala. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kemaslahatan dari amal yang kita lakukan. Memberi makan orang yang sedang kelaparan 3 hari dengan jajak ke temannya, itu tentu berbeda nilainya. Yang keempat, jumlah yang diberikan itu juga punya pengaruh. Karena Allah melipat gandakan

biaya, nafkah, satunya apa? Warisan. Maka ini adalah pembahasan secara implementasi ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang apa saja yang harus kita perhatikan berkaitan dengan fikih prioritas dalam mengelola

yang harus kita putuskan berkaitan dengan keterdesakan, atau bahasanya apa ya, urgensi lah ya, tingkat urgensinya, tingkat daruratnya, mana yang lebih darurat ya. Pak, ini anak kita sakit, harus segera dioperasi, kalau enggak membahayakan, kan ada duit 60 juta, oh jangan, pokoknya untuk umroh dulu kan itu kan, ya anaknya mau mati. Maka ini ya enggak tepat. Maka lihat dari sisi urgensi, apa, tingkat urgensi atau keterdesakan ya. Maknanya kata para ulama,

seberapa cepat sesuatu kebutuhan itu harus kita selesaikan. Kalau kira-kira bisa ditunda, maka berarti kita bisa mendahulukan yang lebih urgent. Oh, ini bisa ditunda, maka kita dahulukan. Tapi dalam membuat skala prioritas, tidak hanya urgensi ini saja yang kita perhatikan. Ada beberapa tingkat urgensi apa ya kalau bahasanya, keterdesakan lah, sesuatu yang apa, sekonyong-konyong, bukan ya, konyong-konyong itu tiba-tiba, maksudnya seberapa urgen sesuatu itu harus disegerakan, itu tingkat urgensi. Apakah masih ada waktu untuk kita tunda? Apakah sudah deadline harus kita selesaikan, nggak bisa ditunda? Yang kedua yaitu tingkat kepentingan atau kemaslahatan. Seberapa besar tingkat kepentingan atau kemaslahatan? Piknik sama umroh, mana yang lebih maslahat? Umroh. Maka kalau belum umroh, jangan terlalu banyak piknik. Sekali piknik berapa? Jenengan kalau sekali piknik habis berapa? Jangan enggak begitu memperhatikan, oh ya. Yang memperhatikan kan suami. Kalau saya apal, oh kalau kita piknik ke sana habisnya nanti sekian. Istri kadang enggak gagas kan itu kan. Bensinnya habis berapa? Dalam mobil kurang gede harus nyewa habis berapa kan itu. Itu yang mikir siapa? Suami atau istri? Seharusnya suami. Tapi ada juga yang mikir istri. Karena suami sudah tidak habis pikir, ya. Sudah raiso mikir. Nah, maka tingkat kepentingan atau kemaslahatan harus kita pertimbangkan, terutama urusan kemaslahatan akhirat itu harus didahulukan. Paham ya? Urusan kemaslahatan akhirat harus didahulukan. Tapi bukan berarti urusan kemaslahatan akhirat semata-mata wajib didahulukan. Kita lihat urgensinya juga. Mana yang lebih urgen? Contoh begini. Umroh, maslahat ya? Maslahat, sangat besar. Atau haji?

untuk daftar atau katakanlah berangkat itu ya 50-60 juta, itu urgen kan itu kan, dan itu sangat maslahat, itu penting. Kenapa urgen? Urgen tapi tingkat deadline-nya tidak apa namanya tidak pasti ya. Kan bisa jadi umurnya panjang kan itu, sehingga bisa umroh 3 tahun lagi, tapi bisa jadi umurnya pendek, besoknya sudah dijemput malaikat maut. Kayak beliau Ustaz Furqan Hasbi rahimahullah, saya ketemu beliau itu beberapa waktu yang lalu, kita layat bareng ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang kematian sedikit, ternyata beliau yang memang ya tua beliau ya. Maka ya beliau duluan ya, bukan berarti gak apa-apa ya, tapi secara umur memang demikian, tapi belum tentu yang tua lebih duluan, bisa jadi yang muda duluan, bisa jadi jenengan yang tua duluan, saya belakangan, atau bisa jadi yang saya muda juga belakangan jenengan dulu duluan kan, kan? Ya. Siapa tahu lo ya. Nah ini tentang apa namanya tingkat urgensi. Betul, secara kemaslahatan umroh itu maslahat. Urgen, iya, memiliki tingkat urgensi karena kita tidak tahu kapan.

nilainya itu adalah wajib dan itu lebih urgent dan mendesak, sudah deadline, ya sudah, itu didahulukan. Jadi ada banyak faktor pertimbangan kapan kita menentukan sebuah keputusan, mana yang harus kita prioritaskan. Satu, tingkat urgensi atau waktu, ketersediaan atau keterdesakan dari sesuatu yang harus kita putuskan. Yang kedua, yaitu dari sisi kemaslahatan, itu juga harus kita

kondisi dan kemampuan keuangan kita. Kemampuan, kondisi dan kemampuan keuangan atau finansial kita itu juga harus menjadi pertimbangan. Kita tiap bulan gaji 60 juta misalnya. Ada 60 juta? Banyak loh Ibu. 60 juta itu kecil kalau bagi pejabat tinggi ya. Ada yang gaji 800 juta, ada yang gaji 1, sekian miliar ya. Nah, maka kalau kita punya kemampuan, ada sumber yang kita harapkan, itu bisa kita pertimbangkan. Sehingga setara kemaslahatan, mungkin yang lebih maslahat itu adalah A daripada B. Sama-sama maslahat, untuk akhirat juga sama-sama maslahat, tapi yang lebih maslahat itu A. Sedangkan dari sisi urgensi, sebenarnya sama-sama urgen, tapi lebih mendesak B, kan itu kan. Tapi dilihat dari sisi kemampuan, kondisi keuangan kita, itu di mana bulan depan kita akan dapat duit lagi 60 juta, maka mungkin yang B lebih kita dahulukan. Karena dari sisi kemaslahatan, meskipun kalah, tapi dari sisi urgensinya, itu lebih mendesak, lebih berdeadline. Apa berdeadline dia? Bahasanya, saya bahasa Indonesia dulu kurang bagus ya. Lebih mendesak lah untuk disegerakan. Maka sedangkan keuangan, kondisi keuangan kita itu ada kemampuan, nanti bulan depan akan muncul lagi 60 juta. Oh sudahlah, dari sisi urgen ini kita menangkan yang B, meskipun lebih maslahat yang A. Karena apa? Disokong oleh kondisi keuangan yang nanti bulan depan tanggal muda itu akan muncul 60 juta. Nah itu menjadi pertimbangan. Jadi kondisi keuangan atau kekuatan finansial kita itu tentu menjadi pertimbangan yang penting. Tetapi kita harus betul-betul melakukan analisis yang tepat terhadap kemampuan keuangan kita. Enggak usah pakai SWOT ya, kelamaan ya. Ya, SWOT itu untuk perusahaan. Tapi paling tidak pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, lalu kita petakan kekuatan kita. Oh, kondisi keuangan kita lancar jaya. Berarti seperti ini bisa kita putuskan. Itulah untuk membuat keputusan keuangan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat, kita pertimbangkan dampak dan resiko, dampak atau resiko atas sebuah keputusan finansial yang kita buat. Jika ditunda atau disegerakan atau didahulukan, kita pelajari dampak dan resiko jika ditunda atau disegerakan atau diprioritaskan, itu dampaknya apa, resikonya apa terhadap keputusan tersebut. Oh, kalau saya mendahulukan sekolah anak untuk ngambil S2 itu, maka resiko keputusan saya ketika umroh saya tunda misalkan ya, atau bukan umroh lah, kalau misalkan ya umroh lah, umroh yang kedua, tapi ya umroh yang kedua ini saya tunda, resikonya bulan depan sudah muncul aturan baru bahwa umroh antrinya 10 tahun ya, atau 5 tahun misal, karena program KB di mana-mana berhasil. KB itu kerbayan ya, sehingga banyak penduduknya semakin besar, antri umroh pun menjadi antri. Maka oh, keputusan itu, maka mana yang kita dahulukan sedangkan kita pengen umroh, karena di antara dua umroh itu kan sebagai pengugur dosa. Kemarin saya banyak dosa, banyak khilaf, saya pengen digugurkan dosa-dosa saya, enggak tahu apakah saya nanti bisa hidup lebih panjang, maka saya pengen umroh lagi. Nah, S2 bisa ditunda ya, ya kamu tahun depan baru ngambil S2, ibu umroh terlebih dahulu. Tapi jangan, nak, makanmu ditunda ya,
bulan depan. Ya, ibu mau nabung untuk umroh. Lah ini enggak benar. Ini enggak bisa ditunda karena urusan makan. Kalau nikah, nah ibu mau umroh dulu pakai dananya untuk umroh, kamu nikahnya ditunda 3 bulan lagi, ya. Kira-kira bisa enggak? Tergantung. Kalau anaknya itu jenis anak yang apabila, karena ada jenis manusia itu beda-beda ya. Loh ya, hukum nikah itu kan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitabnya Shahih Fiqhus Sunnah, itu beliau kan menyebutkan beda-beda. Secara hukumnya memang apa, nikah itu secara apa, nikah itu secara ibadah itu, nikah itu adalah sunnah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falisa minni. Nah, tetapi hukum nikah bisa berbeda-beda. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan untuk laki-laki wajib dia nikah. Karena laki-laki itu lebih berbahaya kalau tidak menikah. Kalau perempuan sangat dianjurkan, sehingga dia pun kalau tidak pun tidak dapat pasangan atau tidak menikah, itu lebih ditolerir daripada laki-laki. Ini pendapat banyak para ulama, ya. Nah, maka kalau ada anak jenisnya yang setiap lihat perempuan itu sudah gemetaran, ya, sudah adem panas dan khawatir dia itu terjerumus pada perzinahan, sedangkan dia sudah punya kemampuan ba'ah, kemampuan untuk mencari nafkah, maka orang ini wajib untuk segera nikah. Maka lihat dulu kondisi anak juga. Oh, anak saya itu sudah adem panas kalau lihat perempuan. Kalau lewat balapan dari arah Palur, mesti mengone yang ngiri kan? Kemana itu? Tahu Solo balapan? Tahu ya? Kalau belok kiri kemana? Ya. Maka ini membahayakan. Maka kita dahulukan. Artinya dampak terhadap keputusan prioritas yang kita lakukan itu dampaknya apa terhadap kondisi keadaan atau apapun yang kita miliki. Ya. Maka empat ini yang kita gunakan untuk menentukan skala prioritas. Untuk menentukan skala prioritas. Nah, jamaah ibn akadinullah, kalau dalam maslahat tadi, jangan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Membelikan jam tangan

tapi menunda makan istri 3 hari sekali, ya, maka itu mendolimi, ya, maka tidak boleh, ya, 3 hari sekali. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kita di dalam membuat skala prioritas di dalam mengatur keuangan keluarga. Sekarang implementasinya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Kalau tidak ada. Sekarang berkaitan dengan implementasi pengelolaan harta dalam keluarga. Kayaknya pernah, ya? Belum. Hibah, hadiah, wasiat, waris.

Ada yang bertanya dulu? Gak ada. Ya nanti mulai jam 9. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kita atur di dalam pengelolaan keuangan keluarga kita berkaitan dengan penerapan pelaksanaan pembagian keuangan berkaitan dengan nafkah, dengan hibah, dengan hadiah, dan warisan. Yang paling parah yang saya melihat kondisi di lapangan itu adalah tidak memperhatikan urgensi dalam pembagian warisan. Ini saya sebutkan warisan dulu, karena ini banyak masalah. Betul itu. Apalagi Ustadz ulama ahli farid

0: medeni jadi Ustaz Mawaris gitu. Kenapa? Karena salah satu yang dicabut pertama kali dari ilmu itu adalah ilmu mawaris atau faraid. Kalau dicabutnya ilmu dengan mencabut siapa? Ulamanya, iya atau tidak? Makanya jarang yang mau fokus pada ilmu faraid ini ya. Artinya wallahu ta'ala, tapi bukan berarti begitu ya. Tapi secara hadis memang bahwa yang pertama kali dicabut ilmu itu adalah tentang faraid, artinya banyak ditinggalkan ya. Maka ini harus segera diselesaikan. Dalam keluarga kita, kalau kita itu mendapati salah satu keluarga kita meninggal, baik suami, baik istri, baik anak, ini dilihat dari skala prioritas untuk kita selesaikan, itu sangat urgen, Ibu. Sangat urgen. Mohon maaf, misal tadi kan kita sebutkan apa, berapa yang berkaitan skala prioritas? 4 kan? Satu urgen, urgensity, urgen apa? Tingkat urgensi lah ya. Tingkat urgensi, 2 kepentingan, 3 kondisi atau finansial kita, 4 dampak dan resikonya. Ini kalau kita terapkan hukum aulawiyat, prioritas ini pada warisan, itu sangat urgen, Ibu. Kenapa? Kita lengah, kita tunda, itu dampaknya berat. Mohon maaf, contoh ya. Ketika berkaitan dampak terhadap apa namanya, resiko memakan harta hak orang lain. Ada enggak resiko itu? Ada, Ibu. Contoh, ketika suami meninggal, ketika suami meninggal, meninggalkan istri dan anak, 3 perempuan misalkan, maka kalau ditunda-tunda pembahasan dan pembagian keuangan warisan itu, maka yang terjadi apa? Padahal suami ini satu punya pensiun, meskipun saya enggak begitu paham uang pensiun itu apakah itu masuk harta warisan atau bukan. Kan itu kan, karena saya bukan PNS ya. Kalau uang itu adalah uang pemberian dari pemerintah, misalkan Mas Wowo ngasih untuk apa namanya, para pegawainya ya, yang membantu di pemerintahan, wis siapapun yang suaminya meninggal, istrinya tak jamin, tak kasih duit misalkan, dari uang negara ya, bukan uang pribadi, uang negara. Berarti itu adalah pemberian negara untuk istri. Tapi kalau uang itu adalah uang potongan gaji selama ini, paham? Potongan gaji selama ini yang dikumpulkan terus kemudian diberikan kepada ahli waris, nah itu berarti harta warisan. Nah karena saya bukan PNS, saya nggak begitu tahu itu uang dari mana, terus tujuannya bagaimana ya. Uang duka, kan ada uang duka ya, karena ada kan orang meninggal itu kan terus dikasih amplop, kemudian ada uang duka lah ya, macam-macam dikasihkan, ada yang dikasihkan langsung, ada yang masukkan baskom, ada yang masukkan kulkas ya, ya kota itu. Nah maka itu milik siapa? Apakah itu juga uang warisan? Kalau itu bukan, itu uang untuk keluarga. Kalau ada seorang suami meninggal punya anak 3, anak nomor 2 itu kebetulan masyhur, terkenal, misalkan karena dia sering juara sekolah di mana-mana, ketika bapaknya meninggal banyak teman-temannya datang terus ngasih duit sama dia, ini uang buat kamu ya, mudah-mudahan kamu sabar. Nah itu berarti uang dia, paham? Ya. Tapi kalau itu dimasukkan ke kotak keluarga, itu berarti uang untuk keluarga. Maka diatur sesuai kemaslahatan. Bukan dibagi dengan warisan, karena bukan uang warisan. Itu bukannya uang orang yang meninggal, bukan. Itu uangnya orang hidup untuk orang hidup, kan itu kan? Yaitu keluarga yang ditinggalkan. Maka itu harus kita pikirkan. Nya berkaitan dengan warisan, dalam mengatur keuangan keluarga salah satu sumbernya adalah warisan itu secara urgensi itu sangat penting. Karena kalau ditunda, resikonya, kalau kita lihat dari sisi resiko dampak tadi, maka kita bisa memakan harta orang lain, betul atau tidak? Ya. Sekarang suami meninggalkan satu istri, meninggalkan 3 anak perempuan, ayahnya si suami sudah wafat lebih dahulu, kakek dari ayahnya juga sudah wafat lebih dahulu, maka harta itu larinya ke adalah satu, kebetulan ibunya yang meninggal ini masih ada, berarti ibunya dapat 1/6, istrinya dapat 1/8, sisanya untuk putrinya 2/3, karena 3 anak, masih sisa untuk saudara dari si mayit tadi, ada laki-laki dan perempuan dengan 2/1. Nah sekarang kalau itu ditunda-tunda, pada suami yang meninggal itu punya perusahaan atau punya usaha, punya toko, ya kan? Terus tokonya itu terus dipakai hasilnya, di mana hasil toko itu untuk membiayai anak-anaknya si istri yang ditinggal tadi, tanpa dibahas itu keuntungan toko itu ada hak masing-masing. Ibunya si mayit dapat keuntungan itu 1/6, karena seluruh harta toko yang ditinggalkan itu 1/6 itu milik ibunya, paham? Maka keuntungan 1/6 itu juga milik ibunya, sekian persen. Kemudian milik si anak-anak perempuan itu 2/3, milik istri 1/8, dan milik saudaranya dari si mayit itu adalah sisa. Maka kalau ditunda-tunda terus, tidak segera ditunaikan keuangan masalah warisan, maka itu bisa mengambil hak orang lain. Coba terus ditanya, lah berarti saya pernah tanya soalnya, lah terus perusahaan ini yang berjalan selama 11 tahun setelah ditinggal mati Bapak Njenengan, keuntungannya siapa yang memakan? Saya tanya kepada ahli waris 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan, dia sampaikan, ya kami Ustaz, sama ibu kami. Padahal di situ ada hak nenekmu, paham? Nenekmu masih hidup ketika bapakmu meninggal, dia dapat 1/6. Sekarang kamu tidak berikan hakmu sampai nenekmu meninggal, lu bayangkan. Terus kamu minta maafnya bagaimana coba? Paham? Padahal itu harta nenekmu. Dan nanti diwaris ke, betul, ketika nenekmu meninggal, nanti tinggal diwaris ke ahli warisnya nenek bagian dia. Tapi sudahkah kamu minta maaf kepada nenek kalau hartanya selama ini tidak diberikan, tidak dibahas, dan dimakan sendiri oleh ibumu dan kalian berempat? Bingung, gak bisa jawab kan? Lah berarti dari sisi urgensi, tingkat urgensi ini sangat tinggi, paham? Jangan menikmati dulu harta warisan sebelum kita bahas siapa pemilik harta warisan tersebut. Makanya kalau di keluarga ibu saya, kalau ada yang meninggal itu biasa meninggal hari ini, sore siang dimakamkan, habis pemakaman kumpul membahas warisan, itu hal biasa. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang memalukan, Ustaz, masa lagi kuburannya wirung garing lho Pak Ustaz. Lah kalau musim udan ya ora garing-garing ya kan? Ya. Kapan nunggunya? Sudah segera selesaikan. Ini harta siapa saja, sehingga nanti kalau dimanfaatkan butuh minta kerelaan sebelum nanti dihitung, dibahas, ini sementara kita pakai dulu gimana, jenengan punya hak di sini 1/6, jenengan punya hak di sini sisanya gimana, dan tidak apa-apa pakai dulu, yang penting kita bahas sambil berjalan, insya Allah hak kami relakan sebelum nanti ada jelas perhitungan semuanya, silahkan ya. Maka, tapi ada pembahasan sehingga resiko kita tidak memakan harta orang lain. Yang kedua, tingkat urgensinya, kita tidak kehilangan data. Karena ada itu, bapaknya meninggal tahun 2007, ibunya meninggal tahun 2011, baru datang bahas warisan itu 2023. Bayangkan, ketika saya tanya, bapakmu meninggal sama ibumu kan beda 2007 dan 2011. Saya tanya, tahun 2007 bapakmu meninggal, ibu bapaknya bapak masih ada enggak? Ada Ustaz, ibunya bapak itu dapat 1/6. Harta warisan bapakmu apa? Ini perusahaan, kemudian tanah, macam-macam sebagainya. Sekarang saya tanya lagi, mana harta bapakmu dan mana harta ibumu? Anak 4 jawab, lah itu kita enggak tahu Ustaz, yang tahu itu bapak sama ibu. Ya kita hanya duga-duga saja, kayaknya ini punya bapak, ini kayaknya punya ibu karena pemberian dari orang tuanya. Tapi sejelas-jelas ya bapak ibu yang tahu. Nah sekarang jenengan gak bisa tahu kan, jenengan paling banter tanya kepada kakak dan adik atau saudara-saudaranya bapak ibu jenengan. Tetapi kan belum tentu mereka paham, karena jarang saudara tahu tentang harta saudaranya secara rinci, ya tidak? Karena kalau tahu sering diutangi, ya.
1: Yeah.
0: Betul enggak ibu? Betul. Ya. Ini kayaknya sering menghindar saudara bagaimana ya? Karena kalau tahu akan sering diutangi, maka jarang tahu. Nah sekarang inilah urgensi. Kenapa? Masalah prioritas pembagian harta warisan itu sangat didahulukan. Perkara nanti dijual atau dipakai dulu bersama itu urusan lain, paham? Itu urusan kesepakatan. Yang penting ada keren, Mbak, ini kan toko kelontong. Nah kebetulan kita harus hitung ulang dulu semuanya, barangnya semuanya. Nanti kalau ada untung gimana? Dah, masalah toko kelontong saya kan punya bagian di sana. Sudah, nanti hasilnya berapapun dah kamu pakai aja sama ibu, selesai. Neneknya juga bilang dah dipakai aja. Nenek tak nunggu yang tanah-tanah yang lain ini aja. Masalah toko biar kamu makan, selesai, dia halal bagi dia, paham? Tapi kalau enggak dibahas, oh itu wasalam, berat, apalagi nenek sudah meninggal, gimana coba cari cara minta maafnya? Makanya dalam Al-Quran sebutkan apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Kata para ulama, salah satu, kenapa kok ada kerabat, anak menuntut bapaknya, bapak menuntut anaknya, istri menuntut suami, suami menuntut istrinya, kemudian pakde menuntut adiknya, macam-macam. Kenapa bisa demikian? Salah satunya karena urusan kedoliman harta warisan. Dan mereka nanti, wes rapo pondok, wes benak kowe bahataku mbok makan, ndak apa-apa, enggak ada ceritanya. Itu semua orang pasti akan meminta haknya, karena neraka belum dia tempuh untuk berjalan di atasnya, paham? Karena kan sebelum nanti berjalan di atas sirat neraka jahanam, itu kan orang butuh amal sebelum ditimbang, itu kan butuh amal banyak untuk memperberat timbangan kebaikan. Meskipun itu suaminya, istrinya, bapaknya, anaknya akan dituntut supaya dirinya selamat karena melihat neraka jahanam yang sangat mengerikan. Enggak ada cerita wis PNWM, Mbak, enggak ada. Maka semua akan menuntut di antara mereka. Kenapa? Karena butuh selamat masing-masing. Di dunia masih bisa, dah kamu bunuh aku saja, jangan bunuh anakku, masih bisa. Tapi kalau besok di akhirat, banyak orang mengatakan, ya Rob, ku jadikan anakku, hartaku, istriku, suamiku sebagai tumbal agar aku selamat dari neraka begitu. Itu menunjukkan betapa sangat mengerikannya neraka jahanam. Jadi jangan dianggap neraka jahanam itu sesuatu yang ringan. Sampai mohon maaf dijadikan candaan kan dalam dunia apa sosmed itu. Halo bro, ternyata neraka anget-anget wae, ora panas banget kan itu kan. Naudzubillah ya. Ning kene malah ketemu Marilyn Monroe apa macam-macam lah ya. Nah ini enggak boleh ya. Nah ini adalah satu keadaan yang membuat kita berpikir keras mana yang harus kita prioritaskan dalam mengelola harta. Jangan menunda-nunda harta warisan dalam urusan penanganan atau pembahasan. Nah ini kita bahas masalah warisan, kemudian masalah nafkah. Masalah nafkah itu juga harus kita prioritaskan. Prioritaskan di sini bahwa nafkah mana dulu yang harus kita dahulukan. Pertama, nafkah kepada siapa yang paling didahulukan? Diri sendiri kan itu kan? Diri sendiri. Ini konsep kayak di pesawat itu Ibu, paham? Selamatkan diri sendiri dulu, jangan menyelamatkan orang lain kan itu kan? Kan pakai gas apa? Tabung oksigen itu. Pakai diri dulu sendiri sebelum memakaikan ke anak. Nah itu kan menggunakan konsep skala prioritas. Kalau memakaikan anak, dirinya lemes, gak jadi memakaikan malas, mati semua nanti kan. Maka diri sendiri dulu baru anak kita atau pasangan hidup kita. Nah ini tentang nafkah. Maka nafkah, kita harus paham betul siapa yang harus kita nafkahi terlebih dahulu. Kemarin ada kasus ya, orang tua yang menurut saya sangat fatal ya. Saya betul-betul kasihan sama anak perempuan. Jadi ada suami istri punya anak satu, laki-laki masih kecil, meninggal. Setelah meninggal, ini menjadi pelajaran besar bagi siapapun. Setelah meninggal itu dia mengadopsi anak, tapi anak kakaknya suaminya, paham? Jadi suami ini punya kakak kandung perempuan, itu anaknya diadopsi. Lah kalau sekedar memelihara itu tidak ada masalah, menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain meskipun dia kerabat, itu pun juga orang tua harus bertanggung jawab penuh, ibu. Akidah anaknya, pendidikan anaknya, agama anak, itu orang tua yang akan dimintai tanggung jawab pertama kali nanti di akhirat.

0: wis kowe rasah nemoni meneh, paham? Kowe rasah ngurus-ngurus pokoknya iki tak walik tak nasabkan ke diriku dan nanti akan menjadi pewaris ahli waris semuanya. Tapi ternyata ketika besar anaknya ini berengkele, tahu berengkele? Berengkele itu bukan berengkele, ya berengkele beda. Berengkele itu apa? Nakal. Pokoknya enggak soleh, kurang memperhatikan agamanya. Maka saya sampaikan, Mas, jenengan tanggung jawab lu di akhirat dan berat. Jenengan itu belum bisa masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan anak jenengan ini. Jenengan harus ada upaya untuk memperbaiki anak jenengan salah satunya ini. Karena dia kemudian punya anak banyak. Anak pertama itu diberikan dan anak pertama yang diberikan itu nakal, dipelihara oleh pakdenya menjadi anak yang kurang paham tentang agama. Ya. Itu jenengan tanggung jawab di akhirat. Makanya jenengan tidak bisa masuk surga melenggang dengan mudah sebelum jenengan bertanggung jawab terhadap anak laki-laki jenengan satu ini. Ya. Terus gimana Ustaz? Sekarang jenengan berusaha untuk memperbaikinya, perbaiki hubungan dengan dia, kemudian nasihati tentang agama, ajak dia pengajian semampu jenengan. Yang penting jenengan sudah punya upaya, yang upaya itu bisa jenengan jadikan hujah nanti di hadapan Allah. Bahwa jenengan sudah berusaha untuk meringankan tanggung jawab jenengan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya menyerahkan anak itu enggak main-main. Saya punya anak, ketika istri saya wafat meninggalkan 4 anak, saya sebagai suami sekaligus jadi ibu rumah tangga. Maka anak saya yang nomor 4 itu diminta oleh kerabat. Saya bukan, dan dia belum punya anak sampai tua, sampai umur 50-an lebih. Saya juga kasihan. Cuman persoalannya ini adalah masalah bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah. Nanti akidah anak saya, ibadah anak saya, itu semua saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka, enggak sembarangan. Nah maka saya waktu itu, ya kalau sekedar jenengan pengen melihara nanti saya ambil lagi, oke lah saya masih enggak. Tapi kalau harus kemudian diadopsi, apalagi sampai di atas namakan bapaknya jenengan, oh enggak boleh, saya bilang. Karena itu termasuk dosa besar, menasabkan yang bukan nasabnya, itu dosa besar. Jadi itu kejadian dari kisah yang saya sampaikan. Seorang anak, suami istri punya anak meninggal, ngadopsi anak kakaknya, kemudian dinasabkan dirinya, sampai aktenya itu ya dirinya. Habis itu punya anak lagi, satu perempuan. Nah tumbuhlah dewasa mereka berdua. Tapi ternyata apa? Anak adopsi ini, atau keponakannya yang diadopsi ini, itu nakal. Tapi anak adopsi ini tahu bahwa orang tua kandung bukan dia, tapi pak D-nya, pak kakaknya, bapak angkatnya itu. Dia tahu. Tapi mohon maaf, suka bermain judi. Naudzubillah. Harta bisa-bisa. Harta orang tua angkatnya itu sampai sawah. Itu adiknya yang perempuan, anak asli kandung itu cerita sama saya. Sama suaminya kan datang. Itu habis Ustaz, sawah berapa saja Ustaz, toko juga habis. Rumah, bahkan bapak itu sudah membelikan rumah untuk saya, sudah di atas namakan saya, sudah saya tinggali. Terus kakak angkat saya itu, anaknya Pak Budi saya itu, masuk penjara karena gara-gara judi dan riba. Itu bapak saya nyuruh menjual rumah saya untuk nebus kakaknya yang masuk penjara. Padahal sebelumnya sudah berulang kali. Nah, ini contoh orang tua yang tidak paham tentang mana yang harus diprioritaskan. Ini anak kandung loh, bayangkan. Dikalahkan dengan anak angkat, padahal anak angkat, ya kalau anak angkatnya untuk hal yang kebaikan. Nah ini malah habis-habisan untuk judi, ya mau dituruti terus ya habis. Makanya ini yang harus kadang-kadang kurang diperhatikan. Dan lebih parah lagi dan celaka, semua harta habis tinggal satu rumah satu-satunya. Itu suami tersebut meninggal. Nah ini anak bikin ulah lagi, apa? Ingin merebut setengah harta dari harta yang ditinggalkan. Padahal dia tidak punya hak sama sekali. Karena anaknya perempuan, saya tanya, bapak jenengan itu punya kerabat enggak? Ada Ustaz, Pak Di, om adiknya bapak laki-laki. Dia cuma satu itu, iya. Dia dapat sisa. Ibu jenengan 1/8, jenengan setengah. Om jenengan dari Pak Di itu sisa, karena bapaknya bapak enggak ada kan, kakeknya juga enggak ada, maka saudara jatuh ke saudara, maka itu dia dapat. Tapi kalau anak angkatmu tidak, tapi ternyata apa? Anak angkat itu punya senjata apa? Surat akte kelahiran dinasabkan ke bapak angkatnya tadi, paham? Sampai lurahnya, sampai didatangi, Pak Lurah, ini pripun, dia menuntut warisan. Aku ki jani ngerti, kakakmu ki duduk anak kandungi bapakmu. Saya tahu, karena kan warga situ juga lurahnya. Tapi saya butuh bukti, paham? Bukti pengakuan dari ibu bapak kandungnya. Ternyata ibu bapak kandungnya bersekongkol dengan anak kandungnya itu untuk mengakukan bahwa itu anak kandungnya kakaknya, adiknya. Kan berat itu. Itu sampai anak perempuan tersebut, anak kandung ini terlunta-lunta. Nah inilah efek dari menasabkan yang bukan nasab. Nasabnya itu enggak boleh. Dan itu termasuk dosa besar. Loh, mau memelihara anak orang atau anak kucing ya, itu boleh-boleh saja, silahkan. Tetapi harus diperhatikan tanggung jawab keluarga kandungnya dan keluarga yang merawat. Tapi jangan dinasabkan kepada dirinya, enggak boleh. Ya, ya sampai anak saya yang keempat itu mau dinasabkan ke orang yang minta anak saya. Nanti saya nasabkan ke saya Ustaz. Nanti seluruh harta saya akan saya berikan ke anak jenengan semuanya. Karena saya enggak punya keturunan. Saudara juga sudah banyak meninggal. Nanti saya berikan. Oh, saya enggak butuh itu. Persoalannya adalah itu dosa besar. Kalau jenengan mau memelihara, sebenarnya saya itu bisa-bisa saja, tapi saya itu tetap akan datang tiap hari atau dua hari sekali untuk saya pantau. Tapi saya juga enggak tega memisahkan adik dengan kakak. Kakaknya itu saya enggak tega, maka saya pelihara saja lah. Meskipun harus masak tiga kali sehari. Tiga hari sekali atau tiga kali? Tiga kali sehari. Ya. Ya, pokoknya dilakoni. Ya. Lama kajamai dunyakan Allah, ini yang kemudian harus kita perhatikan skala prioritas dalam masalah warisan. Kemudian dalam masalah hadiah, hadiah itu bagus, memberikan apresiasi kepada anak, memberikan apa namanya penghargaan kepada istri, kepada suami, kepada anak, silahkan. Tapi jangan sampai hadiah ini mengganggu keuangan kita. Dan dok, kamu kalau lulus nanti tak kasih hadiah handphone, padahal ada kebutuhan yang lebih urgent. Dan dampak resiko atas keputusan kita untuk membelikan handphone anak juga ternyata resikonya besar. Nah, ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Begitu pula berkaitan dengan hibah. Hibah ini juga sesuatu yang harus diperhatikan. Jangan sampai hibah kita tidak adil. Satu anak diberi, anak yang lain tidak diberi. Itu nanti akan timbul konflik. Baru dua hari yang lalu, ya, ada seorang kakek nenek punya tiga anak, ya kan? Tiga anak itu sudah besar semua, sudah punya anak semua. Anaknya juga sudah besar-besar. Tapi yang dikasih itu cuma anak laki-laki, paham? Rumah satu. Ternyata ketika sudah dikasih hibah anak laki-laki itu, harta warisan akhirnya oleh anak-anak perempuan dibagi rata. Maka saya sampaikan, enggak boleh. Itu harus dibagi 2:1. Tapi anak laki-laki sudah dapat rumah, Ustaz. Itu masalah perkara lain, itu masalah hibah, paham? Bukan warisan. Enggak ada sangkut pautnya dengan warisan. Hibah tidak menghalangi warisan. Tapi saya sampaikan kepada yang dapat hibah, tahu enggak? Jenengan dapat hibah tanah sedangkan adik jenengan dua perempuan ini enggak dapat hibah. Itu bapakmu dan ibumu itu akan dimintai tanggung jawab di akhirat. Kenapa? Dia berikan kamu hadiah tapi tidak berikan adikmu itu dia berikan kamu hibah tapi tidak berikan adikmu dua itu hibah. Itu bapakmu ibumu akan dituntut nanti di akhirat. Dan adik-adikmu enggak rela. Buktinya apa? Dia menginginkan warisan tidak mau dibagi dengan ilmu faraid. Kenapa? Karena dia mereka dapat setengah, kamu dapat dua bagi, satu bagian atau mereka satu. Kamu dapat dua bagian sedangkan kamu sudah dapat hibah. Sudah dapat pemberian dari orang tua. Sehingga membuat mereka keluar dari syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Mau jenengan begitu? Ya, maka lalu gimana Ustaz? Kalau jenengan mau supaya semuanya adil dan Allah memaafkan bapak jenengan dan semua muncul kerelaan, sekarang hadiah tanah yang diberikan bapakmu, saya minta kerelaan jenengan. Semua ini butuh kerelaan jenengan. Berbagilah dengan dua adikmu, paham? Jadi hadiah yang hibah yang sudah diberikan bapak ibumu ke kamu, sebuah rumah itu berbagilah, dibagi tiga rata, karena hibah itu tidak menggunakan ilmu faraid 2:1, tapi sama sisi keadilan, maka bagi. Nah, sisanya dua rumah dan sawah itu kalian bagi sesuai dengan ilmu faraid. Nah, maka saya sampaikan kepada yang perempuan-perempuan setuju, tapi yang laki-laki keberatan. Terus gimana coba? Siapa yang salah, paling bersalah di sini? Orang tua, paham? Karena sikap orang tua dalam membagi harta dari sisi hibah tidak memperhatikan tentang kemaslahatan, salah satu unsur prioritas yang harus kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam suwab. Karena sudah sampai 9:30 dan tinggal 8 menit ya. Maka kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau enggak ada mari kita pulang. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan dengan Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatil kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamun Nubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaththiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahalanya Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tersegiru niat, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin, diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur. Seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan. Membantu seekor anjing yang kehausan. Karena ketulusan pelacur ini, kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masuknya jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis Muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil, tapi beramal besar dalam kehidupan, dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini. Maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa, kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qatalta liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang pemberani. Kemudian mujahid ini, yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan ke neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu,
mengajarkan Al-Quran, lo tanya untuk apa semua itu? Dia jawab, qara'tul Qur'ana fika wa 'allamtun nasa fika. Saya membaca Al-Quran karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia, innallaha 'alimun bidzati shudur, Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal Qur'ana liqala qari. Kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Quran. Wa 'allamtun nasa liqala 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liqala jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena menjadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menentukan niat amal kita. Seberapa besar pun amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Soib, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa seperti diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kitab paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnul Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayang-Nya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dzillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu

Dengar, ada satu kepastian di antara ketidakpastian dalam kehidupan manusia, di mana secara sadar atau tidak manusia sesungguhnya menuju kepadanya, tidak peduli apakah ia siap atau tidak, tua atau muda, cepat ataupun lambat. Bagi sebagian manusia, ia hanyalah proses alamiah dalam sebuah kehidupan, menjadi akhir peristirahatan dari segala kegalauan. Bagi sebagian lain, ia adalah awal dari sebuah kehidupan. Itulah kematian. Ibarat sebuah sungai, muaranya merupakan pintu gerbang samudra. Begitu pula dengan kematian, ia adalah muara bagi pintu gerbang samudra kehidupan yang luas dan kekal. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir dari kehidupannya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Jumuah ayat yang ke-8 yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua melarikan diri darinya itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu semua akan dikembalikan ke Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib serta yang nyata. Pendengar, orang-orang yang berpikir secara kerdil dan menjatuhkan diri kepada keduniawian akan berlari dengan segala kemampuan yang ada dari kematian. Kematian merupakan momok yang menakutkan yang akan mengambil segala yang telah diusahakan selama hidupnya. Padahal jauh berabad-abad dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan kematian dalam sebuah sabdanya, perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sementara manusia-manusia yang cerdas menjadikan kehidupannya bukan hanya sebagai sarana untuk menghadapi dan mempersiapkan kematian, namun justru menjemput kematian melalui seni kematian. Paradigma seni kematian memang masih aneh dalam pikiran masyarakat kita saat ini, bahkan mungkin bagi diri kita. Kematian hanyalah kematian. Bagaimana mungkin sesuatu yang nafsu membenci bertemu dengannya menjadi sesuatu yang jiwa bergairah berjumpa dengannya? Inilah salah satu ajaran Islam yang agung, mengatur dari hal-hal kecil kehidupan sampai kenegaraan, dari awal memulai kehidupan sampai bagaimana menjemput kematian dalam koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang cerdas ini, kematian adalah panglima nasihat dan guru kehidupan. Sedikit saja ia lengah dari memikirkan kematian, maka ia telah kehilangan guru terbaik dalam kehidupannya. Inilah kiranya yang membuat seorang Sayyid Qutb berkata di tiang gantungan rezim pemerintah Gamal Abdel Nasser. Sayyid Qutb berkata, "Hiduplah Anda dalam keadaan mulia, atau matilah dalam keadaan mati syahid." Pendengar, seni kematian yang paling indah juga dicontohkan para sahabat dalam membela risalah Islam dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Secerdas-cerdasnya manusia ialah yang terbanyak ingatannya kepada kematian, serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdas, dan mereka akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang